Kitua dari Bani Amr bin Auf maju ke depan, air matanya menetes karena kebahagiaan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah lama menanti hari ini. Kami telah berdoa kepada Allah agar engkau sampai dengan selamat. Sekarang kami siap memberikan segala yang kami miliki untuk mendukungmu." Rasulullah tersenyum lembut dan menjawab dengan penuh kasih, "Semoga Allah memberkahi kalian dan rumah kalian. Aku datang bukan untuk mengambil apapun dari kalian, melainkan membawa cahaya dan rahmat dari Allah." Air mata haru menyelimuti penduduk Quba. Mereka menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapan mereka bukanlah sekadar pemimpin, tetapi seorang nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Selama 4 hari di Quba, Rasulullah tidak hanya beristirahat, tetapi juga segera membangun pondasi pertama bagi peradaban Islam di tanah Madinah. Masjid Quba. Ketika Rasulullah melihat tanah yang kosong, beliau menunjuk ke arah itu dan berkata kepada para sahabat, "Di sini kita akan membangun rumah Allah, tempat kita bersujud dan memujinya." Mata para sahabat berbinar penuh semangat. Mereka segera mengambil alat-alat sederhana dan mulai menggali tanah, menata batu-batu, serta mengangkat kayu dengan tangan mereka sendiri. Rasulullah turun langsung ke dalam kerja keras itu. Dengan tangan beliau sendiri, beliau mengangkat batu-batu dan meletakkannya pada posisi yang tepat. Abu Bakar berkata dengan lembut, "Ya Rasulullah, istirahatlah sebentar, biarkan kami yang mengerjakannya." Namun Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Aku ingin menjadi bagian dari rumah Allah ini, sebagaimana kalian semua." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang baru saja tiba dari Mekah setelah menyelesaikan tugasnya pun, langsung bergabung dalam pembangunan masjid itu. Wajahnya penuh peluh, tetapi hatinya penuh kebahagiaan karena bisa kembali bersama Rasulullah. Saat itu seorang anak kecil dari kaum Ansyar bertanya dengan polos, "Wahai Rasulullah, apakah Allah melihat kita saat kita membangun masjid ini?" Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Allah melihat setiap niat dan amal hambanya. Bahkan batu terkecil yang kalian letakkan di sini akan menjadi saksi kebaikan kalian pada hari kiamat." Air mata kebahagiaan mengalir dari wajah penduduk Quba. Mereka bekerja lebih semangat lagi. Setiap batu yang mereka angkat, setiap debu yang menyelimuti pakaian mereka, semuanya menjadi bagian dari sejarah Islam yang agung. Dalam waktu 4 hari, Masjid Quba akhirnya berdiri kokoh. Itu adalah masjid pertama yang dibangun dalam Islam, dan Rasulullah sendiri mengimami sholat di sana. Allah mengabadikan keberkahan masjid ini dalam Al-Quran. "Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 108. Setelah 4 hari penuh berkah di Quba, pada hari Jumat Rasulullah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pusat Madinah. Ketika rombongan berangkat, Bani Najjar, keluarga dari ibu Rasulullah, datang dengan pasukan kehormatan. Mereka membawa pedang-pedang mereka sebagai simbol perlindungan dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau sekarang bersama keluargamu. Kami akan mengawalmu sampai Madinah." Di tengah perjalanan, mereka tiba di daerah Bani Salim bin Auf, tepat sebelum masuk ke Madinah. Hari itu adalah hari Jumat, dan saat waktu sholat Jumat tiba, Rasulullah turun dari unta dan mengimami sholat Jumat pertama di tanah Madinah. Di hadapan para sahabat dan penduduk yang ikut bergabung, Rasulullah berdiri di atas tanah berdebu dan menyampaikan khutbah yang menggugah hati. Dengan suara lembut tetapi penuh kekuatan, beliau bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sambutlah Islam dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Sebarkan kebaikan, jalin persaudaraan, dan lindungi yang lemah. Sesungguhnya, kemenangan ada dalam ketakwaan." Suara beliau mengalir seperti cahaya yang menyinari hati mereka yang mendengarnya. Para sahabat yang ikut sholat Jumat pertama di Madinah merasa seolah-olah beban berat yang selama ini mereka tanggung di Mekah akhirnya terangkat. Di kejauhan, tampak lautan manusia menunggu dengan penuh harap. Hari itu bukan sekadar kedatangan seorang pemimpin, tetapi lahirnya sebuah peradaban baru di tanah yang kini disebut Madinatur Rasul, Kota Rasulullah.
Setelah menyelesaikan salat Jumat di lembah Bani Salim bin Auf, Rasulullah dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju pusat Madinah. Udara terasa lebih sejuk dibandingkan sebelumnya, seakan-akan angin pun ikut membawa kabar gembira bahwa utusan Allah telah tiba di tanah yang kelak menjadi pusat cahaya Islam. Berita kedatangan Rasulullah telah tersebar di seluruh pelosok Madinah. Setiap orang lelaki, wanita, hingga anak-anak, keluar dari rumah mereka, berdiri di sepanjang jalan, berharap bisa melihat wajah manusia paling mulia yang mereka rindukan. Dari kejauhan, debu beterbangan akibat iring-iringan perjalanan membuat hati mereka semakin berdebar. Seorang ibu menarik tangan anaknya, menunjuk ke arah rombongan. "Itu dia, Rasulullah telah datang," bisiknya penuh haru. Anak-anak kecil berlarian di jalanan, mengangkat tangan mereka ke langit dan menyanyikan syair penyambutan yang menggema di seluruh kota. "Telah terbit bulan purnama di atas kami dari lembah Wada, maka wajiblah bagi kami untuk bersyukur. Selama ada orang yang menyeru kepada Allah," mata Rasulullah berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Setelah bertahun-tahun mengalami penindasan, hinaan, dan pengusiran di Mekah, kini beliau disambut sebagai seorang pemimpin, seorang yang dicintai, dan seseorang yang mereka siap lindungi dengan segala yang mereka miliki. Setiap kali Rasulullah melewati sebuah rumah, para pemiliknya berusaha menghentikan untanya. Mereka ingin menjadikan rumah mereka sebagai tempat singgah bagi Rasulullah. "Ya Rasulullah, tinggallah di rumahku. Aku akan melayanimu dengan segenap jiwa dan ragaku," seru salah seorang sahabat dari kaum Ansar. Yang lain pun tidak mau kalah. "Tidak ya Rasulullah, rumahku lebih luas. Engkau akan lebih nyaman tinggal bersamaku." Namun Rasulullah tersenyum lembut dan berkata, "Biarkan ia berjalan, karena ia sedang diperintahkan oleh Allah." Unta Rasulullah terus melangkah dengan tenang di antara lautan manusia yang penuh harap. Semua orang menahan napas, menunggu di mana hewan tersebut akan berhenti. Dengan langkah anggun, unta itu tiba-tiba berlutut di atas sebidang tanah kosong. Seolah mendapat isyarat dari Allah, ia bangkit kembali, berjalan beberapa langkah, lalu kembali ke tempat semula dan duduk diam. Rasulullah turun dari punggung unta dan bertanya, "Siapakah yang rumahnya paling dekat dengan tempat ini?" ke depan dan berkata, "Aku ya Rasulullah." Dengan penuh ketulusan, Rasulullah berkata, "Maka disinilah tempat tinggalku." Wajah Abu Ayyub bersinar penuh kebahagiaan. Tidak ada kehormatan yang lebih besar baginya, selain menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggal Rasulullah. Dia segera mengantar Rasulullah masuk ke rumahnya yang sederhana, namun dipenuhi dengan cahaya keberkahan. Beberapa hari setelah menetap di Madinah, istri Rasulullah, Saudah, Tib Fatimah dan Ummu Kulsum. Selain itu, Usamah bin Zaid, Ummu Aiman, serta Abdullah bin Abu Bakar yang membawa keluarga Abu Bakar juga ikut hijrah ke Madinah. Saat melihat keluarganya tiba dengan selamat, Rasulullah mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah. Bahkan lebih dari itu, berikanlah kesehatan bagi kami, berkahilah takaran dan ukurannya, serta jauhkanlah penyakit demamnya dari kami, dan tempatkanlah di Juffah." Doa Rasulullah adalah bukti betapa dalam cintanya kepada kota yang baru saja ia singgahi. Sebuah kota yang akan menjadi pusat peradaban Islam, kota yang kelak akan menyebarkan cahaya ke seluruh dunia. Hari itu, fase pertama kehidupan Rasulullah telah berakhir. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau kini memulai perjuangan baru di Madinah. Disinilah Rasulullah akan membangun masyarakat Islam yang sesungguhnya, menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin, serta menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang sempurna. Saat matahari mulai terbenam, Rasulullah berdiri di depan para sahabatnya yang berkumpul di sekitar rumah Abu Ayyub. Dengan suara penuh keteguhan, beliau bersabda, "Wahai saudaraku, hari ini kita telah tiba di tempat yang aman. Namun ingatlah, tugas kita belum selesai. Kita akan membangun Madinah sebagai kota Islam, kedamaian, dan kasih sayang. Kita akan hidup bersama sebagai satu umat, satu saudara, dalam naungan Islam." Para sahabat yang mendengar ucapan itu mengangguk dengan bergetar, menyadari bahwa mereka sedang menjadi saksi sebuah sejarah baru yang akan mengubah dunia. Di langit Madinah, bintang-bintang bersinar lebih terang malam itu.
seakan-akan mereka ikut bersaksi bahwa Islam

telah menemukan rumahnya dan perjuangan Rasulullah baru saja dimulai. Dengan tibanya Rasulullah di Madinah dan fase membangun masyarakat Islam di Madinah telah dimulai. Hijrah bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga simbol dari pengorbanan, perjuangan, dan kemenangan bagi kaum muslimin. Kini Rasulullah dan para sahabatnya tidak lagi bersembunyi dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka telah menemukan tempat di mana Islam dapat tumbuh yang hijrah ke Madinah, tetapi juga cahaya Islam yang mulai menyinari dunia. Madinah tidak lagi sekadar sebuah kota, ia telah menjadi pusat peradaban Islam, kota yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Setelah melewati berbagai ujian berat di Mekah dan perjalanan hijrah yang penuh tantangan, Rasulullah kini telah memasuki babak baru dalam perjuangannya. Madinah bukan hanya sekadar tempat perlindungan, tetapi juga tanah di mana Islam akan tumbuh dan berkembang menjadi peradaban yang agung. Namun, membangun masyarakat yang harmonis di kota ini bukanlah perkara mudah. Madinah memiliki komposisi penduduk yang beragam dengan berbagai kepentingan, keyakinan, dan latar belakang. Rasulullah harus menyatukan kaum muslimin menghadapi kaum munafik dan berhadapan dengan kaum Yahudi yang sudah lama mengakar dalam sistem sosial dan ekonomi Madinah. Ini adalah awal dari perjuangan baru. Madinah dipenuhi kegembiraan setelah kedatangan Rasulullah. Tetapi di balik itu terdapat tantangan besar yang harus segera diselesaikan. Perbedaan status sosial antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah, meninggalkan seluruh harta, keluarga, dan rumah mereka. Mereka datang ke Madinah dengan tangan kosong, tanpa harta dan tempat tinggal. Sementara itu, kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah yang sudah lebih dulu memiliki rumah dan kehidupan yang mapan. Suatu malam, Rasulullah mengumpulkan seluruh kaum Muhajirin dan Ansar di Masjid Nabawi. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, beliau bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, kita adalah satu umat. Tidak ada perbedaan antara kita kecuali ketakwaan. Allah telah mengikat hati kalian dengan Islam, dan kini aku ingin kalian menjadi saudara dalam iman, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam kehidupan sehari-hari." Para sahabat terdiam, mereka memahami makna dalam ucapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar dalam ikatan yang disebut Mu'akhah, persaudaraan Islam. Salah satu peristiwa paling mengharukan dalam Mu'akhah adalah ketika Abdurrahman bin Auf, seorang Muhajirin yang dulunya saudagar kaya di Mekah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, seorang Ansar yang dermawan. Dengan penuh ketulusan, Sa'ad berkata, "Saudaraku, aku memilikinya. Aku juga memiliki dua istri. Jika kau menghendaki, aku akan menceraikan salah satunya untukmu, agar kau bisa menikahinya setelah iddahnya selesai." Mata Abdurrahman bin Auf berkaca-kaca, tetapi dia tersenyum dan menjawab dengan penuh kesopanan, "Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, wahai saudaraku. Aku tidak ingin mengambil hartamu. Cukup tunjukkan aku jalan menuju pasar agar aku bisa berdagang dan mencari nafkah sendiri." Sikap ini menggambarkan betapa persaudaraan Islam bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi telah menjadi pengorbanan nyata. Tidak ada iri hati, tidak ada kesenjangan sosial, hanya cinta karena Allah. Di balik kebahagiaan dan persaudaraan kaum muslimin, muncul ancaman baru yang lebih berbahaya dibanding kaum Quraisy. Utama kaum munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum kedatangan Islam, ia hampir menjadi pemimpin Madinah yang disegani. Namun setelah Islam menyebar dan Rasulullah mendapatkan dukungan luas, impiannya untuk menjadi pemimpin pupus. Ia pura-pura masuk Islam, tetapi di dalam hatinya ia menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Di hadapan Rasulullah, ia berbicara dengan penuh hormat, tetapi di belakang, ia merancang berbagai fitnah dan propaganda untuk melemahkan Islam. Suatu hari, salah seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay telah mengatakan bahwa engkau adalah beban bagi Madinah, dan jika engkau serta kaum Muhajirin tidak segera keluar, ia akan mengusir kalian." Mendengar ini, Umar bin Khattab yang terkenal dengan keberaniannya berkata dengan geram, "Ya Rasulullah, izinkan aku menebas leher munafik itu. Dia hanya akan menjadi duri dalam daging bagi kita." Namun Rasulullah menenangkan Umar dan berkata,

Tidak, wahai Umar, aku tidak ingin orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Dengan kebijaksanaan dan kesabaran, Rasulullah tidak langsung menyingkirkan kaum munafik, tetapi membiarkan mereka terbongkar sendiri melalui perbuatan mereka yang penuh tipu daya. Kaum Yahudi telah lama menetap di Madinah. Mereka menguasai perdagangan, ekonomi, dan memiliki kekuatan politik. Ada tiga suku besar Yahudi di Madinah: Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraisyah. Mereka awalnya menerima Islam dengan pura-pura, tetapi di dalam hati mereka tersimpan rasa iri dan kebencian. Mereka mengetahui bahwa akan datang seorang nabi dari kalangan Bani Israel, tetapi ternyata nabi terakhir berasal dari bangsa Arab, bukan Yahudi. Hal ini membuat mereka semakin tidak bisa menerima kehadiran Rasulullah. Suatu hari, seorang pemuka Yahudi dari Bani Nadhir, Ka'ab bin Ashraf, datang ke Madinah dan berkata dengan sinis, "Muhammad, engkau datang ke Madinah membawa agama baru, tetapi jangan harap kami akan tunduk kepadamu." Rasulullah dengan tenang menjawab, "Kami tidak meminta kalian untuk tunduk kepadaku, tetapi kepada Allah, Tuhan yang telah mengutus para nabi sebelumku, termasuk nabi-nabi kalian." Namun kaum Yahudi tetap enggan menerima kebenaran. Mereka mulai merancang berbagai konspirasi untuk menggagalkan dakwah Islam. Untuk menjaga stabilitas Madinah, Rasulullah akhirnya membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi, yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Perjanjian ini mengatur bahwa kaum Muslimin dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai, serta saling menjaga keamanan kota. Namun dalam perjalanan waktu, kaum Yahudi berulang kali melanggar perjanjian dengan melakukan konspirasi bersama kaum Munafik dan Quraisy. Mereka mengkhianati Rasulullah dan merancang berbagai tipu daya untuk menghancurkan Islam. Langkah pertama yang diambil Rasulullah setelah tiba di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi yang akan menjadi pusat peradaban Islam. Bukan hanya tempat ibadah, masjid ini juga akan menjadi tempat belajar, tempat berkumpul, tempat menyelesaikan sengketa, dan tempat berlindung bagi kaum fakir. Setelah singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansyari selama beberapa waktu, Rasulullah mulai mencari tempat yang tepat untuk membangun masjid. Beliau ingin membangun masjid di tempat yang memiliki nilai strategis, mudah dijangkau oleh semua orang, dan cukup luas untuk menampung jamaah. Pada akhirnya, beliau memilih lokasi di mana untanya berhenti pertama kali saat memasuki Madinah. Tanah itu milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Rasulullah tidak ingin mengambilnya secara cuma-cuma, maka beliau membelinya dengan harga yang pantas. Setelah lokasi ditetapkan, kaum Muslimin segera memulai pembangunan. Rasulullah sendiri turun langsung, membantu mengangkat batu-batu dan pasir, bekerja bersama para sahabatnya dengan penuh semangat. Keringat mengalir di wajah mulia beliau, tetapi senyum dan semangat tetap terpancar. Saat bekerja, Rasulullah melantunkan doa dengan penuh kekhusyukan. "Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Ansyar dan Muhajirin." Para sahabat yang melihat beliau bekerja tanpa lelah menjadi semakin bersemangat. Umar bin Khattab berkata dengan takjub, "Ya Rasulullah, istirahatlah, kami yang akan menyelesaikannya." Namun Rasulullah tersenyum dan berkata, "Tidak, aku ingin menjadi bagian dari pembangunan ini. Aku ingin masjid ini menjadi tempat kita semua berlindung dan beribadah kepada Allah." Konstruksi Masjid Nabawi sangat sederhana, tetapi memiliki keberkahan yang luar biasa. Kiblatnya menghadap Baitul Maqdis sebelum akhirnya dipindahkan ke Ka'bah beberapa tahun kemudian. Dindingnya terbuat dari tanah liat dan batu bata yang diolah dengan tangan para sahabat. Tiang-tiangnya dibuat dari batang pohon kurma, dan atapnya terbuat dari pelepah kurma. Lantainya dihamparkan batu kerikil, sehingga tetap nyaman saat bersujud. Pintunya ada tiga, agar orang-orang bisa masuk dengan mudah. Pondasinya sekitar tiga hasta, cukup kokoh untuk berdiri tegak di tengah kota Madinah. Meskipun sederhana, masjid ini menjadi pusat spiritual dan sosial bagi kaum Muslimin. Masjid Nabawi bukan hanya tempat untuk salat lima waktu dan salat Jumat, tetapi juga menjadi pusat pertemuan dan pemerintahan Islam. Di masjid ini Rasulullah sering duduk bersama para sahabat untuk membahas berbagai masalah umat, merencanakan strategi dakwah, serta menyelesaikan perselisihan. Masjid ini menjadi tempat belajar bagi para sahabat. Rasulullah sering mengajarkan Al-Quran, hukum-hukum Islam, serta akhlak dan kepemimpinan.
Dari masjid inilah lahir para sahabat yang menjadi ulama, panglima perang, dan pemimpin Islam di masa depan. Sebagian kaum muhajirin tidak memiliki tempat tinggal setelah mereka hijrah dari Makkah. Maka Rasulullah menjadikan sebagian area masjid sebagai tempat perlindungan bagi mereka. Mereka dikenal sebagai Ahlus Syufah, yaitu para sahabat miskin yang tinggal di masjid dan mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah. Suatu hari seorang sahabat dari Ahlus Syufah, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki rumah untuk berteduh, kecuali di dalam masjid ini." Rasulullah tersenyum lembut dan berkata, "Engkau bukan hanya tamu di rumah Allah, tetapi juga keluargaku di dunia ini. Tetaplah di sini hingga Allah memberikan jalan keluar bagimu." Tidak lama setelah selesai dibina, bahkan Allah memberikan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang sholat di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram." Bukhari dan Muslim. Masjid ini menjadi tempat pertama dalam sejarah Islam yang digunakan sebagai pusat pemerintahan dan pengadilan Islam. Rasulullah memimpin umat dari masjid ini, menerima wahyu dari Allah, dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh jazirah Arab. Setelah masjid, membangun rumah-rumah sederhana untuk istri-istrinya. Rumah itu terbuat dari tanah liat dengan atap dari pelepah kurma. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, "Aku sering melihat Rasulullah memperbaiki rumahnya sendiri dengan tangannya. Beliau tidak segan untuk mengangkut pasir dan memperbaiki dinding yang mulai rusak." Setelah rumahnya selesai, Rasulullah akhirnya pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansyari dan mulai tinggal di rumah sendiri bersama istrinya. Setelah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansyar, Rasulullah mengambil langkah berikutnya dalam membangun pondasi masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Langkah ini adalah membentuk perjanjian antar sesama Muslim yang akan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, beribadah, dan bertingkah laku. Perjanjian ini berisi 16 butir aturan yang secara umum menegaskan bahwa kaum Muslimin harus bersatu, saling tolong-menolong, menjaga kehormatan satu sama lain, tidak saling menzalimi, dan menjadikan Allah serta Rasul-Nya sebagai rujukan dalam menyelesaikan perselisihan. Suasana di Madinah begitu damai malam itu. Langit bertalembut, membawa kesejukan bagi kaum muslimin yang baru saja merasakan nikmatnya persaudaraan sejati. Di Masjid Nabawi yang masih sederhana, Rasulullah duduk dikelilingi para sahabatnya. Wajah beliau penuh ketenangan, namun tatapan matanya orang pemimpin. "Wahai sahabatku," ujar Rasulullah dengan suara yang lembut tetapi penuh wibawa, "kita telah menjadi satu umat, satu keluarga. Islam telah menyatukan kita dalam keimanan, dan kini kita harus memiliki aturan yang akan menjaga keharmonisan di antara kita." Para sahabat saling berpandangan. Mereka memahami bahwa ini adalah langkah besar dalam menata kehidupan baru di Madinah. Kemudian Rasulullah mulai menyusun perjanjian Islam yang berisi aturan-aturan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika Rasulullah membacakan isi perjanjian, setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menerangi hati para sahabat. "Kita adalah satu umat yang harus bersatu dan saling menolong." Para sahabat mengangguk setuju, menyadari bahwa kekuatan Islam ada dalam persatuan dan kebersamaan. Tidak boleh ada di antara kita yang menzalimi saudaranya. Bilal bin Rabah yang dulu menjadi budak di Makkah meneteskan air mata. "Kini tak ada lagi perbudakan di antara mereka. Semua sama di mata Allah. Kita harus menjaga kehormatan, jiwa, dan harta satu sama lain." Kaum muhajirin yang meninggalkan semua harta mereka di Makkah tersenyum haru. Mereka tahu, di Madinah mereka akan selalu dilindungi dan dihormati. Dalam setiap perselisihan, kita harus merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada keadilan, mengepalkan tangannya. Ia tahu, kini hukum yang berlaku bukan lagi hukum jahiliyah, melainkan hukum Allah yang penuh keadilan. Setiap butir perjanjian menegaskan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persaudaraan, kasih sayang, dan keadilan. Setelah Rasulullah selesai membacakan perjanjian, keheningan menyelimuti ruangan. Tiba-tiba seorang lelaki berdiri dengan mata berkaca-kaca. Dia adalah Sa'ad bin Ubadah, salah satu pemimpin kaum Ansyar.
"Demi Allah, ya Rasulullah," suaranya bergerak.

berkomentar, "Sejak kami menerima Islam, kami telah menyerahkan segalanya untuk agama ini. Rumah kami adalah rumahmu, harta kami adalah hartamu. Jika ada di antara kami yang melanggar perjanjian ini, maka dia bukan bagian dari kami." Para sahabat berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Rasulullah tersenyum haru. Beliau berdiri, lalu mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah hati saudara-saudaraku ini. Berilah mereka keberkahan dalam hidup mereka, dan satukanlah mereka dalam cinta dan keimanan." Untuk memperkuat nilai-nilai kasih sayang dan kebersamaan, Rasulullah terus mendidik para sahabatnya dengan sabda-sabda yang menggugah hati. Ketika seorang sahabat bertanya, "Islam apa yang paling baik, ya Rasulullah?" Beliau menjawab dengan lembut, "Engkau memberi makan kepada orang lain serta mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendengar jawaban itu, Abu Dzar Al-Ghifari meneteskan air mata. Dulu ia pernah menjadi seorang musafir yang kelaparan dan tidak ada yang peduli kepadanya. Kini Islam mengajarkan untuk saling berbagi, bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Allah juga bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." Hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat yang tinggal di Madinah bergegas menemui tetangganya, lalu meminta maaf jika selama ini ada kesalahan. Islam telah mengajarkan bahwa tetangga adalah bagian dari keluarga yang harus dihormati dan dijaga. Dengan adanya perjanjian Islam, kehidupan di Madinah berubah menjadi lebih harmonis dan damai. Kaum muhajirin mulai bekerja dan berdagang, tidak lagi menjadi orang yang menggantungkan diri kepada Ansar. Kaum Ansar tetap setia dan tulus dalam membantu, tanpa mengharapkan balasan. Tidak ada kejahatan, permusuhan, atau penindasan, karena setiap orang saling menghormati dan menjaga satu sama lain. Suatu hari, seorang budak Yahudi melihat kehidupan umat Islam di Madinah dan berkata, "Aku belum pernah melihat masyarakat satu tubuh, satu hati, dan satu jiwa." Dan akhirnya budak itu pun masuk Islam. Di balik kemajuan Islam di Madinah, ada satu sosok pemimpin yang begitu dicintai, dihormati, dan diteladani. Dialah Rasulullah. Suatu hari seorang lelaki miskin datang menemui Rasulullah dengan wajah penuh kesedihan. "Ya Rasulullah," katanya pelan, "aku tidak memiliki apa-apa. Aku lapar, anak-anakku menangis, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Potong roti dan menyerahkannya kepadanya. "Ini untukmu dan keluargamu," ujar beliau dengan lembut. "Dan besok aku akan membantumu mendapatkan pekerjaan." Mata lelaki itu berkaca-kaca. "Engkau benar-benar pemimpin yang penuh kasih, ya Rasulullah," katanya sambil menangis. Madinah, kota yang menjadi tempat hijrah Rasulullah, kini telah berubah menjadi pusat peradaban Islam yang mulai berkembang pesat. Namun di tengah semangat baru ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Keberadaan kaum Yahudi yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Madinah. Kaum Yahudi telah menetap di Madinah selama bertahun-tahun. Mereka adalah kelompok yang kaya dan berpendidikan, memiliki keahlian dalam perdagangan, dan menguasai ekonomi Madinah. Namun sejak kedatangan Islam, mereka merasa keberadaan mereka mulai terancam. Rasulullah memahami betul bahwa stabilitas Madinah bergantung pada hubungan antara Muslim, kaum musyrikin yang mulai melemah, dan kaum Yahudi. Maka beliau mengambil langkah besar untuk membangun perjanjian yang akan mengatur hubungan mereka. Pada suatu pagi yang tenang, pemuka-pemuka Yahudi dipanggil untuk bertemu dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Para sahabat berkumpul di sekeliling beliau, menyaksikan pertemuan penting ini. Beberapa orang dari Sudir dan Bani Quraizah duduk dengan wajah serius, sementara Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib berdiri di sisi Rasulullah, siap mendukungnya. Rasulullah menatap mereka dengan penuh ketegasan, namun tetap dengan pandangan yang penuh kasih dan kebijaksanaan. "Wahai kaum Yahudi," Rasulullah membuka pembicaraan, "hari ini aku ingin kita membuat sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian yang akan menjadikan Madinah sebagai tempat yang aman bagi kita semua." Seorang pemuka Yahudi, Huyai bin Akhtab, menatap Rasulullah dengan tajam. "Apa yang engkau maksud, wahai Muhammad?" tanyanya dengan suara penuh kehati-hatian. Rasulullah menghela napas sejenak, lalu berkata, "Aku ingin kita hidup berdampingan dalam kedamaian. Tidak ada yang saling menyerang."

0: terang, tidak ada yang saling mengkhianati. Kita akan membangun Madinah bersama, saling menolong, dan jika ada musuh yang datang menyerang, kita akan mempertahankan kota ini bersama-sama. Beberapa orang Yahudi mulai saling berbisik. Ada yang terlihat setuju, namun ada juga yang tampak ragu. Lalu Rasulullah melanjutkan, setiap suku akan memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya. Tidak ada paksaan dalam beribadah, namun jika terjadi perselisihan, maka rujukannya adalah hukum Allah dan Rasul-Nya. Setelah perundingan yang cukup panjang, akhirnya kaum Yahudi setuju untuk menandatangani perjanjian dengan Rasulullah. Isi perjanjian ini mencakup beberapa hal penting. Kehidupan di Madinah harus dijaga dengan damai. Tidak boleh ada permusuhan antara kaum Muslimin dan Yahudi. Kaum Yahudi memiliki kebebasan beragama. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Jika ada musuh yang menyerang baik Muslim maupun Yahudi, harus bersatu untuk mempertahankan kota ini. Tidak boleh ada pengkhianatan atau konspirasi terhadap salah satu pihak. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka keputusan akhir berada di tangan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi Madinah. Saat perjanjian ini dibacakan, wajah para sahabat berseri-seri. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam membangun negara Islam yang kuat. Namun di antara kaum Yahudi, ada beberapa yang masih terlihat ragu dan gelisah. Hati mereka tidak sepenuhnya menerima perjanjian ini, tetapi mereka tidak bisa menolaknya secara terang-terangan. Setelah perjanjian ditandatangani, para sahabat bersujud syukur. Abu Bakar mendekati Rasulullah dengan air mata yang berlinang. Ya Rasulullah, ini adalah anugerah besar dari Allah. Kini Madinah telah menjadi tempat yang aman bagi kita. Umar bin Khattab menepuk pundak Rasulullah dengan penuh bangga. Demi Allah, engkau sana, ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih baik darimu dalam mengatur umat ini. Rasulullah tersenyum, tetapi beliau tetap waspada. Beliau tahu bahwa meskipun perjanjian telah dibuat, tidak semua orang akan menepatinya. Di pihak Yahudi ini dengan ikhlas, tetapi ada juga yang menyembunyikan kebencian di dalam hati mereka. Beberapa pemimpin Yahudi dari Bani Quraizah dan Bani Nadir terlihat tidak begitu senang dengan perjanjian ini. Malam itu di salah satu rumah di Madinah, seorang Yahudi berkata kepada temannya, Muhammad memang cerdas, dia telah membuat kita terikat dalam perjanjian yang menguntungkan umatnya. Yang lain menjawab dengan suara pelan, tunggu saja, kita akan mencari cara untuk membalikkan keadaan ini nanti. Sementara itu pemuka Yahudi yang lebih jujur berkata kepada kaumnya, lebih baik kita memegang teguh perjanjian ini. Muhammad adalah orang yang baik dan adil. Kita tidak akan rugi dengan bekerja sama dengannya. Namun benih pengkhianatan telah mulai tumbuh di hati sebagian kaum Yahudi. Dan kelak, peristiwa-peristiwa besar akan terjadi akibat pengkhianatan mereka terhadap perjanjian ini. Meskipun Rasulullah telah membuat perjanjian ini dengan penuh keikhlasan, beliau tetap tidak pernah lalai dalam berjaga-jaga. Beliau memperingatkan para sahabatnya untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan kaum Yahudi. Suatu hari Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, jangan sekali-kali kalian lengah. Jika mereka benar-benar berpegang teguh pada perjanjian ini, maka kita akan hidup damai bersama mereka. Tetapi jika mereka mengkhianati kita, maka Allah akan menunjukkan kebenaran kepada kita. Dengan adanya perjanjian dengan kaum Yahudi, Rasulullah telah melengkapi fondasi utama dalam membangun masyarakat Madinah. Kaum Muslimin telah bersatu dalam ukhuwah yang kokoh. Hubungan antara Muslim dan Yahudi telah diatur dengan jelas. Madinah kini menjadi sebuah negara yang memiliki pemimpin, hukum, dan sistem sosial yang teratur. Namun perjalanan masih panjang. Tidak semua orang bisa menerima kebangkitan Islam. Dan kelak, pengkhianatan akan terjadi dan Madinah akan menghadapi ujian besar. Namun satu hal yang pasti, Islam akan tetap tegak dan cahaya kebenaran tidak akan pernah padam. Sahabat umat Muslim, episode ke-7 ini kita cukupkan sampai di sini. Namun perjalanan hidup Rasulullah masih panjang dan penuh dengan hikmah yang luar biasa. Jangan lewatkan episode-episode selanjutnya untuk terus mengikuti kisah perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini dan semakin mencintai serta meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa, dengan ibadah.

0: Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277, Solo Budi Sorban di nomor 0815-435, dan Hendri di nomor 0857-1399-9076, Klaten Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Saragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh, piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474 8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
6: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kemarahan adalah semacam kegilaan yang membawa penyesalan. Dan jika dia tidak menyesal atas kemarahannya, maka berarti dia benar-benar gila.

Nama sebenarnya adalah Abu Muhammad Urwah bin Zubair bin Al-Awam Al-Quraisy. Beliau adalah salah seorang tabi'in besar dan salah seorang penghafal hadis yang sangat baik. Ia menerima hadis

dari ayahnya sendiri Az-Zubair, dari saudaranya Abdullah, dari ibunya Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari saudara ibunya Aisyah, dari Sa'id bin Sa'id, Hakim bin Hisam, dari Abu Hurairah, dan dari yang lainnya. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Atha Ibnu Abi Mulaikah, Abu Salamah bin Abdurrahman, Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan 5 orang anaknya yaitu Hisam, Muhammad, Yahya, Abdullah, dan Utsman. Ia dikenal orang yang sikoh dan kuat akan hafalannya. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, demi Allah, kami hanya mempelajari 1 suku hadis dari 2000 suku hadis. Sedangkan Muhammad, orang yang paling mengetahui tentang hadis-hadis Aisyah, ada 3 orang, yaitu Al-Qasim, Urwah, dan Amrah. Ia wafat pada tahun 94 Hijriah.

Ilmu kebutuhan penjelajahan kaum muslim ke berbagai belahan dunia. Pasalnya astronomi bermanfaat untuk navigasi dalam upaya menjangkau negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian astronomi membantu mengembangkan misi dakwah Islam, juga memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan umat. Dalam proses menggapai dua misi itu, tidak jarang umat Islam harus berhadapan dengan pasukan musuh yang menghadang. Maka dibutuhkanlah pasukan perang yang kuat dengan bekal pengetahuan perbintangan yang mumpuni. Dalam satu dekade sejak menaklukkan persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yakni Ciprus, sekitar tahun 30 Hijriah, dan Rhodes di tahun 52 Hijriah. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka umat muslim berpikir bagaimana cara melawan angkatan laut yang tidak terkalahkan itu. Sejak saat itu, dibentuk armada angkatan laut muslim. Di sini navigasi diperlukan untuk menuntun arah hingga ke tempat-tempat yang mereka tuju. Kaum muslim berkeyakinan makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut berdasarkan peredaran matahari, bulan, atau bintang, makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat yang dituju. Dengan demikian, persiapan logistik selama perjalanan pun dapat dilakukan secara lebih matang. Ada kaidah yang berbunyi, "Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib." Apa yang dimutlak diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban, hukumnya wajib pula. Kaidah ini menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyiapkan peperangan melawan Kaisar Romawi ketika itu. Mereka mulai mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas dan mesiu. Bangsa Arab sangat cepat menanggapi kebutuhan

dengan pasukan Barber dan menjadi kota Kairouan sebagai ibu kota provinsi Afrika Utara. Muawiyah tercatat sebagai pendiri armada Angkatan Laut Islam. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Syria ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Rasidah ketiga, Utsman bin Affan. Selama itu pula Muawiyah memiliki 50 armada laut yang tangguh. Pasukan laut ini akhirnya berhasil menaklukkan Siprus, Rhodes, dan kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil. Dengan penaklukan Afrika Utara dan Spanyol, kira-kira 40 tahun kemudian armada Angkatan Laut Islam di seluruh Laut Tengah menjelma sebagai yang terkuat dan tak terkalahkan hingga dua abad berikutnya. Pasukan ekspedisi dari Afrika Utara menduduki Sisilia pada tahun 211 Hijriah. Angkatan laut tersebut hingga masuk ke wilayah pantai Italia dan juga Perancis Selatan.

Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

dalam perspektif sosiologis atau sosial kemasyarakatan. Sungguh, sebenarnya saya ingin kita ini mempopulerkan salam kita saja. Salam kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum. Tapi kalau di forum-forum agak resmi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat ingin itu yang kita budayakan, yang kita populerkan. Tidak usahlah ikut-ikut mempopulerkan salamnya orang lain. Selamat pagi, kayak selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera, Om Shanti Shanti, Om Swastiastu. Kita tidak membenci salam mereka, tidak anti salam mereka. Itu milik mereka, silakan digunakan. Tapi salam kami adalah ini. Tapi cuma, ya mohon maaf, saya sendiri kadang-kadang kalau jelas-jelas di depan saya ada tokoh non-muslim, ya kadang-kadang saya juga, ya cik, gak enak. Gak, salam sejahtera itu gak enak. Tapi saya sadar, saya ingin mendidik diri saya sendiri dan mengajak penjenengan semuanya, tanpa mengurangi kerukunan beragama kita, kerukunan antar umat beragama kita, tanpa mengurangi penghargaan kita pada pemeluk agama lain. Tapi tidak salah dan harus, malah bukan hanya tidak salah, harus kita ini mempopulerkan salam kita. Dan tidak wajib, bukan tidak wajib, tidak perlu mempopulerkan salam orang lain. Masing-masing agama punya ajaran sendiri. Sungguh saya salut sama Pak Harto ya. Jempol dua saya katakan. Pak Harto, salamnya selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sebelum itu membaca Bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan kemudian salam. Tidak pernah pakai salam yang lain-lain. Terserah penjenengan senang atau tidak senang dengan Pak Harto, tapi jelas saya salut pada beliau soal ini. Lalu sekarang ini salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Kurang ada yang percayaan duit salam kabeh ku. Saya capek. Di samping itu ini inkonsisten. Ini ajaran agama, tidak boleh dicampur-campur. Tapi sekali lagi, mohon maaf ya, kalau penyinan suatu ketika mendengar saya juga ada selamat paginya, ya mohon maaf, memang kadang-kadang enek sungkan itu wajar. Tapi harusnya kita nyadar bahwa ini

bagian dari ajaran agama, walaupun bukan ritual, memang bukan ritual, tapi sosial, ini kemasyarakatan. Boleh, boleh, selamat pagi silahkan, selamat petang ya silahkan. Tapi kalau salam-salam mereka, ya memang mohon maaf ya, beberapa agama itu ya baru saja salamnya, baru saja, karena sebab kalau di sana tidak ada itu. Di luar negeri, di Eropa, di saya tidak pernah dengar itu salam sejahtera untuk kita semua. Berarti kan Indonesia itu tidak apa-apa sih, tidak apa-apa, sekali lagi kita hormat pada yang punya agama, tapi itu bukan apa, bukan milik kita gitu. Sekali lagi, toleransi kita, kerukunan antarumat beragama kita, tidak harus kita ikuti dan kita bumbui dengan mencampur ajaran-ajaran yang kita punya. Ya memang kita juga kadang-kadang ya seneng-seneng gak seneng sih, mereka juga pinter sekarang, salam itu pinter fasih, kemudian alhamdulillah insyaallah wis gak ono bedane wis. Kadang-kadang salam salami wong Islam kalah fasih dengan mereka, tapi sekali lagi ini muru'ah, ini harga diri, ini identitas. Maka kalau penjenengan sekali lagi malas atau capek atau ya pokoknya tidak mood menulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tulis saja salam. Itu sebagai ucapan tegur sapa, baik di dunia ini maupun di surga nanti, baik Nabi Ibrahim dengan para malaikat, juga malaikat pada Nabi Ibrahim, juga dengan pada nabi-nabi yang lain, memang di Quran selalu menggunakan itu. Jadi saya sendiri ingin bagaimana supaya budaya ini terjaga, tersebar di kalangan umat Islam.

Nabi Musa alaihissalam memiliki umat yang jumlahnya sangat banyak dan usia mereka pun panjang-panjang. Mereka ada yang kaya, ada pula yang miskin. Suatu hari ada seorang yang miskin datang menghadap Nabi Musa alaihissalam. Ia begitu miskinnya, pakaiannya pun compang-camping dan sangat lusuh serta berdebu. Si miskin itu kemudian berkata kepada baginda Musa alaihissalam, "Ya Nabiullah, kalamullah, tolong sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala permohonanku ini agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diriku orang yang kaya." Nabi Musa alaihissalam pun tersenyum dan berkata kepada orang tersebut, "Saudaraku, banyak-banyaklah kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Si miskin itu agak terkejut dan kesal. Lantas ia berkata, "Bagaimana aku mau banyak bersyukur? Aku makan pun jarang, dan pakaian yang aku gunakan pun hanya satu lembar saja." Akhirnya si miskin itu pun pulang tanpa mendapatkan apa yang diinginkannya. Beberapa waktu kemudian, seorang kaya datang menghadap Nabi Musa alaihissalam. Orang tersebut bersih badannya, juga rapi pakaiannya. Ia berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabiullah, tolong sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala permohonanku ini agar dijadikannya aku seorang yang miskin. Terkadang aku merasa terganggu dengan hartaku ini." Nabi Musa alaihissalam pun tersenyum. Lantas ia berkata, "Wahai saudaraku, janganlah kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala." "Ya Nabiullah, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah telah memberiku mata yang dengannya aku dapat melihat, memberikan telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberiku tangan yang dengannya aku dapat bekerja, dan telah memberiku kaki yang dengannya aku dapat berjalan. Bagaimana mungkin aku tidak mensyukurinya?" jawab si kaya itu. Akhirnya si kaya itu pun pulang ke rumahnya. Kemudian yang terjadi adalah si kaya semakin Allah tambah kekayaannya karena ia selalu bersyukur, dan si miskin menjadi tambah miskin, dan Allah mengambil semua kenikmatannya sehingga si miskin itu tidak memiliki selembar pakaian pun yang melekat di tubuhnya. Ini semua dikarenakan ia tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bimuradih.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya
3: wes. Mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Wah, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: Wujudkan impian menjadi hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangunsari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa.

0: dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: By the way, sebelum kita lanjut, dari ini kita kembali di konten kembali, kembali bersama dengan Ustaz Felix Yao. Kan kemarin kan ini.
3: Apa tuh?
2: Setelah selesai stand up fest kan, clean slate, yang nggak punya materi baru lagi, terus mencoba open mic mulai dari nol.
3: Terus, setiap tahun di
2: Pokoknya kalau saya sih bilangnya, karena saya stand up comedian, tugas saya nulis joke baru, nyobain joke baru. Jadi kemarin mencoba untuk nulis joke lagi dari nol, nggak ada joke. Kan kita cuma bisa ngomongin apa yang lagi ada di kepala ya. Akhirnya saya 42 menit ngomongin Islam.
3: Waduh.
2: Tapi berarti tolong. Waktu itu saya buka dengan Assalamualaikum, terus mereka senyum-senyum. Kalimatnya adalah, saya lagi kembali nih pengen belajar agama. Target saya ngomong Assalamualaikum, tapi nggak ada yang senyum-senyum. Malah pecah mereka. Oke, jadi kita kembali lagi kemarin, dan ternyata setelah baca-baca lagi belum kelar rasa-rasanya. Tapi nggak tahu nih bakal sejauh apa. Palingan di tengah-tengah kalau misalkan ternyata rasa penasarannya terpuaskan, paling gesernya langsung ke pembahasan soal hadis.
3: Boleh.
2: Tapi ada beberapa pertanyaan, Ustaz.
3: Oke.
2: Balik lagi nih basic ya, izin, izinkan namanya juga orang. Lu bayangin, lu ngeliat gue tuh, lu bayangin kayak gue tuh abis tabrakan terus gue lupa ingatan semuanya gitu. Kayak gitu rasanya. Dan gue rasa ada di dunia ini orang yang tabrakan terus dia hilang ingatan, dia gak inget bahkan dia seorang muslim. Mungkin gak ada kayak gitu.
3: Kayaknya sebagian besar orang Indonesia itu mereka justru relate dengan Mas Panji.
2: Oh gitu ya?
3: Karena pas kita Ramadan kita buat escape, kita pikir ini adalah sesuatu yang kayak remeh, ternyata mereka justru relate dengan yang remeh. Karena mungkin kesalahan orang-orang yang berdakwah ya, Mas ya, mereka dakwanya di sini, Mas. Tapi mereka nggak tahu realnya itu seperti apa.
2: Mungkin.
3: Nah, itu membuat mereka mungkin nggak relevan dengan yang lainnya.
2: Itu sebenarnya akar dari kolaborasi antara Comika dengan New Ngaji, sesuatu yang bakal lebih kelihatan wujudnya kemungkinan di tahun 2026.
3: Amin.
2: Tapi untuk saat ini orang-orang yang satu keresahan dengan saya ya, nontonnya dikembali dulu. Kita mulai dari yang basic-basic ya, Ustaz.
3: Boleh.
2: Ya. Kan ayat pertama adalah Iqra.
3: Iqra.
2: Tapi surat pertama adalah Al-Fatihah.
3: Bagus banget.
2: Biasa aja. Saya pertanyaannya sebasic, memang pengurutan suratnya tuh gimana ya? Siapa yang merintahkan? Apakah pelogikaan sendiri dari Rasulullah? Berdasarkan mungkin pentingnya surat atau bobotnya surat gitu. Gimana tuh penentuan urutannya?
3: Percaya nggak, Mas? Aku baru belajar itu baru sekitar 3-4 tahun yang lalu.
2: Oh, baru ya hitungannya ya?
3: Artinya aku baru masuk, aku masuk Islam dari tahun 2002, tapi aku baru belajar 2020 ke atas. Tentang kenapa sih Al-Quran tuh bentuknya seperti ini. Karena aku baru merasa ada keperluan untuk belajar itu. Jadi mungkin pertanyaannya kayak pertanyaan remeh ya? Tapi itu pertanyaan S1, S2, S3 itu mungkin S2 tuh pertanyaannya. Tapi kayaknya remeh kan?
2: Kayak remeh ya.
3: Aku juga nggak pernah tahu sebelum aku bahas itu. Ternyata gini, Al-Quran itu turun yang pertama adalah surat Iqra tadi. Surat kalau di dalam Al-Quran sekarang ke berapa ya? 96. Nanti coba dicek kalau aku salah ya, karena aku bukan Adi Hidayat ya. Nah, jadi itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan 5 ayat berikutnya itu adalah turunnya yang pertama. Dan diakhiri kalau secara hukum itu ada di dalam surat Al-Maidah kalau aku nggak salah. Nah, dan Al-Fatihah itu turun ya tidak yang pertama, bahkan jauh sebelumnya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti ini? Ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah bahwasannya urutan-urutan di dalam ayat-ayat yang sekarang atau surat itu ayatnya begini nyambungnya, itu Rasul yang nentuin. Dan itu sama dengan semua pendapat-pendapat yang lain. Tapi perbedaannya adalah gini, kalau pendapat yang lain adalah Rasul menentukan urutan di dalam surat ayat-ayatnya, tapi urutan surat itu adalah ijtihad. Itu ijtihad itu kesepakatan daripada orang yang ngumpulin Al-Quran. Jadi ada dua urutan nih, urutan ayat, urutan surat. Contoh misalnya ya, 96 surat Al-Alaq itu, 5 ayat yang pertama itu turun pertama kali. 6 sampai sekian itu turun belakangan, Mas.
2: Wow.
3: Nah, itu baru dalam satu surat tuh. Nah, itu siapa yang nentuin? Rasul bilang pada para sahabat, yang ini masukin di bawah yang ini. Yang ini setelah yang ini. Taruh ini, habis yang ini. Nah, itu, jadi yang ngurutin semuanya itu adalah Rasulullah. Dan Rasulullah dapat urutan itu tentu dari

0: Malaikat Jibril.
1: I see.
0: Nah, berarti secara kronologikal itu tidak secara seperti yang sekarang Quran yang kita lihat. Yeah. Nah, seluruh ulama sepakat bahwa yang nentuin per ayat itu Rasulullah, berarti itu adalah wahyu. Tapi per surat, surat 1 Al-Fatihah, surat 2 Al-Baqarah, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah ijtihadnya para sahabat atau kesepakatannya para sahabat. Tapi ada yang mengatakan juga enggak mungkinlah dari sahabat ini, pasti juga dari Rasulullah.
1: Yeah. Sorry, maaf, ijtihad jadi definisinya apa sih? Saya sering dengar.
0: Okay. Ijtihad itu gini, Mas. Ijtihad itu kalau bayangin aja, Mas makan mangga enggak, Mas?
1: Makan, saya suka mangga manis.
0: Nah, pernah dingin. Manjat pohon mangga, Mas?
1: Nggak pernah.
0: Nggak pernah. Berarti
1: kayaknya nggak perlu nggak sih?
0: Nggak perlu. Nah, karena sudah tersedia kan?
1: Iya.
0: Nah, tersedia di depan kita untuk dimakan, itu namanya fikih. Yang tersedia di depan kita untuk kita makan namanya fikih. Mm-hmm. Proses dari pohon sampai ke depan kita untuk kita makan namanya ijtihad namanya. Itu sampai kemudian tersedia di depan kita untuk kita makan namanya ijtihad. Nah, ijtihad itu berarti semacam kayak, semacam kayak proses pengambilan hukum. Nah, kalau misalnya ijtihad para sahabat, berarti kesepakatan atau keputusan para sahabat yang disepakati oleh orang-orang pada saat itu.
1: Jadi
0: itu semacam kayak apa ya? Ya diskusinya mereka lah kali ya. Tapi kebanyakan yang mengatakan bahwa ini tetap wahyu juga. Nah, itu urutannya sampai kayak sekarang.
1: Saya kayaknya mungkin lupa ingat atau mungkin saya nggak nanya dengan spesifik. Jadi dari pertama kali ayat turun sampai ayat terakhir itu berapa lama prosesnya?
0: 23 tahun.
1: Dan proses pembuatan itu menjadi Al-Quran lebih panjang lagi? Atau paralel?
0: Proses pembuatan itu jadi Al-Quran ya? Mm-mm. Nah, pertama kita
1: kayak
0: harus
1: pengurutan, kasih tahu dulu,
0: pengurutan dan segala macam ya. Nah, perlu kita kasih tahu dulu, pertama Quran itu adalah bacaan, tidak tulisan. Kita udah bahas kemarin ya.
1: Betul.
0: Bahwa salah satu problem orangnya lebih lambat lagi dia belajar Al-Quran. Nah, karena dia itu dibaca dan dihafal, maka para sahabat tuh nggak ada bentuk tulisan, kecuali dikit banget. Ada yang kadang-kadang, nanti aku lupa dia tulis di kulit. Ada yang dia tulis di pelepah kurma dan segala macamnya. Tapi proses pengurutan itu sudah ada sampai kemudian, sudah ada sejak Rasulullah itu masih hidup. Maka Rasul katakan, Ibnu Mas'ud coba bacain sama aku Al-Quran. Ibnu Mas'ud bilang, ya Rasulullah, kalau aku yang baca Al-Quran, kayak nggak pantas deh. Karena kan Al-Quran yang diturunkan kepada engkau, masa aku yang bacain? Nggak apa-apa, aku senang dengar daripada orang lain. Ketika Ibnu Mas'ud baca, Rasul mengatakan, yang ini taruh setelah ini. Yang ini taruh setelah ini, ini urutin setelah ini. Nah, jadi para sahabat sudah tahu urutannya seperti apa. Nah, setelah terus kemudian Rasul wafat, baru dimulai proses untuk penulisan Al-Quran atau dokumentasi Al-Quran. Nah, itu dimulai pada zamannya Abu Bakar, lalu kemudian selesai di zamannya Utsman bin Affan. Makanya aku tambahin sedikit informasi, maka mushaf yang kita tahu sekarang namanya mushaf Utsmani atau mushaf lembaran-lembaran yang dibuat pada masa Utsman bin Affan.
1: Nah, ini basic ya. Berarti juz itu definisinya apa dan penentuannya gimana?
0: Ya.
1: Soalnya Ustaz, ada surat nembus juz. Jadi suratnya mulainya di juz apa, berapa, selesainya di juz yang berbeda gitu.
0: Iya. Percaya nggak, Mas? Aku baru tahu itu di tahun ini.
1: Iya loh, Ustaz.
0: Makanya aku juga belajar kan ya. Artinya aku juga tidak mengklaim paling tahu dan aku juga belajar. Ternyata aku juga baru ngerti, Mas. Juz itu ditentukan karena orang zaman dulu tuh nggak bagi juz. Juz secara makna bahasa adalah artinya bagian.
1: Bagian.
0: Jadi juz'un artinya bagian daripada sesuatu. Misalnya contoh kayak apa ya? Ini bab satu adalah bagian daripada buku ini. Itu juz itu artinya bagian. Orang-orang zaman dulu, Mas, mereka punya semacam kayak ritual untuk membaca Al-Quran. Dan mereka usahakan agar Al-Quran ini bisa diselesaikan misalnya dalam waktu 1 bulan.
1: Oh gitu.
0: 1 bulan ada 30 hari misalnya. Maka dibagilah yang mau dibaca. Karena ada yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu harus dihatamkan atau diselesaikan minimal 1 bulan sekali.
1: Maka
0: ada yang meyakini, tapi ya tentu saja belum tentu bisa dilakukan.
1: Betul.
0: Maka orang bilang, oke, kita bagi Al-Quran jadi 30 untuk mempermudah. Maka ini bagian yang pertama untuk hari ini bagian yang kedua untuk besok, dan seterusnya sampai Al-Quran dikhatamkan. Maka muncul juz itu.
1: Ustaz, nanya lagi terkait membaca Al-Quran.
0: Iya.
1: Kan kita pernah bahas, nggak tahu di yang episode yang mana, kita ngomongin bahwa salah satu yang penting di Islam itu adalah kebersamaan.
0: Kebersamaan,
1: kesepakatan bersama, komunitas, komunal sifatnya. Setelah dengar itu, saya jadi semakin paham kenapa sholat itu ajakannya kepada khalayak umum. Betul. Karena ada spirit itu.

0: Kita juga ngomongin soal kekuatan apa umat Muslim nggak cuma di Indonesia tapi di dunia, ajakan untuk beribadah dan segala macamnya, termasuk jadi agak mengaji itu juga disiarkan. Karena saya merasanya mengaji dan sholat itu kayak kalau sholat itu lebih banyak ke diri sendiri, walaupun dilakukan bersamaan ya, tapi ngaji itu kayak sesuatu yang emang karena didengarkan, bukan ngaji kalau gue cuma baca sendiri, kalau nggak ada yang dengerin,
1: betul,
0: atau gue nggak dengerin,
1: betul,
0: gitu. Apakah ada entah itu hadis atau emang bahkan di Al-Quran dikatakan sebuah pernyataan bahwa ngaji itu dilakuin bareng-bareng gitu, atau ngaji itu dilakukan keras-keras gitu. Ada kayak gitunya nggak sih?
1: Aku ambil filosofinya dulu ya, semangatnya ya. Salah satu yang aku pernah cerita sama Mas, salah satu yang baru aku sadari ketika aku belajar Islam adalah perintah Allah bahwasanya kalau kamu mau cepat dikabulin setiap doamu, kamu harus bareng-bareng untuk melakukannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam suratul Fatihah. Kepada engkau ya Allah kami beribadah, kepada engkau ya Allah kami meminta. Berarti seolah-olah Allah bilang gini, kalau kamu mau cepat dikabulin, ibadahnya bareng-bareng, betul, mintanya bareng-bareng. Berarti ini secara umum. Nah, hanya saja di dalam Al-Qur'an, sorry, di dalam hadis ataupun perintah ataupun tradisi di dalam Islam, apakah meminta itu senantiasa dilakukan bersama-sama? Jawabannya tidak. Malah ada banyak hal yang menyampaikan bahwasanya doa itu dilakukan secara sendirian. Dan seringkali menemui sebuah efek terkuatnya ketika orang tuh memang sendirian dengan Allah. Misal ketika Allah memberikan sebuah keistimewaan ya, atau jalur khusus bagi orang-orang yang minta sama Allah, itu di tengah-tengah malam, di saat orang-orang lain gak tahu. Maka itu diperlukan tuh. Tapi untuk syiar, kalau misalnya untuk kekuatan, menunjukkan kekuatan, itu dilakukan bareng-bareng. Contoh misalnya, Mas tahu nggak salah satu efek daripada umroh itu adalah menunjukkan kekuatan?
0: Oh, nggak tahu. Nggak kebayang.
1: Itu para sahabat. Dan Rasulullah ketika melakukan umroh qadha, melakukan umroh pengganti karena sempat batal karena dilarang, itu Rasulullah pas mau masuk ke dalam Masjidil Haram, itu ngelihat ada orang-orang Quraisy ngumpul. Setelah ngelihat orang-orang Quraisy ngumpul, para sahabat kan bareng-bareng pada saat itu. Rasul bilang, coba turunin kain kalian, lipetin terus kemudian ke atas sehingga kelihatan sebelah kanan. Kan itu kan kayak orang-orang haji itu kan Mas. Jadi diselimpetin bawah terus kemudian ditaruh di sini pakai kain ihram. Nah, itu membuka lengan sebelah kanan itu menunjukkan kekuatan, kebersamaan dan kekuatan. Tunjukin lengan kalian bagian kanan nih supaya orang tahu ini orang-orang muslim nih kuat semua nih. Karena yang beredar orang-orang muslim tuh penyakitan, lemah. Jadi show off kekuatan itu adalah syiar. Nah, makanya azan itu bagian syiar. Maka dia harus meluas, dia harus terus kemudian terdengar, show off kekuatan. Ketika Rasul di awal-awal ingin menunjukkan Islam, Rasul show off juga kekuatan, pakai aksi dengan bareng-bareng. Tapi nggak semuanya harus bareng-bareng. Misal contoh kayak gini, ngaji, kita masuk pertanyaan Mas. Apakah ngaji itu harus bareng-bareng dan keras? Jawabannya nggak selalu. Bahkan, kalau andai kan kita lagi sholat misalnya, atau Mas lagi di masjid, ada orang baca Quran, dan suara bacaan Qurannya mengganggu Mas yang lagi sedang khusyuk untuk beribadah pada Allah, atau lagi ingat Allah, dia boleh ditegur.
0: Oh gitu ya?
1: Boleh. Jadi nggak selalu harus ya. Tapi memang kalau untuk show off, silahkan. Tapi kalau memang lagi misal kontemplasi, misal kayak ketika bulan Ramadan, dia itikaf di masjid, berdiam di masjid, orang pengen sunyi, pengen mentadaburi Al-Quran, dia pengen ngelihat dosa-dosanya apa, dia pengen introspeksi, maka perlu suasana hening. Maka dia nggak boleh mengeraskan bacaannya. Bahkan di dalam beberapa budaya, kayak aku di Turki, Mas ya. Itu kalau aku di Turki, di masjid, baca Quran, agak keras, itu ditegur, Mas.
0: Oh ya?
1: Iya. Jangan. Dia bilang, kenapa? Karena orang-orang kesini berbeda-beda macam. Ada orang yang pengen ke masjid pengen tenang, ada orang di masjid pengen melakukan segala sesuatu, ada orang punya masalah, baca Quran untuk dirimu sendiri aja. Nah, jadi ada yang begitu tuh. Jadi memang nggak selalu harus dan nggak juga selalu nggak harus gitu maksudnya. Jadi ya opsi aja sih sebenarnya.
0: Soalnya salah satu pemandangan paling lazim kalau ke masjid, memang orang ngaji sendiri. Jadi itulah kenapa ya selalu tersedia Al-Quran di situ. Betul. Tapi pada saat yang bersamaan, nggak tahu ini budaya atau emang mungkin bukan show. Indonesia itu kan banyak pengajian,
1: betul,
0: yang dilakukan bersama-sama. Saya sering diundang tapi nggak gitu paham gue, karena maaf nih teman-teman buat saya ini maaf banget nih.
1: Yasinan ya?
0: Hah?
1: Yasinan
0: bukan
1: apa,
0: emang kadang-kadang

0: Buat saya lebih mirip tongkrongan dari wah artis semua nih.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kayak takut salah gitu, takut maksudnya takut salah niat gitu maksudnya. Saya enggak gitu ngerti kecuali memang ternyata memang dianjurkan atau memang ada alasannya. Kalau dari Seth Frisio kan tadi kan kurang lebih bilangnya adalah show off ya, menunjukkan kekuatan. Tapi rasa-rasanya pengajian-pengajian yang dilakukan bersamaan ini kayaknya lebih kayak belajar itu ya.
1: Oke, ada macam-macam. Maka tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya memang harus show off, ya maksimalkan show off-nya. Karena syiar itu secara makna sederhana show off. Tapi kalau memang tujuannya adalah belajar, berarti jangan di show off. Itu tadi, makanya dia harus benar-benar rapi, benar-benar hening, benar-benar apa ya, khusyuk dan seterusnya. Nah, hanya saja kalau kita lihat tadi, misalnya kalau ada Mas diundang ke acara apa sih?
0: Biasanya yuk ke pengajian ini yuk gitu.
1: Terus dibacain keras-keras itu.
0: Saya enggak pernah datang, tapi kalau di
1: itu rukiah kali Mas.
0: Saya di rukiah ternyata. Enggak beres nih orang.
1: aku pikir jangan-jangan Mas di tengah-tengah di rukiah gitu ya. Aku pikir acara apa?
0: Kalau dari foto-fotonya sih selalu ada kayak ustadznya terus orang pada bareng-bareng.
1: Oke, itu berarti kajian biasa.
0: Iya, biasanya yang dilakukan di situ. Dia kayak mendalami ayat ya.
1: Ya,
0: atau mendalami surat gitu kan.
1: Mendalami ayat, mendalami surat bisa macam-macam. Kalau dalam kajianku misalnya ada juga mendalami sejarah. Kalau misalnya ada lagi mendalami fikih dan segala macam. Tapi sebenarnya itu bayangin aja Mas, kayak orang di YouTube, tapi penontonnya itu datang di situ gitu aja sih.
0: Iya, kayak event kan sebenarnya kan?
1: Iya, kayak event.
0: Nah,
1: betul kayak event, benar lagi.
0: Kurang lebihnya kan berarti kan kita kemarin ngomong soal salah satu yang paling penting dari dari Al-Qur'an itu adalah tafsir sebenarnya.
1: Betul.
0: Terus di episode minggu lalu saya ngomongin soal tafsir ini bisa beda-beda.
1: Betul.
0: Bisa nggak? Ini pertanyaan terlalu pragmatis dan culun. Tapi bisa nggak sih kita memastikan bahwa dalam pengajian-pengajian atau kajian-kajian dilakukan itu sebelum kita masuk kita tahu bahwa ini tafsirnya benar. Sebelum kita masuk salah lagi. Mana kita ini maaf ya, ini gue pribadi nih, ya. Masih agak sulit untuk membedakan
1: mana yang benar, mana yang tidak.
0: Itu juga, tapi Ustaz, maaf ya, gue kan baru mau kembali nih teman-teman, gue khawatir banget nih ngomong kayak gini. Gue masih bingung tuh ngebaca Syiah Sunni gitu.
1: Betul, Sunni dan Syiah.
0: Iya, Sunni dan Syiah gitu.
1: Syiah dan Sunni, oke.
0: Bingung gitu, kayak, kan gue juga gak pengen masuk ke sebuah lingkungan terus, Syiah nih gitu kan? Gue juga yang,
1: gue nggak ngerti. Label gitu ya,
0: okay. Ya nggak satu kalau di label itu kalau misalkan fotonya naik gitu misalkan. Ini kan mungkin lebih nggak relevan sama kebanyakan orang karena ini posisinya Panji yang dikenal publik juga. Tapi di sisi lain gue masuk ke sesuatu yang salah gitu. Itu kan yang dikhawatirkan kan kan ilmu kan gimana guru yang ngasih kan?
1: Betul.
0: Gitu.
1: Oke. Aku balik dulu coba untuk memahami sederhana. Aku mungkin relate ketika aku datang ke show-nya Mas Panji. Aku sampai ngomong waktu itu sama Fuad. At, kalau seandainya aku nggak ketawa, salah nggak sih, At? Karena aku lihat di situ orang ketawa semua tuh. Terus aku merasa kalau aku nggak relate dengan materi itu, aku harus ketawa nggak sih? Gitu. Terus harus bagaimana aku mengekspresikan diri? Karena aku ngeliat Fuad udah kayak orang gila di situ.
0: Fuad Naim ya, by the way.
1: Fuad Naim kan udah kayak orang gila. Dia udah, apa namanya, dia sampai kayak berdiri dan segala macam. Ya, ekspresif banget. Aku bilang, aku normal nggak sih kayak gini misalnya? Aku juga, aku relate ketika merasa kayak gitu. Nah, kalau aku bawa misalnya ke orang stand up ya. Ketika orang datang ke stand up, pertama ya, aku mau ngambil dulu tentang ketika ini kita nggak bahas pengajiannya dulu, tapi ada orang yang datang ke satu stand up misalnya. Pertanyaanku adalah, Mas bisa jamin nggak apa yang Mas sampaikan adalah yang mereka terima?
0: Enggak.
1: Boleh dong ketika ada seseorang datang ke situ dengan bias dia mendapatkan sesuatu yang mungkin nggak diintenkan oleh Mas. Atau dia mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang diintenkan oleh
0: sangat
1: Mas.
0: Mungkin.
1: Ataupun kurang daripada apa yang kita intenkan kepada dia. Nah, Islam juga sama sebenarnya. Jadi semua pengajian itu sebenarnya orang-orang yang datang itu kadang-kadang dia mendapatkan sesuatu yang kita nggak harapkan. Kita lagi bahas tentang perjuangan, dia nangis. Dia mungkin karena dia punya masalah. Tapi karena dia relate dengan itu, dia ngambil sesuatu yang dia perlukan untuk kepentingan dia. Islam sebenarnya seperti itu. Quran sebenarnya seperti itu. Nah, itu pertama dari pengajiannya dulu. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui misalnya labeling-labeling itu. Kalau di dunia stand up, ada labelingnya nggak sih, Mas?
0: Secara umum sih kayaknya enggak ya. Enggak se-ekstrim label yang barusan saya sebutkan di
1: Sunni
0: sini.
1: Dan Syiah misalnya. Atau di anak-anak street ada label enggak sih, Mas?
0: Ya paling

0: Kalau misalnya disebut dark jokes gitu-gitu,
1: Oh, oke, okay.
0: tapi di
1: Dark
0: luar itu
1: joke,
0: kayaknya
1: dark
0: clean
1: comedian.
0: jokes ya.
1: Oke, okay. Aku coba ngambil gini. Aku pernah nanya sama temenku, apa beda antara Adidas sama Vans? Dia bilang gini, Adidas itu dipakainya ke mall, sedangkan Vans dipakainya untuk nongkrong. Aku nanya lagi, apa yang terjadi ketika Adidas aku pakai nongkrong? Dia bilang kamu nggak akan diterima sama komunitasnya.
0: Oh gitu.
1: Aku bilang, beh, berarti dunia street culture ini ternyata bisa jadi lebih dalam tanda kutip radikal daripada dunia Islam.
0: Bisa jadi kayak gitu.
1: Karena
0: Memang ada banyak yang kayak
1: ada
0: gitu.
1: kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Ada lagi dia jelasin aku, oh Ustadz bukan Adidas dan Vans atau Nike ataupun apapun Converse atau apapun, ada lagi yang lain. Itu mungkin aku bisa bayangin itu sama kayak orang Nike pergi naik pakai Nike Air, tapi terus kemudian dia main golf gitu kali ya.
0: Ya, mungkin. Ya. Oke.
1: Ya,
0: ya,
1: mungkin ya.
0: Ya.
1: Tapi pertama-tama kita lihat gini. Di dalam Islam sebenarnya nggak ada perbedaan apapun. Selama kita belajar Al-Quran, maka semua orang pasti sepakat bahwa kita adalah orang baik. Selama kita misal pergi ke masjid, pasti orang-orang sepakat bahwa ini adalah orang yang soleh atau mencoba jadi soleh. Di titik ini, sebenarnya secara keumuman kita bisa belajar dari mana saja, belajar Islam pun. Kalau misalnya kita sudah sampai pada pertanyaan lebih lanjut ya, boleh nggak sih aku belajar Alkitab misalnya, atau belajar Injil, atau belajar Talmud misalnya, dan segala macam? Boleh. Karena belajar sesuatu tidak menjadikan kamu sebagai sesuatu sebenarnya, karena itu sesuatu yang sangat berbeda. Nah, jadi kalau dalam posisi Mas Panji sebenarnya, Mas belajar kemana saja, itu Mas bisa jadi akan dilabeling oleh orang, tapi Mas tidak akan melakukan sesuatu yang salah. Karena belajar itu tidak akan salah, meskipun yang dipelajari adalah sesuatu yang salah. Tapi belum tentu salah kan?
0: Iya, ngerti.
1: Nah,
0: kita bisa belajar tentang sesuatu yang salah,
1: benar,
0: tanpa menjadi salah juga.
1: Tanpa. Nah, itu sentence yang sangat bagus sekali. Nah, artinya di titik ini nggak ada masalah sih, Mas. Nah, paling cuma setelah kita sudah mempelajari, oh ada yang model begini, ada yang model begini, ada yang model begini, baru kemudian kita bisa mengklasifikasikan gitu kan ya. Artinya dari awal menurutku rasa takut itu problematis ketika kita belajar, termasuk takut ketika kita dilabeling masuk dalam kelompok ini atau kelompok itu. Kalau aku fair aja sih sebenarnya, contoh kayak gini ya, ada orang bilang, Lik, kalau kamu misalnya merasa bahwa Islam itu adalah sesuatu yang bagus, kenapa sih kamu harus takut dengan syiar agama lain? Aku pikir fair, gak ada masalah bagiku. Karena aku yakin dengan Islam, ya aku akan dalam tanda kutip ya, sangat menerima sekali ketika ada misalnya pendeta mau ngobrol dengan aku, atau misalnya ada orang lain ngobrol dengan aku. Karena terjadi Mas, misal contoh ya, aku diundang sama orang yang gak seagama nih. Dia bilang gini, Lik, kok kamu mau datang ke situ? Nanti gimana kalau seandainya apa yang terjadi di situ justru menjadi syiar bagi agama yang lain? Aku bilang, aku beda dengan agamaku. Kalau dalam tahapan belajar, orang belajar kemana aja boleh. Gitu kan ya. Bahkan ketika di dalam Islam pun, akhirnya Islam memakai perbandingan itu. Karena Islam yakin betul bahwasanya dia cukup kuat untuk memberikan orang pencerahan gitu maksudnya.
0: Oh gitu?
1: Iya. Jadi silakan mempelajari apa saja. Al-Quran itu nantangin kita gini. Hatu burhanakum. Bawa argumen kalian. Yang manapun. Nanti ketika kalian bawa argumen kalian, lalu kemudian kalian kasih yang bagus, kalian akan appreciate yang bagus ini. Artinya Islam merasa cukup pede sih untuk dalam titik itu misalnya. Nah, di dalam Islam pun sebenarnya apapun bisa Mas pelajari sih. Dan balik lagi Mas, kalau aku melihat ya, yang lebih banyak menjadikan orang itu salah, itu bukan hanya materi pelajarannya, tapi dianya sendiri. Artinya contoh kayak gini ya Mas ya, Sunni dan Syiah. Aku belum bahas tentang permasalahan keduanya nih. Tapi menurutku ya, yang lebih banyak menjadi problem itu bukan konten antara Sunni dan Syiah, tapi orangnya itu sendiri. Makanya kita lihat Syiah ada yang bermasalah, Sunni juga ada yang bermasalah. Pertanyaannya sederhana nih, yang aku temui selama ini yang membuat aku 5 tahun baru kenal Islam, itu orang-orang mana lebih banyak, Syiah atau Sunni? Sunni dong. Tapi gara-gara ngelihat mereka, itu aku jadi perlu 5 tahun untuk dapat Islam kan gitu kan ya. Artinya ya kalau aku sih melihat, pelajari dulu aja. Kalau misalnya secara sederhana aku bisa sampaikan, secara sederhana ya tapi ya, Sunni dan Syiah itu adalah perbedaan yang baru datang setelah Rasulullah tidak ada. Sementara ketika Rasulullah ada, tidak pernah ada ini. Karena enak banget kan ada Rasulullah kan gitu kan ya. Nah ketika kemudian sudah Rasulullah wafat, baru terjadi problematika ini. Syiah itu kalau gampangnya Mas, artinya kelompok. Jadi ada Syiah misalnya Felix. Kalau ada ya, Syiah Felix berarti kelompoknya Felix secara mana bahasa. Tapi Syiah yang dimaksud di sini adalah Syiatul Ali atau kelompoknya Ali. Jadi kelompoknya orang-orang yang memihak Ali ketika dalam proses pencalonan khalifah setelah Rasulullah. Nah yang terpilih Abu Bakar, tapi ada kelompok yang menganggap harusnya yang jadi pemimpin adalah Ali harusnya. Nah, maka mereka membentuk Syiah Ali itu.
0: Saya mau dalemin tapi takut nih.
1: Ya nggak apa-apa sih, nanti off cam aja.
0: Ya mungkin belum waktunya untuk orang yang baru kembali. Kembali lagi ke Al-Quran. Apa, karena gini ya Ustadz, saya harus akuin ya, mungkin karena jadi proses penerimaan keimanan saya itu kan datang dengan fase ya. Jadi fase pertama merasa Islam, fase kedua menyadari bahwa identitas pun bukan tuh Islam dalam diri saya gitu. Kalau bilang agama lu apa sih, jawabannya Islam. Tapi kalau misalnya ditanya apakah lu berlaku seperti umat muslim, enggak juga sih sebenarnya. Nah, di fase kedua ini itu tuh banyak rasa bukan rasa malunya ya. Banyak berpura-puranya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak ada masa-masanya, ini lebih kecurhat daripada nanya soal Al-Qur'an, tapi ada masa-masanya di mana kalau lagi jam Jumatan, saya enggak nge-tweet tuh.
1: Supaya orang-orang
0: mikirnya saya Jumatan. Kalau misalkan tweetnya muncul, Mas Panji kan Jumatan kan gitu.
1: Jumatan woy gitu ya.
0: Iya. Terus ya hal seperti itulah. Kalau saya minum diam-diam, makanya banyak yang gak tahu saya minum. Karena saya khawatir, loh kok muslim mabok gitu. Lalu masuk lagi ke fase ketiga dalam hidup saya, dimana mending lu terbuka aja deh. Termasuk terbuka bahwa itu salah. Terbuka bahwa nggak sholat itu salah, terbuka bahwa lu emang nggak mau belaga ngerti, terbuka kalau misalkan emang lu nggak punya bimbingannya. Sekarang udah beberapa kali diceritain bahwa emang nggak pernah ada imam gitu dalam keluarga gitu, karena ayah nggak ada dan ayah nggak bisa belajar agama. Sehingga nggak lagi ada ketakutan itu, kalau mau nge-tweet jam 12 hari Jumat ya nge-tweet aja, kalau misalnya kalau lu nggak Jumatan ya gue sadar gue salah. Masuklah di fase sekarang di mana rasa malunya kembali. Kemarin kan rasa malu untuk bersembunyi. Terus nggak malu tuh, terbuka. Sekarang malu lagi, karena malu kembali. Nah, dalam hal ini, saya tuh masih sangat canggung memang diajak sholat, dan segala macamnya. Termasuk dalam ngaji. Saya berencana, gue sendirian aja dulu dah, nggak usah kemana-mana. Nah, pertanyaannya adalah apa sih resiko orang yang otodidak belajar Al-Qurannya?
1: Oke.
0: Kan otodidak tuh bisa dimanapun. Ketika di Al-Quran jadi masalah nggak nih kalau otodidak gitu?
1: Jawabannya enggak. Di dalam Al-Quran justru orang-orang yang menolak untuk mempelajari Al-Quran, memikirkan itu, lalu kemudian mengambil manfaat untuk dirinya, itu dikatakan hatinya terkunci. Coba kita balik lagi ke dalam waktu yang di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah tuh hampir nggak ada pengajian, Mas.
0: Di masa Rasulullah nggak ada pengajian?
1: Iya kan, orang mereka aja belajar Islamnya sembunyi-sembunyi.
0: Oh.
1: Iya kan, 3 tahun pertama apalagi kan ya. Sembunyi-sembunyi banget, orang nggak ngerti bahwasannya ada Islam. Mereka cuma dengar ayat. Begitu mereka dengar ayat, mereka bilang, ini yang buat bukan manusia. Kalau tidak, ini konteksnya bagus banget. Ini juga kontennya keren banget. Nah, kalau mereka dapat itu, apakah mereka datang ke seminar, pengajian? Jawabannya tidak. Mereka akan pondering by themselves. Akan mikir sendiri, akan bertafakur dalam bahasa Arabnya sendiri. Akan melihat apa sih benefit daripada ayat ini bagi aku, atau passage ini bagi aku. Nah, ketika mereka dapat dan kecenderungan hatinya sudah mulai masuk, mereka baru mau mulai belajar lagi. Ketika ada kesempatan, mereka datang pada Rasulullah. Ini yang terjadi pada Bilal. Bilal itu ketika dapat surat, sorry, dapat ayat, itu bahkan dia belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Dia cuma dapat dari orang-orang kafir Quraisy yang terus kemudian bahas itu. Dia dapat, bagus juga. Masa ada ayat yang tidak membeda-bedakan antara orang kulit hitam dan kulit putih? Semua manusia di mata Allah adalah sama. Aku pengen ketemu dengan orang ini. Baru kemudian dia datang pada Rasulullah, baru ngaji dengan Rasulullah. Pertanyaannya, apakah yang dia dapat sebelum dia ngaji sama Rasulullah itu dari syaitan? Seperti kata orang selama ini. Bahwasanya ngaji tanpa guru itu ngajinya dengan syaitan. Menurutku enggak juga sih. Karena itu adalah, apa ya? Al-Quran tuh mengatakan bahwasanya salah satu metode di dalam belajar itu selain daripada kita membaca adalah menemukan hikmah. Hikmah ini, Mas, seringkali adalah sesuatu yang bersifat umum. Contoh misalnya, gak ada orang yang membenarkan mukulin orang dia tega. Itu kalau normal, Mas, ya. Ada anak kecil misalnya, teriak-teriak. Dia pasti akan mikirin siapa yang teriak-teriak. Dia kurang makan kah? Dia disakitin orang kah? Gak ada orang yang mau terima kalau dia dibohongin, bahkan seorang pembohong. Atau gak ada yang terima tentang cewek dipukulin orang. Laki-laki misalnya. Dia gak akan terima. Artinya, itu semua adalah bagian daripada fitrah manusia, defaultnya manusia. Al-Quran itu nyasar pada defaultnya manusia. Misal contoh ya, ayat yang pertama turun, Iqra' bismillah dengan nama Tuhanmu yang maha yang telah menciptakanmu. Iqra'

0: Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu kemudian ikra wa rabbukal akram, bacalah, semakin kamu baca Tuhanmu akan semakin pemurah. Aku pertama kali ketika baca ayat ini, Mas, aku berpikir begini. Ini tanpa guru ya. Kenapa enggak ada nama Allah di situ? Kan ini yang nurunin Allah. Tapi tidak ada nama Allah di situ. Aku mikir gini, iya ya, enggak enak ya masuk ke toko, lalu kemudian kita didatangin sama SPG, lalu kemudian ditanya, "Bapak perlu apa? Atau ada yang bisa saya bantu, Pak?" Itu aku langsung rasa enggak nyaman tuh. Karena ada satu komitmen yang harus aku lakukan pada dia, apalagi kalau SPG-nya sudah dilatih. Mau yang mana, Pak? Yang warna merah atau yang warna biru? Sebentar, gue juga belum memutuskan gue mau beli.
1: Jadi ada kayak pengarahan gitu kayak ya.
0: Pengarahan, ya kan. Nah, maka di dalam Al-Qur'an seolah yang aku dapat pada saat itu, dan itu belum ada guru. Kenapa enggak ada nama Allah di sini ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Iya, aku lagi nyari Tuhan ini siapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Yang kita sudah sepakati bareng-bareng, kita diciptakan oleh Tuhan. Oke, aku sepakat itu. Aku bisa ambil itu. Tapi aku belum tahu nih namanya Allah. Dan aku belum mau memutuskan namanya Allah. Iqra wa rabbukal akram. Kalau kamu semakin baca, kamu semakin analisis, kamu semakin mengetahui, Tuhanmu akan makin pemurah kepadamu. Sampai di ujung, Mas, gak ada Allah itu.
1: Wow.
0: Artinya, kalau misalnya kita lihat, oke, berarti Al-Quran memberikan kita kesempatan untuk relate dengan kita masing-masing. Bagiku, ketika aku pergi ke toko, aku nemuin SPG, SPG nanya-nanya aku nggak nyaman. Maka bagi agama, ini membuat aku nyaman, karena aku nggak perlu punya komitmen, kan? Nah, di titik itu, ya Alhamdulillah, Mas, tidak ada masalah di titik itu. Nah, mengenai yang tadi Mas bilang malu tadi ya, aku agak sedikit ngasih ini ya, ngasih cerita, tapi bukan ngasih apapun, tapi cerita. Abu Thalib itu pamannya Rasul. Dan dia nggak mau masuk Islam terakhir kali. Itu karena malu. Jadi memang cobaan itu udah setara Abu Thalib, antum, Mas.
1: Jangan gitu, Ustaz.
0: Nggak, aku
1: berarti saya baru benar-benar kembali pas mau meninggal.
0: Nggak, jangan ujungnya sama. Tapi maksudnya aku cuma mau kasih tahu itu ujian berat. Melebihi daripada ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga. Karena ujian yang pertama, kita merasa kita muslim. Itu ujian terburuk sih menurutku. Karena merasa soleh, merasa pinter, itu semua nggak bagus. Termasuk merasa muslim. Dan banyakkan orang kan kayak gitu kan ya. Merasa muslim, dia bisa judge orang. Merasa muslim, dia bisa bilang orang lain kafir dan segala macam. Padahal dia nggak tahu bahwasanya dia kadang-kadang juga melakukan kerjaan-kerjaan atau aktivitas yang kufur dalam tanda kutip. Lalu kemudian yang kedua yang Mas bilang tadi, merasa bahwa saya aku harus menyembunyikan sesuatu. Cobaannya berarti adalah bermaksiat lalu sembunyi, diam-diam kan gitu kan ya. Yang ketiga lalu kemudian cobaannya ganti lagi kan gitu kan ya.
1: Terbuka sih, terbuka. Tapi maksiat.
0: Tapi itu lebih bagus kan gitu kan ya. Lalu kemudian yang keempat, merasa malu ketika mau melakukan sesuatu yang baik. Ini kan cobaannya Abu Thalib nih. Walaupun yang meninggalnya tadi kan belum sama, ya kan. Nah, tapi maksudku ya itu berarti udah meningkat tuh cobaannya tuh.
1: Tapi gini Ustaz, kalau ditanya malunya sama siapa, saya juga agak bingung. Karena nggak malu sama Allah, Allah pasti akan menerima.
0: Benar.
1: Nggak malu sama masyarakat, karena saya nggak peduli. Nggak peduli gitu, kayak... ya kita mau ngomong apa juga pasti akan diomongin orang.
0: Benar. Kan?
1: Nggak peduli gitu. Jadi saya juga agak bingung, malu, lu malu sama siapa gitu. Sama comedian. Orang menertawakan saya mah biasa.
0: Iya.
1: Mungkin, nggak tahu, saya juga belum bisa jawab sih untuk sekarang, tapi... mungkin inilah yang namanya mencoba untuk pulih dari saya nyebutnya sakit spiritual kan ada ya. Saya percaya ada tiga sakit spiritual tuh lepas saja hubungan sama Allah gitu sama Tuhan sehingga mungkin ini proses penyembuhannya dan proses penyembuhannya kan yang namanya juga kalau habis luka udah mau sembuh tuh kayak
0: gatel
1: pasti ada sesuatunya gitu. Nah jadi saya tuh kayak kalau ditanya lu tuh malu sama siapa ya, gak tahu juga gitu. Motivasi sih ada saat saya pengen lebih rajin sholat dilihat anak-anak, saya pengen ngaji di rumah biar ngajinya berkumandang. Jadi motivasi menuju ke sana itu ada. Tapi dan ini aja, belajar agama aja, mesti dibungkus ceritanya ngonten gitu.
0: Benar.
1: Jadi ini kan kayak ngakalin gitu, jadi tapi keinginan untuk kembalinya tuh kuat, hanya saja kalau ditanya apa malu sama siapa sih, nggak ngerti. Cuman malunya itulah yang membuat gue sendiri-sendiri dulu dah, sholat sendiri aja dulu. ini sangat aneh dan sangat mungkin terdengar seperti alasan. Walaupun kantor kosong, saya tadi malam sendiri. Saya sering pulang terakhir di sini. Saya tahu sebenarnya saya bisa
0: sholat.
1: Sebenarnya sholat, nggak ada yang lihat juga. Tapi saya tahu ada CCTV. Sehingga memutuskannya udah di rumah aja.
0: Oke.
1: Nah, jadi sebenarnya sih lebih kepada, dan mungkin ada juga yang seperti saya gitu ya, kayak takut dinilai. Mungkin yang lain takut dinilai. Kalau saya nggak takut dinilai, kayak di Islam, nih mohon maaf nih, di Islam, tapi ini di hal-hal lain juga, di veganism juga kayak gitu, kayak orang yang baru mau masuk Islam, itu dilihat oleh publik, Islam yang salah, ngerti yang maksudnya? Jadi misalkan gini, ada perempuan pakai hijab, aduh alhamdulillah hijaban gitu ya. Terus satu hari dia buka lagi, terus gimana sih lo segala macam gitu. Orang kan butuh waktu ya, kayak waktu saya belajar vegan, longgar nih. Saya bilang sama dunia, bukan vegan, plant-based, saya plant-based. Plant-based, tapi masih nge-cheat, biar nggak terlalu...
0: Nggak terlalu loncat.
1: Iya, nggak terlalu loncat banget lah gitu. Jadi ada cheat day, ada cheat day of the month gitu. Tapi ketika saya cheat day, dihajar tuh. Masih makan sapi. Wow, kayak gitu-gitu. Terus kita kan jadi kayak...
0: kayak dosa besar lu
1: pada, ya. Pada masa saya tuh kayak, buset, gue lagi pelan-pelan nih gitu. Gue lagi pelan-pelan masuk, jangan kayak gitu dulu kali. Yang kayak gitu tuh bikin gue jadi, ah capek lah gitu.
0: Malah gak jadi.
1: Iya, saya pernah ceritain sama Andovi. Andovi juga menyetujui ada orang-orang kayak gitu. Tapi dia sih gak kayak gitu. Nah, Islam juga ada yang kayak gitu.
0: Banyak.
1: Tapi saya gak kuat ya sama kayak gitu-gitu. Dan saya gak peduli. Saya mah pelawak gitu ya. Mungkin yang lain juga kayak gitu, sehingga kami ujung-ujungnya sama-sama menyendiri dalam belajar agamanya, sehingga kekhawatirannya adalah, tapi kalau belajar sendiri salah gimana, salah pemaknaan, salah. Karena kalau saya nggak dalam kilasan, saya membaca, mohon maaf Ustaz, kesan pertama tuh rumit sekali.
0: Banget.
1: Rumit untuk di ngertiin, rumit untuk ditelusuri.
0: Maknanya apa?
1: Maknanya apa? Rumit juga untuk mengerti konteksnya, karena di, ini orang belajar setengah-setengah ya, tapi di banyak surat ada pengulangan pesan dan ada pengulangan cerita gitu. Kayak cerita ini kok ada lagi?
0: Ya,
1: kok
0: ada lagi? Ada lagi banyak banget tuh.
1: Iya gitu, nyebar gitu. Makanya makanya pertanyaan pertamanya adalah, ini tuh
0: caranya gimana?
1: Gitu atau gimana? Ya, ya akhirnya gue, akhirnya saya jadi belajar sendiri akan sesuatu yang rumit, takut nggak
0: nyampe,
1: capek doang gitu.
0: Oke.
1: Salah nggak ya ngomong, masa ngaji capek doang?
0: Nggak apa-apa, itu benar mas. Nah, aku coba untuk satu-satu ya. Pertama-tama tentang masalah malu ya, aku juga, aku tadi baru mau nanya, kalau misalnya mas bilang bahwa saya nggak ada urusan dengan orang-orang, berarti itu datang malunya dari mana misalnya? Nah, aku baru mau nanya tadi, mas pernah nggak sih pergi misalnya ke satu tempat sendirian, terus misalnya nggak ada yang kenal, terus misalnya melakukan sesuatu yang kita nggak benar-benar bisa memastikan bahwa ini bukan dari orang lain misalnya. Contoh misalnya ke gunung atau kemana yang nggak ada orang misalnya sama sekali, lalu mulai di situ baca Quran, benar-benar nggak ada orang. Atau, nah itu tadi udah terjawab kan. Di sini akhirnya, oh cuma karena ada CCTV, akhirnya ke rumah. Berarti sebenarnya mas perlu untuk lakukan benar-benar memang ya ketika memastikan ya, ketika di rumah nggak ada CCTV mas mau sholat. Berarti menurutku ya, mungkin ini masih salah, tapi mungkin ada sisa-sisa ada orang itu sih masih sih, menurutku sih. Artinya gini, aku merasa hal yang sama ketika pergi ke gym. Pertama kali pergi ke gym, aku ngomong gym itu, aku dulu ngomong gini, kan ya, lu ngabisin waktu gitu kan ya, cuma tuh disiksa dan segala macam. Aku, pokoknya aku ngomong jelek lah tentang gym. Tiba-tiba aku masuk gym. Aku tahu semua orang di situ nggak akan ngeliat aku. Aku tahu secara teori. Atau kalaupun mereka ngeliat aku, mereka juga lupa dua pekan lagi. Tapi aku malu aja merasa nggak awal. Eh, temennya aku ke gym yuk, supaya kita nggak so asik kan itu kan ya, supaya kita bisa ada yang dibully dan seterusnya. Nah, tapi lama-lama kita merasa nyaman. Nah, berarti itu, berarti aku merasa bahwasanya, oke, aku memang khawatir dilihat oleh orang lain, dan mungkin aku perlu kebiasaan. Nah, mas mungkin coba perlu untuk ngelihat, mengidentifikasi itu. Karena kalau ada CCTV, berarti kan masih ada yang ngeliat kan. Tapi mas, ini perasaan yang sama akan mas temukan kalau nanti sudah level up. Tapi ini berat sih, udah masuknya ke sufi. Orang-orang sufi itu ketika dia level up, dia merasa malu bahkan sama segala sesuatu yang bisa membuat dia seolah-olah kehilangan koneksi dengan Allah. Misalnya, ada seorang sufi namanya Maulana, Maulana Jaluddin Rumi, itu berkata begini, jangan sampai ketika dia malam-malam ketika dia sholat, terus dia nangis karena dia terus kemudian ingat Allah ataupun merasa sedih dan segala macam, itu jangan sampai dia itu ketawa nangis oleh Allah. Karena dia nggak mau bahwasanya perasaan itu jadi seolah penghalang dia dengan Allah. Maka dia bilang sama air matanya, udah jangan kasih tahu ke Allah kalau aku nangis. Jangan jadi saksi kalau aku nangis. Karena aku pengen ini cuma aku yang nikmati sama Allah. rumit sih memang. Aku juga belum sampai di titik itu sih.
1: Kayaknya saya masih jauh deh. Nah, iya. Karena itu sangat
0: sangat aneh.
1: Mau ngomong filosofi sih sebenarnya.

0: tapi bukan filosofis, ya mungkin filosofis, tapi
1: akhirnya muncul di lagu kan. Kalau surga dan neraka nggak ada, kamu masih mau beribadah pada Allah nggak? Kalau semua alasan-alasan itu sudah nggak ada, kamu masih mau beribadah pada Allah nggak? Cuma for the sake untuk ibadah pada Allah. Ya tapi itu rumit sih. Karena aku bilang, eh guys, udah kebanyakan manusia nggak akan sampai di titik itu sih. Yeah. Kebanyakan manusia tetap perlu surga dan tetap perlu neraka. Yeah. Tapi kita bisa elaborasi lagi. Kalau aku sih gini mas, menurutku ya, aku sangat menghargai waktuku sendiri ketika belajar Islam. Dan aku sampai di titik ini, lebih banyak improve ketika aku belajar sendiri.
0: Ya, sangat relatable.
1: Misal ya, baca Quran. Aku sudah coba untuk belajar sama orang lain, jadinya aku bingung. Jadinya kadang-kadang aku juga merasa, apa bodoh amat ya. Tapi ketika aku sendiri, aku bisa lebih fokus, aku bisa belajar. Pertanyaannya, apakah itu adalah tanpa guru? Jawabannya tidak. Sebenarnya mas tetap ada guru. Buku adalah guru juga, karena yang nulis juga manusia. Video ketika mas lihat juga adalah guru juga. Nah semuanya juga sudah diarahkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita berpotensi untuk sesat? Jawabannya iya. Tapi mas, belajar itu ada dua potensi yang selalu kita bahas. Sesat, benar. Nggak belajar, pasti sesat. Artinya ketika mas sendirian belajar Quran, bagus menurutku. Potensinya dua, sesat sama benar. Tapi kalau kita nggak, sama sekali nggak mau belajar ya, itu sesat doang. Kan nggak ada potensi yang lain. Nah, kalau aku lebih pilih chance untuk sesat dan benar. Dan Allah sudah berjanji setiap orang-orang yang mau untuk berjalan kepada dia, Allah akan mudahin. Maka ada orang yang mendekati kepada Allah, setangan gitu maksudnya, sejengkal. Itu Allah akan memberikan dia lebih mudah, Allah akan deketin dia sehasta. Ada orang mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan dekati dia dengan berlari. Artinya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Yang sulit itu memang langkah pertama sih. Langkah pertama itu selalu paling sulit, tapi kalau langkah pertama sudah dilewati, Allah akan kasih kemudahan. Kita kayak naik mobil mas, kita naik mobil, sinar lampu itu cuma bisa nyinarin paling-paling 4-5 meter. Dan kita nggak tahu ada di depan apa, kalau kita nggak jalan. Kalau kita jalan, kita baru tahu nih, ada belok kiri atau belok kanan. Ada potensi nggak kita buat wrong turn? Ada. Tapi kalau kita nggak jalan, itu sudah salah. Sudah salah dari awal tuh, karena kita nggak akan pernah nyampe. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih, Mas.
0: Iya. Saya sangat relate dengan itu. Kayaknya, saya mau menyamakan malu dan takut ini dengan pengalaman naik gunung sama Zawin.
1: Oke.
0: Okay. Kan saya beneran takut tuh.
1: Oh, itu benar tuh? Beneran takut. Pisang.
0: Pohon pisang betul. Sekarang sudah tidak.
1: Oke. Okay.
0: Saya berani.
1: Sekarang sudah ganti ya? Pohon apa lagi sekarang? Gak, pohon cabai?
0: Gak ada pohon. Tidak takut pohon apa-apa. Aman saya.
1: Aman.
0: Tapi waktu itu, Zawin itu memang jago dalam memilih metode untuk menghapuskan keraguan atau ketakutan. Luar biasa. Yaitu dengan menjelaskan. Cerita sedikit. Jadi waktu masih terang, Zawin ceritain semua yang
1: bakal terjadi.
0: Yang bakal terjadi, tapi ketika masih terang.
1: Oke.
0: Okay. Itu, lihat tuh, yang itu. Mm-mm. Sangat mungkin kalau headlamp lu kena, lu sangka kuntilanak lagi di atas. Mm-mm. Terus suara ini adalah suara apa. Sehingga ketika malam,
1: expecting gitu.
0: Kita tahu apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nah, terus Zawin bilang, ini mungkin ada analogi agamanya. Mm-mm. Kebanyakan orang lain ketika naik gunung, dia tuh selalu ngelihat ke bawah. Dan takut apa yang ada di kanan-kirinya. Nggak berani untuk begini. Sehingga imajinasinya numpuk, ketakutan makin aneh. Kata Zawin, yang benar itu justru mending diam dulu. Pelan-pelan aja liatin. Pas lu sadar ternyata gak ada apa-apa, jalan lagi aja. Dan itu sangat membantu. Tanpa sadar,

0: pas dia buka, dia cukup berani untuk buka, oh ternyata ranting ketiup angin. Berarti dia ngerti, oke, dia nggak takut lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah rasa takut akan hilang semua kalau kita belajar Islam? Jawabannya enggak. Karena ada Allah, ada selain Allah. Semakin ilmu itu banyak, kita akan ngarahin takutnya kepada Allah. Semakin ilmu itu kurang, takutnya kepada selain Allah. Kepada manusia, pada masa depan, pada segala macam. Di dalam Al-Quran, Allah bilang salah satu takut. Dan rasa takut itu ada dua di dalam Al-Quran katanya. Pertama, takut akan masa depan. Yang satu, takut akan masa lalu. Kalau takut akan masa depan, itu jadinya dia anxiety. Tapi kalau takut dalam masa lalu, dia akhirnya ya ini, overthinking. Anxiety yang masa lalu, overthinking yang masa depan. Dia takut besok akan jadi apa, aku bisa ngasih makan anakku atau enggak. Dia overthinking. Tapi kalau dia takut dalam masa lalu, itu jadinya akhirnya ya dia anxiety. Karena dia selalu nggak bisa move on. Itu bisa terus kemudian ngapusin itu karena dia nambahin pengetahuan. Tapi ada yang nanya sama aku, Raymond nanya sama aku. Ustaz, kalau kita justru semakin banyak tahu terus nggak bergerak-bergerak, belajar bisnis banyak misalnya, jadi semakin takut gagal, akhirnya kita nggak mulai-mulai bisnis kita. Aku bilang, itu bukan pengetahuan. Karena pengetahuan pasti bawa kamu menghilangkan rasa takut. Dan mengarahkan takut pada Allah. Tapi kalau kamu belajar sesuatu, lantas terus kemudian kamu jadi takut, itu bukan pengetahuan, itu namanya fitnah. Makanya ada dua kan, ribahasanya, knowledge is a curse, knowledge is power. Kapan knowledge jadi curse? Ketika justru menghalangi kita dari berbuat sesuatu, itu curse. Tapi kalau knowledge is a power, berarti itu adalah tadi dari Al-Quran. Sederhananya gini, kenapa orang nggak berani megang kabel listrik?
1: Takut kesetrum.
0: Takut kesetrum. Takut adalah hasil daripada ketidaktahuan. Kalau orang sudah belajar tentang listrik, dia takut nggak sama listrik?
1: Nggak.
0: Mana ada yang takut electrical engineering? Ada yang takut listrik? Karena dia udah tahu. Harusnya sih nggak kesetrum sih kalau udah begini. Kalau masih kesetrum juga. Ini ada yang lain daripada fisika nih. Ada orang nyetrum dari belakang atau apa, dia nggak tahu. Tapi kalau orang sudah punya pengetahuan, dia nggak takut. Tapi kalau misalnya contoh, dia belajar electrical engineering, malah takut megang listrik, ada yang salah. Berarti knowledge bukan power, tapi curse.
1: Ustaz, maaf saya potong. Ustaz, sering ketemu nggak orang yang udah belajar agama? Bahkan dia sekolahnya di madrasah gitu. Tapi terus justru, ya ini kan dari kacamata orang kosong ya, justru balik itu jadi nol. Sering gak kayak gitu? Jadi kayak kayak gue ini dulu juara ngaji, gue ini dulu ini, gue ini, gue. Tapi saat itu pas dilihat, ini kelakuannya gak kayak orang yang, dan banyak kayak gitu. Dan ini bukan cuma di Islam. Saya punya banyak tuh teman-teman yang seminari, seminari itu sekolah pastor. Habis itu ya, padahal dia justru lebih dekat ke sono gitu. Kok blar tiba-tiba begini? Itu banyak banget terjadi. Itu itu saya selalu berpikir itu penyebabnya apa ya?
0: Komen di sini. Aku yakin pasti banyak yang
1: punya ini. Pendapat.
0: Karena aku melihat itu kenyataannya banyak sekali. Banyak banget orang-orang yang belajar Islam, tiba-tiba dia jadi terus kemudian malah nggak praktekin Islam sama sekali. Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang yang belajar justru bisa jadi gitu? Sama kayak tadi kan ya, ada orang belajar tentang listrik, tiba-tiba terus kemudian dia jadi terus kemudian malah sembarangan gitu kan ya, malah manjat kabel. Jadi orang tidak connect dengan apa yang dia pahami. Itulah mas, di dalam Islam itu ada satu ilmu yang melebihi daripada ilmu. Jadi gini, di dalam Islam itu yang pertama adalah memahami bahwa Allah itu ada, Allah itu keren, Allah itu hebat dan segala macam. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah katakan dia mulai humble, dia mulai terus kemudian memahami bahwa dia lemah dan seterusnya. Yang ketiga adalah dia tahu tentang mana yang benar dan mana yang salah. Tapi yang keempat, yang paling bagus adalah hikmah tadi. Hikmah tadi adalah dia menyesuaikan antara apa yang dia ketahui dengan apa yang dia lakukan.
1: Dia menyesuaikan apa yang dia ketahui.
0: Dan apa yang dia lakukan.
1: Dan apa yang dia lakukan.
0: Dan itu yang paling sulit di dalam Islam. Bukankah tiap hari kita gitu, mas? Abi, ambilin sekarang aja, nanti. Berapa banyak kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita nggak mau melakukan. Itu ilmu yang paling tinggi di dalam Al-Quran. Dan Allah bilang, kalau orang menguasai ilmu ini, dia baru bisa berubah. Kalau orang nggak menguasai ilmu ini, dia nggak bisa berubah. Coba sekarang kita lihat. Mas Panji, setauku dulu, bentuk badannya nggak kayak gini.
1: Iya, betul.
0: Menjadi gini setelah mas lari.
1: Iya.
0: Salah satunya.
1: Iya.
0: Dan makan tentu saja.
1: Iya.
0: Diawali dari mana? Plan base misalnya.
1: Ini kejadian sebenarnya?
0: Kejadian sebenarnya.
1: Sebenarnya dari momen saya pingsan di depan keluarga. Jadi itu saya benar-benar pingsan di restoran. dar gitu. Mm-hmm. Jatuh di restoran terus semua orang panik. Terus Mila bilang janji jangan kasih lihat kami kayak gitu lagi. Sehingga jadi ada kayak ada momentum lah.
0: Tapi kenapa plan base kan banyak yang lain, ada keto, ada segala macam.
1: Oh, dikasih tahu sama orang.
0: Oke, video atau
1: video. Ada dokumenter judulnya The Game Changer. Terus dikasih tahu sama Angga Diandri waktu itu masih manajer, coba tonton ini deh. Tapi udah sejak itu mulai plan base.
0: Itu berhasil sama aku 2 tahun tuh.
1: 2 tahun
0: nonton The Game Changer.
1: Iya, sama. Saya dari 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ya.
0: Nah, berarti pertama-tama itu kan ya. Nah, itu namanya pengetahuan tuh. Ya. Tadi memahami, mengetahui. Setelah itu kita merasa humble. Berarti humble duluan Mas berarti.
1: Ya.
0: Kita merasa kita perlu. Ya. Kalau kita enggak mau menunjukkan ini lagi pada keluarga kita atau orang yang kita sayangi, berikutnya terus kemudian adalah tahu bagaimana caranya, how to-nya tahu. Setelah how to-nya, yang paling susah adalah menyesuaikan antara pengetahuan dengan perbuatan.
1: Kayaknya saya Oke. Ini kalau misalnya kita masih pakai analogi. Kayaknya setelah 3 tahun plan-based, saya merasa mengerti apa yang waktu itu plan-based berikan kepada saya. Dan saya jadi kayak, untuk gue pribadi, gue butuh penyesuaian sih. Sehingga terus, dasar ilmunya itu, yang mungkin oleh plan-based lain, lah kok lu malah lepas sih dari plan-based gitu.
0: Betul.
1: Nah, sekarang kalau misalnya dikaitin sama agama, karena memang banyak banget yang seperti itu, apa mungkin jatuhnya mereka tuh jadi kayak apa ya, maaf ya, kadang-kadang kan yang duluan melanggar hukuman polisi karena tahu aturannya, jadi tahu selahnya gitu. Apakah orang yang belajar Islam terus balik lagi ada begitunya kah gitu?
0: Itu pertanyaan tingkat tinggi tuh Mas, tapi aku belum mau kesana dulu. Tapi ingetin aku ya, kalau itu pertanyaan itu tinggi banget karena itu bahasanya itu ngeri sih Mas. Tapi aku bahas dikit aja ya. Ustadz Umar Mita ketika suatu waktu pernah ngomong ke aku, ini perkataan ulama juga. Dia ngutip perkataan ulama, hanya orang-orang yang ngerti tentang sunnah yang bisa ngerusak sunnah. Dan hanya orang-orang yang ngerti tentang Al-Quran yang bisa ngerusak Quran. Jadi hanya orang-orang yang paham law yang bisa break the law. Karena dia tahu bagaimana cara itu bekerja. Tapi itu kita bahas nanti. Kita masih bahas tentang kenapa orang yang harusnya melakukan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu, kan gitu kan ya. Harusnya. Oke, kita bahas tadi tentang ketika Mas melakukan plan base. Setelah Mas mengetahui dan Mas humble down dan Mas tahu caranya. Berarti ini harus dimakan, ini yang enggak boleh dimakan dan seterusnya misalnya. Dan Mas sudah tahu manfaatnya. Berarti itu masuk kepada apa? Masuk pada pembiasaan namanya. Nah, ada yang bilang hikmah itu juga pembiasaan. Jadi behavior. Orang bilang pertama adalah perubahan kognitif. Perubahan kognitif di dalam Islam ada ayatnya yatlu alaihi alaihim ayatihi. Menyampaikan pada mereka pengertian-pengertiannya apa. Ini kognitif. Kognitif itu apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Oh, berarti begini ya. Yang di Game Changer misalnya, ngapain lu make makelar? Mendingan lu ambil langsung dari matahari dong. Matahari ke tumbuhan, tumbuhan langsung ke lu. Gigi lu, coba lihat. Pemotong atau pengunyah misalnya. Dan segala macam argumennya dia lah ya. Walaupun aku tidak mau debat tentang ada yang plan based, ada yang tidak plan based ya. Karena aku setelah itu ya tidak lagi. Tapi enggak, itu kan pilihan ya. Nah jadi gini. Oke, sudah tahu semuanya. Itu kognitif. Dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah dari tidak mau menjadi mau. Namanya afektif. Perubahan afektif ini emosional. Dia tidak melibatkan tentang bagaimana cara berpikir, tapi emosional. Kenapa aku harus melakukan ini? Karena aku nggak mau aku terlihat lemah di hadapan orang lain. Karena aku nggak mau lagi ini kejadian di depan orang-orang yang aku cintai. Itu emosional banget, Mas. Dan itu kuat banget tuh. Nah, dua ini namanya non-fisik. Dua ini. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afektif. Ini di dalam Al-Quran juga diceritain ratusan tahun yang lalu. Ilmu HRD belum nemuin ini 50 tahun belakangan. Lalu kemudian ada dua lagi. Tanganku bisa gini loh Mas, gitu kan? Stok. jadi ini yang ketiga ini adalah tadi mulai fisik nih yang kedua ini. Nah baru terus kemudian yang ketiga adalah motorik dari tidak bisa menjadi bisa. Pertama dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, yang ketiga dari tidak bisa menjadi bisa. Maka kita di situ melibatkan yang namanya yang motorik. Yang berikutnya behavioral ini dari tidak biasa menjadi biasa. Dan ini yang paling susah. Itu juga orang sering bilang hikmah. Oke, kita ambil teori yang paling sederhana, Atomic Habits misalnya. Suatu perbuatan, habits akan tercipta kalau ada cue, ada sesuatu yang membuat trigger kita, lalu kemudian ada aktivitasnya, lalu kemudian ada Rewards ya kalau nggak salah ya. Yang ketiga aku lupa, ini banyak maksiat nih. Nanti coba lihat sendiri lah. Pokoknya yang paling penting Q trigger.

0: aktivitasnya lu rewards. Q-nya dibuat sesederhana mungkin, perbuatannya dibuat semudah mungkin, rewards-nya dibuat seterasa mungkin. Itu yang aku pelajari dari memang Atomic Habits dan sehari-hari itu kan yang terjadi kan ya. Oke, sekarang kita masuk nih. Orang udah belajar di madrasah, dia tahu harus melakukan apa. Berarti udah beres dong kognitifnya. Berarti harusnya udah beres dong afektifnya, perasaannya. Dia tahu dong apa yang harus dilakukan, behaviornya dia juga harusnya sudah melakukan. Berarti coba kita lihat, ada masalah nggak di empat ini? By the way, Mas, menurut Mas yang paling bermasalah di antara empatnya yang mana? Nanti aku jawab pertanyaannya. Yang kalau di antara empat ini, yang kalau masalah, habis semua nih.
1: Ini?
0: Ini adalah yang dua ini, non-fisik sama ini, fisik.
1: Di sini?
0: Non-fisik. Berarti mereka bisa jadi nggak dapat di sini. Ini yang paling banyak nih. Bukan behaviornya. Berarti mereka ketika belajar, mereka mau. Bisa jadi mereka mau, tapi mereka, mereka mau, tapi mereka nggak tahu. Bisa jadi mereka mau dan tahu dan mau, tapi mungkin mereka nggak ngerti motoriknya seperti apa. Yang paling banyak sih memang behavior, tapi yang paling terakhir ini paling mudah dibuat. Kalau andaikan dia sudah punya, dan ini kalau nggak dramatis, nggak jadi. Nah, itulah bagaimana cara ketika orang tuh berakidah, beriman, dia menemukan afektif dan, dia menemukan kognitif dan afektif. Secara logik Allah bisa dijelaskan, dan secara emosional dia merasa benar-benar dia lemah.
1: Ya. Ini balik lagi ke pembicaraan kita di awal banget, di episode-episode awal banget tentang ada orang yang beribadah tuh tapi lebih kepada robotiknya aja gitu.
0: Betul.
1: Bergerak mah iya gitu.
0: Nah, itu behaviornya doang, tapi nggak punya satu dan dua. Kalau aku harus milih, Mas, aku milih orang-orang yang dia mau sholat, dia humble down, tapi dia nggak bisa sholat. Karena di zaman Rasul ketika itu terjadi, Allah maafin. Tapi yang banyak di antara kita nih adalah orang-orang yang tadi, mereka itu adalah orang-orang yang di sini sudah gagal nih. Mereka tahu gimana caranya, how to-nya mereka tahu. Harus melakukan ini. Itu problematik tuh.
1: Kenapa pembicaranya jadi mengarah ke sini? Karena kan dalam pemahaman saya, Al-Quran itu adalah sumber ilmu dalam belajar Islam. Sehingga dari gua pribadi, kebanyakan kekhawatirannya itu adalah, can I be a good student of
0: Quran
1: gitu. Apakah gua mengambil resiko kepada diri gua sendiri? Apa aja kira-kira insentif yang akan membantu gua lebih memulai? Harus diakuin, dari episode terakhir yang membuat akhir buka Al-Quran adalah solusi. Waktu itu kan kita ngomongin soalnya solusi, kan? Makanya makanya waktu itu gue buka ChatGPT, tanya ayat yang membahas mengenai cara menjadi ayah, terus keluar,
0: I see.
1: Terus nyari. Nah ini terus ini kendala pertama adalah pas dibuka kemana ya, terus nyari, nanya lagi juz berapa, surat berapa, jadi lebih gampang lagi. Dan ini saya mau mengendorse sih buku ini, saya nggak tahu diizinkan atau nggak, tapi ini buku bagus sekali. Paling sejauh gue pernah menerima buku kayak gini, artinya penyederhanaan dari mencoba untuk baca Al-Quran, ini adalah salah satu yang paling enak, dan mungkin karena gede juga. Nah jadi harus diakuin, itulah insentif awal gue melihat Al-Quran sebagai tempat nyari solusi ketimbang tempat untuk belajar hukum Islam atau untuk mendekatkan diri.
0: Benar.
1: Nah terus ada disinsentif yang mesti gue ilangin, kayak ketakutan atau malu. Ada insentif yang gue cari karena gue beneran, ketakutan terbesar saya nih Ustaz dari semua video ini, nggak mengubah apa-apa.
0: Quran nggak mengubah apa-apa.
1: Ini yang nggak mengubah apa-apa. Saya takutnya semua yang kita lakukan ini masuk ke kepala saya. Tapi terus karena nggak ketemu lebih banyak insentif atau disinsentif lebih banyak atau nggak jadi apa nggak jadi inciting incident gitu untuk memicu sesuatu, jadi gitu-gitu mulu. Karena sekali lagi dengan segala kejujuran dan mungkin malu, momen kayak gini tuh dalam hidup tuh muncul berkali-kali. Muncul berkali-kali. Ini salah satu yang pertama kali adalah waktu dikasih buku sama ayah yang nggak pernah yang nggak pernah sholat.
0: Buku apa, Mas?
1: Bukunya Mujizat Al-Quran.
0: Yang nulis?
1: Quraish Shihab.
0: Itu
1: Quraish Shihab, Mujizat Al-Quran. Itu buku pertama tentang agama. Waktu itu sih sejujurnya, kenapa ini orang ngasih buku Mujizat Al-Quran lah gitu? Karena ini orang sholat juga gak pernah. Pakai sarung sering. Buku ini

0: itu sampai dengan hari ini meniadakan keraguan Allah itu ada atau enggak. Ya, fix waktu itu. Fix itu. Karena waktu itu saya menganggap diri saya enggak, saya enggak gitu ngerti ateis mana, agnostik mana, tapi ada Tuhan, enggak percaya perlu punya agama pada masa itu. Ketika dikasih buku itu, saya ngerasa ini sih fix, apapun keraguan gua akan Allah Subhanahu wa taala hilang tuh.
1: Hilang.
0: Terus masuk lagi periode di mana saya dikelilingin sama orang-orang yang selalu rajin ke pengajian dan kajian segala macam dan ikut beberapa. Tapi terus enggak nempel gitu, enggak lekat gitu. Terus lepas. Terus ada lagi dan ini terdokumentasi di vlog. Tahun 2022 adalah tahun kembali rajin banget sholat. Nggak ngaji sih, tapi rajin banget sholat. Keluarga ini melewati Ramadan di Amerika Serikat.
1: Ya, aku dengar ceritanya tuh.
0: Iya, sehingga jadi sholat lagi, terus jadi anak-anak nanya, jadi mesti belajar, jadi mesti cerita. Jadi ada proses di mana setiap hari setelah sholat maghrib, dan kadang setelah sholat isya, ada kayak transfer ilmu yang sebenarnya nyampe ke saya juga baru semalam sebelumnya. Baru aja diterima dioper. Tapi terus abis itu lepas lagi, Stad. Nah, jadi ketika ada kekhawatiran, ini tuh nggak melekat gitu. Sehingga yang dicari di obrolan ini tuh, gue butuh insentif apa lagi nih untuk bisa lebih. Walaupun intensitas sadarnya, intensitas, woi, yang bener loh, itu makin lama makin kuat. Makin tinggi, makin kuat, dan mungkin ada hubungannya karena semakin berusia juga. Apa namanya, di kematian sudah mengintip di ujung sana gitu. Dan terlebih karena, nanti saya cerita di off-cam deh, terlebih karena saya sadar betul bahwa saya gagal lah menjadi imam yang baik untuk anak-anak gitu. Nah, cuman itu yang saya khawatirin. Makanya dari tadi pertanyaannya itu terus aja tentang
1: kekhawatiran.
0: Iya, gimana caranya biar itu nempel gitu di gua gitu.
1: Luar biasa, Mas. Jadi, kenapa bilang luar biasa? Jadi gini. Pertama, Al-Qur'an ketika disampaikan dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan bukan kronologikal pertama, tapi dimasukkan ke dalam akhirnya urutan yang termasuk pertama-tama. Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah itu Allah sampaikan bahwasanya fungsi daripada Al-Qur'an sebagai petunjuk itu dua. Siapapun yang membaca Al-Qur'an, tidak ada tahzan, tidak ada sedih dan tidak ada satu bukan tahzan, khauf wala yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Takut dan sedih ini aku bilang tadi, Mas, yang akan hilang ketika ada petunjuk atau ada ilmu. Nah, problematika kita itu senantiasa memang antara dua itu. Tapi kenapa itu bisa hilang? Karena Al-Qur'an tuh selalu mengatakan begini, kadang-kadang memang kita nggak perlu peduli dengan semua itu sih, Mas, sebenarnya. Kayak gini misalnya, kayak gini ya. Ada orang ketika melawan sesuatu bisnis nih, lalu kemudian aku gagal, gimana ya? Kalau andaikan aku gagal, bukannya duit nih semuanya habis? Bukankah semuanya kayak gini? Bukannya semua kayak gini? Nah, Islam itu mengganti mindset untuk tidak mempedulikan itu, tapi mempedulikan semua ini kamu lakukan karena apa? Dan cuma itu aja. Makanya kalau misalnya mindsetnya udah diganti, fear itu jadi nggak masalah lagi sebenarnya. Contoh kayak gini, Mas, ya. Kita seringkali takut gagal. Kenapa? Karena kita takut gagal. Balik lagi aku bilang, karena itu bukan ilmu. Tapi kalau kita kembaliin lagi pada tujuan sebenarnya, itu semua selesai. Misalnya, ini sering aku ambil contoh. Ibu kita mau diperkosa orang. Di depan kita nih, kita nggak punya apa-apa, dia punya pistol. Hajar nggak, Mas?
0: Hajar lah.
1: Bodoh amat kan kita kan? Masa kita mikir, gimana kalau gua gagal nih? Lah, kita mikirnya gini, gue melakukan ini sesuatu yang tepat, oke, cek. Gue melakukan ini bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk membuktikan gue anaknya. Dan gue lakukan. Kita menjadi bodoh amat dengan apapun yang terjadi setelah itu. Kita mau belajar. Pas belajar, ujian nih, kita takut, kalau aku gagal gimana nih? Nanti aku gak diterima, percuma nanti aku sekolah dan segala macam. Tapi kita balik lagi, kita belajar untuk apa sih? Kita belajar untuk diri kita sendiri. Berarti lulus dan gak lulus itu gak menentukan nilai aku kan? Iya gak sih? nanti maksudku gini, kalau itu kita kembalikan lagi pada tujuan yang sebenarnya, semua tuh jadi hilang. Balik lagi, contoh kayak gini ya. Aku gak tahu sih, Mas, ini bakal berlanjut sama Mas atau enggak. Tapi yang aku sudah lihat, Mas, bayangin ya, itu orang-orang udah mendapatkan manfaat dari sini, ya gak sih? besok mas, mana yang antum pilih mas, mana yang mas

0: dipilih. Ada orang yang bilang sama Allah, Panji mungkin nggak sholat, tapi aku sholat karena Panji. Karena nonton ini. Bukan karena Panji ya, karena Allah jelas.
1: Ya, karena Allah. Tapi nanti
0: terpicunya,
1: trigger.
0: Nanti Wimar.
1: Wimar, Wimar. Salah lagi tadi kata Wimar. Astagfirullah kata Wimar.
0: Nah, jadi artinya, atau kita masuk surga karena sholat kita. Aku pilih yang kedua sih kalau aku.
1: Aku sih pengennya yang barusan. Iya.
0: Iya. Tahu nggak kenapa, Mas? Karena sholat kita belum tentu Allah terima. Iya, karena Allah bilang kita tuh harus berhati-hati dengan berhati-hati dan berharap sekaligus pada sesuatu yang bukan kita sebenarnya. Karena yang kita buat itu kadangkala kita nggak ngerti kalau itu nggak sempurna. Tapi kalau itu orang lain yang buat, sesuatu yang besar banget buat kita. Artinya kalau kita punya satu majelis ya misalnya, ya, aku tuh lebih berharap bukan karena ketika aku nyampein, aku takut aku riya misalnya. Aku takut ketika aku nyampein sesuatu itu karena aku biar aku terkenal, karena biar aku terlihat hebat dan segala macam. Tapi Mas, kalau ada orang dapat itu, Mas, dan dia dapat itu, dia ikhlas dan dia bilang alhamdulillah. Dan dia siapa yang ngelihat? Kan enggak ada yang ngelihat, Mas. Dan enggak ada yang komen kan ketika dia upload sesuatu. Tapi itu yang membuat dia jadi ikhlas dan doa dia yang membuat aku jadi baik di hadapan Allah. Artinya kita enggak usah peduli sih. Aku juga enggak peduli ketika aku belajar itu ngubah aku atau enggak. Tapi ketika ini ada manfaat buat orang lain, itu justru mungkin lebih baik daripada Mas sendiri yang berubah.
1: Berhubung sebenarnya penonton pun sadar ya, yeah, entah di menit keberapa pertanyaan tentang Al-Quran itu sebenarnya sudah tidak lagi muncul. Pertanyaan yang sering muncul itu lebih kepada soal kembali soal belajar, yeah, Islam. Kita kita akan sudahi obrolan soal Al-Quran di sini karena udah waktunya gue praktek.
0: Yeah.
1: Mungkin abis ini kita baru masuk ke hadis. Tadi mau ngomongin hadis, tapi
0: ternyata sudah satu jam.
1: Sudah satu jam dan ya mendingan daripada gue bikin dua jam sejam lagi tentang hadis, mending episode berikutnya tentang hadis. Cuman gue mau nutup dengan salah satu indikator perubahan dalam hidup gue. Jadi kemarin kan saya kan bilang bahwa saya bisa open mic 42 menit tuh ngomongin soal keresahan soal beragama, belajar agama. Tahun 2019 saya tuh punya pertunjukan Hidup Lain Indonesia Maya di Cipetrapreneur, di mana di situ saya bilang saya sih yakin fix masuk neraka sini kayaknya gitu. Jadi bercandaan, jadi bercandaan.
0: Okay.
1: Kayaknya mah fix gue masuk neraka. Karena pada masa itu saya nggak terlalu mungkin nggak terlalu memikirkan dahulu lah apa yang akan terjadi setelah meninggal. Lebih memikirkan apa yang saya akan lakukan di dunia pada masa itu, sehingga itulah dasar dari kayaknya sih gue masuk neraka sih, udahlah gue terima aja gue masuk neraka. Kemana waktu open mic, pertanyaannya berubah. Pertanyaan adalah, menurut lu, gue masuk surga atau masuk neraka? Argumennya adalah bahwa, pada saat yang bersamaan, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan hal-hal yang dilanggar, gue banyak melanggar, saya banyak melanggar. Pada saat yang bersamaan, tapi saya juga bikin happy banyak orang. Terus jawaban semua orang yang di situ, yang ternyata Islamnya jauh lebih baik daripada saya. Dia bilang gini, masuk surga bang, tapi disiksa. Okay, I accept. Tapi gak apa-apa lah. Nanti kita coba untuk perbaiki perjalanan kita biar gak lama-lama banget disiksa. Insya Allah tujuan akhirnya tercapai, masuk surga juga pada akhirnya.
0: Tapi aku boleh cerita dikit, Mas.
1: Silahkan.
0: Aku lebih khawatir, terus terang ya, kalau ada seorang komika atau ada seorang, dia berkata, aku fix masuk neraka. Itu aku senang banget.
1: Kenapa?
0: Lah, berarti dia ngerti konsekuensi daripada perbuatan dia.
1: Iya, betul.
0: Yang aku ngeri banget adalah kalau Mas Panji bilang fix aku masuk surga.
1: Bener.
0: Dan kalau ada ulama yang bilang fix gua masuk surga, itu ngeri banget.
1: Itu ngeri banget, fix.
0: Itu yang
1: ngeri,
0: pertama.
1: Ngeri.
0: Yang kedua, Umar bin Khattab, itu kita tahulah orangnya kayak apa. Umar bin Khattab itu pernah dikasih tahu bahwasanya setelah Rasulullah wafat, itu pernah dikasih tahu bahwasannya ada sahabat Rasulullah yang dia punya catatan orang munafik. Namanya Huzaifah al-Yaman. Ini sahabat. Rasul cuma omong sama dia, catat ya ini orang munafik. Nah setelah Rasul nggak ada, sahabat ini kalau ada yang meninggal, nunggu dulu nih mau nyolatin dia atau enggak. Nunggu Huzaifah ini nyolatin dia atau enggak. karena Umar tahu dia pegang catatan orang munafik, Umar nanya dia sampai 3 kali, gua termasuk orang munafik atau enggak. Artinya, itu mungkin pertanyaan nggak mungkin hilang sih. Karena hanya orang-orang yang yakin dia akan masuk neraka, itu kan mencoba yang terbaik kan gitu kan ya. Artinya, Ya, tapi mungkin memang ada peningkatan ya. Mas pikir tadi, oke, aku fix masuk neraka, aku coba untuk menerima, aku masuk neraka misalnya. Bagiku itu pernyataan yang nggak terlalu parah dibandingkan yang tadi. Itu yang

0: Sama yang kedua, aku berharap itu jadi sebuah pemikiran itu maksudnya. Ini kalau konsekuensinya begini, berarti kan ada konsekuensi-konsekuensi yang lain nih. Ada choice yang lain. Ya kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas, aku senang sih kalau ada orang-orang yang salah, terus kemudian dia ngerti salah. Oh, terakhir aku pengen cerita. Aku pernah dimarahin sama Fuad.
1: Naim.
0: Ya, gara-gara aku bilang LGBT itu penyakit. Itu banyak orang tuh ngamuk sama aku. Penyakit apa segala macam. Oh, dia debat segala macam. Terus akhirnya aku bilang, terus maunya dibilang apa? Kan Fuad bilang, jangan bilang apa? Bilang aja mereka dosa. Ya, aku bilang, lebih parah tuh. Kan tadi kan bagi kita lebih parah dosa daripada penyakit kan.
1: Ya, kalau dia penyakit ya, penyakit bisa sembuh.
0: Bisa sembuh.
1: Iya.
0: Dosa kan.
1: Iya. Orang berpenyakit belum tentu dosa. Tadi pemikirannya ya, kayak gitu kan.
0: Betul.
1: Ya,
0: ternyata bagi mereka enggak. Dosa. Yeah. Karena gue tahu yang gue lakukan ini dosa daripada lu bilang gue penyakit. Kalau gue penyakit, obatnya apa? Lu bisa ngasih atau enggak?
1: Iya.
0: Aku bilang, ya juga ya, kenapa aku harus ngomong mereka penyakit ya?
1: Yeah.
0: Itu kan berarti kan menyakiti mereka kan?
1: Yeah.
0: Nah, sejak saat itu aku bilang, ya LGBT dosa sih.
1: Iya, LGBT dosa. Oke, kalau begitu. Ustaz, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Kembali. Kali ini kelihatannya kita akan ngomongin hadis sebelum kemudian kita ngomongin soal naik haji dan
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Reja.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Oh.

Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Lakukan kepada kita, jangan kecil hati, jangan kecil hati menghadapi musuh-musuhmu. Antumul a'launa, kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Kita ini dengan iman kita adalah orang-orang yang tinggi derajat kita. Jangan merasa rendah, jangan merasa kecil, ya. Kita harusnya berbangga, saya mukmin, ya. Wa qulu isyhadu bi anna muslimun, maka siapapun yang mengganggu saya sebagai dalam keimanan saya, maka akan saya hadapi, ya. Kalau kita merasakan kesulitan, kita merasakan kesakitan dan sebagainya, mereka itu juga merasakan hal yang sama kok, ya. Kemudian kita malah lebih mulia dari mereka karena kesakitan yang kita rasakan, kesulitan yang kita rasakan itu karena kita mempunyai harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mau berharap pada siapa? Berharap pada iblis. Boleh berharap pada iblis, nanti ujung-ujungnya juga akan dibawa ke dalam neraka. Lalu mereka begitu getolnya, kok kita malah tidak melakukan apa-apa?

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasikan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 0818-668-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai om.
2: Ngebai naik ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyong ini.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.

0: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, baik gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
5: RDS FM.
6: Kalau kami lihat waktu itu di tempat kami itu adalah ya suatu dusun yang itu-itu aja, gitu-gitu aja.
7: Okay.
6: Jadi muncul Gang Swasembada itu adalah proyek sosial kami di mana ingin membantu masyarakat untuk berdaya swasembada pangan dari pekarangan sendiri.
7: Ada yang memang sudah sekali panen bisa sampai 30 kilo, 40 kilo sawi. Kan banyak.
6: Banyak kan?
7: Banyak itu sebenarnya. Itu ada. Itu satu orang.
6: Jadi petani itu mas, memang salah satu profesi yang membuat kita.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat datang Mas Prisma di ya, Pecah Telur.
6: Terima kasih Mas Agung atas undangannya.
8: Siap. Dulu pertama kan kita udah pernah bikin ya mas video yang dokumenter dengan Mas Prisma yang betul. Waktu itu lebih banyak mengulas tentang gang ya mas ya.
6: Betul, Gang Swasembada.
8: Gang Swasembada yang ada di Kalidawir.
6: Iya.
8: Tulungagung.
6: Betul.
8: Cuma dalam konteks kali ini saya malah penasaran dengan induknya mas ini. Kita akan bicara dengan katanya ada induknya itu namanya Lala Farm Kitchen.
6: Betul.
8: Boleh sedikit dibahas mas, itu Lala Farm Kitchen itu apa sebenarnya?
6: Baik, terima kasih Mas Agung. Jadi sebelum Gang Swasembada itu lahir, baik, jadi saya dan istri itu mendirikan usaha yang namanya Lala Farm and Kitchen.
8: Okay.
6: Usaha yang bergerak di bidang pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Jadi setiap dari pertanian, dari menanamnya sendiri, pemasaran sampai produk turunannya di handle di situ.
8: Oke, itu apa? Pertaniannya apa?
6: Pertanian kita fokusnya pada hortikultura, yaitu pertanian sayur dan buah. Di situ ada produk-produk seperti pertanian sayur seperti pare, kemudian jamur tiram.
8: Oke.
6: Nah, yang paling besar adalah jamur tiram sebenarnya.
8: Oh, jamur tiram.
6: Sebenarnya. Baik, kemudian turunan lain seperti pare yang memang notabene diutamakan produk-produk yang bisa diolah untuk produk turunan. Contoh seperti pare bisa kita olah menjadi keripik pare.
8: Oke.
6: Kemudian jamur jadi keripik jamur. Kemudian apalagi cabai itu menjadi sambal. Bawang merah menjadi bawang

0: goreng seperti okay, itu.
1: Okay. Berarti outputnya itu sudah
0: ya, produk jadi. Meskipun kita juga tetap menjual yang produk yang mentah seperti itu.
1: Baik. Kalau di Lala Farm Kitchen itu tadi kan dikatakan yang paling gede kan
0: jamur tiram.
1: Betul. Tapi ada berapa tanaman di sana?
0: Kalau jenis tanamannya saat ini itu ada empat jenis yang utamanya. Yang pertama adalah tanaman pare, memang diperuntukkan untuk
1: yang keripik pare itu.
0: Kemudian jamur tiram, cabai dan sayuran yang jangka pendek seperti sawi. Kemudian bawang pre atau bawang daun.
1: Berarti yang jangka pendek itu gonta-ganti?
0: Gonta-ganti, karena umurnya pendek 20 hari. Nah itu yang kita jual mentah rata-rata. Dan juga memang kalau untuk yang tadi kita menyambung gang swasembada, itu adalah proyek sosial kami. Di mana ingin membantu masyarakat untuk berdaya. Jadi membantu masyarakat agar bisa membentuk swasembada pangan dari pekarangan sendiri.
1: Itu niatnya. Iya. Berarti gimana kalau Lala Farm Kitchen ini sama Gang Swasembada Pangan?
0: Gang Swasembada saja.
1: Oh, enggak ada pangannya ya. Enggak ada pangannya. Gang Swasembada itu seperti apa kerjasamanya?
0: Jadi Gang Swasembada itu adalah bentuk CSR kami sebenarnya. Jadi bentuk CSR kami untuk masyarakat di mana dari Lala Farm itu ingin masyarakat yang ada di sekitar tempat kami itu dilatih untuk berdaya, terutama di sektor pertanian untuk swasembada pangan. Di gang itu, pada gang swasembada itu kan banyak juga ibu-ibu yang notabene rata-rata kegiatannya di rumah. Jadi kita ajari untuk nanam, kemudian kita kasih benih.
1: Dikasih
0: benih.
1: Karena tadi program namanya CSR kan?
0: Iya, sebenarnya itu secara konsep adalah CSR.
1: Jadi benihnya dikasih itu.
0: Benih kita kasih
1: ke masyarakat.
0: Sampai nanti mereka panen, kita beli hasil panennya. Dan sekarang Gang Swasembada itu sudah tidak menjadi nama gang lagi, tapi sebuah brand, sebuah merek yang bisa mengayomi setiap petani, itu tujuannya. Mengayomi bagaimana ketika mereka kesulitan memasarkan, kita bantu. Ketika harga-harga sedang murah, kita bantu juga agar bisa terserap pasar dengan maksimal seperti itu.
1: Jadi akhirnya gang, tapi ini bisa jadi dimanapun.
0: Iya,
1: anywhere.
0: Sebuah brand, iya.
1: Sebuah brand yang bisa diduplikasi di mana-mana.
0: Betul.
1: Bisa juga akhirnya bersinergi gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi sudah banyak teman-teman petani yang kontak kita untuk membantu untuk menyerap produk-produk mereka dan kita terima seperti itu.
1: Kalau di Gang Swasembada itu produknya apa Mas berarti?
0: Yang umumnya adalah tanaman yang sebenarnya sederhana. Sederhana itu mudah ditanam, mudah dirawat. Contoh seperti ya sawi, kemudian ada ya kangkung, bayam. Paling mungkin yang lebih agak-agak lebih sulit ya cabai seperti itu. Tapi memang kita fokusnya pada tanaman-tanaman yang mudah dirawat dan jangka pendek. Sehingga cepat panen, cepat menghasilkan uang untuk masyarakat seperti itu.
1: Penentuannya gimana? Mereka ini harus nanam sawi.
0: Ya, itu kita ini yang menentukan di mana kita kasih benih sebenarnya. Kita datangkan benih. Kita datangkan
1: bukan dari market dulu, butuhnya apa ya, bukan ya?
0: Kalau market itu selalu ada sebenarnya.
1: Cuma
0: kita di situ kita bantu dengan menganalisa. Menganalisa itu kita bantu kira-kira ini kebutuhan market minggu 10 hari lagi apa ya yang mungkin banyak dibutuhkan. Harga yang lagi mahal apa ya, itu yang kita ajak tanam. Karena jangka pendek sehingga kan perubahan harga itu tidak terlalu ekstrim naik atau turunnya. Misalkan contoh sawi kan 20 hari sudah panen.
1: Kalau sekarang yang paling banyak apa di Gang Swasembada? Yang paling
0: saat
1: banyak
0: ini
1: ditanam?
0: Sawi, selada.
1: Sawi sama selada.
0: Sawi sama selada. Kalau saya pribadi ya tetap seperti yang saya sampaikan
1: yang tadi.
0: Yang
1: empat tadi.
0: Iya, komoditas utamanya seperti itu. Mungkin tambah sekarang ada tambahan jagung manis.
1: Jagung manis.
0: Betul, jagung manis itu memang tapi itu fokus untuk sebagai sayuran beku atau yang frozen. Jadi jagung manis itu kita panen, kemudian kita pipil dan dibekukan.
1: Terus?
0: Nah itu ternyata

0: enggak nilainya, value-nya meningkat daripada kalau kita jual
1: enggak beku.
0: Enggak beku ya, seperti dijual biasa.
1: Kalau jagung panas kan umumnya kan untuk jagung bakar ya, Mas ya?
0: Iya, untuk jagung
1: kalau
0: bakar.
1: Kalau itu dipipel di frozen untuk apa?
0: Nah, itu banyak di diminati oleh supermarket, oleh yang frozen-frozen itu. Ya, kemudian rata-rata dari sekarang itu yang lagi tren mungkin SPPG itu biasanya mempergunakan sayuran beku.
1: Jagung. Berarti yang dibeku bukan hanya jagung pipil ya?
0: Iya, jagung manis yang dipipil.
1: Itu aja? Atau itu ada yang lain?
0: Ada banyak. Oh. Misalkan seperti kacang polong beku. Oh. Seperti itu.
1: Oh, iya. Oke, berarti akhirnya sekarang jadi anu Mas ya, menyebar ya? Bukan hanya di gang itu ya?
0: Iya, betul.
1: Di mana aja sekarang?
0: Sekarang yang diutamakan secara inti tetap ada di gang itu. Tapi kita sudah bekerjasama dengan kayak petani di desa sebelah. Malah ada yang dari kota sebelah juga ada. Dan kita bisa mengayomi petani manapun yang ingin bekerjasama dengan kita, terutama untuk sektor market dan produk turunannya.
1: Oke. Mas, kalau sekarang karena udah melebar tuh, apakah benih juga dikasih atau sudah mereka beli atau seperti apa?
0: Tetap kita memberikan benih. Tetap itu terus kita
1: dikasih berikan. Berarti
0: tetap kita
1: dikasih.
0: Kasih ke warga itu tetap kita kasih, tidak pernah kita nyetop istilahnya, itu bentuk ibarat amal kami lah gitu loh.
1: Berarti kan artinya pendapatan jenengan harus lebih besar untuk bisa
0: kita upayakan lebih besar.
1: Apa ya? Untuk bisa memberi lebih banyak berarti kan jenengan harus ataukah sudah pasti ketika kita bersedekah harus akan imbalan lebih banyak atau seperti apa?
0: Ya insya Allah seperti itu. Jadi memang kita memberikan itu ternyata Allah itu ngasihnya juga berlipat-lipat dari itu.
1: Ngoten ya, Mas Agung.
0: Nggih. Kalau dihitung kita secara matematika mungkin tidak bisa masuk di akal juga.
1: Iya kan, kita kan kasih-kasih terus kan.
0: Iya kasih, sebenarnya kita kasih. Kita kasih benih, kita kasih benih. Terus kita konsisten kasih benih. Ternyata Allah itu buka jalannya bukan dari benih itu aja. Allah ngasih ke kita itu dari banyak sektor akhirnya. Seperti itu.
1: Oke, benih dikasih itu. Habis itu mereka rawat, habis itu mereka store, jual ke
0: kami. Tidak mewajibkan, Mas.
1: Tidak mewajibkan.
0: Mau dijual ke kami, kita terima. Berapapun itu jumlahnya kita terima. Mau cuma ibarat dua batang aja tetap kita bantu untuk jual. Jadi tidak kita mematok harus jual kami, enggak.
1: Iya. Tapi kalau mau jual
0: kita terima.
1: Ada berarti kayak semacam jaminan pasti kita terima gitu ya.
0: Iya, kita jamin kita terima.
1: Kapasitas mereka apakah sudah banyak atau apa, Mas?
0: Ada juga yang sudah banyak ada.
1: Ada banyak ada.
0: Ada yang memang sudah sekali panen bisa sampai 30 kilo, 40 kilo sawi. Kan banyak.
1: Banyak kan?
0: Banyak itu seperti itu. Itu ada. Itu satu orang. Tapi ada juga yang ya karena memang untuk sampingan enggak terlalu banyak juga ada. Jadi berapapun jumlahnya tetap kami terima.
1: Terus gimana kalau kita katakanlah sawi tadi panen 30 kilo. Berarti jenengan mengupayakan jual berarti?
0: Iya, kita jual. Kita sudah punya seperti mitra-mitra yang sudah siap menerima, Mas. Jadi kita bekerja sama dengan banyak pihak. Enggak cuma hanya dari pedagang sayur, dari rumah makan, sehingga produk itu kita pastikan terserap. Malah sekarang kurang-kurang.
1: Kurang-kurang?
0: Iya, kurang-kurang. Kapasitasnya kurang.
1: Berarti kalau kurang-kurang kan tinggal ditambah benihnya gitu ya?
0: Iya, tinggal benih. Betul.
1: Iya.
0: Tapi ada juga warga yang mungkin karena kok dikasih terus gak enak. Akhirnya ada juga yang beli, itu ada.
1: Belinya ke tempat jaringan atau di luar? Terserah ya?
0: Bisa titip kami, tapi juga kita juga tetap namanya juga gang swasembada, tetap kita ajarkan agar bisa menyemai sendiri. Kita berikan, ini loh yang bagus, merek ini yang bagus, silahkan disemai.
1: Oke, Mas, kalau apa ya, sebenarnya kalau niat jenengan apa dari awal itu kok membuat gang swasembada dulu ini? Kita bahas apa niatnya jenengan bikin?
0: Jadi, itu. Kalau kami lihat waktu itu, di tempat kami itu adalah suatu dusun yang itu-itu aja, gitu-gitu aja. Jadi muncul inginnya adalah suatu gebrakan yang ingin memberdayakan warga. Awal mulanya sih kami sudah punya Lala Farm and Kitchen, bagaimana agar manfaat yang kami peroleh ini juga bermanfaat juga bagi banyak orang. dengan sedikit ilmu yang kami miliki di bidang dulu saya di perbankan, istri saya di bidang advertising. Nah, kita manfaatkan kemampuan yang sedikit ilmu yang kami punya di bidang manajerial, marketing, kemudian di bidang pengolahan makanan, itu bagaimana bisa bermanfaat untuk warga sekitar dulu. Menambah penghasilan, kemudian apa namanya, bisa saling bantu sesama, dan memang nawaitunya seperti itu. Kemudian ya sudah, kita cobalah untuk ada yang mau nanam enggak, kita kasih benih. Dan kebetulan sudah kita berikan contoh real atau kerja nyata dari kami pribadi yang sudah menanam sudah lama. Kita sudah punya kebun, sudah punya tanaman, termasuk bagaimana perawatannya bisa kita bantu di situ. Nawaitunya memang membantu adalah bentuk amal dari kami, sebenarnya amal agar warga itu bisa terberdayakan. Seperti itu.
1: Tapi ketika kemudian sekarang mereka udah menanam, dampaknya memang benar-benar berdaya, Mas ya, yang jenengan lihat.
0: Dampaknya menambah penghasilan pasti.
1: Pasti ya, Mas.
0: Pasti.
1: Ya?
0: Dari awal kami menekankan seperti ini, bahwa menanam itu utamanya sebenarnya untuk konsumsi sendiri. Jika lebih monggo silahkan digunakan, dijual, enggak apa-apa. Tapi memang agar warga itu juga bisa menikmati apa yang mereka tanam. Yang saya inginkan seperti itu. Kami tidak menunggu sempurna dulu untuk membantu sesama sepertinya itu. Kalau kita nunggu sempurna dulu, wah kita gak bisa bantu-bantu dong. Jadi inginnya semua bisa menikmati. Bahkan sampai sekarang pun dampak dari ini masih cukup signifikan. Contoh kalau kita menjual dalam marketing sayur, kita kan menjual sayur itu enggak cuma selain mentah juga beku. Dalam proses mipil jagung, atau lagi kita jual wortel yang sudah potong, itu warga sekitar yang bekerja.
1: Kalau bicara user, Mas, atau number yang sekarang terlibat dalam gang swasembada, ada berapa orang, Mas?
0: User itu saat ini sudah, kalau 90 orang, 100 orang ada.
1: Banyak ya, Mas?
0: Banyak. Terutama di RT kami sendiri sebenarnya.
1: Oke. Jadi kalau magang lurah kayaknya udah jadi.
0: Wah, deh, kalau itu. Ya itu seringkali yang di kendala malah kalau menurut
1: kendala
0: saya.
1: Gitu
0: kendala. Ya? Jadi kalau dari nawaitunya kan sudah
1: membantu ya?
0: Jadi saya tidak ingin nawait niat yang itu terkontaminasi oleh hasrat
1: kekuasaan.
0: Iya betul.
1: Ya.
0: Sempat sih seperti itu, Mas. Sempat tadi ada desas-desus, oh mendirikan ini untuk
1: magang lurah
0: itu sudah ada.
1: Ya.
0: Bukan nambah teman, bisa nambah musuh itu, Mas.
1: Betul. Mas, kalau untuk metode tanam, Mas, di antara itu semua apakah ada standarisasi atau terserah mereka?
0: Kami mengajarkan itu bagaimana cara membuat media tanam dulu. Kita berikan literasi lah seperti itu. Media tanammu yang bagus seperti apa, terdiri dari apa, perawatannya seperti ini, pupuknya apa, itu kita berikan literasi.
1: Oke. Jadi fokusnya pada media tanam tanah ini ya?
0: Iya, tanah. Kalau hidroponik biayanya kan mahal.
1: Oke.
0: Untuk warga yang saya rasa kok biayanya terlalu mahal, dan juga nanti kalau dipikir-pikir

0: bank saja. Nah ini sebenarnya kita sedang inisiasi juga dalam pengolahan pupuk kandangnya.
1: Berarti semua pupuk kandang bisa diolah ya?
0: Bisa diolah, terutama yang dari domba atau kambing.
1: Serintil.
0: Serintil, iya ya, serintil,
1: ya, betul. Ya, oke, oke. Oke mas, siap. Nah aku coba kembali lagi ke Lala Farm and Kitchen tadi mas. Kalau Lala Farm and Kitchen itu lahan yang dikelola sekarang ada berapa mas?
0: Kalau total lahannya kurang lebih 1 hektaran kalau di total.
1: Untuk Lala Farm and Kitchen aja?
0: Iya.
1: Luas ya mas ya?
0: Jadi itu pun terdiri dari beberapa jenis tanaman. Ada tanaman pangan, padi, ada untuk jagung, cabai, dan tanaman sayur ada semua. Jadi sudah kita memang dalam impian kami dan sedang terlaksana insya Allah itu pertanian terintegrasi. Jadi semua sudah mengalir dari hulu dan hilir, kita usahakan untuk garap semuanya.
1: Luas banget 1 hektar. Itu yang paling banyak apa?
0: Paling banyak tanaman hortikultura, cabai, jagung manis, dan pare. Paling banyak seperti itu.
1: Itu ya yang, kalau produk jadi yang paling laku yang apa mas?
0: Pare dan jamur.
1: Oke.
0: Sorry, pare, jamur, bawang merah. Itu paling sambal.
1: Berarti yang diikut manajemennya Lala Farm and Kitchen ini berapa sekarang?
0: Yang ikut manajemen.
1: Berapa orang yang terlibat?
0: Untuk pegawai atau gimana?
1: Pegawai, iya.
0: Pegawai total kita nggak banyak mas, cuma 7 orang.
1: Cuma
0: yang tetap,
1: ya?
0: Yang tetap ya, 7 orang itu tetap itu yang memang ikut kita dan digaji. Ada juga yang freelance, itu banyak, itu bisa sampai 15-20.
1: Kok ada yang tetap, ada yang freelance itu gimana?
0: Freelance itu jika membutuhkan tenaga kerja massal.
1: Oke.
0: Contoh seperti potong-potong, kemudian mis bawang.
1: Oh itu insidental ya.
0: Insidental.
1: Kalau ada pekerjaan kita ambil orang.
0: Meskipun hampir tiap hari aja.
1: Akhirnya jadi tetap juga.
0: Iya betul. Akhirnya tetapi untuk bukan dari gaji tapi dari
1: borongan lah.
0: Borongan seperti itu.
1: Hasilnya berapa itu yang dinilai rupiah.
0: Betul.
1: Kalau yang tetap itu berarti setiap hari.
0: Setiap hari masuk kerja
1: dan dinilai berdasarkan waktu.
0: Betul.
1: Oke oke. Mas saya mau mulai dari awal dulu.
0: Ya.
1: Yang pertama kali ditanam dari beberapa macamnya di Lala Farm and Kitchen itu tadi apa?
0: Dulu ya.
1: Pertama kali.
0: Jagung.
1: Jagung.
0: Jagung manis.
1: Jagung manis itu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Karena dulu itu kami itu punya lahan yang lama nganggur.
1: Oke.
0: Lama nganggur dan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan ya banyak orang lah namanya juga mencari masih belajar. Jadi untuk tanaman pertama tuh lebih baik jagung yang katanya bisa memperbaiki struktur tanah.
1: Oke. Ya ya ya.
0: Tanah itu nganggur lama dan sebelum ditanami yang macam-macam lebih baik jagung dulu. Ya udah kita coba jagung dulu.
1: Kok nganggur gitu.
0: Itu tanah keluarga sebenarnya.
1: Oke. Tanah keluarga tapi belum teroptimalisasi gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena memang mayoritas kan keluarga itu adalah pegawai. Sehingga tanah rata-rata tanah yang ada itu tidak di hanya nganggur gitu saja.
1: Akhirnya ditanamilah namanya jagung manis.
0: Dioptimalkan. Jadi agar bisa menghasilkan produktif dan sebagainya.
1: Luasan berapa yang ditanami awal?
0: Awalnya kalau kita kan dulu di desa itu ru ya. Sekitar 150 ru atau sekitar ya 2500 meter persegi ya kurang lebih.
1: Ya ya ya ya 150 ru.
0: Ya, jadi awal mula pun juga namanya belajar ya. Hasilnya pun ya maaf berantakan. Di waktu itu saya pribadi belum tahu tuh namanya pupuk.
1: Oke.
0: NPK itu apa, urea itu apa.
1: Saat nanam gak tahu?
0: Sama sekali gak tahu.
1: Terus gimana?
0: Modal nekat.
1: Oke.
0: Iya. Saya berpikirnya gini, masa dipelajari tidak bisa?
1: Oh iya, nekat pokoknya gelem sinau seolah bisa.
0: Iya gitu. Bisa, jadi dulu itu ketika saya masih kerja di perbankan mas, memang ada doktrin bahwa tidak ada yang tidak mungkin selain menghidupkan orang mati waktu itu. Jadi akhirnya kita ya cobalah nekatlah bismillah nyoba jagung. Ya hasilnya ya gitu kurang maksimal. Tapi
1: gak rugi kan?
0: Waktu itu kebetulan itu harga jagung
1: manis
0: lagi mahal. Sehingga meskipun hasil kurang maksimal masih bisa nutup biaya produksi.
1: Oh iya.
0: Nah, itu yang pertama. Kedua,

0: nekat, lebih nekat lagi. Cabai.
1: Cabai. Cabai sulit toh, Mas?
0: Betul, sulit.
1: Lebih sekali. Sulit kayaknya.
0: Lebih sulit. Okay. Ya, hancur.
1: Cabai itu kan, cabai yang kecil-kecil kan?
0: Jadi kita nanam dua jenis cabai waktu itu. Yeah, ada yeah. Cabai keriting dan cabai... apa namanya cabai rawit,
1: cabai pedes rawit,
0: ya
1: pedes kecil-kecil.
0: Awal mula itu nekat namanya nekat. Mm. Belum masih belajar. Mm-hmm. Itu pun juga ya ada yang maaf ya di situ tanda kutip menipu, disebut menipu juga memberikan kita beli benih dibelikan benih yang
1: kurang
0: maksimal.
1: Iya.
0: Ada juga kita tanya ini pupuknya apa, nggak mau ngaku atau nggak mau ngajarin tuh ada. Terus sampai saya tuh nggak sengaja ketemu channel YouTube namanya Omah Tani.
1: Oh ya, saya kira pecah telur tadi.
0: ya Omah Tani. Saya sempat waktu itu kalau yang pecah telur itu jamur saya itu belajar sama jamur tiram.
1: Kita yang Omah Tani dulu.
0: Omah Tani. Omah Tani itu sekarang kayaknya sudah nggak ada channel.
1: Sudah nggak ada.
0: Iya.
1: Oke.
0: Di situ tuh dia menjelaskan, nyebut merek nggak apa-apa ya, nyebut tadi kayak Omah Tani nggak apa-apa ya.
1: Santai.
0: Bebas ya.
1: Bebas. Kita saling support.
0: Jadi di situ dia ngajar seperti ada papan tulis.
1: Oh bener-bener ngajar ya.
0: Betul.
1: Ya, mungkin
0: Allah kasih jalannya di situ Mas.
1: Betul.
0: Dia ngajar, dia menjelaskan fungsi pupuk itu dari A sampai Z, pemilihan benih. Nah akhirnya itu kegiatan saya tiap malam sebelum tidur saya kuliah itu. Dulu ibaratnya
1: di Omah Tani itu.
0: Di Omah Tani saya catat termasuk bagaimana perlakuan tanaman. Ya disitulah akhirnya titik balik dari saya.
1: Oke. Itu tahun berapa Mas belajar? Itu
0: 2022.
1: Oh baru ya Mas ya?
0: Iya baru.
1: Oke. Tapi sekarang udah gak kerja di perbankan itu?
0: Saya sudah gak kerja.
1: Oh, udah gak kerja.
0: Sudah resign.
1: Totalitas di petani sekarang?
0: Totalitas pertanian. Dan produk olahannya.
1: Oke. Mantap.
0: Malah kayak bawang goreng itu kirim ke Hongkong Mas Kamis.
1: Waduh. Brambang goreng yang merah kan?
0: Yang merah
1: betul. Ya, itu kirim ke Hongkong.
0: Wow.
1: Itu komunitas TKW ya?
0: Iya betul.
1: Komunitas TKI kita di Hongkong kan gede.
0: Betul.
1: Kalau gak salah kirimnya setiap Rabu atau Kamis.
0: Iya betul.
1: Tahu ya. Dulu betul. Waktu aku jualan itu baju Mas, baju muslimah.
0: Iya.
1: Itu kirimnya kan juga ke Hongkong. Itu kirimnya ke setiap hari Rabu kalau gak Kamis.
0: Iya betul.
1: Gitu. Kayak sewa kargo gitu kan?
0: Iya betul. Ya, dan ya, memang... Ya. Ternyata di sana itu ya orang Indonesia yang kangen produk.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Ya. Berarti kalau outputnya yang paling laku ini kita urut nih Mas, kita urut dari yang paling laku dulu. Yang paling laku pertama apa? Hasil produknya?
0: Hasil produk yang olahan.
1: Yang olahan.
0: Olahan. Paling tinggi itu adalah keripik pare dan jamur.
1: Keripik pare dan jamur itu ya, ada brandnya.
0: Ada brandnya. Kita pakai brandnya ada dua. Bisa ada yang Lala, ada juga yang Gang Swasembada.
1: Jualannya di mana?
0: Kita kirim ke luar Jawa, ke Kalimantan.
1: Oh, distributor.
0: Iya, jadi kebetulan di sana itu ada keluarga. Jadi istri saya itu kan orang Kalimantan. Jadi produk-produk itu kita kami kirim ke sana untuk dipasarkan dan memang di sana harganya lebih bersaing daripada di sini. Meskipun kalau di sini tetap laku juga. Itu yang pertama. Yang kedua, bawang merah goreng. Itu salah satu produk andalan kami yang penjualnya selalu konsisten.
1: Yang ke Hongkong tadi salah satunya.
0: Iya, salah satu ke Hongkong. Ketiga sambal.
1: Sambal ini sambal apa?
0: Ada sambal gerih, istilahnya sambal ikan asin, sambal klotok, sambal bajak. Itu pure cabenya dari petani lokal.
1: Wah, keren. Kalau dihitung Mas, dari total di Lala Farm and Kitchen dan juga Gang Swasembada itu sekarang putaran uangnya berapa?
0: Kalau putaran uang tiap bulan itu bisa sampai kalau 100 lebih mungkin.
1: Wih, banyak ya Mas ya?
0: Iya, insya Allah.
1: 100 juta ya Mas?
0: Ya lebih mungkin.
1: Lebih, lebihnya banyak kayaknya Mas. Ya.
0: Saya tuh ngomong-ngomong agak-agak sensitif.
1: Gak apa-apa.
0: Ada DJP nanti.
1: Gak apa-apa. Ternyata Mas, produk pertanian itu tidak... Ada beberapa item-item pertanian yang tidak harus bayar pajak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Betul. Olahan pertanian itu yang belum masuk industri lah ya. Itu enggak anu Mas. Enggak.
0: Sebenarnya ada juga salah satu yang sudah mulai naik. bukan produk kami tapi kita bantu masarkan, itu adalah gadung.
1: Oh, gadung.
0: Ya, ya, meskipun kita label sendiri dengan kita, kebetulan kan dari desa Kalidawir itu adalah salah satu kecamatan.
1: Iya, betul. Saya pernah dengar. Di daerah sana gadungnya enak.
0: Betul. Gadung itu, dan itu kami kirim ke Jember dan Bali.
1: Oh.
0: Dan gadung itu beda kualitasnya, istilahnya rasanya dengan gadung-gadung lain yang
1: Beda.
0: Itu sebenarnya sudah mulai kelihatan secara omset sudah kelihatan
1: naik.
0: Ya,
1: betul. Oh, iya. Jenengan berarti mainnya kalau jualan itu kayak punya orang di sana gitu ya?
0: Betul. Yeah. Kita berkolaborasi
1: ya. Oh. Enggak end user ya.
0: Bukan end user.
1: Oh.
0: Yang end user itu rata-rata ya tetap ada, kami tetap ngarep end user itu pun, tapi juga enggak terlalu banyak. Rata-rata kita lebih ke wholesale-nya.
1: B2B ya berarti ya.
0: Iya, B2B.
1: Cenderung. Itu gimana caranya kayak punya jaringan di sana itu seperti apa?
0: Berteman, Mas.
1: Oh, berteman aja.
0: Jadi berteman itu ketika misalkan ada pameran, terutama ada pameran dulu yang paling-paling banyak membantu, ada pameran, kenalalah dengan pengusaha-pengusaha dimanapun kita lagi ada pameran, ada kegiatan apa, kalau bisa ketemu, saya dan istri selalu berusaha mencari networking.
1: Oh, gitu.
0: Itu nggak saja ketemu ini, ketemu itu, akhirnya bisa kirim ke sana seperti itu.
1: Oh, oke.
0: Tetap itu yang paling utama, networking itu adalah
1: utama ya.
0: Utamanya.
1: Berarti di sini juga tergabung dalam komunitas UMKM apa begitu ya?
0: Betul.
1: Di Kabupaten Tulungagung ya.
0: Ada sebenarnya wirausaha muda Tulungagung, ada.
1: Oh, Wimut itu.
0: Wimut.
1: Ya.
0: Di situ saya juga bukan anggota tapi sering ngajar.
1: Oh, malah ngajar di Wimut. Ya.
0: Pernah ngajar di Wimut, kemudian saya juga ngajar juga di Pertamina.
1: Oh, malah ngajar ya jenengan ya?
0: Iya,
1: ngajar
0: betul.
1: Di Pertamina ngajar apa?
0: Ngajar Eco Green. Jadi ngajar namanya bisnis hijau, bisnis yang berbasis lingkungan.
1: Oh, kayak pertanian ini juga ya, namanya Eco Green ya.
0: Pertamina Gas Negara.
1: Oh,
0: terutama di Jakarta ngajarnya.
1: Wih, keren. Mata. Berarti orang Pertamina diajari nanam.
0: Betul, ajari nanam, ngolah dan sebagainya.
1: Iya.
0: Sebenarnya kan mayoritas tuh orang korporat itu sebenarnya kan sudah pusing dengan rutinitas. Kadang menanam itu tuh bisa rilis. Iya.
1: Asik gitu.
0: Asik, ya, betul.
1: Iya.
0: Lihat tanaman hijau, lihat apa, itu menyenangkan sekali. Iya. Kita hubungkan juga sedikit dengan ceramah yang pernah saya dengar. Iya, salah satu ustadz kami yang ada di masjid.
1: Apa-apa
0: pernah bilang gini, surga itu kan artinya sebenarnya jannah itu artinya kebun, katanya gitu.
1: Oh, jadi jannah artinya kebun.
0: Katanya seperti itu. Kalau orang itu rumah ada tanaman kebun itu neng di hati itu tenang.
1: Oke.
0: Dan itu saya buktikan ketika lagi di rumah yang memang sebelah itu ada banyak tanaman itu di hati itu memang ayem, tenang. Itu juga bisa
1: juga gitu, Mas. Kalau saya itu senangnya lihat tanaman bertumbuh. Progres gitu loh. Jadi misal kayak saya di belakang rumah itu ada pisang yang sangat saya suka, pisang Ambon yang gede-gede.
0: Oh iya.
1: Itu kalau waktu buah itu saya seneng liatnya, Mas. Wah, minggu ini sudah sekian. Lihat lagi, udah gede. Itu seneng. Terus habis itu dari satu bonggol, ternyata kan ada anakannya di samping-sampingnya. Wah, ada anakannya. Ya, gitu.
0: Betul.
1: Kayak kalau saya tuh seneng ketika ada progres tanaman itu. Tapi memang benar itu rilis.
0: Betul, rilis juga memang. Tapi jadi petani itu, Mas, memang salah satu profesi yang membuat kita bertawakal.
1: Oke.
0: Kita bisa mengupayakan maksimal, tapi kan tetap yang menentukan tetap
1: betul.
0: Allah. Kita enggak bisa mengontrol pertumbuhan. Kita tidak bisa mengontrol cuaca. Kita bukan The Last Airbender yang Avatar bisa pengendali air angin, bukan? Kita tidak bisa memaksa tanaman itu harus berbuah kapan. Kita bisa memberikan yang terbaik, misalkan pupuk terbaik, nutrisi terbaik, tapi kalau belum waktunya, belum rezeki, bisa gak panen tuh bisa.
1: Iya Mas, betul. Memang pertanian itu banyak faktor dan memang yang apa, mendekatkan diri kita kepada
0: betul.
1: Allah.
0: Jadi memang di situ saya sempat menggagas dulu itu namanya agro religi istilahnya.
1: Oh iya, karena agro sama religi itu digabung.

0: kan cocok
1: iya,
0: ya
1: digabungkan.
0: Agro-religi.
1: Agro-religi.
0: Ada kan itu Mas, kisah yang di Mesir itu ada berpater sirkah 9 orang yang ke-10-nya adalah Allah.
1: Oh iya.
0: Ya, betul. Pernah dengar cerita itu?
1: Pernah dengar.
0: Iya, itu kan kemudian apa tugas orang ke-10 yaitu Allah itu? Tugas yang ke-10 adalah menjaga.
1: Betul.
0: Karena yang benar-benar mantau tanaman kita yang menumbuhkan dan sebagainya adalah orang yang ke-10 ini. Which is itu adalah Allah.
1: Iya, betul. Karena akhirnya gini Mas, saya itu pengalaman, benar-benar pengalaman lihat sendiri bahwa ketika jadi petani tidak hatinya kurang tawakal. Mm-hmm. Ketika saya pernah berdinas di suatu tempat, mm-hmm. ketika waktu itu masih diperbankan, berapa petani yang sudah, maaf, suicide atau bunuh diri karena gagal panen.
0: Wah, saya baru dengar ini kalau ada petani bunuh diri gagal panen.
1: Betul.
0: Iya Mas, banyak ya?
1: Betul. Terjadi itu.
0: Ngeri ya.
1: Jadi ketika dia sudah mengupayakan yang terbaik, memberikan pupuk yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik. Ketika panen harganya
0: jeblok.
1: Jeblok. Ada yang ya seperti itu ada. Ada juga yang karena besok itu mau panen, hari ini hujan deras.
0: Banjir.
1: Banjir.
0: Melon biasanya.
1: Melon.
0: Ya kalau di daerah kan melon Mas.
1: Iya. Ya, itu ya, ya, pernah ya. Kejadian. Jadi memang rata-rata kalau ininya tidak diisi dengan kategori agro-religi itu. Woy, tadi.
0: Nge.
1: Jadi kami itu menggagas ada dua, agro-preneur sama agro-religi. Betul.
0: Iya Mas, kadang-kadang itu loh, mengupayakan yang maksimal akhirnya mereka kayak ngutang, biasanya yang dekat dengan ngutang bank biasanya Mas.
1: Betul.
0: Mereka untuk beli, biasanya untuk ngerabuk sama ngubat, itu mereka kalau utang bank, terus mereka mengupayakan tanaman yang lebar,
1: ibaratnya
0: kapasitasnya mungkin 100 ru dulu tapi dia langsung 300 ru. Nah itu biasanya kayak gitu-gitu yang rentan.
1: Betul, betul. Itu kejadian banyak seperti itu dan sampai ya karena itulah saya itu mencoba untuk selain juga mendampingi itu juga secara batin juga tetap harus didampingi para petani.
0: Siap. Nggih, Mas. Tapi konsepnya saya suka Mas tadi yang gang swasembada itu Mas. Jadi ya minimal untuk dimakan sendiri.
1: Betul.
0: Dan itu kan juga mengurangi kebutuhan harian mereka.
1: Iya.
0: Artinya mereka sudah benar kata seperti itu swasembada. Jadi sudah cukup gitu. Artinya juga mereka kalau mau beli juga bisa kadang-kadang beli ke tetangganya.
1: Iya, betul.
0: Itu sebenarnya udah bagus banget ya Mas itu.
1: Di era yang harga yang kayak gini tuh memang harga-harga kan mahal-mahal
0: betul,
1: sekarang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Memang konsep-konsep itu layak untuk di istilahnya diadopsi oleh banyak tempat sebenarnya. Bukan saya mempromosikan konsep saya enggak.
0: Ya, tapi bagus, memang memang konsepnya bagus gitu.
1: Jadi konsep-konsep seperti ini itu memang untuk masyarakat yang Indonesia terutama agar mereka tuh berdaya, tidak mengharapkan yang lain-lain atau mengharapkan bantuan, mengharapkan apa yang penting kita bisa survive di kaki sendiri seperti itu.
0: Mantap. Mas, pesan-pesan untuk yang hari ini mulai di pertanian. Apa dong, Mas?
1: Jangan takut mencoba. Jadi untuk menjadi besar itu mulai dari yang kecil dulu. Tidak perlu kita mendengar omongan orang. Fokus pada tujuan kita, insya Allah akan diberikan jalan.
0: Oke. Berarti ada dua kata Mas ya, jangan takut mencoba dan dari kecil dulu.
1: Iya, dari kecil dulu.
0: Berarti kalau mencoba gak boleh gede-gede.
1: Kalau nyoba gede itu ada resiko Mas. Resiko itu dimana kita belum tahu cara memanage-nya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau ini sedikit sedikit gambaran dari saya bahwa di setiap saya mengajar di banyak tempat Mas, dimana kita memulai hal baru itu kita pasti mengalami, kita pertama dulu adalah fase transformasi.
0: Oke.
1: Jadi dari yang lama kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, ditata dulu pelan-pelan, kita cari selahnya istilahnya, kita cari titik-titik critical point-nya di mana sebelum berkembang. Dari tunas dulu, kalau tunas bisa bertumbuh, akhirnya kan jadi besar juga. Kalau tiba-tiba langsung kita megang yang besar, itu kita belum tahu cara manage-nya, itu saya alami sendiri. Makanya saya bisa ngomong itu karena saya ngalami sendiri. Belum bisa manage-nya, akhirnya apa? Kerepotan. Belum bisa tahu efisiensinya bagaimana.
0: Tapi jadi kan beruntung dilalah pas waktu hasilnya buruk, hasil harganya naik.
1: Iya itu kan, tapi kan tidak setiap saat.
0: Tidak setiap seperti itu.
1: Bisa seperti itu.
0: Mas bisa gak kayak kan banyak nih sekarang orang itu banyak kepepet mas, maksudnya itu situasi krisis itu banyak di mana-mana, termasuk juga intinya banyak lah ya, pendapatan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan kita, sehingga mereka kayak aku harus ngapain dalam waktu singkat gitu. Bisa nggak mas pertanian ini dijadikan alat untuk menutupi kebutuhan yang kurang itu dalam waktu singkat gitu mas?
1: Sebenarnya bisa, asalkan tekun.
0: Okay.
1: Kalau untuk yang waktu singkat, memang kita memilihkan produk-produk yang cepat panen. Jangan yang agak jangka panjang. Seperti contoh sawi
0: yang 20 hari itu,
1: yang
0: ya?
1: 20 harian itu bisa menutup kebutuhan harian rumah tangga dengan cepat. Selalu memberikan masukan agar setiap warga itu kalau bisa punya hewan paling enggak ayam. Karena apa? Ayam tidak perlu beli. Itu sangat membantu sekali. Tapi kalau untuk pertanian seperti jagung, bawang merah, itu kan perlu waktu. Perlu modal. Nah itu untuk mendadak itu tidak bisa.
0: Tapi kalau kayak selada sama bayam itu jualnya di mana mas? Kalau mereka katakanlah jauh dari Kalidawir, nggak bisa jual di nggak bisa jual di Mas Prisma, itu jualnya di mana biasanya?
1: Kalau di Tulungagung sebenarnya kita kalau mau ya mas ya, kalau mau kita bisa bekerja sama dengan para pedagang-pedagang yang keliling-keliling. Itu bisa sebenarnya.
0: Etek gitu ya?
1: Etek bisa. Itu kalau misalkan jauh dari kami. Kalau mau ngantar ke tempat kami ya boleh, enggak masalah. Tetap kita bantu kita untuk diterima.
0: Oke, Mas, terima kasih.
1: Baik.
0: Nah, terima kasih udah mampir di Pecah Telur ngomongin tentang pertanian. Karena pertanian ini adalah apa ya, Mas ya? Banyak ternyata di konten kita itu orang-orang nyari tentang tani, Mas. Mungkin mereka juga lagi pengen side job mereka dengan menanam atau cari opportunity yang lain di selain kesibukan mereka. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk mereka. Sampai jumpa teman-teman di next episode dan insya Allah nanti kita.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterenan siki.
2: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Sibargas.
5: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Hikmah Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan rasuluhu la nabi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sona'tu, abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u fa innahu la yaghfiru dhunuba illa at. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata aynin. Wa ba'du ma'asyiral ikhwan wal akhwat, bapak ibu, saudara-saudari salihin salihat, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk dapat bangun kembali, menyambung nafas, membuka mata, melanjutkan kehidupan, memperbanyak bekal kesalihan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri nikmat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu, amalan, dan semua yang bisa kita usahakan selalu berada di atas jalan ketaatannya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita di atasnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berusaha selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Ada sebuah kalimat yang menarik untuk kita bahas dari perkataan seorang ulama mulia, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau ini merupakan ulama yang sangat disegani dan sangat dikagumi di Yaman, terutama di Hadramaut. Ilmu beliau sangat dalam dan karya beliau sangat banyak. Ada satu perkataan beliau yang menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini, ketika beliau rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa amma amanil maghfirati wa dukhulil jannati min ghairi sa'yin lidzalik bi fi'lil ma'murat wal musara'ati fil khairat ma'a tarkil mahdhurat."

wa mujanabati sayyiat fahuwa hamkun ghururun wa muwalatun lisyaitan. Dan adapun berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah dan berangan-angan masuk surga tanpa beramal untuk mendapatkan dua hal tersebut, dengan mengerjakan perintah, bersegera beramal salih, serta meninggalkan larangan dan menjauhi keburukan, fahuwa hamkun wa ghururun. Berangan-angan untuk masuk surga tanpa beramal itu adalah kebodohan dan ketertipuan, kata beliau. Wa muwalatun lisyaitan biqabuli tazwirihi wa talbisihi. Bentuk atau sikap yang menyenangkan syaitan, ya, dalam keberhasilan setan untuk menggelincirkan manusia. Jadi kalau ada orang yang berangan-angan masuk surga kok tanpa beramal, maka itu tidak mungkin terjadi. Masuk surga kok tanpa bersegera melakukan ketaatan, masuk surga kok tidak meninggalkan larangan, tidak menjauhi keburukan, maka itu mustahil terjadi. Malah justru itu adalah bentuk loyalitasnya kepada syaitan. Ya, itu bentuk atau cara yang menyenangkan syaitan dalam menyukseskan agenda kerjanya atau program kerjanya. Ya. Karena itu tidak mungkin terjadi. Ya. Bahkan beliau mengatakan faman dhanna annahu yuznib thumma la yatubu ila Allah taubatan sahihah wa annahu ta'ala yaghfir lah fa huwal mutamannil magrur wal ajiz al ahmak. Dan barang siapa yang mengira ketika dia berdosa kemudian dia tidak berusaha bertaubat kepada Allah dengan sebaik-baik taubat, maka sesungguhnya dia adalah seorang penghayal yang tertipu jika dia mengira kemudian Allah akan mengampuni dia. Ada orang yang melakukan dosa, kemudian dia menunda-nunda pertobatannya kepada Allah, kemudian dia beranggapan Allah kan maha pengampun, ya, nanti satu hari saya juga akan diampuni sama Allah. Tapi tidak ada usaha dia untuk bertobat kepada Allah, maka kata beliau fahuwal mutamannil magrur, dia adalah seorang pengkhayal yang tertipu. Ya. Jadi kalau kita ini pengen masuk surga ya harus ada pembuktian, usaha. Kalau kita ingin dapat ampunan dari Allah juga harus ada usaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau tidak berarti sama saja kita mensukseskan tujuan utama iblis dan setan menggelincirkan kita dari surganya Allah dan menggelincirkan kita masuk dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat beberapa perkataan ulama, kita akan dapati bagaimana gencarnya syaitan itu menggelincirkan kita dari jalan ketaatan. Ibnul Qayyim itu sebutkan ada 7 perangkap setan yang berlapis. 7 perangkap ini 7-7-nya adalah perangkap yang berlapis, artinya perangkapnya disesuaikan dengan tingkat keimanan.

seseorang. Tujuannya sama, menggelincirkan seorang hamba dari jalan Allah yang lurus, dan agar dia tanggal keimanannya sehingga dia jatuh dalam kekufuran. Ya, sehingga dia termasuk hamba yang kafir. Kalau tidak bisa, ya minimal dia fasik. Ya, dia seorang pendosa. Tujuh ini kata Ibnu Qayyim, yang pertama adalah perangkap syirik namanya. Perangkap syirik ini artinya ini hanya digunakan setan untuk menggelincirkan orang-orang awam, orang-orang yang tidak dekat dengan ilmu, orang-orang yang masih jahil terhadap ilmu. Jadi setan itu kalau ingin menjadikan hamba Allah berpaling dari Allah, perangkap pertamanya diajak syirik, Pak. Diajak syirik, Bu. Diajak menyekutukan Allah. Ya. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Allah sebagai Rabb-nya, sebagai penjamin rizkinya, sebagai pemeliharanya, dia tidak mengenal dengan baik, mudah sekali menjual agamanya. Menjual keimanannya kan mudah sekali, ya. Setan tinggal menggoda dia tentang urusan rizki, ya. Kemudian akhirnya dia melemah soal iman, ya. Akhirnya dijuallah agamanya hanya gara-gara sesuap nasi. Nah, ini memang serangan pertamanya setan ketika ingin menggelincirkan seorang hamba yang beriman. Diajak syirik. Ada orang-orang yang kena perangkap ini, tapi ada juga orang-orang yang tidak kena. Orang-orang yang kena adalah orang-orang yang mungkin dia istiqomah dalam menjaga keimanannya. Ibadahnya sudah mulai teratur, tawakalnya sudah mulai diusahakan, dilatih, ya. Dia menjadikan Allah Rabb-nya, menjadikan Allah tujuan hidupnya, tempatnya, tempat satu-satunya bersandar Allah. Ini orang ini tidak goyah dengan perangkap yang pertama, tapi setan pun tidak goyah dengan perangkapnya. Setan akan menggoda dengan perangkap yang kedua. Perangkap yang kedua adalah bid'ah. Orang ini memang tekun sholat, rajin sholat, tapi kemudian dia digoda oleh setan untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Ya. Untuk melakukan apa? Kebid'ahan-kebid'ahan. Bid'ah itu apa? Perkara yang baru dalam kaitannya urusan ibadah. Jadi hanya sekupnya itu hanya urusan ibadah saja. Memberikan istilah bid'ah ataupun sunnah. Ya. Ya. Jadi hanya kaitannya dalam urusan ibadah saja. Orang ini tekun ibadah, tapi kemudian dia mulai melakukan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada tuntunannya. Atau sebaliknya, ada orang yang kemudian di tingkatan ini disibukkan oleh syaitan untuk mudah berbicara soal urusan bid'ah. Ini juga perangkap setan, ya. Sikit-sikit membid'ahkan, sikit-sikit menyalahkan. Ya, beda sedikit dengan dirinya, padahal saudaranya ada dalilnya. Dia salahkan, dia bid'ahkan, dia neraka-nerakakan. Ini juga perangkap setan. Ini kalau orang terkena fitnah ini fitnahnya masih fitnah yang bawah nih, hadirin. Istilahnya kalau setan itu ya setannya masih setan magang lah. Ya. Dia belum terlalu yang setan ekspor, belum terlalu yang sarjana lah, ya. Karena tingkatannya masih di atas apa? Syirik, perangkap yang nomor dua baruan. Jadi fitnah, bid'ah itu baik pelaku bid'ah maupun orang yang gampang membid'ahkan, ya. Gampang membid'ahkan. Kemudian yang ketiga, kalau ini juga tidak mempan, karena mungkin dia adalah selain orang yang tekun beribadah, dia juga orang yang selalu dekat dengan ilmu, sehingga dia bisa bijak dalam melihat dan mempelajari satu tuntunan ibadah, sehingga dia gagal digelincirkan setan dalam urusan bid'ah. Maka setan tidak menyerah, setan akan menyerang dia pada

pada perangkap yang ketiga. Perangkap yang ketiga adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi tekun beribadah dekat dengan ilmu itu masih ada kemungkinan masih suka melakukan dosa besar. Ya, dosa besar itu dosa yang ada ancamannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, ancamannya azab Allah, ancamannya murka Allah, laknat Allah, itu dosa-dosa besar. Ya, orang yang mungkin sudah tekun ibadahnya tapi masih suka melakukan dosa besar, nah itu perangkap setan. Karena setan masuk di sisi ibadah tidak mampu, setan akhirnya menggoda dia dari sisi dosa. Kok ternyata dia adalah orang yang kuat imannya. Dia tidak hanya rajin sholat, dia tidak hanya tekun menuntut ilmu, dia juga dekat dengan orang-orang soleh. Sehingga peluang setan untuk menggoda dia dalam dosa besar itu sulit. Kenapa? Karena dia dibersamai orang soleh yang membentengi dia, yang selalu mengingatkan dia kalau dia melakukan kekhilafan. Ya. Maka fungsinya kita itu dekat dengan orang-orang soleh itu sebenarnya bukan hanya agar kita semangat dalam beribadah, tapi juga orang-orang soleh ini membuat kita enggan dan malu ketika kita hendak melakukan kemaksiatan. Ya. Kenapa? Karena mereka akan menegur kita, mengingatkan kita. Nanti dosa besar juga gak mampu, akhirnya pakai perangkap yang keempat, kata Ibnu Qayyim. Perangkap keempat apa? As-soghoir. Soghoir itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang remeh. Karena bagaimanapun setan pinginnya dia jatuh dalam dosa. Dosa besar sulit, karena teman-temannya orang-orang soleh, orang-orang yang ngingetin dia terus, akhirnya sudahlah dosa kecil aja. Setan beranggapan dosa kecil itu kalau dikerjakan terus-menerus ya jadi dosa besar. Ya. Dosa kecil contoh. Mengumbar pandangan itu dosa kecil, Pak. Ya. Tapi kalau dilakukan terus-menerus jadi dosa besar, dia akan jatuh pada perzinaan, dia akan jatuh kepada perbuatan fahisyah, perbuatan keji, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia dibiasakan untuk melakukan dosa-dosa kecil, meremehkan dosa-dosa kecil, bahkan mungkin makanya Imam Al-Ghazali bilang dosa kecil itu terhitung menjadi dosa besar karena empat sebab. Satu, kalau diulang-ulangi. Kalau diulang-ulangi dosa kecil itu kan jadi besar, kecil-kecil. Ya, makanya ada pepatah Arab bilang la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal husa. Jangan kamu remehkan yang kecil-kecil, karena sesungguhnya gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Gunung itu dari kerikil-kerikil kecil jadi besar. Jadi jangan diulang-ulang. Ya, diulang-ulang nanti gede nilainya. Ya, dihitung sebagai dosa besar di mata Allah. Yang kedua, jangan diremeh-remehkan. Ya, karena kalau dosa kecil diremehkan itu berarti besar. Ya. Maka kita harus bersikap warok terhadap setiap dosa yang ada di sekitar kita. Karena satu dosa itu bisa jadi dia menghasilkan dosa berikutnya. Ya, menghasilkan dosa berikutnya. Kita melihat orang lain melakukan dosa, kita biarkan, kita dapat dosa. Setelah kita biarkan, kemudian dia lanjutkan dosanya. Yang pertama, yang kecil saja kita enggan mengingatkannya, apalagi kemudian dia melakukan dosa berikutnya, kita lebih enggan lagi. Terus demikian terus dosa itu. Ya. Kita berdusta kepada orang karena dusta yang pertama. Untuk menutupi dusta yang pertama, kita berdusta dengan dusta yang kedua, ketiga, keempat, terus begitu. Kenapa? Karena diremehkan. Dosa itu kalau diremehkan, kalau dia kecil jadi besar. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, yang ketiga adalah dosa yang dipamer-pamerkan. Pamer dosa, walaupun itu kecil, itu dinilai besar.

besar oleh Allah karena menginspirasi orang-orang yang lain kalau dipamer-pamerkan itu. Dan orang yang bangga memamerkan dosa adalah orang-orang yang tidak diampuni dari umatnya Rasulullah. Kata Rasul dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afina ilal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni kecuali orang-orang yang suka pamer dosa. Dosa distatusin, dosa di storyin, dosa dipamerin di media sosial, ya, buka aurat dipamerin di media sosial, ya, praktek kemaksiatan dipamerin, ya, atau malah dipasarkan di media sosial. Yang kayak gini ini hitungannya, walaupun mungkin dosanya jenisnya adalah dosa kecil, dosa yang hanya ada larangannya dari Rasulullah, peringatannya yang kecil sebenarnya, tapi hitungannya jadi besar. Kemudian yang keempat kata Imam Al-Ghazali adalah dosa yang dilakukan oleh seorang ahlul ilmi. Jadi seorang ahlul ilmi itu sebisa mungkin dia menjaga kesucian dirinya dari dosa. Ya, maka kita yang sudah mulai belajar ilmu ini jangan sampai kita tergelincir dalam dosa. Kenapa? Karena nanti orang yang lebih awam dari kita akan melihat dan mencontoh kita. Itu orang yang dekat sama ilmu saja, dia melakukan hal yang demikian, berarti boleh. Wong dia itu dekat sama ilmu, wong dia itu dekat dengan majelis ilmu. Akhirnya itu dijadikan parameter oleh orang awam untuk menghalalkan semua perbuatan dosa. Dan dosa jariahnya jadi ngalir ke kita, hadir. Ya, ngalir ke kita karena dia terinspirasi gara-gara kita. Waliyadzubillah. Maka daripada kita sibuk menjadi inspirator orang melakukan dosa, mending kita sibuk menjadi inspirator orang melakukan kebaikan. Jadi pelopor kebaikan. Jadi orang yang pertama kali mencontohi kebaikan. Kan begitu. Sehingga kemudian nilainya bukan dosa jariah, tapi apa? Amal jariah, pahala jariah itu, hadirin. Ya. Dosa kecil. Lah, setan memperangkap dengan dosa kecil, kok ternyata dosa kecil ini juga dia jarang melakukan. Ya, sekali dua kali terus dia bertobat segera. Kenapa? Karena mungkin dia tidak hanya dekat dengan orang-orang saleh, dia juga dekat dengan para ulama, ya. Sehingga para ulama selalu mengingatkan dia, jangan seperti itu nanti kebablasan, jangan seperti itu nanti jadi kebiasaan. Ya, ditegur, diingatkan, sehingga perangkap setan yang keempat ini tidak masuk. Akhirnya digunakanlah perangkap kelima. Perangkap kelima ini lebih ahli lagi, hadirin. Dia tidak hanya berbicara soal bab dosa. Perangkap kelima ini setan akan menyibukkan dia pada perkara-perkara yang baik agar dia tidak melakukan perkara yang lebih baik. Sibukkan dalam perkara yang baik, walaupun sebenarnya ada perkara yang lebih baik dilakukan dalam posisinya ketika itu. Contoh, dia adalah seorang yang kaya raya. Dia akan disibukkan setan pada amalan-amalan yang sifatnya untuk kepentingan pribadinya saja. Padahal di waktu yang sama ada orang uluran tangannya misalnya. Dia bisa umroh setiap bulan. Dia bisa haji setiap tahun. Tapi tetangga-tetangganya banyak yang mati. Tidak punya pekerjaan untuk makan satu hari saja kesulitan. Bahkan di sini, hadir. Agar dia tidak mendapatkan banyak kebaikan di sekitarnya. Ini juga perangkap yang berbahaya, hadir. Ya. Kenapa? Karena setan tidak mengincar pada amalan salihnya. Biarkan dia beramal salih. Tapi nanti orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan dia, yang harusnya sebagian hartanya digunakan untuk membantu mereka, ya, kok ternyata mereka tidak mendapatkan hak tersebut, maka mereka nanti akan menuntut di hadapan Allah, ya, mereka akan menggugat si kaya ini, mereka akan menggugat si alim yang tidak mau mengajarkan ilmunya ini, ya, menyembunyikan ilmunya. Ya, jadi dia soleh untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah berusaha mensolehkan orang-orang di sekitar. Ini juga perangkap setan ternyata, hadirin.

Ya, jadi soleh itu, tingkatan soleh itu setelah soleh untuk diri kita sendiri, kita harus musleh untuk orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari keluarga dulu. Keluarga, tetangga, jamaah sholat, masyarakat. Terus melebar, melebar, melebar. Ya, karena mentalitinya seorang yang soleh itu, dia gregetan kalau solehnya untuk dirinya sendiri. Dia berusaha untuk mensolehkan orang lain. Ya. Makanya kalau tingkatan kita ini masih solehnya soleh yang egois, cuman mikirkan diri kita sendiri, sejatinya kita belum soleh. Karena soleh itu menumbuhkan satu rasa agar orang lain di sekitar kita juga soleh sama kita. Semangatnya orang soleh itu memasukkan orang lain bersama dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah mengeluarkan orang dari surga. Ini juga perangkap setan ini, hadirin. Banyak orang soleh yang merasa dirinya soleh sampai akhirnya mudah mengeluarkan orang lain dari surga, ya, menyesatkan dan lain sebagainya, ya. Padahal seharusnya semangatnya orang soleh itu memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga, bukan mengeluarkan orang sebanyak-banyaknya dari surga, ya. Nah, ini perangkap yang kelima nih. Jadi dia disibukkan pada amalan-amalan pribadi, sehingga kemudian dia tidak peduli saudaranya di Palestina bagaimana, dia tidak peduli saudaranya Rohingya bagaimana, dia tidak peduli saudaranya Uighur bagaimana. Ya, dia fokus sama kesolihan dirinya saja. Ya, tapi tidak mengenal orang-orang yang di sekitarnya. Nanti orang-orang itu akan menuntut. Hadirin. Kalau mereka lah orang bodoh, dia akan menuntut. Ya Allah, dulu tapi dia menyembunyikan ilmunya. Ya Allah, dulu ada seorang kaya di dekat rumahku, tapi dia menyimpan hartanya untuk kesolihan dirinya. Setan menang di situ nanti. Ya, setan menang. Tapi kalaupun yang kelima ini gagal, ternyata memang ini soleh beneran, hadirin. Ya, solehnya dia bisa membentengi dirinya dari godaan setan, dia bisa istiqomah beribadah, dia bisa menebar kesolehannya kepada orang-orang yang di sekitarnya, maka setan belum menyerah. Setan menggunakan cara keenamnya. Setan akan menyibukkan dia dalam perkara-perkara mubah, sehingga kemudian dia mulai meninggalkan yang sunnah, dan tujuan utamanya adalah meninggalkan yang wajib. Ya, sudah bisa menjaga kesolihan, tapi setan akhirnya ketika dia jatuh pada perkara mubah, perkara yang boleh, ya, dia bertemu dengan temannya, ngobrol yang keringan, ya, buang-buang waktu, tambah asik ngobrolnya, sama sekali tidak menggibah orang, ngobrol, tanya kabar, tanya apa kesibukan, aktivitas, sampai kemudian dia lama melakukan aktivitas mubah, akhirnya aktivitas-aktivitas sunnah, amalan-amalan sunnah mulai ditinggalkan, karena kemalaman, akhirnya dia tidak bisa bangun tahajud. Biasanya dia bisa tahajud, ya, besok lagi diulang sama setan. Dia jatuh pada perkara mubah. Bukan jatuh ya bahasanya, karena perkara mubah itu perkara yang boleh. Kalau jatuh kan konotasinya negatif ya. Jadi dia sibuk melakukan amalan mubah, sampai kemudian tidak hanya tahajudnya yang hilang, tapi apa? Sholat subuhnya terlambat. Sudah mulai kena gara-gara amalan mubah, hadirin. Ya, gara-gara dia asik membalas chat di media sosial atau di kolom komentar, ya, tiba waktu sholat dia tinggalkan itu media sosialnya, dia sholat, setelah salam dia tidak sempat berzikir, dia langsung fokus lagi kepada HP-nya. Tinggalkan dulu awalnya apa? Amalan sunnah. Dia tidak istighfar dulu, dia tidak wirid dulu setelah sholat, tapi langsung pegang HP, fokus lagi ke chatnya. Chat itu amalan mubah, ngobrol itu amalan mubah, tapi karena kemudian setan tahu ya, bisa peluangnya menggelincirkan dia itu di sini, maka setan di situ. Itu setan-setan yang sudah mulai ekspor.

ini hadis. Setan-setan yang pro ini. Ya. Karena tahu nih celah sini enggak bisa masuk, celah ini enggak bisa masuk, celah itu enggak bisa masuk. Akhirnya apa? Disibukkan pada perkara-perkara mubah. Makanya kita ini kalau punya hobi, punya kebiasaan yang sifatnya boleh ya, itu harus kita cari amalan mubah itu, amalan yang tetap bisa menghasilkan pahala. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Makanya Rasulullah SAW itu mencontohkan beliau merawat penampilan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak keseringan dan tidak buang-buang waktu. Ya, merawat diri, mempercantik diri itu boleh, perkara yang boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu zat yang maha indah, mencintai keindahan. Tapi kemudian apa? Tidak berlama-lama. Karena kalau berlama-lama nanti banyak kewajiban yang ditinggalkan, banyak amalan-amalan lain yang ditinggalkan. Ya. Jadi boleh tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Karena kalau tidak nanti setan masuk di sisi itu. Sehingga kemudian menggelincirkan kita pada amalan-amalan yang lebih utama, amalan sunnah dan amalan wajib. Ya, maka hobi yang paling bagus itu hobi yang berpahala, hadirin. Hobi yang kemudian mengarahkan kita kepada amalan solih setelah hobi tersebut. Ya. Hobinya ya, lari-lari pagi. Kita harus pastikan lari-lari pagi ini ya ada maslahatnya, bukan malah jatuh ke dalam dosa. Gitu ya. Gimana caranya biar nanti jadi pahala? Ya. Berarti saya niatkan lari-lari pagi ini untuk menjaga kesehatan yang Allah berikan untuk tubuh saya. Itu niat begitu saja. Itu sudah sudah membedakan nilai di mata Allah. Jadi lari-larinya itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, menghirup udara pagi, tapi niatnya apa? Menjaga amanah yang Allah berikan. Nah, akhirnya hobinya jadi pahala. Paling mantep itu hobi datang ke majelis ilmu. Waduh. Berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Baru kemarin Ahad tuh hadirin, saya ngisi di masjid kota. Masya Allah, ada sepasang suami istri itu yang hari itu cerita hadirin. Hari ini kita ada 8 majelis ilmu Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah, saya bilang. Loh kenapa kok ekstrim sekali Pak, Bu, saya bilang. Karena Senin sampai Sabtu kami tidak sempat ngaji Ustaz. Ngajinya bisanya Ahad begini. 8 itu yang terakhir jam berapa Pak, saya bilang. Jam 10 malam Ustaz. Insya Allah nanti jam, padahal subuh itu. Jam 10 nanti baru pulang. Masya Allah, saya bilang. Wah ini hobi ya. Luar biasa ini ya. Ya. Orang punya hobi sendiri-sendiri, tapi pastikan hobi kita itu hobi yang tidak hanya menyenangkan diri kita, tapi juga berpahala di sisi Allah. Kita harus ganti, lawan narasinya setan ini yang mau menyibukkan kita pada kemubahan, akhirnya jatuh kepada kesalahan. Ya, harus ada kontra narasi. Kontra narasinya apa? Jadikan hal-hal yang mubah itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lu pernah kita kasih resepnya ya, biar amalan mubah itu jadi berpahala. Penuhi 3 hal. Semua aktivitas

amal saleh. Satu, libatkan Allah. Yang kedua, tata niat. Niatnya tadi, niat itu menentukan nilai, hadir. Oh tadi, lari-lari itu amalan mubah. Tapi kalau kemudian kita niatkan, ya Allah saya jaga amanah tubuh yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Bahkan pakai sendal itu bagian dari amalan mubah. Tapi kalau kita niatkan, ya Allah saya pakai sendal dalam rangka amanah terhadap nikmat kaki yang kau berikan, ya Allah, bernilai pahala di sisi Allah. Makanya sampai ada ulama namanya Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, apa hukumnya ketika seorang keluar dari masjid, yang satu sisi ada di dekat teras masjid, yang satu sisi terlempar jauh dari teras masjid, boleh tidak dia memakai satu sendal kemudian dia berjalan, ya, yang satu kakinya tidak dia pakai sendal sampai kemudian dia mendekati sendal satunya yang terlempar jauh, boleh tidak seperti itu? Pembahasan ini dalam konteks pembahasan dilarangnya seseorang mengenakan satu sendal saja, Pak. Kata Rasulullah, setan itu sendalanya cuma satu sisi saja. Ya, jadi itu larangan. Ya, tidak boleh selewah. Kalau pakai sepatu sendal itu ya harus dua, tidak boleh satu. Ya. Yang kedua, kenapa itu dilarang? Karena berarti kita tidak menjaga amanah kaki yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak adil kepada kaki kita. Yang satu dipasangi sendal, yang satu enggak pakai sendal. Kata Syekh bin Bas rahimahullah, Pak, ya, kalau kamu bisa tetap mengerjakan sunnah, maka kerjakanlah walaupun satu langkah kaki. Maksudnya apa? Kalau kamu bisa ambil dulu yang kedua untuk kamu sejajarkan dengan yang pertama, baru kamu pakai, itu lebih baik. Daripada kamu pakai satu, kemudian yang satunya dingklang. Ya, walaupun hanya dua atau tiga langkah. Tapi ini sunnah. Kalau dikerjakan, maka itu lebih afdol. Dalam rangka apa? Menjaga amanah. Adil terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu satu pasang kaki. Ya. Maka hadirin muliakan Allah, itu yang keenam. Walaupun yang keenam ini gagal juga. Gagal hadirin, yang keenam. Ya. Oh, tadi syaratnya baru dua ya. Yang ketiga, perhatikan adab, ya. Kalau mau aktivitas mubah kita jadi pahala tiga, perhatikan adab sebelum, ketika dan setelah aktivitas. Ya, kalau kita perhatikan adabnya, adab jalan kaki, adab keluar rumah, adab melihat, adab ngobrol, adab bercengkrama, adab bermajlis, semuanya jadi pahala insya Allah. Dan kalau ini gagal, hadirin, wah ternyata ini memang orang yang betul-betul berusaha istiqomah nih, jaga keimanan, setan akan menggunakan cara terakhir. Apa cara terakhir? Kata Ibnu Qayyim, cara terakhir itu adalah setan akan berusaha menyerang fisik orang tersebut. Ini gempuran terakhir nih. Kalau godaan-godaan sudah tidak mempan, yang akan diserang adalah fisiknya atau psikisnya. Diserang nih. Jadi serangannya sudah mulai serangan fisik nih, ya. Sudah mulai difitnah, sudah mulai diprovokasi, sudah mulai diancam. Semuanya tipu daya setan tuh, Adin. Sudah mulai dikriminalisasi, dipenjara. Ya. Kayak dalam sejarah hidup manusia itu, penjara itu tidak hanya untuk orang-orang kriminalis, Adin. Penjara itu seringkali dilakukan diperuntukkan untuk bahkan orang-orang mulia dan orang-orang salih. Karena orang-orang jahat tidak berhasil membungkam orang-orang salih. Dalam sejarah hidup manusia, sejak zaman para nabi. Nabi Yusuf itu kan dipenjara bukan karena beliau kriminalis. Ya, karena beliau adalah orang yang sangat salih. Kesalihannya itu membuat akhirnya merugikan orang-orang dolim. Ya, dari dulu. Ya. Dari dulu selalu seperti itu. Buya Hamka itu di penjara kan, ya, di penjara.

negara dituduh menggulingkan pemerintah yang sah. Ya. Kenapa? Karena idealismenya dalam perjuangan menjadikan beliau akhirnya harus dibungkam. Penjara 2 tahun. Ya. Disitulah kemudian akhirnya lahir tafsir Al-Azhar. Ya. Kitab tafsir Al-Azhar itu tidak selesai ditulis oleh Buya Hamka, lanjutkan penulisannya sampai sekian juz di dalam penjara. Ya. Masa kriminalis bisa nulis kitab tafsir itu? Ya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ulama itu atau orang-orang salih itu kalau sudah tidak mempan diganggu dan digoda oleh setan, setan akan menggunakan cara kasar. Ya, dan itu cara yang ketujuh. Kalaupun ternyata dia tetap sabar, setan ternyata belum kehabisan akal. Kalau sudah sulit digoda, sulit betul, maka setan itu akan menggoda manusia dengan cara menyibukkan mereka dalam beberapa hal. Ya. Para ulama sebutkan ada kesibukan-kesibukan manusia itu yang sebenarnya itu adalah perangkap setan. Ya. Orang kalau sudah taat ibadah, sudah bagus imannya gitu ya. Setan belum menyerah, hadirin. Ya. Belum menyerah. Ternyata masih ada godaan-godaan. Yang pertama, kalau setan itu sulit menggoda manusia dari ibadah, setan akan sibukkan dalam beberapa hal. Yang pertama, setan akan sibukkan dia dalam urusan harta. Ya. Dalam urusan harta. Harta ini konteksnya dua ya. Baik dia adalah si kaya maupun dia si miskin. Kalau si kaya ya dia akhirnya berlebihan terhadap hartanya. Dia melampaui batas dalam urusan harta. Dia fokus sama satu hal, kemudian dia sibuk akhirnya di situ. Akhirnya pelan-pelan luntur. Ya. Kayaknya jadi orang kaya itu juga harus jadi orang kaya yang solih. Biar hartanya itu tidak menyibukkan dia dalam urusan-urusan duniawi, tapi juga lebih menyibukkan dia dalam urusan-urusan ukhrawi. Nah, urusan harta ini bukan hanya urusan orang kaya, orang miskin juga, hadirin. Taat, tapi kemudian setan akan mencoba dia menyibukkan dengan kefakirannya. Ya. Makanya para ulama itu mengatakan kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Gara-gara fakir, kemudian dia akhirnya kan tidak sempat beribadah. Dia akhirnya menggugurkan kewajiban dan lain sebagainya. Harta. Atau dengan cara yang lain. Kalau ini bukan tingkatan ya. Ini cara-cara setan menyibukkan kita. Yang kedua, dia akan sibuk memikirkan kenikmatan orang lain. Ya, disibukkan untuk memikirkan apa? Kenikmatan orang lain, mengkritisi orang lain, ngomenin orang lain, ngurus hidup orang lain. Sehingga orang itu kalau sudah sibuk ngurus hidup orang lain, akhirnya Pak, dia jarang ngurus hidupnya sendiri. Dia jarang muhasabah, dia jarang mengevaluasi diri, karena dia sibuk mengevaluasi orang lain. Yang orang lain itu pun tidak peduli sama evaluasi dia. Dan tidak membayar dia untuk mengevaluasi dirinya. Jadi itu pekerjaan personal tapi dikerjakan oleh orang lain. Oleh kita maksudnya. Ya. Sibukkan di situ, akhirnya melemah dia. Melemah, melemah, melemah. Akhirnya terurai keistiqomahannya untuk beribadah kepada Allah. Ada yang ketiga, dia disibukkan untuk melihat kekurangan pasangannya. Waliyadzubillah. Ya hadirin, kalau orang itu sudah melihat terus yang dilihat di diri pasangannya, kekurangannya terus. Ini hadirin, ini perangkap setan ya, ya. Karena orang itu kalau sudah menikah, kemudian dia diusahakan setan untuk bertengkar dengan pasangannya. Tujuan setan itu hanya satu, mencerai-beraikan dua insan ini, hadirin. Kalau sudah bercerai-berai, nanti banyak hal yang lainnya yang sulit untuk diusahakan. Makanya saya sering katakan, kalau ada ketidakcocokan yang muncul di antara suami istri,
solusi satu-satunya itu bukan.

akan cerai, hadirin. Masih banyak solusi yang bisa diusahakan. Ya, cerai itu paling terakhir, hadirin. Karena itu keberhasilan setan untuk membuat orang itu tanggal dari kebaikan-kebaikan. Dan itu amalan yang paling diapresiasi iblis tuh, hadirin. Iya kan? Hadisnya kan jelas itu kan. Ya, Rasulullah bercerita, ada setan yang lapor ke iblis. Wahai tuan, saya berhasil membuat orang agar dia menipu saudaranya. Kata iblis, bagus. Ya. Setan yang lain bilang, wahai tuan, saya telah berhasil menggoda orang agar membunuh saudaranya. Terbunuh tuh. Kata iblis, bagus pekerjaanmu. Yang lainnya berkata, wahai tuan, saya telah berhasil mengajak orang berzina. Bagus. Tapi kemudian ada satu setan bilang, wahai tuan, saya telah berhasil menceraikan antara suami dan istri. Tidak hanya bagus, hadir. Ya. Mumtaz, kata setan. Ya. Excellent, ya. Langsung ditarik sama iblis, didudukkan di samping singgasananya, hadir. Jadi setan top player, ya. Man of the match, ya. Jadi setan paling top, hadirin. Ranking satunya setan. Nah, ini juga hati-hati, hadirin, perangkap setan, hadirin. Ya, makanya saya sering katakan, kalau kita melihat kekurangan pasangan kita, ingatlah semua kebaikannya yang dengan itu kita menikah dengannya. Ingat-ingat ini ya. Karena 6 bulan kita menikah, kita sudah bisa melihat semua keburukan pasangan kita. Tapi bukan karena keburukannya kita menikahi dia. Karena kebaikannya kita menikah dengannya, hidup dengannya. Dan itu keputusan hidup yang besar, hadirin. Ya, mungkin kemudian diputuskan dengan hal-hal yang remeh. Ya. Maka godaan setan nih, hadirin. Melihat sibuk, melihat kekurangan pasangan, melihat rumput hijau, rumput tetangga lebih hijau. Ya. Rumput tetangga itu lebih hijau karena kita melihatnya dari luar pagar, hadirin. Kalau sudah di dalam pagar ya mboh, ya. Bisa jadi banyak ularnya, bisa jadi banyak serangganya, banyak hamanya, kan kita enggak tahu, hadirin. Ya. Ya, itu cara setan memang untuk mencerai-beraikan dua insan yang ditakdirkan Allah berjodoh ini. Ya. Kalau ini pun tidak digunakan, setan akan menyibukkan pada perkara yang keempat, apa? Orang ini yang tadinya fokus, khusyuk, tekun beribadah, dijadikan dia sibuk memikirkan aturan Allah. Wah, ini ngeri juga nih. Ya. Ini sudah masuk di fitnah pemikiran ini. Ya. Ya akhirnya ngeritisi, apa fungsinya sholat ya? Ya. Saya kok sholat terus ini, ya. Apa fungsinya ngaji? Ngaji gitu-gitu doang. Dia mulai memikirkan aturan-aturan Allah itu, ya. Akhirnya dia jidal, akhirnya dia adu dalil. Ya. Sampai akhirnya terjadi fitnah yang hari ini kita saksikan kan? Fitnah antara penuntut ilmu. Ya. Disibukkan dalam diskusi-diskusi kusir, debat-debat kusir yang enggak ada habisnya, hadir. Ya. Ini waliyadzu billah, semoga Allah hindarkan kita, ya. Dalam perkara-perkara seperti ini ternyata perangkap setan, ya. Kalaupun ini enggak masuk, ada yang kelima. Setan akan menyibukkan kita memikirkan keburukan orang lain. Kalau tadi kenikmatan orang lain, kalau ini keburukan orang lain. Ya. Dilihat keburukan saudaranya. Digibah, digunjing. Ya, dicari-cari kesalahannya, padahal dirinya sendiri banyak salahnya. Ya, untuk melihat tangan orang itu kita tidak butuh teropong, hadirin. Untuk lihat kekurangan orang kita hanya butuh cermin. Ya. Lebih banyak kekurangan kita daripada kekurangan orang. Ya. Jadi tetap berusaha kita daripada fokus sama keburukan

orang kita fokus sama keburukan diri saja agar kita sibuk memperbaiki diri. Walaupun itu masih gagal, ya, ada godaan yang lain hadirin. Setan akan menyibukkan kita untuk menunda-nunda amalan. Nah, aswif hadirin. Menunda-nunda amalan, nanti dulu lah, kemarin kan kamu Senin habis ngaji, masa Jumat ngaji lagi. Ya. Loh, kemarin kamu tahajud 11 rakaat. Ya libur dulu lah semalam. Loh, kemarin kan kamu habis sedekah banyak. Ada orang datang lagi butuh. Ya. Ya libur dulu lah, padahal dia punya segudang emas mungkin, ya. Dan amalan andalannya harusnya itu. Ya. Nah begitu, secara setan tunda dulu lah, tunda. Taubat juga begitu, habis dosa, sudahlah amalan kebaikanmu itu banyak untuk menutup dosamu. Kamu habis taubat kemarin, tunggu dulu agak numpuk dosanya, biar taubatmu nasuha. Ya. Taubat itu sekalian yang banyak, dosa, taubat. Allah itu kan zat yang maha pengampun, Allah kan ghafur kata setan. Ya, akhirnya dia tunda taubat. Akhirnya dia tidur di malam hari. Cerita singkatnya pagi harinya dia tidak bangun lagi. Belum sempat bertobat, meninggal. Waliyadubillah. Ya. Yang ketujuh, setan akan sibukkan dia ujub dengan amalannya sendiri. Jadi ini juga dilematis hadirin. Mikirkan amalan orang itu perangkap setan. Terlalu mikirkan amalan sendiri itu juga amalan setan tadi. Ya. Raihan diri, ya. Prestasi-prestasi amalan itu jangan terlalu dipikirkan. Ya, segera dilupakan saja, ya. Kata para ulama kan ingat dua hal dan lupakan dua hal. Ingat kebaikan orang lain dan ingat keburukan-keburukan kita. Kalau orang lain baik itu diingat-ingat, ya. Kalau kita melakukan dosa itu diingat-ingat biar nggak diulangi. Lupakan dua hal, lupakan kebaikan kita. Kalau kita habis lakukan kebaikan itu jangan diingat-ingat tapi segera lupakan. Kalau diingat-ingat nanti jatuhnya ujub. Yang kedua pak, lupakan keburukan orang lain, ya. Lupakan keburukan orang lain. Gak usah diungkit-ungkit, ya. Udah dimaafkan aja. Bisa jadi dia sudah berubah, bisa jadi dia sudah bertobat kepada Allah. Lupakan keburukan orang lain, ya. Nah itu hadirin, dalam rangka tadi agar setan tidak berhasil memerangkap kita. Oh, setan itu begitu intensnya hadirin. Makanya kalau ada orang punya anggapan, kembali ke pembahasan kita ya, kalau ada orang punya anggapan masuk surga kok tanpa beramal, itu jelas itu sebuah angan-angan kosong tuh, angan-angan setan. Diampuni Allah kok tanpa bertobat, itu angan-angan setan, ya. Jelas kok di dalam Al-Qur'an tuh, mana para ahli jannah, ahli khair dan mana ahli syar, itu jelas. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Apa yang kita usahakan hari ini itu yang akan kita dapatkan di musim panennya nanti di akhirat, ya. Berapa banyak kisah-kisah orang baik di dalam Al-Qur'an yang kemudian Allah janjikan surga. Dan berapa banyak orang kisah-kisah orang dolim, orang tirani, orang jahat di dalam Al-Qur'an dan Allah janjikan azab. Gitu kan? Makanya para ulama itu bilang seluruh isi Al-Quran itu sebenarnya adalah tafsiran surat Al-Fatihah hadir. Di surat Al-Fatihah kan ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki aku selalu berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladhina an'amta, orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdalin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang tersesat. Al-Quran isinya ya dua orang itu, dua jenis orang itu kan, orang-orang yang diberi nikmat dalam Al-Quran. Ada kisah para nabi, para rasul, ada kisah-kisah orang yang bersabar dalam ujian, Ashabul Ukhdud di surah Al-Buruj itu ya,

ada kisah tentang Ashabul Kahfi, orang-orang yang diberi nikmat, kisah Luqmanul Hakim, kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, kisah Musa, Fir'aun, ya. Ada orang-orang yang kaum murkai, ya. Bani Israel, Fir'aun, kemudian ada orang-orang pemilik kebun yang kufur sama Allah, itu dikasih nikmat, dia tidak mau bersyukur sama Allah. Ada kisah-kisah itu, ya. Jadi jelas kok, ya. Seseorang itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya. Sesuai dengan apa yang dia kerjakan, ya. Oke, kemudian kalau kita ini pingin dalam kondisi yang baik nanti di akhiratnya Allah, maka usahakan itu, ya. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, perkataan beliau tadi harus menjadikan kita tahu bahwa visi hidup kita ini bukan hanya kemudian kita menerima takdir saja, jalan aja dulu, itu kalimat syubhat itu hadirin. Jalanin aja dulu, ya. Kalau jalanin aja dulu akhirnya kan ikhtiarnya berkurang, ya. Dan dia tidak tahu kepada siapa dia harus bersandar, ya. Orang beriman itu meraih puncak kebahagiaannya adalah ketika dia ditunjuki Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berusaha keras beramal saleh dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini ingin masuk surga, dua yang dilakukan. Yang pertama, islahul amal. Selalu berusaha untuk memperbaiki amal. Yang kedua, al-i'timad ala Allah. Ya. Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa kita ini tidak mungkin bisa saleh tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus sama dua itu, memperbaiki amal dan selalu minta tolong sama Allah agar mudah memperbaiki amal. Karena sungguh kita ini tidak bisa baik untuk diri kita sendiri, hadirin. Ya. Dengan diri kita sendiri itu kita enggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, dan dua ini harus beriringan. Ya, dua ini harus beriringan. Ada seorang ulama namanya Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah. Beliau mengatakan, ini perkataannya unik ini. Man dhanna annahu bil amali yasil fa huwa mut'in. Barang siapa yang mengira hanya dengan amalan salihnya dia masuk surga, fa huwa mut'in. Maka ini diri. Makso hadirin. Orang kok dengan mudahnya dia menyimpulkan karena amalanku ini masuk surga, dia adalah orang yang mut'in. Mut'in itu orang yang memaksakan diri. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man dhanna annahu bidunil amal yasil fa huwa mutamannin." Dan barang siapa yang mengira tanpa beramal dia bisa masuk surga, jadi dia hanya mengharap ridha Allah saja, nanti Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberi rahmat. Tanpa beramal dia masuk surga, fahuwa mutamannin, dia adalah seorang pengkhayal yang handal. Jadi kalau beramal tok itu makso, kalau enggak mau beramal dia khayal. Maka yang benar apa? Dia tetap mengusahakan amal sampai kemudian dia juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kita ini benar-benar hamba yang baik adalah dengan beramal, ya. Tapi tetap berusaha meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meridhai amal kita. Karena dengan ridha dan rahmatnya Allah lah kita dimasukkan ke dalam surga. Ada riwayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ada seorang hamba, anna abidan abadallah khamsami'ata sanatin. Ada seorang itu beribadah kepada Allah, nah, ibadahnya ibadah-ibadah cerdas, ya. Umurnya mungkin gak sampai 500 tahun, umurnya mungkin hanya 50 tahun, tapi percepatan amalnya itu 500 tahun. Kemudian ketika datang hari kiamat, Allah berkata kepadanya, ya abdi udhuli, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Kemudian hamba ini bilang, ya Rabbi bal

0: bi amali. Ya Allah, bukankah aku masuk surga karena amalanku? Karena dia merasa amalannya banyak dia. Maka kemudian Allah ini maha bijak hadir. Allah tidak tersinggung dengan perkataan ini. Allah berkata kepada malaikatnya, fayuhasib ala ni'matil basar. Wahai malaikat, coba timbang amalannya. Perlihatkan kepada si hamba ini, timbang amalannya, timbang kebaikan amalannya dengan kebaikanku memberikan nikmat penglihatan dalam hidupnya. Nikmat penglihatan ditimbang sama malaikat. Ya, fatastagrik jami'a ibadatihi wa tabqa indahu ni'amullah katsira. Ya, maka ketika ditimbang ternyata jomplang hadir. Kebaikan nikmat penglihatan yang Allah berikan itu jauh lebih berat dibandingkan amalannya 500 tahun. Padahal itu baru apa? Nikmat penglihatan. Belum nikmat pendengaran, belum akal yang sempurna, belum nikmat lisan, belum nikmat kaki dan tangan. Ya. Masya Allah, ya. Akhirnya kemudian hamba ini berkata, "Khuli adkhilnil jannata bi rahmatika." Ya Allah, masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu, ya. Makanya dua-dua harus dijalankan hari ini. Yang pertama, terus-menerus memperbaiki amalan sebagai bukti bahwa kita mengharapkan rahmat Allah. Dan jangan lupa, ya, memohon terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itulah seorang bisa masuk surga. Jadi mimpi, ada orang yang ingin masuk surga tanpa beramal. Mimpi juga orang yang ingin masuk surga kok tak pernah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka kata Rasul apa? Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Minta langsung masuk surga, jangan nanggung-nanggung juga surganya. Minta surga Firdaus. Ya, karena sekali lagi kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu tidak mungkin diberikan kalau kita tidak mau beramal. Ya, jadi kita harus merayu Allah dengan amalan kita agar Allah merahmati kita. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri MA.

generasi setelah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu semua orang Arab murtad semuanya, kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Siapa yang mengembalikan mereka kepada Islam? Abu Bakar Siddiq. Kalau ada tulisan buku, Ar-Riddatu la Aba Bakrin laha, katanya. Kemurtatan tapi sayangnya enggak ada Abu Bakar. Jadi kalau dulu kemurtatan ada, tapi ada Abu Bakar. Abu Bakar orangnya kurus. Tapi kalau menghadapi kemurtatan langsung ngomong, Ayungkosuddin wa ana hayy. Apakah din oleh Islam Anda akan reduksi sementara aku hidup? Langkailah mayat saya sebelum Anda akan mereduksi din oleh Islam. Disitulah semangat Abu Bakar mengembalikan Islam lagi. Dan kita buktikan ikhwani fillah. Dan itu tidak jauh. Kita buktikan alhamdulillah. Roh-roh Abu Bakar, roh-roh Umar bin Khattab setelah ini telah mengalir di darah pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Ana inda dzanni abdi, kita ingin menjadi cucu-cucu dan generasi 7 juta ini ketika semua kembali ke masjid, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, pasti Allah menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara menghidupkan tanah dengan menghidupkan hati. I'lamu annallaha yuhyil ardo ba'da mautiha.

Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan apa? Bumi yang mati setelah kematiannya. Kalau orang bisa dihidupkan enggak? Jadi mohon maaf, sebagian bumi itu saking keringnya itu sama di antara para solihin itu bingung, kira-kira tanah yang kering ini hidupnya lagi kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana ya? Anna yuhil arda ba'da mautiha fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asa. Jadi Allah yang melihatkan, Allah mampu menghidupkan negeri yang mati menjadi makmur. Dengan apa? Dengan kudrah hujannya. Demikian juga Allah itu bisa menghidupkan negeri Indonesia yang mati akidahnya, mati akhlaknya dengan satu Ruhul Quranul Karim. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan moral di masyarakat kita, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kecuekan terhadap Quran, menyedihkan sekali. Kemudian saya bertanya, kaifa yuhyi hadhil qulub ba'da mautiha? Bagaimana Allah menghidupkan hati ini setelah kematiannya? Ternyata Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Waja'alna lahu nuro, dan kami jadikan buat dia cahaya. Yamsi bihin nas, berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, ima kita isa hidup dikasih cahaya Quran, atau mungkin kita sudah lama mati, Allah menghidupkan hati kita dengan Quran, maka kita harus bertekad, mari kita berjalan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dengan cahaya Al-Quranul Karim, menjadi pencinta Al-Quranul Karim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang mulia di bawah mereka, dan seseorang diberikan ujian sesuai kadar agama atau imannya. Pendengar, siapa saja yang memperhatikan kehidupan para nabi berikut lika-liku kehidupan yang mereka lalui, maka akan semakin bertambah keimanan dan keyakinannya akan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diuji dengan pembangkangan anak dan istri beliau. Beliau juga diuji dengan kaumnya yang berada pada puncak kekufuran dan kebodohan mereka. Ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka, mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka agar seruan tersebut tidak terdengar. Mereka juga menutup wajah-wajah mereka agar tidak dapat melihat muka orang yang menyeru mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh terus 50 tahun, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, di siang dan di malam hari. Namun demikian, tidak ada yang beriman dari mereka melainkan hanya segelintir orang saja. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengeluh apalagi mendoakan keburukan untuk mereka, sampai Allah azgi kaumnya yang akan beriman selain dari yang telah beriman dari awal. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji dengan diperintah agar menyembelih anak beliau, Ismail, anak yang merupakan anugerah di usia tua beliau. Setelah sekian lama ia mendambakan seorang anak, begitu anak beliau, Ismail, menginjak usia remaja, dengan tulus beliau hendak menyembelihnya demi menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, karena ia yakin bahwa perintah Allah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Hingga akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah dilemparkan ke dalam kobaran api, yang akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, "Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Bukan itu saja, beliau juga diperintahkan untuk meninggalkan anak beliau, Ismail, beserta istri beliau yang beliau kasihi, Hajar, di lembah yang gersang dan tandus tanpa ada

teman yang menemani mereka. Hajar bertanya kepada beliau, "Allahkah yang memerintahkan Anda melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim. Lalu Hajar berkata, "Kalau begitu, saya yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami." Pendengar, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam, Allah uji beliau dengan perasaan cinta yang menggebu pada usia yang masih sangat muda. Setelah beliau diperjualbelikan layaknya seorang budak dengan harga murah, hanya dengan beberapa dirham yang menurut mereka pada zaman itu tidak ada apa-apanya. Beliau diuji dengan ujian yang juga menimpa istri raja yang selama ini menjadi majikan beliau. Hingga pada akhirnya, beliau dikurung dalam penjara selama bertahun-tahun. Begitu pula halnya dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian berupa kehilangan anak beliau, Yusuf alaihissalam, yang begitu beliau cintai. Padahal beliau tidak sanggup berpisah dengan anak beliau, walau hanya sesaat saja. Berpisah sesaat rasanya seperti bertahun-tahun lamanya. Beliau berkata, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Saudara kandung Yusuf, sampai penglihatan beliau kabur dan mata beliau menjadi putih karena sedih, namun beliau tetap sabar. Setelah itu beliau kembali diuji dengan anak sulung beliau yang mengatakan, "Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik." Quran Surah Yusuf ayat 80. Ada pula kisah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diuji dengan hilangnya harta kekayaan, anak-anak, serta sahabat-sahabat beliau. Dan puncaknya ialah ketika beliau diuji dengan penyakit pada badan beliau yang menyebabkan beliau bersimpuh di hadapan Allah seraya berkata, "Ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Beliau diuji dengan perlawanan kaum beliau. Ketika kaumnya tirangi lautan, begitu diadakan undian, maka nama beliau yang keluar. Karena itulah, beliau kemudian dilemparkan ke lautan, hingga tertelan oleh ikan. Kalau saja beliau bukan termasuk orang yang mendirikan sholat, pasti beliau akan tinggal di dalam perut ikan tersebut untuk selamanya. Lalu dalam tiga kegelapan, yakni gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan itu, beliau berdoa, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan tidak ketinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disakiti setiap kali menyeru ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat, di punggung beliau ditaruhkan usus unta. Beliau juga pernah dicekik oleh Uqbah bin Mu'id dengan sangat keras. Dan untung saja, di sana ada Abu Bakar yang membela beliau seraya mengatakan kepada Uqbah, "Apakah kamu ingin membunuh orang yang telah mengatakan, 'Rabbku adalah Allah'?" Bukan itu saja, beliau juga ditipu dan diperdaya oleh kaum beliau, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. "Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir atau Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu." Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Ibnul Jauzi pernah mengatakan, "Ujian dan cobaan itu sangat tergantung pada derajat seseorang. Banyak kita lihat orang yang hanya diam dan puas dengan apa yang mereka miliki dari perkara dunia ataupun agama. Mereka tidak menghendaki kemuliaan sebuah kesabaran yang tentunya sangat tinggi. Dan kelemahan mereka terlihat sekali ketika menghadapi cobaan. Tetapi bagaimanapun, mereka tetap harus dihargai." Wallahu a'lam bishawab.

hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini, sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok hari belum tentu kita bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terpedaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak harus pula sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan rasa sangat haus, kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: يَذَّكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Kali kamu bersyukur.

0: majidin. Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: الْعَالَمِينَ.
1: Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: قَالَ خُرُجْ مِنَّا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Wahai

0: syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
0: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
1: Fadal

0: mubin.
1: Dia syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."
0: Mala.

0: khasirin. Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha walbasu taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun.
0: Sungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.
1: Ya

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Kamu sembah selain Allah." Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
1: Lahum

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

di dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: يَكْبِرُونَ.
1: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: رؤوسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut, kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qawmi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.

aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: Fakadzabuhu fanjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin.
0: Dustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

0: afalaun.
1: Dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
0: Qala

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.
1: Oh.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih."

0: الْمُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri

0: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabbnya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.
1: Fatawalla anhum wa qala ya qawm, wa qala

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah Hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: khasirun.
1: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Faqal, laisa kadhalik, walakinnal mu'mina idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa' Allah fa ahabba Allah liqa'ah. Wa innal kafira idza bushira bi adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah. Rawahu Muslim.
4: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang

0: kafir jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
1: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baitra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang alis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya berdengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081-329-056-747.

Ya, kemudian pendengar ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai. Sedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa. Batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulans, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan.

0: tindakan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat berdengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir, jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sugarjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-11-666-665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Pendengar, kebersamaan kita di kesempatan kali ini nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Gaza,

Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya, walaupun sebenarnya tidak berbahaya. Bisa dikatakan alergi ini bentuk kesalahpahaman tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita punya mekanisme alami untuk menghalau segala sesuatu yang mungkin membawa penyakit ke dalam tubuh kita, misalnya virus ataupun bakteri. Sistem kekebalan tubuh pada orang yang terjangkit alergi salah menanggapi zat yang masuk ke dalam tubuh. Zat yang sebenarnya tidak berbahaya dideteksi sebagai benda yang berbahaya bagi tubuh, sehingga tubuh memproduksi antibodi untuk mengikat benda tersebut. Nah, antibodi ini mengaktivasi sel untuk mengeluarkan senyawa histamin. Histamin inilah yang menyebabkan berbagai reaksi alergi, mulai dari gatal, bersin, ruam, sesak nafas, bengkak, sampai pingsan. Kenapa ya orang bisa terjangkit alergi? Faktor keturunan berperan besar. Saya punya alergi terhadap debu, cuaca, MSG, dan salah satu senyawa kimia dalam obat. Keluarga saya pun juga punya riwayat alergi, maka kemungkinan besar anak kami pun mengidap alergi juga. Walaupun tak ingin mewariskan alergi ini, tapi faktor genetis memang sangat mempengaruhi. Pendengar, yang ingin kita bicarakan tentang fenomena alergen ini. Alergi ini menjadi bukti secuil betapa lemahnya diri kita sebagai manusia. Sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali seperti debu, serbuk sari bunga, cuaca dingin, makanan tertentu bisa menjadi hal yang mematikan karena sistem kekebalan tubuh kita, tanda kutip, salah paham. Bagaimana kita bisa sombong, pendengar? Sombong dalam artian menolak kebenaran yang telah datang, kebenaran yang tercantum dalam hadis dan juga Al-Quran. Kita masih senang menyeleksi ketetapan Allah, memilih dan memilah seolah kita tahu mana yang lebih baik. Sering kali kita salah paham akan aturan Allah. Kita pikir aturan Allah membahayakan kita, tahu betul mana yang terbaik untuk kita. Sikap kita yang salah paham inilah seperti halnya mekanisme alergi, sama-sama bisa membahayakan diri. Cukup sudah menyombongkan diri, berlagak sok tahu, padahal tak mengerti. Allah beri ketetapan dan aturan karena sayang dan cintanya pada kita, makhluknya, agar tidak tersesat di dunia fana ini. Masihkah kita mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau harus nunggu hingga nafas kita berhenti? Maka na'udzubillah, jangan sampai hal itu terjadi.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

0: kesempatan kali ini pendengar, kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the
0: more. Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif pendengar. Bisa Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah Bengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi

Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rom menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta. Dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir pendengar, ada Mus'ab Collection melayani open PEPO busana muslim dan muslimah dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuwangi Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurut.
2: Salam silaturahim, setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai aktivitas Anda di hari apa ini ya? Hari Sabtu ya, di tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Wah, tanggalnya cantik gitu ya. 6/6/2026. Waduh, 666 gitu ya. Ya, tadi juga mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini. Ini agak mendung-mendung dikit gitu ya. Di akhir pekan tentunya kembali membersamai Anda mendengar aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini tentunya di program Salam Silaturahim. Bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini? Semoga sehat selalu, berkah barokah ya, dimudahkan dan dilancarkan. Dan tentunya mendengar di sini bersama dengan saya Muhammad Adnan, kurang lebih menemani Anda 1,5 jam ya, dari jam 1 siang ini sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja mendengar ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kami di sini ya, hadirnya kami di program Salam Silaturahim tentunya bisa menambah semangat dan aktif yang tentunya sedang beraktivitas di kesempatan siang hari ini.

Di tanggal yang cantik mendengar ya, tanggal 6 bulan 6 2026 ya. Tentunya ada informasi apa ini di siang hari ini ya? Informasi yang menarik ya, ada banyak sekali informasi-informasi ya. Mulai dari dolar yang naik, kemudian pencopotan kepala atau ketua BGN ya. Dan tentunya banyak sekali informasi-informasi yang akan kami hadirkan di kesempatan siang hari ini, pendengar ya. Tentunya update ya, tentunya ya apapun yang terjadi di negara kita.

Nanti akan kami hadirkan sebagai tambahan wawasan, ya, pengetahuan, dan tentunya ini menjadi apa ya, bahan evaluasi dirilah ya. Kalau kita kurang update itu, wah, kita ketinggalan informasi-informasi, mendengar ya, bahaya gitu ya.

Ya, tentunya mendengar di era apa ini ya? Ya, kita menantikan yang baik-baik saja mendengar ya untuk negeri kita, karena nanti juga akan berpengaruh pada perekonomian tentunya ya. Kalau pertumbuhan perekonomian kita anjlok, ya semua bahan baku naik juga ya. Ya, mau gimana lagi ya? Kita juga akan terkena imbasnya mendengar ya. Mulai dari dolar yang naik, kemudian yang apalagi ini ya. Harga minyak bahan bakar juga naik, yang non subsidi loh ya. Kalau yang non yang subsidi kelihatannya dipertahankan sih. Karena kalau naik, waduh, ada gejolak dari masyarakat nanti ya. Yang dinaikkan yang non subsidi ya. Ya meskipun mungkin ya para pengusaha besar, pebisnis yang sering kali menggunakan bahan bakar non subsidi ya paling juga ikut merasakan gitu ya. Apalagi kalau dolar naik ini juga terasa mungkin mendengar ya. Gitu, dolar sekarang 18.000 sekian mendengar ya. Apa harus menunggu sampai nanti 20.000 benar ya? Ya kita tunggu aja lah ke depan mau gimana. Baru 2 tahun sih. Baru 2 tahun kok ya. Baru 2 tahun ya. Kita tinggal menunggu beberapa bulan lagi lah ya. Atau mau nunggu selesai ya. Ya gak tahu juga sih mendengar ya. Kita hanya bisa memprediksi dan ya cukup tahu aja gitu ya. Karena kan dibungkam gitu.

Iya, tentunya mendengar. Nanti kita akan sambung kembali ya. Tentunya ya ada informasi berita RDS FM untuk Anda mendengar ya. Nanti akan kami bacakan informasi-informasi terbaru apa lagi ini ya yang ada. Tentunya di siang hari ini kami mengundang Anda untuk bergabung mendengar di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081226170777 ya. Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasyid ya, renungannya, untaian semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan mendengar yang ada di sekitar Anda. Boleh sekali ya, langsung sharing saja, langsung di-share saja ya informasi-informasi yang ada di sekitar Anda mendengar. Sekarang juga ya, nanti akan kami bacakan pesan WhatsApp ataupun pesan SMS dari Anda sekarang juga. Ya, dan saat ini mendengar kami akan putarkan nasihat terlebih dahulu dari The Brothers ya, doa perpisahan. Dan tentunya ini untuk Anda mendengar dimanapun berada. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Ketika semua orang berpaling dari dakwah ini, maukah engkau tetap bertahan? Suatu hari, saat engkau mulai mempertanyakan kembali, ketika satu demi satu punggung-punggung kawanmu beranjak pergi, dan kau menyaksikan perlahan-lahan menjauh dari sekelilingmu, menyisakan engkau dengan beberapa wajah saja yang masih menghadap ke depan, ke arah tujuan besar yang pernah dilantunkan bersama sebagai doa-doa persaudaraan. Maukah engkau bertahan dan tidak berguguran? Ketika masa-masa sulit dakwah itu datang, dan engkau hanya tersisa bersama beberapa wajah saja, dan saat itulah Allah tengah memilih siapa yang akan menjadi pahlawannya. Seperti saat itu, saat pertempuran bergetar dengan keras di sisi Bukit Uhud, dan Rasulullah benar-benar terpojok hanya bersama beberapa orang sahabatnya saja. Maukah engkau bertahan, tidak berguguran? Suatu hari, saat matinya sebuah barisan dakwah benar-benar terjadi di depanmu, dan Allah sudah menetapkan, engkau hanya tinggal bersama dengan 1, 2, 3 orang saja yang masih setia dengan dakwah ini. Maukah engkau bertahan dan tidak berguguran?

kepahlawanan selalu akan muncul di masa-masa paling sulit dari sebuah gerakan. Saat tangan-tangan lain sudah patah dan semua lutut sudah tunduk kepada bumi, engkau akan menyaksikan tangan siapa yang dibiarkan Allah menantang cuaca. Engkau akan menyaksikan lutut siapa yang tegak menjaga batas perang. Maka maukah engkau bertahan dan tidak berguguran? Kakimu pincang atau engkau kesakitan, atau 1 juta luka sudah mendera tubuhmu dan menyayat kulitmu sampai jengkal paling kecil. Tetap majulah. Kepahlawanan akan muncul bila semua orang menyerah dan tinggal engkau yang tegak di sana. Kalimat-kalimat cemerlang kan selalu diabadikan orang saat kesakitan menjadi detail dan penderitaan begitu memukul pertahanan orang. Bertahanlah, bertahanlah, acungkan pedangmu terus-menerus dan katakanlah, ini semua untukmu ya Allah. Itulah kutipan dari Hikmah Perang Uhud, salah satu episode paling berat dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Perang Uhud dan kisah-kisah lain semoga menjadi pengingatmu ketika kakimu sebentar lagi ingin mundur dari dakwah ini.

0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
1: Masalah walaysa hubbun nisa'i jahda walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Bencana yang paling berat adalah jika engkau duduk dengan orang yang tidak engkau cintai. Gak enak bu kalau kita tidak cinta sama orang itu. Duduk sama orang gak cinta tuh gak enak. Mau ngaji gak enak, mau naik angkot gak enak, kemana-mana gak enak. Terlambat gaji, gak ada tempat. Akhirnya ibu masuk, ya Allah gak ada tempat duduk. Di pojok depan atau depan sana ada tempat duduk. Tiba-tiba ibu datang ke tempat duduk tersebut yang masih kosong. Alhamdulillah ada tempat kosong. Ini mau ada pengajian nih. Ini ustadz yang idolaku, ustadz yang aku cintai. Akhirnya ibu yang terlambat tadi duduk di tempat yang kosong. Dengar sang ustadz. Tak taunya setelah itu baru sadar yang di kanannya adalah orang yang dibencinya. Jadi gak enak. Duduknya sudah miring-miring keringetan sambil meres-meres roknya begini. Ada apa? Padahal tidak nyubit dia, juga tidak gigit kakinya. Cuman duduk berdampingan. Dianya mah nyaman, gak sadar, gak ngerti, gak hati apa-apa. Dianya nyaman, Masya Allah, dengar ceramah, Masya Allah. Ini, yang ada bakuto, yang ada kebencian tadi, dendam. Lirik-lirik. Kelirik gelangnya. Pakai lagi, ngaji pakai gelang kayak begitu, pamer. Kerudungnya, kerudung begitu aja dibeli. Masya Allah. Nah ini kenapa? Ada benci di dalam hati. Nasib. Sama hasad juga begitu. Ini benci di dalam hati itu repot. Sakit hati kalau sudah benci itu. Gak enak duduk sama orang, gak enak. Bahkan dikirim buah apel pun gara-gara benci itu gak enak. Tetangganya itu baik-baik ngirim buah apel. Dasar hatinya benci. Dikirim buah apel masih pusing, diciumi. Jangan-jangan ada apa-apanya. Sering nonton sinetron nih, ada santet, ada sihir nih. Jangan-jangan ada. Padahal buah apel tinggal makan seger, enak. Ini dasar hati kotor tuh begitu. Tersiksa di dunia, tersiksa di akhirat. Cuman permasalahannya banyak orang sadar tapi susah meninggalkannya. Enak atau tidak enak? Gak enak, tapi kenapa kita kadang masih benci ke sana, dengki ke situ? Ngedengki juga begitu, mah gak enak. Tetangga beli mobil. Kok bisa beli mobil ya? Sudah ngobrol sama suami, bang, tetangga kok bisa beli mobil, gimana sih? Abang kan gajinya lebih tinggi. Suaminya menyantai, ya zaman sekarang mah gampang, paling juga kredit. Musim kredit. Istri bang lebih jahat lagi, mending bang kalau kredit. Dia kan pejabat baru, mungkin juga korup. Habis. Gonceng lah, sudah gak punya mobil, gonceng. Tetangganya bangun rumah, hatinya panas. Ngelihat

Kalung panas, melihat kerudung cantik panas, panas, panas, panas. Itu penyakit hati, nyiksa. Enggak bakal khusyuk tuh sholat di majelis taklim, enggak khusyuk. Sholat enggak khusyuk, ngapa-ngapain enggak khusyuk. Itulah penyakit hasad, dengki. Dengkinya iblis kepada Sayyidina Adam AS. Kisah Qabil Habil karena kedengkian. Dengki itu Qabil Habil. Yang satu dicintai Allah, yang satu dibenci oleh Allah karena dengki. Ustadz dengan ustadz dengki. Ustadz itu mestinya kalau ada ustadz lain majelisnya gede seneng. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad pada mau ngaji. Tapi dasar ustadz dengki. Itu biarpun majelisnya jamaahnya banyak, tapi ya gak ada kualitasnya. Nah, kualitas macam-macam. Sudah mulai mengejek yang lainnya. Jadi ketahuilah kalau hati dengki, hati benci, tidak nyaman. Tapi kalau sudah hati cinta, sampai diungkapkan dalam pepatah Arab, Darbul habibi aladzu min aklis zabib. Kalau dipukul kekasih itu lebih manis daripada makan buah kismis. Jangan minta pukul ke suami habis ini, pukulin suamiku karena lebih manis dari buah kismis, bukan begitu. Maknanya apa? Kalau sudah cinta itu ada di dalam hati, indah. Itu yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai menggambarkan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmati ikhwana. Allah melembutkan di hati kalian sehingga saling mencintai. Nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah jika Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan begitu bahayanya kebencian dan dengki, maka Nabi mewanti-wanti, awas, jangan putus tali persaudaraan. Dan orang tidak akan putus tali persaudaraan karena adanya benci dan adanya dengki. Yang memutus tali persaudaraan enggak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim.

Ya, media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Tentunya di sini bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih menemani aktivitas Anda pendengar. Kali ini di program Salam Silaturahim. Ya, tentunya pendengar, sebelum kami membacakan WhatsApp dari Anda ya, tentunya kami akan dulu ya berita yang tentunya kami sajikan untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya mengenai MBG pendengar ya. Ya, tentunya Anda sudah tahu.

Oh, dengar ya, mengenai program makan bergizi gratis atau MBG, akhirnya terungkap ya syarat praktek korupsi yang tentunya masyarakat kemarin sudah menduga-duga. Karena ini uang triliunan, mendengar ya, ratusan triliun ya, hanya digunakan untuk memberikan makan saja ya. Sepele sih, tapi ya bagi orang-orang yang suka uang ya pasti berminat gitu ya. Siapa sih orang yang gak mau uang gitu ya? Semua pasti punya mau uang gitu ya, mau memiliki uang, apalagi dengan cara yang cukup mudah gitu ya. Ya, tentunya mendengar kabar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, di mana ketua MBG ya, yaitu Dadan, sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung mendengar ya. Ya, Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 3 mantan pemimpin Badan Gizi Nasional atau BGN selaku penyelenggara program unggulan Presiden Prabowo ini ya. Nah, para tersangka tersebut adalah Dadan Hidayanya, kemudian Ladewik Pusung dan Sony Sanjaya. Iya, Dadan dijerat tersangka atas perannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di tahun 2024 dan 2026 ini, pendengar ya. Tentunya ini membuat Kang Dadan ini terkejut ya. Karena saya lihat rekam jejaknya di media sosial itu kan ada, pendengar ya. Mulai dari mengusulkan bahwa peserta didik yang ada di luar negeri itu juga menginginkan program MBG ya. Kemudian melaksanakan apa ini, ibadah haji atau apa itu ya. Terus pulang-pulangnya ditangkap itu ya, dicopot dulu baru ditangkap ya. Kemudian mendengar ya, Ladewik ditetapkan tersangka atas perannya sebagai wakil kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan. Tahunnya sama, 2024-2026. Nah, adapun Sony Sanjaya dijerat penyidik sebagai tersangka atas perannya sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional di bidang operasional dan pemenuhan gizi, berdengar. Ya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung mendengar menetapkan ketiganya sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan seharian pada hari Rabu kemarin di tanggal 3 Juni 2026 ya. Dan sebelumnya mendengar, sebelum diperiksa ketiganya pada hari Rabu pagi hari ya, waktu subuh, sudah dicokok dari kediaman masing-masing untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Bundar Jampitsus. Ya, Direktur Penyidikan Jampitsus mendengar Syarif Sulaiman Nahdi, dia menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan seharian, timnya meningkatkan status hukum ketiganya untuk digelandang ke sel tahanan ya. Dan berdasarkan temuan bukti-bukti yang cukup, penyidik menetapkan DH ya, atau Dandan Dayana, kemudian LP Ladewik dan SS atau Sony Sanjaya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional atau BGN periode 2025 sampai 2026. Inda haudil kawthar lil ummati khallait sunnatakal jauhar. Ya, ketiganya mendengar sebelum dijerat sebagai tersangka pada hari Selasa malam tanggal 2 Juni 2026 sudah terlebih dahulu dipecat dari kursi penyelenggara BGN oleh Presiden Prabowo. Ya, Dadan selama ini dikenal sebagai orang kepercayaan RI 1 itu dari kalangan akademisi untuk memimpin BGN sebagai penyelenggara program MBG.

Ya, tentunya mendengar kasus korupsi yang dilakukan ketiganya ini mendengar ya. Bukan hanya korupsi saja, ternyata praktik kejahatan yang berupa pengelembungan nilai

anggaran di dalam pengadaan sarana dan prasarana serta jasa dari Badan Gizi Nasional. Di antaranya penggelembungan nilai pengadaan sebanyak 21.801 unit kendaraan listrik sebesar 1 triliun. Kemudian markup anggaran untuk pengadaan 32.000 pasang sepatu serta penggelembungan anggaran dalam pengadaan televisi 75 inci sebanyak 54.000 unit. Dan meski begitu pendengar, Syarif mengaku tim penyidikan masih menghitung berapa angka pastinya kerugian negara dalam praktik markup tersebut yang dilakukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional dan wakilnya ini pendengar ya. Memang pengadaannya kita juga udah tahu ya, mengenai kendaraan listrik, mengenai apa lagi ini, kaos kaki juga ya. Ini sepatu dan 75 inci televisi berdengar ya, sebanyak 54.000 unit. Dibuat apa ya? Apa benar ya program-program ini ya memang yang menjadikan dolar naik gitu ya? Karena yang pertama banyak kasus korupsinya, buang-buang anggaran, apalagi ya banyak ya. Ya gimana mendengar, sudah terjadi kok ya. Kalau disuruh ngembaliin juga gak bisa. Ya berdoa lah, semoga ya diberikan balasan yang setimpal gitu kan. Ya mau gimana lagi mendengar, itu uang rakyat loh ya, kok diambil begitu saja. Dan ya gimana lagi gitu ya. Berikutnya mendengar, ini bukan hanya kepala BGN saja yang dicopot dan menjadi tersangka korupsi. Kali ini Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas ya, tentunya yang bernama Silmi Karim ya, Presiden Prabowo Subianto resmi memecat Silmi Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas di Jakarta pada hari Kamis kemarin mendengar ya. Nah, pemecatan itu dilakukan sebagai buntut dari penetapan tersangka Silmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi mendengar.

Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim terjadi selama kurun waktu 2022-2026. Wah, sudah lama ternyata ya. Dan tentunya mendengar ini baru banyak kasus ya, entah korupsi, entah ya yang lain lah, beraneka ragam kasusnya. Yang di mana ya rakyat itu hanya bisa melongo saja, mengetahui lo kok gitu ya. Ya karena ketika masyarakat memberikan kritik, saran, tuh kadang juga tidak digubris sama sekali benar ya. Jadi pengennya itu masyarakat hanya diam-diam saja. Ya memang tanpa masyarakat kalian juga gak bisa apa-apa gitu ya.

Bang, bulan-bulan Juni ini bulan yang mengejutkan mendengar ya, yang kayak langsung meletus gitu ya. Sehingga ya kita tahulah ya apa yang terjadi, karena sebelum-sebelumnya kita masyarakat itu kan sudah mengetahui bahwa program itu memang gak baik. Ya ada baiknya, cuman mungkin ya lebih baik program yang lainnya sih ya. Karena memang selain MBX, Koperasi Desa pendengar ya, yang memakan anggaran banyak sekali gitu ya. Dan masyarakat kita juga udah tahu Kopdesnya itu tempatnya juga jauh dari masyarakat. Bahkan kemarin di media sosial itu ada yang di pucuk gunung ya, ada di pinggir jurang. Wah, karena banyak sekali sekarang Kopdes-Kopdes yang sudah dibangun, cuman belum ada barangnya ya. Padahal kemarin 1000 manajer pendengar ya, melalui skema yang mungkin agak hampir mirip lah dengan skema CPNS atau P3K. Ya gimana lagi pendengar ya, itu ya program-program yang entah apa yang dimau, apa yang akan dilakukan gitu ya pendengar ya. Baik pendengar, itu informasi berita yang bisa kami sampaikan ya. Semoga menambah pengetahuan kita dan menjadi bahan evaluasi bahwa ke depan negara kita mau dibawa kemana, kita juga harus siap-siap pendengar ya. Siap-siap untuk apa ya? Siap-siap untuk menghadapinya ya. Baik pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu tentunya sembari menunggu kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun di telepon ya, di 08122617077. Kembali lagi lalunya menyimak satu nasyid dari The Vicar Kebangkitan agar kita bisa bangkit dari keterpurukan gitu ya. Tetap semangat pokoknya, apapun yang terjadi di negeri ini, kita juga harus tetap mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kita juga harus tetap ya bagaimana agar kita itu masih bisa makan kan gitu. Ya. Seperti yang disampaikan, wah malah ingat pidatonya Pak Presiden ini ya. Masyarakat kita itu tidak perlu kaya, tidak menginginkan kaya. Yang penting masyarakat kita hanya bisa makan saja sudah cukup gitu ya. Kan gitu pendengar ya. Baik, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Rema 4 FM.
2: Lagi pula seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal

0: ngene ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener. Dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
4: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Jannah afidatuhum misla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Maka buku ini saya karang. Dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Falamma za'u azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Salah seorang murid dunun yang saya katakan tadi di jalan-jalan, dia mengatakan, "Ahin aina qalbi." Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Tetapi hati yang hanif, tidak. Dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, "Aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi." Mana hatiku? Siapa yang mendapatkan hatiku? Berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Paman, kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah. Ampunkanlah kepada Allah. Kalian masih suci." Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah. Sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang. Kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan. Kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya. Air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan kepadanya? Dan dia adalah hamba Allah. Sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah, nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu melawan, memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut.
Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kamu mengaku, jangan tempati lagi ibu. Jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau. Anak engkau adalah anak pembangkang. Pelaku maksiat. Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis. Mencoba pergi ke tepi-tepi gang. Agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, Ya Umma, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi itu. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut. Kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan.

dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya, kemudian anaknya tersebut diangkat, kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu, kemudian dipeluknya, kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya, wahai anakku? Sebutkan, tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi, sekarang baru saya dapatkan hatiku, sekarang aku temukan hatiku, sekarang saya temukan hatiku, saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim beramalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita? Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, dan masih ada beberapa waktu ke depan mendengar ya. Kali ini kita akan membacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami ya. WhatsApp pertama ada Mbak Fulan di Karanganyar ini ya. Saya akan bacakan dulu. Salam dari Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Semoga sehat selalu ya Mas. Amin. Gimana cuaca di sana Mas? Di sekitar studio agak sedikit mendung ya. Di Karanganyar gimana? Oh, di Karanganyar panas ya. Mas, menitip salam buat Laila, pendengar RDS FM, angkatanku, keluargaku semuanya. Semoga sehat walafiat terus, sukses dunia akhirat. Amin. Kemudian terutama buat

para penyiar Radio FM dimanapun mereka berada, semoga sehat selalu, semangat terus, pantang mundur dan sukses selalu. Amin. Mas, saya mau request nasihatnya Let Azan. Dah itu aja mas, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberkahi dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mbak Fulan yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini.

tentunya sembari mendengarkan siaran kami ya. Masih ada kurang lebih 20 menit mendengar ya. Namun kebersamaan kita cukupkan sampai di sini saja ya. Kita akan sambung kembali di lain waktu dan di lain kesempatan tentunya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pendengar ya. Kita akan kembali lagi. Saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas jika ada salah kata dan khilafnya, mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

saya ingatkan kembali bahwa pernyataan itu diulas dengan bahasa apapun, dengan sistematika apapun, itu ungkapan salah. Siapapun yang mengatakan, kecuali Nabi, kalau Nabi tidak mungkin salah. Siapapun manusia yang mengatakan, itu redaksi yang salah. Bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Dijelaskan detail bulat-bulat malah kebulat. Sekali lagi, salah. Dan saya menghimbau kepada sahabat saya itu untuk, ya sudahlah, mengakui salah itu lebih terhormat, dan kemudian minta maaf itu lebih baik. Memang harus juga saya jelaskan secara jujur, saya kenal baik dengan beliau. Saya tahu beliau adalah pemuda yang cerdas, hebat. Jarang orang Indonesia yang bisa kuliah di Harvard University, itu jarang. Beliau alumni Harvard University. Memang jauh lebih muda dari saya, ya, jauh di bawah saya, tetapi ilmunya mumpuni banget. Sangat pantas untuk menjadi pejabat tingkat nasional, itu pantas. Alim, religius, bahkan punya lagu torekot. Maka di Jogja tersebut Kiai Haji Yudian Wahyudi. Itu sudah terkenal sejak muda. Hebat. Jadi kalau ada yang, apakah dia liberal? Setahu saya bukan, tidak ikut, tidak model aliran liberal. Apa dia komunis? Apalagi jelas bukan komunis. Apa memfasilitasi komunis? Saya yakin tidak. Apa dinunuti komunis? Mungkin. Karena ungkapan itu tidak bisa diungkapkan selain orang yang berfaham komunis. Musuh Pancasila adalah agama, itu komunis banget. Ucapan itu loh, esensinya adalah esensi ucapan komunis. Komunis adalah anti agama. Jadi ungkapannya yang memang bisa bernada komunis. Karena kalau kita harus membela Pancasila, maka harus hilang agama. Kalau kita menegakkan agama, harus hilang Pancasila, karena musuh. Tapi saya amat sangat yakin, bahkan mohon maaf, hakul yakin, dari hati yang paling dalam, saya yakin beliau kepleset lidah. Slip of the tongue atau sepkul lisan. Oleh karena itu saya himbau, sudah tidak usah berkepanjangan, dan pejabat-pejabat itu tidak usah lah, model-model begitu tidak usah lah. Kok koyoke malah belo ucapan yang salah. Itu siapapun MUI malah lebih keras sih protesnya. Masuk wong sak muwine kae, mohon maaf ya, goblok kabeh to. Ya LLO saya ini juga pernah kuliah di Al-Azhar jurusan bahasa sastra. Jurusan sastra mesti cermat soal bahasa. Dan itu secara bahasa memang salah kok. Mau diapakan? Jadi para pejabat tolonglah jangan membuat gaduh ya. Malah ada yang menuntut BPIP dibubarkan karena memfasilitasi faham komunisme. Kan kacau itu. Kan malah runyam. Sebaiknya pejabat diam, kemudian presiden bagaimana mengambil sikap yang bisa menenteramkan bangsa ini.

kalaupun tidak memecat, saya juga ya iman dan kasihan lah kalau sampai dipecat itu masuk sak kata menyebabkan jabatan dipecat seketika, padahal beliau adalah rektor UIN, dilepas lalu menjadi ketua ini. Ya jangan, ya saya terus terang sebagai sahabat ya tidak menuntut sejauh itulah. Sekali lagi wong salah ucap, dan al insan makhalul khotok wanisian, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nek gak salah yo lupa, nek gak lupa yo salah. Iku jenenge menungso. Bahasa apa pojok kampungnya adalah al insan makhluk katok wal kemejan. Nek gak katok yo anggo kemejan, nek gak nganggo kemejan yo katok. Khotok itu salah, nisyan itu lupa. Ya sudah. Jadi moga-moga para pejabat tidak malah mempergaduh suasana, tapi menenteramkan umat. Tidak malah banyak protes. Hari ini lebih banyak protesnya. Nah, tapi ya repotnya kok aku sih diprotes gitu loh ya. Ya gak apa-apa sih, sekali lagi gak apa-apa. Saya ridho kok diprotes. Bukan protes pada saya. Ini gimana Ustaz? Lah podo rakyat itu. Podo rakyat jelata nih, saya juga rakyat jelata kok. Rakyat biasa kok. Ini gimana Ustaz, tolong dijelaskan lagi. Baik, jadi ini dalam rangka memenuhi permintaan umat masyarakat yang dibingungkan oleh ungkapan yang jelas salah, tapi kemudian dijelaskan masih belum clear, teras. Bukan duduknya di teras ya, pejabat teras, pejabat inti negara ini, lalu semacam ya mendukung atau membenarkan atau tidak menyalahkan. Ini malah membingungkan. Moga-moga dengan begini clear bahwa Profesor Dr. Kiai Haji Yudian Wahyudi memang salah ucap, dan moga-moga umat dan masyarakat Indonesia bisa menerima, sedangkan apa para pejabat ngedonglah bahasa Indonesia, mengertilah bahwa itu salah kok, tidak usah dibela-bela. Biarlah minta maaf, kemudian ngaku salah, kemudian minta maaf, selesai.

0: Al-Quran. Wujudkan impian menjadi Hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangunsari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
1: Assalamualaikum Kang Bejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat

Ia bernama ilmu, salah satu landasan fundamental dalam proses perbaikan manusia. Kunci pembuka gerbang bermakna mengarahkan tindakan ke dalam rupa-rupa wujudnya. Karena ilmu menjadi referensi pilihan aktivitas bersama nihilnya keinginan atas ilmu membawa kita ke dalam semua kemungkinan tindakan yang bisa kita pilih dan pilih sesuai hasrat akan pengambilan manfaat dan penghindaran madharat. Ilmu juga akan membawa kita pada keteguhan hati atas sebuah prinsip sebab kebenaran yang tersingkap menenteramkan jiwa, membuang jauh sikap taklid buta meskipun dibungkus kekaguman berlebihan sosok yang menawan atau pembenaran atas pilihan mayoritas. Karena ilmu adalah teman dalam kesendirian yang menerangi gelapnya malam dan menghangatkan dinginnya pagi. Jika diibaratkan tanaman, ilmu adalah pohon keyakinan. Hingga bersamanya, kita menempuhi jalan dengan nyaman tanpa bimbang ragu yang menggelisahkan. Sebab yakin yang kita peram menjadi kesabaran, menjadi bekal memadai menghadapi hambatan serupa badai. Kita kuat menapakkan langkah, berani memilih arah, siap berjumpa dengan masalah, juga jauh dari resah dan gundah. Maka, berapa banyak di antara kita yang sadar akan kebutuhan kepada ilmu yang benar, yang memuliakan pemiliknya karena kemuliaan hidup yang dipilih, dan bukan ilmu yang menghinakan sebab hinanya keinginan dan rendahnya pengharapan. Ia adalah ilmu syariat secara mutlak yang mengantarkan kita kepada kerinduan akan akhirat dan keinginan menggapai ridha Allah sebagai puncak pencapaian. Sebuah kebutuhan mendesak dan darurat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi kecuali kita memang tidak menginginkannya. Maka alangkah tingginya manusia berilmu dan beriman melampaui kekafiran dan kebodohan yang rendah. Dan kini, lihatlah Rasulullah yang telah membawa umat beliau kepada kecintaan akan ilmu, menunjukkan limpahan manfaat, keutamaannya, pahala yang mengiringi upaya pencapaiannya, hingga terbukanya jalan menuju jannah yang didamba. Beliau mengubah masyarakat jahiliyah menjadi kaum pecinta ilmu yang luar biasa. Sebaik-baik kaum yang pernah ada di dunia menjadi suluh kebaikan dan fondasi peradaban kemanusiaan karena maksimalnya fungsi kekhalifahan yang dijalankan. Maka, kebodohan adalah kematian sebelum kematian, kuburan sebelum penguburan, dan penjara yang membatasi keinginan dan tindakan. Ia adalah kemunduran atas nama kemanusiaan yang ke dalam konsep hidup yang salah untuk kemudian menjadi serupa dengan binatang sebab kemanusiaan yang telah

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4 RDS FM.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting, waiting for something.
3: Saudaraku, coba tengoklah kanan dan kiri Anda. Tidakkah Anda menyaksikan betapa banyak orang yang sedang mendapatkan cobaan dan betapa banyaknya orang yang sedang tertimpa bencana? Telusurilah, di setiap rumah pasti ada yang merintih dan setiap pipi pasti pernah basah oleh air mata. Sungguh, betapa banyaknya penderitaan yang terjadi dan betapa banyak pula orang-orang yang sabar menghadapinya. Maka Anda bukan satu-satunya orang yang mendapatkan cobaan. Bahkan mungkin saja penderitaan atau cobaan Anda tidak seberapa bila dibandingkan dengan cobaan orang lain. Betapa banyaknya di dunia ini orang yang menderita, mendapatkan ujian dan cobaan. Belum lagi mereka yang harus setiap saat menahan himpitan hidup. Maka kini sudah tiba waktunya bagi Anda untuk memandang bahwa diri Anda mulia bersama mereka yang terkena musibah dan mendapatkan cobaan. Sudah tiba pula waktu Anda untuk menyadari bahwasanya kehidupan di dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin dan tempat kesusahan dan cobaan. Mungkin saat ini kekuatan masih prima, badan masih sehat, harta melimpah, dan keturunan banyak jumlahnya. Namun dalam hitungan hari saja semuanya bisa berubah. Jatuh miskin, kematian datang secara tiba-tiba, perpisahan yang tak bisa dihindarkan, dan sakit yang tiba-tiba menyerang. Oleh sebab itu, sebaiknya kita mempersiapkan diri sebagaimana kesiapan seekor unta berpengalaman yang akan menggiring kita menyeberangi padang Sahara. Bandingkan penderitaan kita dengan penderitaan orang-orang di sekitar kita dan orang-orang sebelum kita. Niscaya kita akan sadar bahwa kita sebenarnya lebih beruntung dibandingkan mereka. Bahkan kita akan merasakan bahwa penderitaan kita itu yang tak ada artinya. Maka panjatkan segala pujian kepada Allah atas semua kebaikannya itu. Bersyukurlah kepadanya atas semua yang diberikan kepada kita. Bersabarlah atas semua yang diambilnya. Dan yakinilah kemuliaan kita bersama orang-orang menderita di sekitar kita. Banyak suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh. Beliau pernah dilempar kotoran unta oleh orang-orang kafir Makkah. Kedua kakinya dicederai dan wajahnya mereka lukai. Dikepung dalam suatu kaum beberapa lama hingga beliau hanya dapat makan dedaunan apa adanya saja. Diusir dari Makkah, dipukul gerahamnya hingga retak, dicemarkan kehormatan istrinya. 70 sahabatnya terbunuh dan seorang putra serta sebagian besar putrinya meninggal dunia pada saat beliau sedang senang-senangnya membelai mereka. Bahkan karena terlalu laparnya, beliau pernah mengikatkan batu di perutnya untuk menahan lapar. Beliau pernah pula dituduh sebagai seorang penyair, dukun, orang gila, dan juga pembohong. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari semua itu. Dan semua hal tadi merupakan cobaan yang harus beliau hadapi dan penyucian jiwa yang tiada tara serta tandingannya. Cobaan dan cobaan pun juga diterima oleh nabi-nabi sebelumnya, tak para ulama. Mereka dibunuh, disiksa, dipenjara, diasingkan dari negerinya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk

surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta dikuncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Wallahu a'lam bishawab.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang menyombongkan diri pasti akan dihinakan. Apa arti menyombongkan diri? Kapan manusia menyombongkan diri? Apa balasan yang akan diterima jika seseorang itu menyombongkan diri? Inilah yang akan kita bahas dalam pengertian sunatullah ini. Dalam bahasa Arab, kata menyombongkan diri ada kalanya dengan perkataan takabbaro atau istikbaro, artinya membesarkan diri. Ada kalanya pula dengan kata ista'la, artinya meninggikan diri. Ada kalanya pula dengan kata maroha atau faroha atau fakhuro, yang berarti memegahkan diri. Semua kata-kata tersebut mengandung arti menyombongkan diri. Menyombongkan diri artinya membesarkan diri yang tidak besar, meninggikan diri yang tidak tinggi, memegahkan diri yang tidak megah. Orang yang menyombongkan diri tidak menyadari bahwa kebesaran, ketinggian atau kemegahan yang mungkin ada pada dirinya sebenarnya adalah pemberian Allah yang merupakan ujian bagi dirinya, yaitu mau bersyukur ataukah tidak, dan mau mengakuinya dari Allah ataukah tidak, dan mau menggunakannya seperti yang Allah kehendaki ataukah tidak. Di antara bentuk-bentuk kesombongan diri yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah yang pertama, tidak mau mengikuti kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 35. Yang kedua, tidak mau tunduk dan patuh dengan kerendahan hati. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada yang maha penyayang, mereka menjawab, siapakah yang maha penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 60. Yang ketiga, tidak menerima nasihat. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 206. Karena buruknya perbuatan menyombongkan diri, maka Allah membalas perbuatan tersebut dengan berbagai macam balasan. Di antaranya, yang pertama, tidak diterima amalan yang dilakukan. Yang kedua, sengsara ketika menjalani sakaratul maut. Yang ketiga, kelak muka menjadi hitam di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, dan pada hari kiamat, kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 60. Yang keempat, akan mendapatkan azab yang menghinakan. Yang kelima, akan kekal selama-lamanya di neraka. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 36. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, menjauhkan diri dari sikap menyombongkan diri dalam segala pergerakan hidup. Yang kedua, senantiasa mentauhidkan Allah dan berbuat baik pada manusia. Mudah-mudahan sunatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang apa yang sepatutnya kita jaga di dunia ini, yaitu tidak menyombongkan diri dalam setiap sikap dan tingkah laku, baik perkataan maupun perbuatan.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Tuhai kawan,
0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
3: Kang, Kang.
4: Apa?
3: Aku mau bar tuku bibit kuwi pelem, Kang. Pelem mana lagi?
4: Lah terus mbok tandur ngendi, Jo?
3: Ya ning ngarep omahku no, Kang. Wah, dadi ra sabar aku. Pengen gek ndang gedhe terus mangan buahe. Mesti enak banget, ya ora?
4: Jo, wong lagi menandur kok wis ra sabar. Ah, pengen mangan woy ta aja.
3: Tapi iya Kang, delalah senenganku kuwi pelemana lagi. Dagingnya akeh, terus rasane legi. Wah, pokoknya menaknan ya ta.
4: Iya Jo. Tapi ngomong-ngomong ngerti perak we Jo.
3: Ngerti
4: apa? Yang sejatine urip iku ya kaya wong nandur Jo.
3: Ku nandur piye ta Kang?
4: Maksudnya wingi ne Jo. Sopo wonge sing ning dunyo iki nandur apik? Mesti somben ning akhirat ya bakal ngunduh sing apik. Lah terus kosok walike Jo. Sapa wonge sing nang donya iki nandur ala. Mesti somben ning akhirat ya bakal ngunduh sing ala Jo.
3: Oh iya.
4: Dadi mumpung isih nang donya iki, ayo awake dhewe kudu nandur kabecikan sing akeh Jo. Wis ben somben ning kono awake dhewe ya ngunduh kabecikan sing
3: Oke. Tapi yen aku ning donya iki nandur pelem terus somben ning akhirat kira-kira ngunduh ya apa ya Kang Min?
4: Ya tergantung yen pas panen kae tanggamu mbok wenehi apa ora. Yen mbok wenehi ya muga-muga kuwi diitung amalan.

0: Sallallahu alaihi wasallam. Dia rupanya ingin masuk Islam dan akan ikut perang bersama Rasulullah. Ammar berasal dari Bani Asyhali. Sekalian kaumnya ketika itu sudah Islam setelah tokoh yang terkenal Sa'ad bin Mu'az memeluk Islam. Tetapi Ammar enggan mengikuti kaumnya yang ramai itu. Keangkuhan jahiliyah menonjol dalam jiwanya, walaupun dia orang baik dalam pergaulan. Ketika kaumnya menyerunya kepada Islam, ia menjawab, "Kalau aku tahu kebenaran yang aku kemukakan itu, sudah pasti aku tidak akan mengikutinya." Demikian angkuhnya Ammar. Kaum muslimin di Madinah pun mengetahui bagaimana keanehan Ammar di tengah-tengah kaumnya yang sudah memeluk Islam. Ia terasing sendirian, hatinya sudah tertutup untuk menerima cahaya Islam yang terang benderang. Kini, saat orang bersiap-siap akan menuju ke medan perang, dia segera menemui Rasulullah SAW akan masuk Islam dan akan ikut berperang bersama angkatan perang di bawah pimpinan Rasulullah. Pedangnya yang tajam ikut dibawanya. Rasulullah SAW pun menyambut kedatangan Ammar dengan sangat gembira. Ditambah ia rela akan maju bersama Nabi SAW. Tetapi orang tidak mengetahui peristiwa aneh itu karena masing-masing sibuk menyiapkan bekalan peperangan. Di kalangan kaumnya juga tidak ramai mengetahui keislamannya. Bagaimana Ammar maju sebagai mujahid di medan peperangan? Dalam perang Uhud yang hebat itu, Ammar memperlihatkan keberaniannya yang luar biasa. Justru malah berkali-kali pedang musuh mengenai dirinya, tidak dipedulikannya. Bahkan dia terus maju sampai saatnya ia jatuh pingsan. "Untuk apa ikut kemari ya Ammar?" demikian tanya orang yang melihatnya dengan heran. Sebab mereka sangka dia masih musyrik. Mereka mengira Ammar masih belum Islam. Dalam keadaan antara hidup dan mati itu, Ammar lalu berkata, "Aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu aku siapkan pedangku dan maju ke medan perang. Allah subhanahu wa ta'ala lagi." Ammar meninggal. Rohnya menghadap ke hadirat ilahi sebagai pahlawan syahid. Waktu hal ini diketahui Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun bersabda, "Ammar itu nanti akan berada dalam surga nantinya." Dan kaum muslimin pun mengetahui akhir hayat Ammar dengan penuh takjub, sebab di luar dugaan mereka. Malah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang banyak mengetahui hadis Rasulullah SAW, berkata kepada kaum muslimin, "Coba kamu kemukakan kepadaku seorang yang masuk surga sedang dia tidak pernah bersyarat sekalipun juga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu tidak tahu orangnya," kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, lalu ia pun menyambung ujarnya, "Maka baiklah aku beritahukan, itulah dia Ammar bin Tsabit." Demikianlah kisah seorang yang ajaib masuk surga, demikian indahnya. Ia tidak pernah sholat, puasa dan lain-lainnya seperti para sahabat yang lain, sebab dia belum memeluk Islam. Tiba-tiba melihat persiapan yang hebat itu, hatinya tergerak memeluk Islam, sehingga ia menemui Rasulullah SAW. Ia menjadi Muslim, lalu maju ke medan perang sebagai mujahid yang berani. Akhirnya, ia syahid, dan dengan mendapatkan pengakuan sebagai orang yang syahid, mati membela agama Allah SWT di medan perang. Maka, surgalah tempat bagi orang yang memiliki julukan syahid. Rasulullah SAW menjamin surga bagi orang seperti Ammar bin Tsabit. Wallahu a'lam bishawab.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Budi Azhari LC.
2: Bagaimana mahalnya teknologi hari ini. Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan cabang Riau, dan beliau mengatakan pada saya bahwa anggaran yang mau dipakai untuk menebar garam untuk menurunkan hujan ini, karena di Riau kita tahu seringkali terjadi asap, dalam satu hari anggarannya 3-4 miliar rupiah, dan tidak ada jaminan hujan, dan itu akan dilakukannya beberapa pekan. Lihat ini, terlalu angkuh ilmu pengetahuan hari ini. Alam ini ada yang punya, semesta ini ada yang menguasai, ada yang menggenggamnya. Akidah kita tiba-tiba runtuh di hadapan ilmu pengetahuan. Islam tidak anti ilmu pengetahuan, tapi Islam tidak pernah menuhankan ilmu pengetahuan, meletakkan wahyu di atas akal manusia, di atas penemuan manusia.

0: ini yang hilang dari kita.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

yashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeras

0: harapanmu. Sungguh, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa hu, lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

Ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,

maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
1: فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى.
0: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
1: قَالَ

Musa berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia, Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada

0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi syrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wahlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wasyirku fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kainu sabbihaka kathira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka kathira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa.
1: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idh auhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.
1: Aniqa.

0: Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
1: إِذْ

ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau

Maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan jangan

telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa?

0: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air kami tumbuhkan dengan air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kuno

0: Itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu wahai Musa?

maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka,

0: waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
1: Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti Dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
1: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
0: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

Mereka, para pesihir, berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama." Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari

0: berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, "Jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul."

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.

0: الْبَخِيلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu, sesungguhnya mengajarkan sihir kepadamu, maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.

0: salwa.
1: Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada

0: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan. Kemudian tetap dalam petunjuk.
1: Wa ma a'jalaka 'an qaumika Musa.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: Alahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepada ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.

Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu." Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: kaumku. Sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
1: Qalu lan nabrah 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
0: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami."
1: Qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu.
0: Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" "Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?"

Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku. Dia, Musa, berkata,

Ia Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku."

0: Dia, Musa, berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
1: Innama ilahukum Allahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kullasyai'in ilma.
0: Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
1: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i wa qad atainaka min ladunna dzikra.
0: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami.
1: Man

0: maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
1: Ya

0: pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
1: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
0: Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih

kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: qawla. Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih, dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi 'ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qal, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, fa inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
4: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan tumaknina, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
5: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: When you feel all alone in this world. Pendengar, orang yang pandai adalah yang senantiasa mengoreksi diri dan menyiapkan bekal kematian. Dan orang yang rendah adalah yang selalu menurutkan hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah. Maha besar Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Air tercurah dari langit membasahi tanah-tanah yang sebelumnya gersang. Aneka benih kehidupan pun tumbuh dan berkembang. Sayangnya justru manusia mematikan sesuatu yang sebelumnya hidup. Pendengar, tren hidup saat ini memaksa siapapun untuk menatap dunia menjadi begitu mengasyikkan, serba mudah dan mewah. Sebuah keadaan di mana nilai kucuran keringat tergusur dengan kelincahan jari memencet tombol. Dengan bahasa lain, dunia menjadi begitu menerlenakan. Tidak heran jika gaya hidup perkotaan menggiring orang menjadi manja, senang bersantai dan malas kerja keras. Di suasana serba mudah itulah waktu menjadi begitu murah. Detik, menit, jam hingga hari bisa berlalu begitu saja dalam gumulan gaya hidup santai. Sebagai perumpamaan, jika seseorang menyediakan kita uang sebesar Rp86.400 setiap hari, dan jika tidak habis uang itu mesti dikembalikan, pasti kita akan memanfaatkan uang itu buat sesuatu yang bernilai investasi. Karena boleh jadi kita tidak punya apa-apa ketika aliran jatah itu berhenti. Dan sangat bodoh jika dihambur-hamburkan tanpa memenuhi kebutuhan yang bermanfaat. Begitulah waktu. Tiap hari Allah menyediakan kita tidak kurang dari 86.400 detik. Jika hari berganti, berlalu pula waktu kemarin tanpa bisa mengambil waktu yang tersisa. Dan di hari yang baru, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan jumlah waktu yang sama. Begitu seterusnya hingga tidak ada lagi jatah waktu yang diberikan. Sayang mar membelanjakan waktu cuma buat yang remeh-temeh. Dan penyesalan pun muncul ketika jatah waktu dicabut tanpa pemberitahuan, tanpa teguran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Anbiya ayat 1. Tanpa terasa pendengar, kita kian jauh dari keteladanan Rasul dan para sahabat. Pergaulan hidup antar manusia

memunculkan tarik-menarik pengaruh. Saat itulah tanpa terasa terjadi pertukaran selera, gaya, kebiasaan, dan perilaku. Semakin luas cakupan pergaulan tarik-menarik yang terjadi. Masalahnya, tidak selamanya stamina seseorang berada pada posisi prima. Kadang bisa sulut. Ketika itu ia lebih berpeluang ditarik daripada menarik. Tanpa sadar terjadi perembesan pengaruh luar pada diri seseorang. Pelan tapi pasti. Suatu saat orang tidak merasa berat hati melakukan perbuatan yang dulunya pernah dibenci. Dan itu bukan lantaran keterpaksaan, tapi karena adanya pelarutan dalam diri terhadap nilai-nilai yang bukan sekedar tidak pernah dicontohkan Rasul, bahkan dilarang. Sekali lagi, pelan tapi pasti. Anas bin Malik pernah menyampaikan sebuah ungkapan yang begitu dahsyat di hadapan generasi setelah para sahabat Rasul. Anas mengatakan, "Sesungguhnya kamu kini telah melakukan beberapa amal perbuatan yang dalam pandanganmu remeh, sekecil rambut. Padahal perbuatan itu dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami anggap termasuk perbuatan yang merusak agama." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, tanpa terasa kita jadi begitu asing dengan Islam. Pelunturan terhadap nilai yang dipegang seorang hamba Allah terjadi tidak serentak, tapi begitu halus, sedikit demi sedikit. Pada saatnya hamba Allah ini ajaran Islam tentang ukhuwah misalnya. Kebanyakan muslim paham betul kalau orang yang beriman itu bersaudara, saling tolong, saling mencintai, dan saling memberikan pembelaan. Tapi anehnya, justru nilai-nilai itu menjadi tidak lumrah. Semua pertolongan, perlindungan, pengorbanan kerap dinilai dengan kompensasi. Ada hak, ada kewajiban, ada uang, ada pelayanan. Tiba-tiba seorang muslim jadi merasa wajar hidup dalam karakter indi. Tidak tertutup kemungkinan seorang dai merasa enggan berceramah di suatu tempat karena nilai bayarannya kecil. Sekali lagi, tak ada uang, tak ada pelayanan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 86 hingga 87. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami, kecuali karena rahmat dari Tuhan. Pendengar, tidak terasa kita tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber dari pelunturan nilai keimanan seorang hamba. Kalau orang tidak lagi dekat dengan majikannya, sulit bisa diharapkan bagus dalam kerjanya. Kerjanya begitu melemah, bahkan tidak lagi punya nilai. Asal-asalan. Jika ini yang terus terjadi, tidak tertutup kemungkinan ia lupa dengan sang majikan. Ketika seorang hamba melupakan Tuhannya, Allah akan membuat orang itu lupa terhadap diri orangnya sendiri. Ada krisis identitas. Orang tak lagi paham kenapa ia hidup dan ke arah mana langkahnya berakhir. Dalam surat Al-Hasr ayat 19, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah." Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

ringkih dan renta karena ditelan usia. Namun tampak tegar dan bahagia. Ikhlas memancarkan selaksa cinta penuh makna yang membias dari guratan keriput di wajah. Tiada yang berubah sejak saat dalam buaian. Hingga sekarang mahkota putih tampak anggun menghiasinya. Dekapannya pun tak berubah. Luruh memberikan kenyamanan dan kehangatan. Jemari itu memang tak lagi lentik, namun selalu fasih menyulam kata pinta, membaluri sekujur tubuh dengan doa-doa. Kaki tampak payah, tak mampu menopang tubuhnya. Telapak tempat surga itu penuh bekas, simbol perjuangan menapak sulitnya kehidupan. Tak terenyuh mengenangkannya. Ia adalah sebuah anugerah yang terindah yang dimiliki setiap manusia. Sejak dalam rahim, betapa cinta itu tidak putus-putusnya.

mengalirkan kasih yang tak bertepi. Hingga kerelaan, keikhlasan, dan kesabaran selama 9 bulan pun bagai menuai pahala seorang prajurit yang sedang berpuasa, namun tetap berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polesannya adalah warna dasar pada diri kita, menggores sebuah kanvas putih dan suci, goresan yang diselimuti untaian ayat suci Al-Quran, zikir, tasbih serta tahmid, yang akan melahirkan syakhsiah Islamiyah atau kepribadian Islam pada jiwa. Ibunda pun berharap tercipta jundullah atau tentara Allah dari sebuah madrasah keluarga. Polesan warna seorang ibunda, Al-Khansa, melahirkan putra-putra kebanggaan Islam yang berani dan luhur akhlaknya, hingga satu persatu syahid pada perang Qadisiyah. Di sela kesedihannya, ibunda tetap berucap, "Alhamdulillah, Allah telah mengutamakan dan memberikan karunia kepadaku dengan kematian anak-anakku sebagai pecinta Allah. Aku berharap semoga Allah mengumpulkan aku dengan mereka dalam rahmatnya kelak." Banyak, sungguh teramat banyak cinta ibunda yang melahirkan kisah-kisah teladan, yaitu ibunda untuk merangkai sejarah dengan tinta emas, terbukti dengan mekar harumnya para mujahid Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Bukhari. Didikan ibunda mereka telah mampu mendidiknya hingga menjadi anak-anak yang gemar menuntut ilmu tanpa kena lelah, bahkan mandiri dalam segala suasana. Kita mungkin dilahirkan dari rahim seorang perempuan biasa, bahkan kita pun tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Namun, ibunda kita dan mereka adalah sama, sebuah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai jiwa, sekiranya engkau sadar bahwa tanpa doa ibunda, niscaya semua masih angan-angan belaka. Duhai ibunda, maafkan kami jika kami belum mampu mencurahkan kasih sayang terbaik, sepenuh kasih sayang ibunda. Sungguh, jiwa dan jasad ini ingin terbang ke angkasa, lalu luruh di pangkuan, mendekap tubuh sepuh, serta menangis di pangkuanmu, hingga terhapuskan kerinduan dalam riak anak-anak sungai di ujung mata. Rengkuhlah ananda dengan belai kasih sayangmu bagai masa kecil dulu, mengenangkan indahnya setiap detik dalam rahimmu dan hangatnya dekapanmu. Buailah dengan doa-doa hingga ananda pun lelap tertidur di sampingmu. Duhai ibunda,

0: mereka tercinta selalu dalam keimanan terbaik, kasih sayang dan peliharaan-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
0: Pendengar di kajian keislaman bersama Ustadz Apip Najarudin dengan tema keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran yang disampaikan di Masjid Agung Karanganyar pada tanggal 3 Agustus 2019. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Kap Makra Studio dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ahibati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas nikmat yang diberikan, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir

Hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat untuk thalabul ilm. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Ahibatu fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pendengar Radio Iskarima, Radio Swiba, dan Radio Dakwah Syariah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi

Dari situ kita mengetahui kenapa menulis karyanya tentang Hamalatul Quran. Dan kita pagi hari ini masuk di bab yang pertama, fi atrafi min fadilati tilawatil Qurani wa hamalati, atau keutamaan pembaca dan penghafal Al-Qur'anul Karim. Kita akan mulai beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita bisa menghafalkannya sehingga ketika kita membaca, ketika kita menghafalkan Al-Qur'an, kita memang juga menghafalkan hadis-hadis atau ayat-ayat yang terkait dengan fadilah-fadilah daripada Al-Qur'anul Karim itu sendiri, sehingga kita yakin betul saat kita menghafal bahwa oh fadilahnya ini, oh keutamaannya ini, nah, sehingga kita tambah semangat untuk menghafalkannya. Baik, kita mulai pembahasannya. Al-babul awal, bab yang pertama, fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatih, bab tentang keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quranil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat ke-35 ayat 29 dan 30, innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, menegakkan salat dan berinfak dari apa-apa yang telah kami rizkikan pada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Berniaga dengan Allah, perniagaan yang abadi pasti menguntungkan. Di sini ada tiga amalan besar. Yang pertama adalah yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'anul Karim diurutkan di posisi pertama. Ini menunjukkan satu keutamaan. Yatluna kitaballah, yang kedua aqamus shalah, menegakkan salat, yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian berinfak. Tilawatul Qur'an, salat, infak. Orang yang selalu menjaga ketiga amalan ini, pada hakikatnya dia sedang berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bisnis yang tidak mungkin rugi. Ya. Kemudian Allah mengatakan liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pahalanya dan menambah keutamaannya atau karunianya kepada mereka semuanya. Ketiga-tiganya tadi, yang baca Al-Quran disempurnakan pahalanya, kemudian diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga yang menjaga salat dan berinfak. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Artinya ghafurun syakur, ghafurun lidzunub, Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa. Jadi semua dosanya akan diampuni. Kemudian syakur, Allah Maha Mensyukuri lil hasanat, atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Berterima kasih Allah kepada hambanya yang senantiasa melaksanakan kebaikan. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa rawayna an Utsman ibn Affan, dan kami meriwayatkan dari Utsman ibn Affan, kalau ada yang bawa bahasa Arabnya, ya, Affan.

itu harokatnya fathah. Tidak boleh afanin atau afanun an Utsman ibni Affana, dari kata iffah, menjaga kesucian. Kalau pakai harokat. Dan kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini cukup masyhur, insyaallah semuanya sudah hafal. Tanpa harus kita ulang, hadis ini insyaallah diketahui oleh banyak kaum muslimin. Dan di dalam hadis tersebut termaktub bahwasanya seorang hamba akan mendapatkan predikat khair di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau melaksanakan dua hal. Yang pertama dia belajar, yang kedua dia mengajar. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baru dia mendapatkan predikat khairukum, sebaik-baik dari kalian. Tapi kalau salah satunya, berarti tidak masuk ke dalam kategori khairukum. Walaupun ketika orang belajar itu baik kalian adalah, atau sebaik-baiknya dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan dua syarat ini menjadi mutlak harus dimiliki oleh kita. Satu, belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana nanti kita akan mengajar? Jadi kalau ada orang yang mengajar, maka sesuatu yang diajarkan itu betul-betul berdasarkan ilmu yang memang dia sudah pelajari. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang tidak pelajari, kira-kira yang diajarkan apa? Ya. Maka kalau dalam ilmu kedokteran ada spesialis. Kenapa kok bisa dengan detail dia menyampaikan ilmunya? Karena memang dia belajar. Sebaliknya, kalau ada orang yang belajar terus tapi juga tidak pernah mengajarkan ilmunya, ini juga tidak khair. Kenapa? Karena dia hanya sebatas bermanfaat untuk dirinya saja. Ilmunya banyak, masya Allah. Ibadahnya juga banyak karena dia memang belajar, tahu fadilah-fadilah banyak amal. Tetapi dia tidak pernah mengajarkan pada orang lain, maka berkurang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut hadis ini dia tidak masuk khairukum, karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Bahkan di hadis yang lain kan sampai-sampai Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Maka silakan ilmu yang sudah kita dapatkan itu disampaikan. Zakatul ilmi, zakatnya ilmu itu adalah ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain sehingga manfaatnya akan dirasakan lebih, tidak hanya bermanfaat untuk diri kita saja. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, sahihul Bukhari, alladhi huwa ashahul kutubi ba'dal Qur'an, yang mana sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab sahihul Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma, dan dari Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yaqra'un fihi ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentasybihkan, dalam bahasa Arab namanya mujanasah, menjeniskan seseorang yang mahir dengan Al-Qur'an.

Dan disamakan dengan malaikat safaratil kiramil bararah. Para ulama menyebutkan beberapa. Yang pertama adalah al-malaikah, para malaikat. Yang kedua adalah al-anbiya, para nabi. Yang dua-duanya mulia. Dan nanti kita akan lihat kenapa kau disamakan dengan para malaikat as-safaratil kiramil bararah. Karena ada kesamaan antara ahlul Quran, ada kesamaan antara penghafal Quran dengan al-malaikah. Dari sisi apa? Dari sisi al-itqan, profesionalitas dia menjaga Al-Quran ini, lancar menjaga Al-Quran, amanah ya di dalam menjaga Al-Quranul Karim, tidak ada satupun yang diselewengkan. Maka kata-kata mahirun fi, kata-kata dia mahir, artinya dia amanah menjaga Al-Quran ini. Tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran ini yang diselewengkan, hanya dari bacaannya saja. Dari bacaannya saja itu tidak ada yang diselewengkan, apalagi kemudian dari maknanya, dari tafsirnya, dari amalnya dan lain sebagainya. Dia mampu untuk menjaga bacaannya saja. Itu sudah masya Allah. Nah, ahlul Quran kan bukan cuma hanya menjaga dari sisi bacaan, tetapi menjaga dari sisi penafsirannya, menjaga dari sisi amalannya. Nah, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun fi, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, disejajarkan dengan malaikat dari sisi itqan. Kata-kata safarah, safir artinya delegasi kan. Kalau sekarang kita tahu sifarah itu artinya kedutaan. Kedutaan itu dia akan menjadi corong bagi negara di mana dia berasal. Apapun yang disampaikan oleh pimpinan presidennya, maka kebijakannya itu akan disampaikan seperti itu juga oleh duta besarnya. Tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang ditambahi. Nah, malaikat Jibril adalah safirnya. Malaikat Jibril menjaga Quran ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada yang dikurangi sedikit pun. Karenanya malaikat Jibril adalah mendapatkan gelar Al-Amin. Kenapa? Karena amanah. Ketika diberikan amanah ini, dia betul-betul menjaga. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran, Rasulullah pun amanah. Rasulullah pun amanah, tidak menambah, tidak mengurangi. Ahlul Quran, orang yang membaca Al-Quran dan dia menjaganya dengan baik, tidak ditambahi, tidak dikurangi makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, itu disejajarkan dengan malaikat. Maka dia dikatakan mahir. Kalau sedikit itu tidak bisa, tidak diterima. Ah, cuma mad tabi'i kan itu. Itu bukan cuma. Para ulama mengatakan mad tabi'i berapa harokat, Pak? Ya, mad tabi'i itu panjangnya dua harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi lillahi itu dua harakat maddu tabi'i. Lil alamin, al alamin ainnya itu juga dua harakat. Maka orang yang mahir dengan Al-Qur'an, yang disejajarkan dengan malaikat, dengan para malaikat, itu dia akan menjaga yang dua harakat, ya dijaga dua harakat. Yang empat harakat, ya dijaga empat harakat. Yang harusnya dibaca gunnah, ya dia akan baca dengan gunnah. Maka para ulama mengatakan tentang maddut tabi'i ini cukup ketat. Siapa yang memanjangkan maddut tabi'i lebih dari dua harokat, hukumnya apa? Makruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hukumnya makruh. Bagaimana kalau dipendekkan kurang dari dua harokat? Hukumnya haram. Mau pilih yang mana?
Gak ada.

pilihan gitu, ya harus dua. Bahkan di beberapa ayat itu bisa merubah makna gitu. Maka hati-hati ya. Tapi itu yang pertama, orang yang mahir yang membaca Al-Qur'annya, maka dia disejajarkan dengan malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta'u fihi, dan dia terbata-bata. Wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran, dan mendapatkan kepayahan ketika membacanya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala apa itu? Yang pertama ajrul masyaqqah, ya, pahala susah payahnya. Yang kedua ajrut tilawah, pahala membaca Qur'annya, di mana setiap huruf yang keluar itu mendapatkan pahala. Berapa huruf yang dikeluarkan nanti ada hadis yang setelahnya. Susah payahnya mendapatkan pahala juga. Orang-orang Arab ketika mereka baca Al-Quranul Karim, mereka tidak mendapatkan kesulitan berarti, tetap mendapatkan kesulitan, tetapi tidak mendapatkan kesulitan berarti. Kenapa? Karena mereka membaca bahasanya gitu. Sementara kita, tetapi baca Al-Quran harus kayak Arab. Gak bisa bahasa Al-Quran makhrajnya makhraj Jawa, itu gak bisa. Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Taib, makhrajul huruf Ain tersebut sampai betul. Orang Arab ketika menyebutkan huruf itu mungkin dengan ringannya gitu. Nah kita ketika ditahsin itu bisa sampai berhari-hari gak rampung-rampung gitu. Tetap saja balik lagi. Nah usaha kita untuk belajar itu mendapatkan pahala. Jadi tidak boleh kemudian antum salah, dosa kalau antum baca begitu. Itu jangan begitu. Guru yang ngajarkan jangan seperti itu. Jadi usaha dia untuk membacanya dengan benar itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wajarlah, bukan orang Arab. Sehingga ketika dia ditahsin, ditadrib itu mati-matian gitu. Saya masih ingat pengalaman. Ini pengalaman dulu tahun 2007 ketika ikut daurah. Kami berdua dari Ma'had diutus ke Bogor, ke Pondok Wadi Mubarak, ikut daurah untuk tahsin, daurah tahsin. Sesampainya di sana, selesai registrasi, kemudian ada program itu. Ada program setiap habis subuh itu tahsin, kemudian sore hari murojaah. Murojaah 2 juz, harus 2 juz. Pas murojaah, alhamdulillah bisa berjalan lancar. Nah di situ lebih ketat daripada murojaah. Kenapa? Tahsinnya juz amma kan. Satu orang suruh baca di tadrib dengan teliti sekali oleh syekhnya. Sampai kemudian setiap kali membaca huruf ain itu mesti salah. Kenapa? Karena huruf ain itu tidak boleh lewat hidung. Gak ada makhrajnya yang harus lewat hidung. Khayshum itu gak ada, karena bukan huruf gunnah. Nah sementara saya waktu itu mesti lewat situ. Tapi kalau suruh nyebutkan huruf-huruf gunnah, alhamdulillah lancar. Kenapa? Karena salah satu kesulitan yang saya hadapi adalah hampir semua huruf itu mesti lewat hidung. Wallahu alam, apa mungkin di dalam hidung ada sesuatu atau apa, wallahu alam, kurang tahu. Tapi kemudian itu gak ditoleransi sama syekhnya. Apa boleh buat? Karena itu yang paling mendasar
dan itu yang harus dibenahi lebih dulu.

dikasih tahu caranya seperti ini, yang betul bagaimana. Kemudian setiap pagi jam 3 saya bangun, yang lain sholat tahajud, Pak. Yang lain sholat tahajud, saya enggak. Saya pergi ke bawah itu, ke sungai, pohon-pohon bambu itu. Kemudian teriak-teriak dari jam 3 sampai jam 4, cuma mengucapkan huruf ain, ai au ba gitu. Terus sampai menurut saya ini nanti harus lolos. Nanti harus lolos terus seperti itu. Setiap malam. Mungkin bisa sampai 2 mingguan itu. Usahanya begitu. Alhamdulillah sampai kemudian suaranya habis. Nah, begitu suaranya habis, hanya agak serak. Tuh, kemudian syekhnya bilang, "Ini huruf ain yang betul." Pas serak. 3 hari kemudian seraknya hilang. Ainnya balik lagi. Lo antum kenapa? Ketika sakit kok ainnya betul, ketika sembuh ainnya salah lagi. Oh, sampai seperti itu. Maka begitu selesai daurah, catatan dari beliau, antum perbaiki huruf huruf ain terutama itu yang pertama. Jadi tidak semua huruf hijaiyah masuknya lewat lewat hidung, karena yang lewat khayshum lewat hidung itu hanya hanya beberapa huruf saja. Salah satunya adalah huruf-huruf gunnah. Nah, ala kulli hal seperti itu perjuangannya. Orang Arab gak kayak gitu gitu loh. Nah, kata Rasulullah, tidak menafikan usaha setiap orang yang belajar Al-Quran. Maka kesulitan yang dirasakan oleh kita ketika kita sedang belajar Al-Quran itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai bernilai pahala, bernilai kebaikan. Jadi tidak boleh merajuk, enggak boleh mutung ketika baca Quran. Ya. Ah, Ustaz saya berhenti belajar Quran, berhenti tahsin. Loh, kenapa berhenti, Bu? Ustaznya ketat banget. Kalau dapat ustaz yang ketat, bersyukur alhamdulillah. Yang dicari yang seperti itu. Kalau dapat ustaz yang ketika kita ngaji kemudian ditanya, "Ustaz ada salahnya enggak?" "Enggak apa-apa, lanjut aja, Bu." Lanjut aja, Pak. Loh, Ustaz ada salahnya? Bismillah, Pak. Pokoknya lanjut aja. Itu harus curiga gitu. Ini apa betul bacaan kita tidak ada salah atau ustaznya sudah bosan? Karena saking banyak salahnya gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, biar lanjut aja. Loh, sudah tua ini kan itu. Nah, dalam Al-Qur'an enggak ada toleransi. Yang tua, yang muda ketika baca Al-Qur'an harus benar. Maka kita bukan orang Arab, ada makharijul huruf yang memang pasti sulit untuk mengucapkannya. Orang Arab, Rasulullah terkenal dengan huruf dodnya yang fasih, ya. Dod, waladdolin. Nah, itu kan dalam ejaan huruf kita tidak ada. Bisa ditulis pakai Latin itu DH Ramadan, DH atau D sama L, bacanya susah. Za, ya, ada dal, ada zal. Kalau pakai Latin kan susah. Walladzina kan baca Latinnya saja kan. Alladzi, za itu d dengan z. Jadinya salah kan? Waladzina. Yang seharusnya adalah dan orang-orang. Kalau baca pakai Latinnya waladzina, anak zina. Maka harus bisa ya mengucapkannya. Gimana Ustaz kalau kemudian sampai akhir kita tidak bisa? Yang penting kita sudah berusaha dulu. Ya. Jadi tidak apa-apa. Ya. Jangan dihantui. Ya. Jangan dihantui. Waduh, berarti bacaan saya gak ada yang berpahala ini. Enggak begitu. Ya. Tetap belajar dan Allah tidak menafikan sulitnya kita belajar itu. Rawahul Bukhari wa Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi fi Sahihaihima. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qal, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan seorang muslim yang membaca Al-Quran, masa

Al-utrujjah, seperti buah utrujjah, rihuha tayyibun, wanginya harum, wa ta'muha tayyib, dan rasanya juga manis. Taib ini menunjukkan manfaat yang diperoleh oleh ahlul Quran. Kalau kita menyaksikan ada orang ibadah, dia ahli sholat, dia ahli membaca Al-Quranul Karim, dia ahli segalanya, tetapi kemudian dia wafat dan kemudian ditanya, apakah pahala yang dia dapatkan itu untuk dia saja atau untuk orang lain juga? Itu yang membedakan. Kalau dia sholat, ahli sholat, dia ahli puasa, tetapi sholatnya, puasanya hanya bermanfaat untuk dirinya saja, maka tentu dalam kondisi yang sama di situ ada orang lain yang dia ahli sholat juga, tetapi kemudian dia memberikan manfaat kepada orang lain, maka tentu yang kedua ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud daripada hadis yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Salah satunya bermanfaat untuk dirinya dan juga dirasakan manfaatnya buat orang lain. Dan ini yang harus kita jaga terus setiap kita punya apapun, apakah yang sudah kita lakukan ini dirasakan juga manfaatnya oleh orang lain? Kita puasa, kita mendapatkan manfaat puasa. Apakah kemudian manfaat yang kita rasakan itu sudah dirasakan oleh orang lain? Dari kita, ya, dari kita. Kita kaya raya. Apakah kekayaan kita itu hanya untuk kita saja atau untuk orang lain? Jadi wanginya Ahlul Quran itu akan semerbak dan dicium oleh yang lain yang ada di hadapan kita, di sekitar kita. Maka Ahlul Quran itu dimanapun dia tinggal, dia akan bermanfaat untuk orang lain. Kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau ahli ibadah, alamah, profesor, ilmunya masya Allah. Tapi ilmunya tidak beliau habiskan untuk beliau sendiri saja. Semua orang mendapatkan, bahkan kita yang tidak bertemu dengan beliau saja mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Ini perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, dia mukmin, dia beriman, tetapi dia baca Qur'an buah utrujah, wanginya harum, rasanya juga manis. Ini yang paling utama, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tingkatan yang pertama ini. Dia mukmin, ya, satu mukmin qari, membaca Qur'an seperti buah utrujah. Buah utrujah seperti apa? Nanti di googling saja. Wallah alam, di Indonesia ada atau tidak, seperti buah jeruk tapi bukan jeruk. Besar seperti lemon tapi itu bukan lemon. Ya, lemon lebih cenderung kecut. Ini manis. Kemudian wanginya sangat harum, menarik orang lain. Dan buahnya, isinya, kemudian kulitnya itu bisa dimanfaatkan. Buah tersebut dilihat menarik, dirasakan orang semakin tahu, oh ternyata rasanya memang manis. Ahlul Quran itu dilihat sudah harus menarik. Kalau ada Ahlul Quran gak mengenakan dilihat orang, itu tanda tanya gitu. Dia Ahlul Quran betulan atau enggak sih? Gitu. Ya. Baru dilihat saja enak, didengarkan bacaannya masya Allah nikmat. Begitu dirasakan kok pahit, oh berarti dia bukan yang pertama. Tapi yang kedua, wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan seorang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Qur'an, orang mukmin tapi tidak pernah membaca Al-Qur'an, kama salit tamrah, seperti buah kurma. Bagaimana buah kurma? La riha laha, dia tidak punya bau, wa ta'muha hulwun,
dan rasanya manis. Alhamdulillah kita sudah tahu kurma seperti apa. Ya baunya begitu itu. Dari jauh kita nggak akan tahu kalau di situ mungkin ada kurma. Gitu. Bahkan sudah dekat pun tidak tercium baunya. Baunya memang tidak ada. Gitu. Tapi begitu kita makan baru kita tahu, oh ternyata buah ini manis walaupun warnanya nggak menarik. Warnanya hitam. Gitu. Apalagi yang kurma ajwa kan hitam sekali. Apa menariknya gitu loh. Tapi begitu dirasakan, oh ternyata rasanya cukup manis. Apa yang membuatnya manis? Al-iman. Yang membuat seseorang itu manis adalah imannya. Yang pertama juga sama gitu. Imannya membuat dia manis. Matsalul mu'min alladzi yaqra. Mu'min baca Quran, dia manis. Ya. Rihuha tayyib, tetapi Qur'annya itu membuat semerbak wanginya. Nah, sementara yang kedua, apabila ada orang mukmin yang tidak baca Qur'an, dia manis, imannya itulah yang membuatnya manis, tetapi dia tidak dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Karena tidak berbau, orang tidak tertarik dengan dia. Berarti dia hanya merasakan halawatal imannya sendirian. Maka siapapun dalam hadis ini, seseorang itu kemudian menjadi baik kalau dia mukmin. Ya, seseorang itu baik kalau dia mukmin. Bertambah kebaikannya kalau kemudian dia membaca Al-Qur'anul Karim. Dari mana kita tahu Quran itu bisa membuat seseorang menjadi semakin menarik? Dari sabda Nabi di berikutnya. Beliau mengatakan, wa mathalul munafiq, dan perumpamaan orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Perumpamaan orang munafik yang baca Quran, kama salir raihanah, seperti buah raihanah. Seperti apa buah raihanah itu? Rihuha tayyib, wanginya harum. Wa ta'muha mur, tetapi rasanya pahit. Tempat kita apa, Pak? Yang wangi tapi pahit. Buah tapi kalau yang wangi tapi pahit banyak. Itu pengharum kendaraan itu semuanya wangi, tapi coba dirasakan pakai lidah, enggak ada yang manis. Pahit semuanya. Nah, ada orang yang menarik sekali. Kalau dilihat tuh Masya Allah, semua orang akan tertarik dengan dia. Dilihat bacaan Qur'annya bagus sekali gitu loh. Tapi dia munafik. Nah, yang membuat dia pahit adalah kemunafikannya itu. Orang munafik saja ketika dia punya Qur'an, dia menjadi semerbak. Apalagi orang mukmin gitu loh. Tapi tetap karena dia munafik, dia mur, dia pahit. Tapi banyak, bahkan di akhir zaman itu kan seperti itu. Akan banyak orang-orang yang dia ahli Quran, bacaan Qurannya bagus, tapi la yujawizu taraqihim, kan, nggak sampai ke tenggorokan. Mereka hanya di lisan saja. Orang kenapa dia belajar Quran? Ya hanya sebatas untuk menghiasi dirinya saja supaya diterima oleh masyarakat, supaya mendapatkan pekerjaan dengan baik. Maka Qur'annya tidak sampai ke tenggorakannya, Qur'annya hanya di lisannya saja, hanya sebagai pengharum bagi dirinya. Nah, yang terakhir, ini yang paling jelek, wa mathalul munafik, orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak pernah membaca Al-Qur'an, kama thalil handhalah, seperti buah handhalah, laisa laha rihun, tidak ada baunya, wa ta'muha mur, dan rasanya juga pahit. Ya. Wallahu alam seperti apa buahnya. Saya tidak tahu buah brotowali itu seperti apa, tapi yang jelas rasanya pahit. Ya. Kalau memang tidak ada wanginya juga, ya mungkin itu bisa dicontohkan lah, yang rasanya sangat pahit dan tidak ada baunya. Mudah-mudahan kita masuk ke yang pertama. Ya. Orang mukmin kemudian suka baca Quran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian yang berikutnya, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala,
dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu

bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat atau meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Qur'an ini, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan derajat kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an yang sama. Hadis riwayat Muslim. Tapi hadis ini sahih dan faktanya memang demikian. Dengan Quran seseorang dan dengan Al-Quran seseorang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada desa-desa terpencil. Dia tidak dikenal di mana-mana. Sampai kemudian ada seorang alim, ada seorang ahlul ilmi, dia punya Quran, dia punya ilmu, sampai kemudian dia dikenal banyak. Dan tidak cuma dia yang dikenal, tetapi desanya akhirnya terangkat. Ada sebuah negara yang kemudian dikenal di seluruh dunia. Tidak mungkin sebuah sanad Al-Quran itu dikeluarkan kecuali di dalam sanad tersebut masuk ada seorang ulama yang dia berasal dari Mesir. Kenapa? Karena mesti lewat situ, lewat Syam, lewat Syria, itu mesti masuk lewat situ. Akhirnya desa tersebut, kampung tersebut, kota tersebut terkenal. Kenapa? Karena di situ ada ahlul Quran. Ada satu orang saja, ya. Ada kiai besar, ada alim kabir gitu. Dia dikenal akhirnya. Jangan cuma dikenal hanya karena makanannya gitu. Satu kota Karanganyar dikenal karena apa? Oh, di sini terkenal ada makanan khasnya. Jadi ketika dikenal makanan tersebut, langsung dikenal tempat di mana makanan tersebut. Kedepan, bagaimana caranya supaya kota kita ini itu dikenal dengan keilmuannya gitu. Ketika orang berkata tentang Quran, mesti oh ini pergi ke Karanganyar, ahli Qurannya banyak, yang dapat sanadnya banyak. Ketika ditanya tentang kedokteran, bagaimana kemudian tempat kita? Nah, ini yang harus kita coba gagas, yang kemudian kita sebarkan kepada semua orang. Jangan cuma karena makanannya saja. Kenapa? Karena makanan pasti akan habis juga gitu. Kebudayaan-kebudayaan tersebut pasti akan hilang juga, tapi keilmuan insya Allah akan kekal. Nah, al-kitabi aqwaman wa yadau bi akharin. Dengan Al-Qur'an ini Allah akan angkat derajat satu kaum, dan dengan Al-Quran ini Allah akan hancurkan satu kaum, direndahkan serendah-rendahnya. Gak perlu jauh-jauh lah, belum balik, tapi kemudian Allah angkat derajatnya di hadapan manusia karena dia punya Quran. Bas, dia hanya punya hafalan Quran, dia gak faham Quran, cuma punya hafalannya saja, tapi Allah angkat derajatnya. Desanya juga terangkat. Dari mana si fulan? Oh, dari kota ini. Semua orang datang hanya untuk melihat, menyaksikan seperti apa sih kesehariannya anak ini. Banyak di Indonesia, masya Allah kan. Fajar itu aslinya dari mana? Yang kepalanya sakit itu dekat dengan kita kan. Musa itu dari mana? Kaila itu dari mana? Yang matanya buta. Dan banyak profil-profil anak seperti itu, yang dia tidak bisa bahasa Arab tapi dia punya Quran, bacaannya masya Allah, dan kemudian Allah angkat. Bukan cuma anaknya yang diangkat oleh Allah derajatnya, tapi juga keluarganya terangkat, dikenal oleh semua orang, bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia, sampai-sampai kemudian mendapatkan kehormatan undangan haji. Allah yang mengangkat itu karena apa? Karena Al-Quranul Karim. Indonesianya juga akhirnya terangkat. Dari mana itu? Ya. Ahmad sama Kamil sampai diundang ke Rusia. Dari mana kira-kira kemudian orang Rusia mengatakan asal dua anak ini? Dari Indonesia gitu. Terangkat gara-gara

apa? Gara-gara Al-Quran. Nah, oleh karena itu, siapapun yang dia pegang teguh Quran dengan niat yang baik, maka Allah akan mengangkatnya. Tapi tidak sedikit memang karena Quran kemudian dia hancur. Ya. Karena Quran dia hancur. Kenapa? Ya karena niatnya tidak baik. Allah hancurkan ketika seseorang memang tidak menjaga kemuliaan Al-Quran ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya wa an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir wafat di negeri Syam, ya, di Damaskus, ya. Beliau berkata, aku mendengar da iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabihi. Allahumma syafi'na bil Qur'an, Allahumma syafi'na bil Qur'an. Bacalah Al-Qur'anul Karim, maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat li ashabi, bagi ahli Qur'annya. Ashabi itu kan sahabat, sahabat Qur'an. Di sini diartikan bagi para pembacanya. Sahabat itu otomatis akan datang, akan ada di mana saja dibutuhkan. Kemudian ketika jauh maka akan dirindukan. Kalau kita mau disebut ashabul Quran, ya kita di mana-mana harus dekat dengan Quran. Kalau kita pas gak bawa Quran itu kangen banget dengan Quran, kangen untuk baca Quran, itu ashabul Quran. Kalau disebut sahabat Quran tapi gak pernah baca Quran, ya gak mungkin gitu. Nah, Quran akan memberi syafaat kepada sahibul Quran. Minimal dia selalu membaca Al-Quranul Karim. Ya. Kalau enggak pernah baca Al-Quran, ya tidak akan diberikan syafaat. Tidak hanya di akhirat nanti, di dunia saja ternyata Al-Quran sudah memberi syafaat kepada ashabi, kepada sahabatnya. Saya mungkin sudah ceritakan ketika ada seorang yang dia mendapatkan kemudahan karena Qur'annya gitu, karena Al-Qur'an yang dimilikinya. Pertemuan yang lalu kalau saya tidak salah, ketika ada seorang mahasiswa asli Karanganyar di UNS Fakultas Kedokteran, dan kemudian dia hendak mau sidang skripsi, kemudian akhirnya ternyata tidak bisa persiapan karena merawat orang tuanya, kakeknya atau neneknya yang sakit sampai wafat. Ya, sampai wafat. Sehingga pas persiapan untuk ujian itu, sehingga dosen penguji mengatakan, "Loh, kenapa kamu lesu kan lo? Lemes mau ujian kok lemes, harusnya dengan performan yang sangat siap gitu loh." Ya, disampaikanlah seperti itu. Kemudian ditanya, "Kamu dari mana?" "Oh, dari dulunya di sini." "Oh, berarti hafid Quran." "Iya, hafal Quran." "Ya sudah, kalau begitu bacakan satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang yang ada kaitannya dengan tulisan skripsi kamu ini." Udah dibaca. Yang ada di motonya itu, moto pembuatan skripsinya itu, karya tulisnya tersebut. Udah dibaca, kemudian diterangkan secara ringkas, dan dosen pengujinya, "Tayib, sudah selesai." Udah, gitu aja, cum laude. Memberi syafaat. Itu baru di dunia, bagaimana nanti di akhirat gitu loh. Ketika kita betul-betul sedang memerlukan pertolongan. Ketika amalan-amalan kita mungkin tidak sebaik orang-orang lain gitu. Dan ketika kita punya Al-Qur'anul Karim, saat itulah kemudian Al-Qur'an akan datang kepada kita meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an mengatakan, "Ai Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhun nauma fil lail." Gara-gara Quran ini, aku membuat dia tidak tidur di malam hari. Fasyafi'ani fihi, kata Al-Quran. Maka izinkanlah aku untuk bisa memberi syafaat kepada orang ini. Itu nanti di akhirat, saat kita betul-betul sedang memerlukan pertolongan, maka apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran ini, dia akan datang untuk menolong kita. Jadi satu Al-Quran, yang kedua as-siyam, puasa, dan Quran datang pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengatakan, "Ai Rabbi, mana'tuhu at-ta'am."

siang hari aku mencegah dia untuk makan gara-gara makan dan minum di siang hari. Fasyafi'ni fihi. Quran juga begitu datang pada Allah. Gara-gara aku hanya malam hari dia tidak tidur, maka berikanlah kami syafaat. Fayashfa'an. Akhirnya puasa dan Al-Quran diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi ahlinya. Nah, hadis ini sebagai penjelasan pada kita bahwa Quran itu akan memberikan pertolongan kita tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia pun banyak orang-orang yang ditolong karena Qurannya. Ya, sekali lagi, karena Quran yang dimilikinya, dia perhatian dengan Al-Qurannya, dia baca Qurannya, kemudian di waktu yang tepat Qurannya itulah yang menolongnya. Saya pernah sampaikan di pertemuan kitab yang sebelumnya, ketika ada seorang yang dia tidak memiliki ijazah SD, SMP, SMA, tetapi dia bisa kuliah hanya bermodalkan ijazah Quran 30 juz. Dia diterima kuliah. Dia selesai S1-nya. Kemudian dia lanjutkan S2-nya dan selesai. Jadi dia cuma punya ijazah 2. Ijazah S1 dan ijazah S2, tapi tidak punya ijazah TK, SD, SMP, SMA. Kenapa bisa demikian? Ya prosesnya. Dia capek ya. Lelahnya dia menghafalkan Al-Qur'an itu yang kemudian Allah memberikan kepadanya kehormatan itu. Tapi enggak bisa ditiru memang. Ya. Ya. Enggak bisa, aku tak ngafal Qur'an saja biar dapat S2 tanpa SD, SMP, SMA, enggak bisa. Niatnya sudah salah ya. Tapi yang terakhir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi tsnatain. Tidak ada rasa iri hasad yang dibolehkan kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an, hasad kepada seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia bangun di malam hari dan siang hari dengan Al-Qur'an yang dimilikinya itu. Yaqumu, dia berdiri atau bangun dengannya, ana al-laili wa ana an-nahar, di siang dan malam hari. Taib, hasad yang di sini tentunya bukan hasad seperti pengertian umum, yaitu tamanni zawali nikmatil ghair, mengharapkan nikmat orang lain itu hilang, tetapi mengharapkan nikmat orang lain itu, mengharapkan kita mendapatkan seperti yang dimiliki oleh orang lain tanpa harus menghilangkan nikmat orang lain. Jadi ghibtah, bahasa tepatnya al-ghibtah, bukan hasad seperti pengertian umum. Jadi kalau ada orang lain punya Quran, ya Allah saya juga pengen dong seperti dia, bacaannya bagus. Selama ini kan kalau kita mendengarkan Syekh Sudais, oh enak banget gitu ya. Kemudian kita berdoa pada Allah, ya Allah saya pengen dong bacaan Quran saya seperti bacaannya Syekh Sudais hafizahullah. Itu boleh. Itu namanya hasad yang baik. Loh kenapa? Kok antum pengennya begitu? Iya, kalau beliau baca Quran tuh rasanya ke hati itu enak banget, adem banget gitu. Lah emang kalau antum baca Quran sekarang gimana? Ya sadis gitu. Ya bukan sudes tapi sadis. Atau mungkin kayak apa namanya, pengen kayak Syekh satu lagi, Syekh Su'ud Syuraim hafizahullah. Emang antum kalau baca Quran gimana? Saya selama ini masih serem kalau baca Quran gitu lah. Jadi orang dengar bacaan saya lari semua. Nah, itu boleh, ya. Boleh berdoa seperti itu. Ya Allah, jadikan saya ahlul Quran seperti si fulan. Ya. Yang tidak boleh adalah, ya Allah, saya ingin menjadi ahlul Quran seperti si fulan dan kemudian menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang itu.
Ya Allah, saya tidak ikhlas kalau dia menjadi ahlul Quran lebih baik daripada

saya. Itu tidak tidak boleh. Itu namanya hasad. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita ingin mendapatkan nikmat seperti nikmatnya orang lain tanpa harus menghilangkan nikmat orang lain dari miliknya. Itu boleh. Ya, jadi dan ini satu keharusan buat kita gitu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan surat Al-Hadid, saya lupa ayatnya. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, berlombalah untuk menuju ampunan Allah, berlombalah untuk menuju surga Allah yang luasnya seperti luas dan langit dan bumi. Di surat Al-Imran yang mungkin lebih dikenal ayat ini, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah untuk menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada beberapa perbedaan di situ. Yang pertama, di surat Ali Imran luas surganya itu seluas langit dan bumi. Surat Al-Hadid luas surganya itu seperti luas langit dan berarti berbeda. Kenapa berbeda? Nah, para mufasir kemudian menyebutkan di ayat surat Ali Imran ayat sebelumnya adalah wattaqun nar, dan takutlah kalian dengan neraka yang disediakan buat orang-orang yang kafir. Muncul kemudian ayat berikutnya wasari'u. Maksudnya apa? Di surat Ali Imran orang bermusyara'ah, orang bersegera melaksanakan kebaikan itu karena dia takut kepada neraka, karena dia takut kepada siksa, karena kesadaran sendiri. Sementara di surat Al-Hadid ayat sebelumnya adalah ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun. Itu tentang dunia. Orang berbangga-bangga dengan dunia, berbangga dengan anak, berbangga dengan senda gurau-nya dan lain sebagainya. Nah, di situ menggunakan kata sabiqu, berlombalah. Kenapa disebutnya dengan perlombaan? Para ulama mengatakan di ayat ini Allah menegaskan seseorang berbuat baik itu karena melihat orang lain.

0: lah untuk akhirat juga gitu. Kalau kita melihat ada orang yang ahli Quran, kenapa kita enggak pernah sih keinginan, ya Allah saya juga pengen seperti dia. Ketika ada yang ahli sholat, ya Allah kenapa aku tidak mendapatkan seperti dia. Jadi boleh ya, justru harus kita berlomba seperti dua-duanya baik. Yang satu dia berlomba karena ada orang lain yang dia lihat sehingga termotivasi. Yang satu dia melakukan amal saleh karena apa? Karena takutnya dia terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ada ahlul Quran yang dengan Qurannya dia bisa qiyamul lail, di siang hari juga dia bisa mengamalkan Quran itu, maka kita harus iri dengan dia. Yang kedua, iri kepada orang yang Allah berikan kepadanya harta, fahuwa yunfiquhu ana alaili wa ana nahar, dan dia menginfakkan harta siang dan malam hari. Kita harus iri ya. Kita infak berapa untuk amal soleh, kurban saja kita kurban saat ini dapat sapi berapa? 21 juta. Antum sendirian atau patungan? Enggak Ustaz, patungan. Tapi merasa sudah bangga banget ya, anak kecil kan yang patungan itu. Oh, berarti kelas kita kan patungan. Kelas kita patungan 7 ekor sapi, sama anak kecil ini juga patungan 7 orang untuk satu ekor sapi gitu. Ada yang lebih besar dari itu. Mungkin dia infak satu sapi satu orang. Nah, kita coba untuk urusan-urusan akhirat itu melihatnya ke atas supaya nanti kita termotivasi menjadi ahlinya itu, ahli baik dan apa namanya? Semakin meningkat ya. Jadi infak yang kita berikan saat ini alhamdulillah itu sudah baik, tapi bagaimana kita tingkatkan lagi lebih baik. Sayyib jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf mungkin kalau waktunya agak sedikit molor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan tadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jadikan kita ahlul Quran, Allah jadikan kita ashabul Quran yang senantiasa dekat dengan Al-Quranul Karim, dan semoga Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Setiap manusia yang menjejakkan kakinya di bumi ini adalah seorang musafir yang sedang berjalan kepada Allah. Umurnya merupakan jangka waktu perjalanannya menuju kepada Allah. Siang dan malam merupakan fase-fase perjalanannya. Jadi setiap hari dan malam merupakan satu fase perjalanan. Dia akan melalui fase demi fase hingga perjalanannya berakhir. Orang yang cerdik ialah yang menjadikan setiap fase sebagai pusat perhatiannya. Dia bisa selamat dalam perjalanannya karena setiap jengkal jalan yang dilalui tidak luput dari perhatiannya. Selagi satu fase sudah dilewati dengan selamat, maka perhatiannya terpusat ke fase berikutnya. Dia tidak mengulur-ulur waktu sehingga hatinya menjadi keras. Harapannya dibesarkan, mengurangi penundaan dan penangguhan. Dia selalu memperhitungkan umurnya dalam satu fase yang sedang dilalui, lalu berusaha melewatinya dengan sebaik-baiknya. Jika dia merasa yakin jarak yang akan ditempuh tidak terlalu lama, dan dia dapat melewatinya dengan sesegera mungkin, maka pekerjaannya akan terasa ringan, dan bekal yang dipersiapkan juga tidak berat. Tatkala menghadapi fase berikutnya, cara yang sama tetap dipergunakan, sehingga semua fase umurnya dapat dilewati dengan mulus. Usahanya dipuji, dan dia tinggal meraih apa yang sudah pernah dipersiapkan. Jika fajar akhirat sudah menyingsing, dan kegelapan dunia telah berlalu, maka jalannya terlihat terang dan terpuji. Hari itu merupakan hari yang cerah baginya, dan keberuntungan sudah ada di tangannya.

0: Wujudkan impian menjadi Hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangunsari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
1: 1 nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak bapak, ibu, dan saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat.

Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي

بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

mengerjakannya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan, sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan, maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya, lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Muttafaqun alaih.

0: 101.4 RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

صحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Ibni Abbasin wa Anas Ibni Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه.
2: Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, semoga Allah meridhai kepada keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah akan senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Mutafakun alaihi.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis.
5: Ya, paket Infinite Home Max. Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo. Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luweh laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Buh, tapi gue ya? Ya gue senang kanu, yuk aku diterkan siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok lo.
6: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
7: Nah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: An Abi Muslim. An Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah bin Amr bin Al-Akwa' radhiyallahu anhu. أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم.
2: Dari Abu Muslim. Ada juga yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu." "Aku tidak bisa," jawab orang itu. Beliau pun mengatakan, "Kamu tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan kecuali kesombongan." Akhirnya orang itu tidak dapat mengangkat tangannya itu.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Seluruh kru RKS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
3: Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya.
4: Nazzala

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

0: Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Rabb kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Rob kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: النَّارُ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

0: الْأَحْزَابَ.
1: Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.
2: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
2: Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongannya berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka, golongan muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati.

0: الْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

0: ibad.
1: Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Rob mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah,

0: الأبرار.
1: Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.
0: Syahidallah.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.
1: Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha
0: Melihat. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

0: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab atau Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.
1: ذلك

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan.

0: Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Tulijul laila finnahari wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri atau dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ibad.
1: Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

0: الرحيم.
1: Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain.

Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Robku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk."

0: الثواب.
1: Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan."

0: Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Dia berkata, "Ya Rabb-ku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa."
1: Fanadat

0: الرحيم.
1: Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana aku bisa mendapatkan tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Ya Rabku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Rabbmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
2: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in.
1: Wahai Maryam, taatilah Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

0: يختصمون.
1: Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas salihin."
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: yakun.
1: Dia Maryam berkata, "Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah.' Maka jadilah sesuatu itu."
0: Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat-taurata wal-injil.
1: Dan Dia Allah mengajarkan kepada Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil.

dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Rabbmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

0: dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Rabbmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratum mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabbmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus.

0: Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."
1: Rabb

Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

الْخَاسِرِينَ. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedangkan mereka tidak memperoleh penolong.

dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Akan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Rabbmu. Karena itu, janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

0: Hakim. Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang

0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?
1: Ha'antum ha'ulai hajajtum fima lakum bihi ilm, falima tuhajjun fima laysa lakum bihi ilm, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
0: Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

0: الصالحين.
1: Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

0: pun.
1: Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari.
0: Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun.
1: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya?
0: Ya.

dan segolongan ahli kita berkata kepada sesamanya, "Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran."

0: Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Rabbmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
1: Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim.
0: Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar.

0: يعلمون.
1: Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
0: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin.
1: Sebenarnya, barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

0: alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka

Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan kata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya.

dan tidak mungkin pula baginya dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim?

0: syahidin.
1: Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.
0: فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik.

maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun dengan terpaksa, dan hanya kepadanyalah mereka dikembalikan.

kami beriman kepada Allah dan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Rabb mereka dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami bersandar.

bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang zalim.

Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan

azabnya dan mereka tidak diberikan penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha

0: Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.
1: فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
0: Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya adalah makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu.

0: katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberikan kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.

Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan ada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat.

Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir? Rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."

0: kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih ialah ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu,

0: Yuk, aku diterang harus ini.
1: Alam, Mbak Rodo, engkau tau, Kang? Iki serengeng ini panas banget, loh.
0: Ayo, aku mobilku, kalau.
1: Weh, saya ini numpak mobil, loh.
0: Iya, jelas. Mobilku larang. Lawangnya anak guru lorotok, loh.
1: Wah, lah. Mesti yang Ferrari Lamborghini, ki.
0: Lah, ke mobilku, ke.
1: Lah, kok pikup ini?
0: Lah, kan ya bener. Dua pintu, iya, lah.
1: Aduh, ya, wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda. Hanya di RDS FM.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Sibarkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Sahabat Muslim, sesungguhnya, yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya, ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Halal, baik secara hukum maupun secara zat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Gimu, saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat,

0: untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini, aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta. Maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan. Mendengar itu, saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu, aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang keram, melainkan neraka layak untuk dirinya.'"
1: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan warok. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki arsy lagi Maha Mulia, Zat yang Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang Maha Penolong, tolonglah aku." Mendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan berkata, "Bangunlah." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjat, lalu dikatakan kepadaku, 'Doa orang yang mengalami kesulitan.' Lantas saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boyo, kayak gue ya. Ya wes nang anu, yuk aku diteran siki.
3: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDS FM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlilhu falahadiya lah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhama'. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak sekalian. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bermajlis kembali dalam halaqah dars am kita untuk terus membaca dari kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, mengutipkan atau menyampaikan pada kita hadis-hadis dan riwayat-riwayat seputar sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seputar syakhsiah dan biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita semuanya. Dalam rangka untuk kita semakin mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai kepada kitab ini, yaitu bab-bab yang membahas tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membaca 3 hadis ya masalah ini di bab wafatnya Rasulullah, dan kemarin sudah kita jelaskan tentang peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau nanti di akhirat insyaallah. 371 ya. Karena kemarin terakhir kita 370 ya. Ya. Baik, man alladhi yaqra anta? Man al-qari? Anta? Bismillah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Falastin wa fi Gaza wa fi Sudan wa fi Yaman wa fi Sumatra wa fi Aceh. Amin. قال المؤلف أبي محمد بن عيسى بن سرع التميذي رحمه الله تعالى في كتاب الشام المحمدية باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا بشير بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العم

0: النسائي عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت لا أغبط أحدا بهون موت
1: بهوني هذا خطأ بهون موت
0: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: طيب هنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kali ini beliau meriwayatkan menceritakan karatul maut atau meninggalnya proses saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Aisyah adalah satu-satunya orang yang melihat bagaimana peristiwa sakaratul mautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pada saat itu beliau sedang berdua di dalam kamar ya bersama dengan Aisyah Ummul Mukminin dan kepalanya Rasulullah SAW bersandar di atas pahanya Aisyah Ummul Mukminin ya, jadi dipangku oleh Aisyah kepalanya Rasulullah SAW sehingga Aisyah menyaksikan benar bagaimana peristiwa sakaratul maut yang saat itu sedang terjadi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini beliau mengatakan qalat la aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya, ya kata beliau, saya tidak lagi merasa iri. Aghbit itu merasa iri ataupun merasa perasaan aneh ya. Atau bahasa kita itu tidak menyalahkan lah, kira-kira begitu. Tidak menyalahkan seseorang pun yang merasa kesakitan dengan sakitnya kematian hauni mautin ya, yaitu kesulitan-kesulitan saat sakaratul maut ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah aku melihat bagaimana beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya sebab kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kematiannya itu terasa sangat sakit. Beliau merasakan berat dan beliau merasakan sakit. Bukankah beliau adalah orang soleh dan kebiasaan orang soleh adalah meninggalnya mudah, diberi kemudahan. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa malakul maut yang mencabut nyawanya orang mukmin itu begitu mudah, sehingga beliau gambarkan itu seperti air yang keluar dari mulutnya ceret. Jadi kalau ceret, tahu ceret ya? Ceret atau teko ya. Kalau kamu tuangkan begini, maka airnya itu keluar begitu mudah begitu. Ya, mengalir. Begitulah gambaran Rasulullah SAW menggambarkan betapa mudahnya ruhnya orang mukmin itu dicabut ya, apabila dicabut pada saat sakaratul maut. Dan bahkan malaikat maut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika mencabut nyawa seorang mukmin memanggilnya dengan nama yang terbaik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kan begitu. Tapi kenapa Rasulullah SAW sendiri merasakan sakit? Inilah pengamalan terhadap bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi-nabinya itu dengan ujian yang berlipat ganda dari umatnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Sesungguhnya orang yang paling berat merasakan bala ujian adalah para nabi-nabi, kemudian yang seperti mereka, kemudian yang seperti mereka. Jadi nabi-nabi itu kan tingkatannya paling tinggi. Ya, kemudian di bawah nabi-nabi siapa? Para ulama-ulama salihin. Lalu ulama-ulama yang di bawah tingkatan mereka dan seterusnya sampai kepada yang paling rendah dari kalangan umat ini adalah orang jahil. Ya, tingkatannya seperti itu. Ya. Tapi dari sisi ujian Rasulullah bilang orang yang paling berat diuji itu adalah para nabi-nabi. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan ujian bahkan pada saat apa? Sakaratul mautnya. Jadi ini bukan bentuk kemurkaan Allah kepada beliau atau apa dan sebagainya. Kenapa kok beliau merasakan berat dan merasakan sakit? Ya karena ini semua adalah pengamalan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan subhanallah, rasa sakitnya beliau itu ya dirasakan bahkan sejak sebelum beliau dicabut nyawanya itu.

Bisa merasakan itu. Tetapi hal satu hal yang kemarin kita baca dan nanti akan kita baca, ya, bagaimana ketika dalam kondisi yang berat seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih mengingat umatnya, ya, beliau masih fokus memikirkan tentang umatnya, bagaimana nanti umatnya ini selamat, masih memikirkan siapa yang setelah aku nanti aku akan menjadi imam, siapa yang akan memimpin umat ini, ya, sehingga beliau minta, nanti kita akan baca, beliau minta Abu Bakar untuk menjadi imam sholat, ya, dan begitulah seterusnya. Ya. Ala kulli hal, di sini riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menceritakan tentang beratnya ini semua. Karena apa? Karena Rasulullah mengalami ujian berat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi. Nah, lalu kemudian, nah, ini menjadi catatan buat kita, ya, syabab, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala nanti menakdirkan kamu menjadi ulama, insyaallah, qulu amin. Ya, insyaallah antum semua jadi ulama, jadi kader-kader dakwah di masa depan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan buat antum ujian berat. Tapi apakah kita akan kecil hati dengan itu? Enggak. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berat sedangkan dia dalam keadaan iman adalah orang yang ingin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi semuanya. Ya. Jadi jangan dikira ketika orang kena musibah, padahal dia orang mukmin, padahal dia orang soleh, dia kena musibah banyak, Ustaz. Kenapa ya hidupnya kok jadi seperti itu, jadi susah terus gini dan sebagainya. Ya, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia masya Allah tetap istiqomah di atas imannya, tetap di istiqomah di atas kesolehannya. Nah, maka ini adalah orang sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dicatat baik-baik. Apalagi kalau seorang sedang berada fisabilillah, dalam dakwah, dalam perjuangan, dalam jihadnya fisabilillah, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berat, maka itu berarti dia sedang. Bukankah itu yang kita baca di dalam hadis-hadis yang akan menimpa para salihin wasyuhada? Dan begitu juga orang terakhir yang nanti akan muncul di akhir zaman, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Era Imam Mahdi ketika beliau nanti berhadapan dengan Dajjal itu bukan perang gampang-gampang. Ya, kamu kira, oh itu kan nanti era modern, Ustaz, perangnya hanya pakai data, pakai HP. Siapa bilang? Kamu baca lagi hadis-hadis tentang akhir zaman, bagaimana peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, ujian yang menimpa kaum muslimin yang semakin mereka berpegang pada iman, semakin jauh dari eranya Rasulullah, semakin mereka kuat berpegang pada iman, semakin berat ujian kepada mereka. Ya, sampai perang-perang yang terjadi di akhir zaman itu, ya, menjadikan orang itu tercerabut imannya, begitu kata Rasulullah SAW. Ya, enggak kuat menghadapi ujian beratnya, menghadapi musuh-musuh Allah. Beratnya ujian, tapi keistiqomahan yang ada pada mereka itulah kemudian menjadikan mereka mahal di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Sungguh orang-orang yang beriman di akhir zaman, ya, mereka tingkatannya 50 kali tingkatan kalian. Iman mereka 50 kali tingkatan kalian. Para sahabat sampai bertanya, mereka 50 kali kita atau kita yang 50 kali mereka, ya Rasulullah? Rasulullah katakan apa? 50 kali kalian. Kenapa? Karena kalian sekarang beriman sedangkan kalian bisa melihat aku. Kalian beriman karena ada aku yang akan membimbing kalian. Tapi mereka tetap beriman sedangkan mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka hanya mendengar berita tentang aku dan mereka mendapatkan ujian berat. Keimanan mereka diuji dengan ujian yang berat. Ya. Jadi jangan khawatir soal ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, antum sekarang sudah di talibul ilmi, diuji oleh beratnya ngapalkan, beratnya kondisi, masalah banyak dan sebagainya, ya. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala sedang mau memuliakan kita. Ambil hikmahnya. Pahami bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala sama kita itu adalah ujian. Ya. Ambil hikmahnya. Jangan langsung kecil hati, langsung kemudian melasuk udon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang jahil. Ya. Kalau orang berilmu, dia tahu bahwasanya iman itu harus dibuktikan dengan ujian. Alif lam mim, ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu
wala ya'lam.

0: من الكاذبين. Ya. Alif lam mim, apakah manusia menyangka apabila mereka mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mereka tidak diuji? Apa mereka menyangka begitu, ngaku beriman lalu enggak diuji? La. Walaqad fatanna. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh telah kami uji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Lalu dengan ujian itulah Allah Subhanahu wa taala nanti bisa tahu siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang bohong dari keimanannya. Setelah diuji ketahuan nih, oh ini iman palsu, oh ini iman shadiq. Ya. Nah, kita ini hidup di dunia ini ya syabab, ya. Hanya sedang menjalani masa-masa ujian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun di sekitar kita ini ujian. Bahkan teman-teman antum yang berada di sini ini semuanya ujian. Mau lihat siapa di antara antum yang jujur, yang betul-betul mencintai saudaranya, yang betul-betul menjaga saudaranya. Ya, yang betul-betul dia punya akhlak yang baik terhadap temannya dan saudaranya. Allah mau lihat itu dan kamu akan buktikan itu dalam hidupmu. Malaikat pencatatnya akan mencatatnya yang nanti akan dilihat nanti di akhir, di akhirat. Seperti itu. Ya. Maka dari itu perhatikan, hati-hati soal masalah menjalani hidup kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dan dalam perjalanan kita itu jangan sampai kita salah paham dari omong, dari sikap kita terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Standar.
1: Assalamualaikum ya ustazana. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه.
0: طيب. Hadis ini dari Aisyah kembali. Ya, Ummul Mukminin. Banyak riwayat tentang wafatnya Rasulullah SAW karena Aisyah Ummul Mukminin termasuk yang paling banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa akhir ini. Karena kejadian wafatnya Rasulullah di mana? Di rumahnya Aisyah. Sehingga ya beliau menyaksikan betul detik-detik terakhir itu bagaimana. Ya, bahkan detik demi detik beliau mengikuti. Makanya banyak riwayat-riwayat ini apa? Dari Aisyah Ummul Mukminin. Qalat, beliau berkata, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah dicabut nyawanya, sudah meninggal, yakni qubida ruhuhu, artinya sudah dicabut nyawanya, ikhtalafu para sahabat berbeda pendapat tentang bagaimana untuk menguburkannya. Faqala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar berkata, "Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu." Aku pernah mendengar sebuah pesan dari Rasulullah SAW yang aku tidak melupakannya. Qala ma qabadallahu nabiyan illa fil mawdi'il ladhi yuhibbu an yudfana fih. Ya. Dan tidak, Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dimana Allah mencintai untuk nabi itu dikubur di tempat tersebut. Idfinuhu fi mawdi'i firasihi. Maka sekarang kuburkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat firasnya. Firas itu apa? Tempat tidurnya pada saat beliau wafat. Makanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikubur oleh para sahabat di mana? Di kamarnya Aisyah, di dalam kamarnya Aisyah Ummul Mukminin. Ya. Jadi sekarang kalau kamu melihat di Masjid Nabawi, ya, posisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di luar dari bangunan itu kamu melihat di bawah kubah hijau itu. Ya, dulu di situ di posisi itu di bawahnya itu adalah rumahnya Aisyah Ummul Mukminin. Ya, dan Masjid Nabawi pada saat itu belum sebesar sekarang. Ya, Masjid Nabawi dulu hanya kotak biasa, ya ukurannya juga tidak terlalu besar. Lalu di pinggir daripada Masjid Nabawi itu menempel rumah istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat adalah rumahnya Aisyah Ummul Mukminin. ya, dan itu adalah istri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pinggir-pinggir yang lain itu juga seperti itu. Semua banyak rumah-rumah sahabat itu menempel dengan dindingnya Masjid Nabawi. Ya, termasuk rumahnya Abu Bakar. Ya, jadi kalau rumahnya Aisyah atau Rasulullah SAW di sebelah kirinya kiblat, ya, sebelah kirinya kiblat. Jadi kalau kiblat ngadep ke sana, maka di sebelah sana kira-kira ya rumahnya Aisyah, sehingga di situ ada pintu khusus untuk Rasulullah SAW masuk ke masjid. Nah, kalau di sebelah kanan agak sedikit ke belakang, ya, di situ ada disebut dengan Farkhah, Farkhahnya Abu Bakar. Pintu rumahnya Abu Bakar. Rumahnya Abu Bakar As-Siddiq juga nempel dengan masjid. Ya, dan di situ juga ada banyak rumah-rumah sahabat yang lain juga nempel-nempel dengan masjid dan masing-masing bikin pintu. Ada pintu kecil-kecil supaya apa? Supaya mereka mudah untuk ke masjid. Ya, dulu sahabat Nabi itu begitu, senang kalau dekat masjid. Kalau orang sekarang kan suka rumah yang jauh sama masjid. Biar apa? Biar enggak usah ke masjid. Kenapa? Oh, ini kan jauh. Nah, gitu ya. Kalau orang dahulu suka nempel ke masjid. Kenapa? Karena supaya dekat ke masjid. Lalu kemudian supaya ibadahnya bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian suatu hari Rasulullah memerintahkan supaya semua pintu-pintu itu ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Ya, ini juga disebut oleh para sahabat sebagai salah satu isyarat kenapa Rasulullah minta hanya pintunya Abu Bakar, karena apa namanya? Rasulullah menginginkan Abu Bakar tetap mengimami umat. Artinya menjadi imamnya kaum muslimin pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, al-hadis ini ya menceritakan bahwa Rasulullah dikubur di mana? Para sahabat bingung ketika itu, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah menyatakan bahwasanya Allah tidak mencabut ruh seorang nabi kecuali di tempat di mana Allah mencintai, untuk Allah suka kalau nabi itu dikuburkan di tempat tersebut. Maka kemudian jasadnya Rasulullah SAW dikuburkan di tempat di mana beliau dicabut nyawanya, yaitu di kamarnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, sebelum dari peristiwa itu, karena Rasulullah sakit itu kan sudah beberapa hari sebelum wafat. Ya, Rasulullah SAW masih menjalankan giliran untuk para istri-istrinya. Jadi walaupun dalam keadaan sakit itu beliau masih, nih jadwal saya di rumah siapa di sini. Nah, nanti berapa hari pindah lagi ke rumah istri yang lain. Kondisinya sakit sudah. Ya, Rasulullah SAW untuk menjaga keadilan beliau terhadap para istri-istrinya. Dan Rasulullah SAW sampai sering bertanya, ya, besok saya di mana? Besok saya di mana? Maksudnya apa? Berharap kapan saya bisa dapat giliran saya untuk masuk atau tinggal di rumahnya Aisyah. Karena memang istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah Ummul Mukminin. Ya, maka ketika kemudian sudah di rumahnya Aisyah, ya, nah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawanya juga di rumahnya Aisyah. Ya, radhiyallahu anha. Nah, istimewa.
1: Assalamualaikum ya Ustazana. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, haddathana Muhammad ibn Bashar wa Abbas ibn Abbas al-Anbari wa Sawwar ibn Abdillah wa ghayr wahidin qalu haddathana Yahya ibn Sa'id an Sufyan al-Thawri an Musa ibn Abi Aishata an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Abbas وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات.
0: طيب. Abbas dan Aisyah. Ya, dari Abdullah bin Abbas dan Aisyah menceritakan anna Abu Bakrin qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'dama mata. Adalah Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Kenapa kali ini yang menceritakan Abdullah bin Abbas dan Aisyah? Karena setelah beliau dicabut nyawanya, maka Abdullah bin Abbas saat itu kemudian masuk dan duduk bersama di dalam ruangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum Abu Bakar datang. Ya. Nah, nanti detail ceritanya ada di belakang nanti. Kemudian Abu Bakar datang dan ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mencium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat mengatakan beliau mencium kening dan mencium kedua pelipisnya. Ya. Jadi Beliau merunduk lalu kemudian memegang kedua lengannya, dalam riwayat yang lain agak detail ya, memegang kedua lengan Rasulullah

0: SAW, lalu mencium keningnya Rasulullah dan mencium kanan dan kiri lipisnya Rasulullah SAW. Nah, di sini menjadi dalil bahwasannya boleh mencium jenazah, ya, boleh mencium jenazah sebagai bentuk perpisahan seseorang terhadap jenazah yang sosok yang dicintainya, mungkin bapak, ibu, atau siapa, saudara atau siapa yang meninggal, ya. Kamu kalau mau mencium jenazahnya itu dibolehkan, nah, itu dilakukan oleh para sahabat dan ijma' sahabi, tidak ada seorang pun yang melarang hal tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah,
1: Assalamualaikum ya Ustadzana. Qala haddatsana Nasr ibn Aliyin
0: Al-Jahdami.
1: قال حدث مرهب بن عبد العزيز الأبطار عن ابن عمران الجوني عن يزيد ابن بنانوس
0: بابانوس
1: عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد

0: wa khalilahu.
1: Nah, ini riwayat yang lain, ya. Dalam riwayat yang lain menceritakan bahwa Aisyah ummul mukminin, ya, menceritakan anna Abu Bakrin dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar As-Siddiq, ya, masuk kepada Nabi SAW setelah beliau meninggal, ya, maksudnya masuk ke rumahnya Nabi SAW. Ba'da wafatihi fa wada'a famahu baina 'ainaihi, kedua matanya, maksudnya berada di posisi kening di depan sini, dengan meletakkan kedua tangannya di antara kedua pelipisnya. Tadi ada riwayat mencium kedua pelipis, tapi ada riwayat menyebutkan memegang kedua pelipisnya di antara kedua matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kemudian waqala wa nabiyyah wa safiyyah wa khalilah. Wa nabiyyah itu wahai nabi, ya. Dan ini diucapkan oleh orang yang kehilangan. Maksudnya apa? Boleh merasa sedih dengan pada kehilangan sosok yang dicintai, ya, dan kemudian menyebutkan, tapi tidak dalam bentuk niyahah. Tahu niyahah? Niyahah itu teriak-teriak, nangis-nangis, wow, banting-banting ini, sobek-sobek baju. Kalau ada orang mau bantu malah dipukuli, ya, sama dia. Gara-gara apa? Menunjukkan seakan-akan, oh, saya kehilangan, saya apa? Itu namanya niyahah. Hukumnya haram. Rijalan wa nisa'an. Enggak boleh laki-laki ataupun perempuan berniyahah, itu hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Boleh menangis dengan wafatnya seseorang, orang yang dicintai. Rasulullah menangis ketika anaknya meninggal, ya, beberapa sahabat-sahabat yang beliau cintai meninggal, beliau menangis, ya. Hamzah bin Abdul siapa? Bin Abdul Muthalib, pamannya, ketika syahid di medan jihad, Rasulullah menangis. Karena itu sosok yang dicintai oleh beliau, ya. Artinya boleh. Nah, di sini Abu Bakar pun menangis, ya, dengan memanggil, mengatakan apa? Wa nabiyyah, ya, sungguh engkau adalah nabi. Wa safiyyah, sungguh engkau adalah orang yang terpilih, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khalilah, sungguh engkau adalah khalil. Khalil itu kekasih, kekasih kami, kekasihnya Allah. Ya, kita sekarang sudah kehilangan nabi, kehilangan orang yang terpilih oleh Allah, kehilangan kekasih, sedih. Nah, begitu Abu Bakar pada saat itu. Ya, nah, ini menunjukkan boleh kita untuk mengekspresikan rasa kesedihan kita terhadap meninggalnya seseorang yang kita cintai, tapi tidak boleh melebihi kadar yang dilarang, yaitu niat. Nah.
0: Assalamualaikum ya Ustadzana, ya. Qala haddasana Bishr ibn al-Basri, qala haddasana Ja'far ibn Sulaimana, an Thabitin, an Anasin, qala lamma kana al-yawmu alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata at'a minha kullu shay'in, falamma kana al-yawmu alladhi mata fihi adlama minha kullu shay'in, وَمَا نَفَتْنَا أَيْدِيَنَا مِنَ التُّغَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا.

Nah, al-hadits an Anas bin Malik. Kali ini Anas bin Malik menceritakan, kalau tadi kesedihan siapa? Abu Bakar. Kesedihan keluarga Rasulullah SAW, ya, karena beliau adalah siapa? Mertuanya Rasulullah SAW. Dan juga pastinya di situ juga kesedihan Aisyah. Nah, kali ini Anas bin Malik mau menceritakan tentang bagaimana kesedihan para sahabat di kota Madinah. Beliau katakan apa? Qala lamma kana al-yawmul ladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adaa'a minha kullu syai'in. Sungguh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka sungguh kota Madinah itu menjadi terang. Terasa seakan-akan bercahaya dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah yang tadinya namanya Yathrib, ya, kota petani, para petani, petani kurma, ya, desa biasa begitu, nggak terkenal, ya, hanya sekadar untuk ampir-ampiran orang biasa saja. Tapi ketika Rasulullah sampai ke situ, maka kota itu menjadi bersinar, bersinar dengan cahaya iman, sehingga sampai hari ini kita merasakan cahaya kota Madinah. Artinya apa? Bagaimana sinar kekuatan keimanan itu ada, dan bahkan nanti akan sampai yaumul qiyamah, termasuk kota yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dajjal tidak masuk ke dalamnya, siapa? Di antaranya kota Madinah. Ya kan? Kota Madinah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai seperti itu. Cahaya, bercahaya begitu kuat, ya, dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nafadna falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai. Lalu kemudian pada saat ketika beliau sudah wafat, maka jadilah seluruh kota itu menjadi gelap. Jadi seakan-akan ini menggambarkan bahwa Rasulullah itu betul-betul datang membawa cahaya, lalu ketika beliau sudah wafat semuanya menjadi gelap, jadi kusam kembali. Orang-orang wajahnya kelihatan sedih, ya, orang-orang kelihatan kehilangan, ya, semuanya merasakan kehilangan. Ya, sampai kita hari ini, ya, kita hari ini ketika baca hadis-hadis seperti ini, ya, hati kita ini hancur, ya, mendengar, ya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nafadna aydina minat turabi wa inna lafi dafnihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sungguh kami merasakan tidak ingin membersihkan tangan-tangan kami dari tanah pada saat kami menguburkan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya enggak terima untuk Rasulullah sallallahu kemudian pergi dari kami. Saking dicintainya Rasulullah sallallahu wasallam oleh para sahabatnya, ya. Hatta angkarna qulubana, sampai kami betul-betul mengingkari perasaan-perasaan kami sendiri. Menyalahkan diri-diri kami sendiri. Artinya apa? Saking para sahabat semua juga merasakan kehilangan. Bukan hanya Abu Bakar, Aisyah, bukan hanya usrahnya Rasulullah SAW, ya, keluarganya, bukan. Tapi semua para sahabat di kota Madinah itu semuanya merasa kehilangan semuanya. Bahkan umat ini merasakan kehilangan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Pernah enggak kamu bayangkan kalau umpamanya sampai zaman sekarang Rasulullah masih hidup, gimana? Betapa indahnya hidup kita. Ya? Enggak ada ikhtilaf di antara kita. Sesama kaum muslimin bersaudara, enggak ada yang tuding sana tuding sini, perang sesama muslim, enggak ada perpecahan di tengah umat. Kenapa? Karena semua mendengar kepada satu kata, yaitu perintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bayangkan kalau itu masih ada di zaman sekarang. Bagaimana indahnya hidup kita, ya? Tapi nggak ada, sudah nggak ada. Beliau sudah nggak ada. Beliau sudah wafat. Sehingga kita harus hidup mempertahankan iman dalam keadaan kita diuji dengan berbagai macam ujian, perpecahan dan ikhtilafat dan sebagainya ini. Ini semua diantara musibah yang menimpa umat ini gara-gara Rasulullah diantaranya, karena sebabnya gara-gara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sudah tidak bersama dengan kita. Dan Rasulullah sudah bilang, wa may ya'ish minkum. Pada siapa yang dapat umur di antara kalian hidup panjang akan melihat perpecahan, akan melihat perbedaan-perbedaan pandangan di tengah umat Islam. Sedih ya melihat perbedaan di antara umat Islam ini, karena sudah tidak ada lagi sosok yang memegang, menyatukan. Ya, makanya inilah yang membuat para sahabat pada saat itu merasa betul-betul, ya, mereka betul-betul kehilangan, betul-betul seakan-akan kota Madinah itu menjadi gelap semuanya sudah. Hatta angkarna qulubana, kata siapa Anas bin Malik, sampai kami itu mengingkari hati-hati kami sendiri, enggak terima kami dengan

0: dengan kondisi itu. Ya, enggak terima kami dengan kondisi itu. Kami inginnya tetap Rasulullah itu hidup bersama dengan kita selama-lamanya. Nah, seperti itu penggambaran ya yang ada pada oleh Anas bin Malik ya. Sampai sebagian sahabat itu terdiam, menjadi pendiam, berubah menjadi pendiam. Ya, sebagian riwayat menceritakan sebagian sahabat pasca wafatnya Rasulullah itu murung, mendiam gitu. Kemarin sudah kita ceritakan diantaranya siapa? Bilal bin Rabah. Sudah enggak bisa lagi adzan. Pasca wafatnya Rasulullah enggak mampu beliau ya mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengingat sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat yang mendengar berita itu ada yang jatuh pingsan. Saking sedihnya mereka merasakan betapa beratnya ya dengan perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, mungkin naktafi awalan ila hadzal qadar. Insyaallah nastamir fil waqtil qadim insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara
2: وقف الطفل وحده والليالي ورصاص.
3: Siang itu matahari tengah terang benderang. Teriknya sungguh garang menyapa hampir setiap jengkal kota dan pepasir lembah. Jalanan senyap. Orang-orang lebih memilih istirahat di dalam rumah daripada bepergian dan melakukan perniagaan. Namun tidak baginya, lelaki tegap, berwajah teduh, dan mengenakan jubah yang sederhana itu berjalan menyusuri lorong-lorong kota sendirian. Ia tidak peduli dengan panas yang menyengat. Ia tak terganggu dengan debu-debu yang naik ke udara. Ia terus saja bersemangat mengayun langkah. Sesekali ekor matanya berkerling ke sana kemari, seperti tengah mengawasi. Hatinya lega ketika daerah yang dilewatinya sentosa seperti kemarin. Hingga ketika ia melewati salah satu halaman rumah seorang penduduk, tiba-tiba ia berhenti. Langkahnya surut. Pandangannya tertuju pada anak kecil yang ada di sana. Ditajamkan pendengarannya. Samar-samar ia seperti mendengar suara lirih cericit burung. Perlahan ia mendatanginya dan dengan lembut ia menyapa bocah laki-laki yang tengah asik bermain. "Hai nak, apa yang berada di tanganmu itu?" Wajah si kecil pun mendongak hanya sekilas dan menjawab, "Paman, tidakkah paman lihat? Ini adalah seekor burung." Pandangan lelaki itu pun meredup. Ia jatuh iba melihat burung itu mencericit parau. Di dalam hatinya mengalun sebuah kesedihan. Burung ini tentu sangat ingin terbang. Dan anak ini tidak mengerti jika makhluk kecil itu teraniaya. "Bolehkah aku membelinya, nak? Aku sangat ingin memilikinya." Suaranya penuh harap. Si kecil memandang lelaki yang tak dikenalnya dengan seksama. Ada gurat kesungguhan dalam paras beningnya. Lelaki itu masih saja menatap lekat. Akhirnya dengan agak ragu ia berkata, "Baiklah paman." Maka anak kecil pun segera bangkit menyerahkan burung kepada lelaki yang baru pertama kali dijumpainya. Tanpa menunggu, lelaki itu pun merogoh saku jubah sederhananya. Beberapa keping uang itu kini berpindah dalam genggamannya. Burung kecil itu dibawanya menjauh. Dengan hati-hati kini ia membuka genggamannya seraya berkuman senang dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. "Engkau burung kecil, terbanglah, terbanglah." Maka sepasang sayap itu pun mengepak tinggi. ia menengadah hening memandang burung.

terbang jauh ke angkasa. Sungguh, langit Madinah menjadi saksi ketika senyuman senang tersungging di bibirnya yang seringkali bertasbih. Sayup-sayup didengarnya sebuah suara lelaki dewasa yang membuat, "Nak, tahukah engkau siapa yang membeli burungmu itu? Tahukah engkau siapa lelaki mulia yang kemudian membebaskan burung itu ke angkasa? Dialah Khalifah Umar, nak." Pendengar, malam-malam di kota Madinah, suatu hari, masih seperti malam-malam sebelumnya, beliau mengendap berjalan keluar dari rumah petak sederhana. Masih seperti malam kemarin, beliau sendirian menelusuri jalanan yang sudah seperti nafasnya sendiri, dengan udara padang pasir yang dingin tertiup. Ia menyulam langkah-langkah, merambahi rumah-rumah yang penghuninya ditelan lelap. Tak ingin malam ini terlewati tanpa mengetahui bahwa mereka baik-baik saja. Sungguh, tak akan pernah rela ia harus berselimut dalam rumahnya tanpa kepastian di luar sana. Tak ada bala. Maka, ia bertekad malam ini untuk kembali berkeliling. Madinah sudah tersusuri. Malam sudah hampir di puncak. Angkasa bertabur kejora. Beliau masih berjalan. Meski lelah jelas terasa. Sesekali beliau mendongak melabuhkan pandangan ke langit Madinah yang terlihat tampak jelita. Maka beliau pun tersenyum seperti terhibur dan memuja sang pencipta. Tak terasa Madinah sudah ditinggalkan. Ia berjalan sudah sampai di luar kota. Dan langkahnya terhenti ketika dilihatnya seorang lelaki yang tengah duduk sendirian menghadap sebuah pelita. "Apakah yang engkau lakukan malam-malam begini sendirian?" Lelaki itu tidak menjawab. Ketika didengarnya dari dalam tenda suara perempuan yang memanggilnya dengan mengadu. Dengan tersendat, lelaki itu memberitahu bahwa istrinya akan melahirkan. Lelaki itu bingung karena di sana tak ada sanak saudara yang dapat diminta pertolongannya. Maka ia pun pergi menuju rumah sederhana yang masih sangat jauh. Ia menyeret kakinya yang sudah lelah karena telah mengelilingi Madinah. Ia terus saja berlari meski kakinya merasakan dengan jelas batu-batu yang dipijaknya sepanjang jalan. Tentu saja, karena alas kakinya telah tipis dan dipenuhi lubang, ia jadi teringat kembali sahabat-sahabatnya yang mengingatkan agar ia membeli sandal yang baru. "Ummu Kulsum, bangunlah. Ada kebaikan yang bisa kau lakukan malam ini." Ia membangunkan istrinya dengan nafas. Perempuan itu menurut tanpa sepatah kata. Dan ia tak lagi sendiri berlari. Berdua mereka membelah malam. Allah menjadi saksi keduanya dan memberikan rahmah hingga dengan selamat mereka sampai di tenda lelaki yang istrinya akan melahirkan. Ummu Kulsum segera masuk dan membantu persalinan. Allah Maha Besar. Suara tangis bayi singgah di telinga. Ibunya selamat. Lelaki itu bersujud mencium tanah, kemudian menghampirinya sambil berkata, "Siapakah engkau, wahai saudara, yang begitu mulia menolong kami?" Lelaki ini pun tidak perlu memberi jawaban, karena suara Ummu Kulsum saat itu memenuhi lengang udara. "Wahai Amirul Mukminin, ucapkan selamat kepada tuan rumah. Telah lahir seorang laki-laki yang gagah." Pendengar, betapa terpesona mengenang kisah indah Khalifah Umar bin Khattab

adalah seorang pemimpin negara, tapi sejarah mengabadikan kesehariannya sebagai seorang sederhana tanpa berlimpah harta. Ia adalah orang yang paling berkuasa, tapi lembaran kisah hidupnya begitu penuh kerja keras dalam mengayomi seluruh rakyatnya. Ia adalah orang nomor satu, tapi siang dan malamnya jarang dilalui dengan pengawal. Ia seorang penyayang, meski begitu hanya kepada seekor burung pun. Ia sanggup berlari tanpa henti demi menolong seorang perempuan yang tak dikenal yang akan melahirkan. Dan ia melakukan

Pendengar, manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-21, yaitu berpuasa Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada hadis ini terdapat dua syarat bagi yang berpuasa Ramadan dan berharap dengan puasanya itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Yaitu syarat yang pertama adalah dengan imanan, yaitu beriman atas fadilah dan keutamaan dari amalan puasa tersebut. Dan syarat yang kedua adalah ihtisaban, maksudnya adalah amalan puasa tersebut hanya semata-mata ditujukan untuk Allah dan mencari keridhaannya, dan bukan ditujukan selainnya atau riya. Dengan dipenuhinya dua syarat tadi dalam kita berpuasa Ramadan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.

Imam Syafi'i berkata, antara bentuk penghinaan terhadap ilmu adalah dengan melayani semua yang mendebatmu.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum, Mas Pai Min sing bagus dewe.
2: Waalaikumsalam, Mas Pai Jo. Apa?
1: Saiki kan memasuki musim hujan toh, Kang. Kita kan selaku pemuda di desa ini, apakah yang harus kita lakukan, Kang Pai Min?
2: Alah, pasamu kuwi lho, Jo. Ambek biasa wae pemuda-pemuda.
1: Piye-piye?
2: Ya ngene, Jo. Kita ini kan hidup bermasyarakat, Jo.
1: Lah kenapa?
2: Jadi seharusnya kita senantiasa menjaga lingkungan di sekitar kita agar terhindar dari beberapa hal

0: Udan kuwi elek to, Kak.
1: Ora, Jo, udan kuwi rahmat, Jo. Rezeki dari Allah. Maksudku kuwi, manungsa kuwi biasane lali marang beberapa hal yang harus disiapkan agar datangnya hujan itu tidak menimbulkan keburukan. Ya karena ulah manusia itu sendiri to, Jo.
0: Apa wae kuwi, Kang Min?
1: Yo, sing pertama kuwi ya, Jo, ya. Menjaga kesehatan badan. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, terus
0: siang.
1: Kebersihan lingkungan harus dijaga, Jo.
0: Nyapu bendak dino.
1: Sampah-sampah diselokan dari tempat sampah.
0: Ya.
1: Sehingga bisa berakibat banjir. Terus hindari genangan air dimanapun agar tidak dijadikan tempat menetesnya nyamuk. Kok menetes?
0: Menetas
1: ya. Menetasnya nyamuk.
0: Terus apa meneh?
1: Sing paling penting kuwi selain menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, juga harus menjaga kebersihan lingkungan dari perbuatan maksiat, Jo.
0: Lo. Apa hubungannya to, Kang? Lah kok tekan maksiat bareng?
1: Ala piye to, Jo?
0: Ala piye lah?
1: Kowe sok ndelok berita nang TV-TV kaya apa?
0: Ya.
1: Nah, betapa banyak bencana alam, banjir, angin topan, dan lain-lain yang terjadi dan menimpa suatu negeri dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Kemusyrikan di mana-mana, maksiatan di mana-mana, minuman keras sudah menjadi hal yang biasa.
0: Oh, lah iya ya, ngono ya.
1: Lain musibah sing kenek mung sing tukang maksiat lan tukang sirik ngono ora apa-apa, Jo. Lah yen sing muslim lan sing sregep ngibadah ya melu kenek. Ala ya mesak. Kita, Jo.
0: Ya wes, nek nu mulai sesok kita harus sweeping, Kang Min.
1: Wih, se. Sweeping apa ta, Jo? Wajah meden-meden ini ngana lho.
0: Ora, maksudku kuwi kan prei sesok atau jadi awake dhewe sweeping neng ngomai dhewe-dhewe lah. Mbok menawa ki lho, Kang, ono sampah neng selokan ya toh. Sekitar itu harus dibersihkan.
1: Walah, tak kira yo apa.
0: Lah terus yang ngresiki tukang sirik lan maksiat iki carane piye ya, Kang ya?
1: Ya, tekanane apik-apik toh, Jo. Bahwa orang Islam itu tidak seharusnya berbuat seperti itu. Selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain.
0: Lah, sik. Lah ngel piye?
1: Ah, yen sing ngaya ya tekanane meneh sing luwih apik, Jo. Mungkin sing wingi carane kuwi salah.
0: Lah nek cek ngeyel meneh, ayo.
1: Ayen ngeyel meneh ya dikandani meneh. Ngono lho. Sing luwih apik. Ah mungkin sing wingi ya isih salah.
0: Lah nek ngeyel meneh,
1: ya dikandani sing luwih apik meneh aja.
0: Lah nek ngeyel meneh.
1: Ah kowe kuwi, Jo. Durung mbok lakoni pertama ngeyel. Jo.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio

Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan rahmat-Nya. Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan dunia, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuh-Nya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku suka." Dan bersabdalah Nabi Muhammad SAW, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, dirinya sendiri, dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Salahuddin Al-Ayyubi lahir di sebuah kastil di Takrit, tepi sungai Tigris di Irak pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Nama aslinya adalah Salah Al-Adin Yusuf bin Ayub. Ayahnya bernama Najm Ad-Din, masih keturunan Kurdi dan menjadi pengelola kastil tersebut bersama adiknya Sirguh. Pada saat menjelang kelahirannya, terjadi peristiwa sedih dalam keluarga besarnya. Sirguh bertengkar dan kemudian membunuh komandan gerbang kastil yang bernama Iswasalar. Sirguh mendapat laporan dari seorang wanita yang telah dilecehkan Iswasalar. Akibat peristiwa tersebut, keluarga besar Najm Ad-Din diusir. Mereka kemudian bertolak ke Mosul. Di sana mereka bertemu dan membantu Zai, seorang pemimpin Arab yang mencoba menyatukan wilayah

Islam yang tercerai-berai dalam beberapa wilayah kerajaan kecil seperti Suriah, Antiochia, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, dan Damaskus. Zaid yang beraliran Sunni berhasil menjadi penguasa di seluruh Suriah dan bersiap menghadapi serbuan tentara salib di Eropa yang saat itu sudah mulai memasuki tanah Palestina. Zaid meninggal tahun 1146 setelah menundukkan Edessa, sebuah provinsi pendukung Eropa, dan kemudian digantikan oleh Nuruddin. Di bawah bimbingan Zaid dan Nuruddin, pelan-pelan Salahuddin yang bertubuh kecil, rendah hati, santun, penuh belas kasih namun juga cerdas ini menemukan jalan hidupnya. Pada tahun 1163, Nuruddin mengutus Sirkuh untuk menundukkan Mesir yang dipimpin kekhalifahan Fatimah yang beraliran Syiah. Setelah mencoba kelima kalinya, Sirkuh berhasil menundukkan Mesir pada tanggal 8 Januari 1189. Namun dua bulan kemudian dia meninggal secara mendadak dan diperkirakan diracun. Nuruddin kemudian mengangkat Salahuddin menggantikan Sirkuh. Salahuddin dianggap masih sebagai bocah yang lembek dan lemah sehingga mudah dikontrol. Nuruddin tentu tidak mempunyai pesaing kuat yang namun prediksi Nuruddin ternyata salah. Salahuddin segera mengorganisir pasukan dengan mengembangkan perekonomian untuk menghadapi serbuan bala tentara salib yang ingin merebut Mesir. Dalam kurun waktu tahun 1969 hingga 1974 itu, Mesir di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi menjelma menjadi kerajaan yang kuat. Serbuan tentara salib berkali-kali dapat dipatahkan. Namun kegemilangan Salahuddin malah membuat Nuruddin khawatir. Hubungan keduanya memburuk dan pada tahun 1174 itu Nuruddin mengirim pasukan untuk menundukkan Mesir. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Saat armadanya tengah dalam perjalanan, Nuruddin meninggal dunia pada tanggal 15 Mei. Kekuasaan diserahkan pada putranya yang baru berusia 11 tahun. Pertempuran urung terjadi, bahkan Salahuddin berangkat menuju Damaskus untuk menyampaikan bela sungkawa. Kedatangannya dielu-elukan dan diharapkan mau merebut kekuasaan. Namun, Salahuddin yang santun malah berniat menyerahkan kekuasaan pada raja yang tiba-tiba juga sakit dan meninggal dunia. Mau tidak mau Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi sultan bagi kekhalifahan Suriah dan Mesir pada tahun 1175. Pada waktu Salahuddin berkuasa, perang salib telah memasuki fase kedua. Walaupun tentara salib berhasil menguasai kota suci Yerusalem, namun mereka tidak berhasil menaklukkan Damaskus dan Kairo. Dengan menguasai Mesir dan Suriah, Palestina, ketika dinobatkan sebagai sultan, Salahuddin berujar, "Saat Tuhan memberiku Mesir, aku yakin Dia juga akan memberiku Palestina." Namun saat itu antara Salahuddin dan Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, mengadakan gencatan senjata. Fase ketiga, perang salib dipicu penyerangan rombongan peziarah dari Kairo yang hendak menuju Damaskus oleh Reginald de Catillon, penguasa kastil di Kerak yang juga merupakan bagian dari kerajaan Yerusalem. Kafilah yang hendak menunaikan haji itu juga membawa saudara perempuan Salahuddin. Pengawal kafilah dibantai dan anggota rombongan ditahan, termasuk saudara perempuan Salahuddin. Dengan demikian, gencatan senjata berakhir dan Salahuddin sangat murka. Pada Maret tahun 1187, setelah bulan suci Ramadan, Salahuddin menyerukan jihad. Pasukan Muslim mulai bergerak menaklukkan satu persatu benteng-benteng pasukan Kristen. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi pada pertempuran di kawasan Hattin. Pada tanggal 13 Juli yang kering, 25.000 tentara Muslim mengepung tentara Kristen yang berjumlah sedikit lebih besar di daerah pegunungan Hattin yang menyerupai tanduk. Pasukan Muslim terdiri dari 12.000 kavaleri yang sisanya infanteri. Kavaleri juga yang merupakan pasukan utama menunggang kuda Yaman yang gesit. Mereka juga menggunakan pakaian katun ringan yang disebut kazagan untuk meminimalisir panas terik padang pasir. Mereka terorganisir dengan baik karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Dengan dibagi dalam skadron-skadron kecil, mereka menggunakan taktik hit and run. Sementara pasukan Kristen dibagi dalam tiga bagian. Bagian depan pasukan terdiri dari Ordo
Kristen Hospitaler yang

dipimpin tengah terdiri dari batalion kerajaan yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan yang membawa salib sejati sebagai jimat pasukan. Bagian belakang terdiri dari Ordo Kristen Templar yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin. Namun bahasanya bercampur antara Inggris, Prancis, dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Seperti lazimnya tentara dari Eropa, mereka semua mengenakan baju zirah besi. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Malam harinya, pasukannya membakar rampus kering di sekeliling pasukan Kristen yang sudah sangat kepanasan dan kehabisan air. Keesokan harinya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavaleri, gunanya untuk membabat habis kuda-kuda tunggangan musuh. Akibatnya sungguh mengenaskan bagi pasukan Kristen. Hampir semua pasukan terbunuh. Raymond dari Tripoli dan Balian dari Ibelin berhasil lolos. Namun, Raja Guy dan Reginald di Catillon berhasil ditangkap. Jimat salib suci berhasil direbut pasukan Muslim dan dibawa ke Damaskus sebagai barang rampasan. Terhadap semua tawanannya, Salahuddin memberi dua pilihan, menerima Islam dan dibebaskan atau menolak tapi dieksekusi. Catillon yang menolak langsung dipancung, namun pilihan itu tidak berlaku bagi Raja Guy. Salahuddin memberi alasan, sesama raja tidak boleh saling membunuh. Beberapa tahun kemudian, Raja Guy berhasil ditebus oleh pasukan Kristen dan dibebaskan. Dari Hattin, Salahuddin bergerak membebaskan kota-kota Atri, Beirut, Sidon di utara. Dia juga bergerak membebaskan Jaffa, Kaisaria, Arsuf hingga Askalon di selatan. Sekarang saatnya membebaskan kota impian, yaitu kota suci Yerusalem. Dalam membebaskan kota-kota tersebut, Salahuddin senantiasa mengedepankan jalan diplomasi, yaitu penyerahan kota secara sukarela daripada pasukannya menyerbu kota. Pasukan Salahuddin mulai mengepung Yerusalem pada tanggal 26 September. Saat itu, pasukan Kristen di kota suci dipimpin oleh Balian dari Obelin dan mempertahankan kota dengan gigih. Namun pada tanggal 30 September, Salahuddin menerima tawaran perdamaian Balian. Yerusalem diserahkan dan orang Kristen dibebaskan dengan tebusan tertentu. Salahuddin menunda masuk ke kota suci selama 2 hari, menunggu hingga tanggal 2 Oktober 1187 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Tanggal itu merupakan tanggal saat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj atau perjalanan menembus langit untuk bertemu Allah SWT dari Masjidil Aqsa yang terdapat di Yerusalem. Di kota ini, Salahuddin Al-Ayyubi lagi-lagi menampilkan sikap yang adil dan bijaksana. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu yang sempat dijadikan markas Ordo Templar dan gereja Kristen segera dibersihkan. Namun demikian, gereja makam suci tetap dibuka dan ia tetap memperibadah dan aktivitas di situ. Setelah Salahuddin kembali menguasai Yerusalem, maka kota suci dari 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam ini tidak berpindah tangan dari penguasa Muslim hingga abad ke-20. Setelah Perang Dunia I, ketika daerah Palestina dikuasai Inggris dan akhirnya diserahkan pada kaum Yahudi untuk dibentuk negara Israel. Salahuddin juga berhasil mempertahankan Yerusalem depinan Richard, si hati singa. Richard mengepung Yerusalem 2 kali, yaitu bulan Desember 1191 dan bulan Juni 1192. Namun, Salahuddin mampu membuat Richard frustasi dan akhirnya kembali ke Eropa tanpa pernah menyentuh tanah Yerusalem. Pendengar, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus. Para pengurus jenazahnya sempat terperangah karena ternyata Salahuddin Al-Ayyubi tidak mempunyai harta. Ia hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanan dan uang senilai 66 dirham Nasirian atau mata uang Suriah waktu itu di dalam kotak besinya. Untuk mengurus penguburan panglima alim tersebut, mereka harus berhutang terlebih dahulu. Semoga Allah meridainya.

Nah, apakah itu termasuk sombong? Sombong itu turunan dari ujub. Ada sombong batin dan zahir. Sombong itu punya hal-hal yang disombongkan, seperti ilmu, ibadah, keturunan, harta. Sementara ujub tidak mempunyai apa-apa. Dia miskin, tapi takjub pada dirinya. Ukuran kesombongan kita itu misalnya kita mengobrol masalah sesuatu, kemudian orang menasihati kita, maka tanyalah ke hati. Bila kita menolak dan tidak menerima nasihat atau kebenaran, bisa jadi ini dinamakan sombong. Nah, bila dalam berorganisasi seorang merasa hebat, ya, tetapi didudukkan pada posisi rendah, dia merasa tidak pantas di posisi itu. Bila ada seorang pulang dari pasar membawa jinjingan, dia merasa ini tidak pantas menjadi tugasnya, maka ada bercak penyakit dalam hatinya, yaitu sombong. Bila kita merasa sudah berlaku sombong itu baik, yang buruk itu apabila tidak merasa sombong padahal dia sombong. Ingat, asal penciptaan kita dari lubang hina, kemana-mana membawa kotoran, sebentar lagi menjadi bangkai yang menjijikkan. Meremehkan orang lain dan merasa paling benar adalah ciri-ciri daripada sombong. Kalau kita dengki, mengobatinya bisa dengan cara mendatangi orang yang kita dengki tersebut. Pujilah dia, perlakukan dia sebaik mungkin dan seramah mungkin, lalu bela dia di depan orang-orang yang menggibahinya. Mampukah kita berbuat demikian? Ternyata butuh energi untuk proses membersihkan hati. Inilah salah satu obat dengki. Hadis riwayat Imam Tirmizi, mukmin berdosa akan ada bercak di hatinya. Jika ia beristighfar akan bersih dan diisi dengan amal soleh. Membicarakan aib, cinta dunia, kurang rasa malu, zalim terus-menerus adalah penghancur amal. Nah, penyebab gibah adalah adanya bercak hitam di hati karena marah, dengki atau penyesuaian pergaulan. Nah, periksa diri kita. Kenapa saya ngomongin orang lain? Maka jika dia berdosa lalu dia bertaubat tapi hatinya tidak berguncang dan tidak takut untuk mengulangi dosa itu lagi, maka belumlah dia dikatakan taubat nasuha. Ada orang yang dinasihati maka hidup hatinya menerima nasihat dengan ikhlas. Jadikan istighfar sesungguh-sungguh bertenaga, tidak hanya dalam lisan tanpa penyesalan. Pensucian diri bisa dengan cara tilawah, zikir dan taubat. Bersabarlah wahai diri. Sabar itu tidak ada keluhan di hati, tidak ada keluhan kepada makhluk, dan upayakan tubuh kita beraktivitas untuk yang diridhai Allah semata. Wallahu a'lam bishawab.

adalah rahasia terdalam di hati Ali yang tak dikisahkannya kepada siapapun. Fatimah, karib kecilnya, putri tersayang dari sang nabi yang adalah sepupunya itu, sungguh mempesonanya. Kesantunannya, ibadahnya, kecekatan kerjanya dan parasnya. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta. Ia bersihkan hati-hati, ia seka dengan penuh cinta. Ia bakar perca, ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Muhammad ibnu Abdullah, sang terpercaya, tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya. Maka gadis cilik itu bangkit. Gagah ia berjalan menuju Ka'bah. Di sana, para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya kepada sang nabi, tiba-tiba dicekam diam. Fatimah menghardik mereka dengan seolah waktu berhenti, tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. Mengagumkan. Ali tak tahu apakah rasa itu, tapi ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan. Fatimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan sang nabi. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. Lelaki yang iman dan akhlaknya tak diragukan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah mengujinya rupanya. Ia merasa diuji karena merasa apa kedudukan di sisi nabi. Abu Bakar lebih utama. Mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat nabi seperti Ali. Namun keimanan dan pembelaannya kepada Allah dan Rasulnya tak terdandingi. Lihatlah bagaimana Abu Bakar menjadi kawan perjalanan nabi dalam hijrah, sementara Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti

0: maut dirancangnya.
1: Lihatlah juga bagaimana Abu Bakar berdakwah. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakar. Seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti Ali. Lihatlah beberapa banyak budak muslim yang dibebaskan dan para fakir yang dibela Abu Bakar. Seperti Bilal, Kabab, keluarga Yasir, Abdullah ibn Mas'ud. Dan siapa budak yang dibebaskan Ali? Dari sisi finansial, Abu Bakar sang saudagar insya Allah lebih bisa membahagiakan Fatimah. Inilah persaudaraan dan cinta. Ali mengutamakan Abu Bakar atas dirinya. Dia mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintanya. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Ia adalah keberanian atau pengorbanan. Pendengar, beberapa waktu berlalu, ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. Lamaran Abu Bakar ditolak, dan Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. Ujian itu rupanya belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, datanglah melamar Fatimah seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa. Seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum muslimin berani tegak mengangkat muka. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Dialah Umar bin Khattab. Al-Faruq, sang pemisah kebenaran dan kebatilan itu juga datang melamar Fatimah. Umar memang masuk Islam belakangan, sekitar 3 tahun setelah Ali dan Abu Bakar. Tapi siapa yang menyaksikan ketulusannya? Siapa yang menyaksikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyaksikan semua pembelaan dahsyat yang hanya Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya kepada kaum muslimin? Dan lebih dari itu, pendengar, Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata, "Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar." Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul, di sisi ayah Fatimah. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana Umar melakukannya. Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau. Maka ia hanya berani berjalan di kelam malam. Selebihnya di siang hari dia mencari bayang-bayang gundukan bukit pasir, menanti dan bersembunyi. Dan Umar telah berangkat sebelumnya. Ia tawaf 7 kali lalu naik ke atas Ka'bah. "Wahai Quraisy," katanya, "hari ini putra Al-Khattab akan berhijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya berkabung tanpa henti, silakan hadang Umar di balik bukit ini." Umar adalah lelaki pemberani. Ali sekali lagi sadar, dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak, dia pemuda yang belum siap untuk menikah. Apalagi menikahi Fatimah binti Rasulullah. Tidak, Umar jauh lebih layak. Dan Ali ridho. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan. Itulah keberanian. Atau mempersilakan. Yang ini pengorbanan. Pendengar, maka Ali bingung ketika kabar itu meruyak. Lamaran Umar juga ditolak. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti Utsman, sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah? Atau yang seperti Abul As ibn Rabi'kah, saudagar Quraisy itu, suami Zainab binti Rasulullah? Kedua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. Di antara muhajirin, hanya Abdurrahman bin Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Ansor untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa'ad bin Mu'adzkah, sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin Hazrat yang lincah penuh semangat itu?

0: "Mengapa bukan engkau yang mencoba, kawan?" Kalimat teman-teman Ansornya itu membangunkan Lamunan. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi."
1: "Aku?"
0: tanyanya tak yakin.
1: "Iya, engkau wahai saudaraku, Ali bin Abi Thalib."
0: "Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa kuandalkan?"
1: "Kami di belakangmu, kawan. Semoga Allah menolongmu."
0: Teman-teman Ali memberikan semangat kepada Ali. Lalu Ali pun menghadap sang Nabi. Maka dengan memberanikan diri, disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fatimah.
1: "Ya, menikahi."
0: Ia tahu secara ekonomi tak ada yang menjanjikan kepada dirinya. Hanya ada satu set baju besi di sana, ditambah persediaan tepung kasar, tapi meminta waktu 2 atau 3 tahun untuk bersiap-siap. Itu memalukan. Meminta Fatimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap, itu sangat kekanak-kanakan. Usianya telah berkepala 2 sekarang.
1: "Engkau pemuda sejati, wahai Ali," begitu nuraninya mengingatkan.
0: "Pemuda yang siap bertanggung jawab atas rasa cintanya. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan-pilihannya. Dan pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya." Pendengar, lamarannya terjawab. Kata itu meluncur tenang bersama senyum sang Nabi. Dan ia pun bingung, apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan.
1: Mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab.
0: Mungkin tidak sekarang, tapi ia siap ditolak. Itulah resiko. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung terjawab. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. Itu menyakitkan.
1: "Bagaimana jawab Nabi, kawan?
0: Bagaimana lamaranmu?" tanya teman-teman Ali.
1: "Entahlah," jawab Ali.
0: "Apa maksudmu?"
1: "Menurut kalian apakah ahlan wa sahlan berarti sebuah jawaban?"
0: "Iya, ahlan.
1: Ahlan saja sudah berarti iya.
0: Sahlan juga. Dan kau mendapatkan ahlan wa sahlan, kawan. Dua-duanya berarti iya." Dan Ali pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besinya, dengan rumah yang semula ingin disumbangkan kawan-kawannya. Tapi Nabi berkeras agar ia membayar cicilannya. Itu hutang. Mengorbankan cintanya bagi Abu Bakar, Umar, dan Fatimah dengan keberanian untuk menikah. Sekarang bukan janji-janji dan nanti-nanti. Ali adalah gentleman sejati. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel, "La fatan illa Aliyan." Tak ada pemuda kecuali Ali. Inilah jalan cinta para pejuang. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini cinta tak pernah meminta untuk menanti seperti Ali. Ia mempersilahkan atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan, yang kedua adalah keberanian. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh putri sang Nabi. Dalam riwayat-riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali,
1: "Maafkan aku, karena sebelum menikahi denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda."
0: Ali terkejut dan berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau menikah denganku? Dan siapakah pemuda itu?" Sambil tersenyum, Fatimah berkata,
1: "Iya, karena pemuda itu adalah dirimu, Ali bin Abi Thalib."
0: Pendengar, kisah ini disampaikan di sini bukan untuk membuat kita menjadi mendayu-dayu atau romantis-romantisan. Kisah ini disampaikan agar kita bisa belajar lebih jauh dari Ali dan Fatimah, bahwa ternyata keduanya telah memiliki perasaan yang sama semenjak mereka belum menikah. Tetapi dengan rapat keduanya menjaga perasaan itu, perasaan yang insya Allah akan indah ketika waktunya tiba.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ingin numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia. Driving
4: past. Pendengar, suatu hari seperti biasa, Aisyah radhiyallahu anha sedang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi kebersamaan sepenggal demi sepenggal. Panjang pendek langkahnya adalah perjuangan. Besar kecil bebannya adalah pertarungan. Berjuang menyebarkan Islam, berjuang menata masyarakat baru, bertarung melawan kebatilan, mengubah masyarakat yang menyembah berhala menjadi masyarakat tauhid yang menyembah Allah semata. Bahasan direlung kalbu orang-orang yang dikerdilkan kebodohan, yang kelak mengubah mereka menjadi orang-orang besar, pengukir berlembar-lembar sejarah besar. Tetapi kesemuanya dalam timbangan yang adil, seimbang dan sangat indah, jadi hulu bagi lautan syukur. Begitupun rasa duka menjadi ujung dari pangkal segala kesabaran yang sulit digambarkan. Tak beberapa lama lewatlah Khawla binti Tuaid, seorang wanita ahli ibadah yang terkenal. Maka Aisyah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Khawla adalah wanita yang sangat taat beribadah. Ia wanita yang tidak pernah tidur malam. Begitu jelasnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar informasi itu, Rasulullah menjawab dalam nada bertanya, "Tidak tidur malam." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Lakukanlah amal ibadah sesuai apa yang kamu mampu menanggungnya. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan." Begitulah jawaban Rasulullah seperti diriwayatkan Imam Muslim tersebut. Memberi banyak pelajaran berarti sekaligus panduan bagi umatnya dalam konteks yang sangat luas. Jawaban Rasulullah tidak serta-merta untuk menyalahkan Khawla, tetapi lebih menjelaskan bahwa dalam menjalankan perintah Allah dikembalikan kepada kemampuan maksimal yang dimiliki masing-masing orang. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Sementara kemampuan maksimal orang yang satu berbeda dengan yang lain, belum tentu orang lain bisa melakukan apa yang dilakukan Khawla, karena standar kemampuan tidak bisa diseragamkan, apalagi diseragamkan sama dengan Khawla. Selain itu, jawaban itu juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan untuk menerima amal ibadah hamba-Nya sampai hamba itu sendiri yang merasa bosan. Ya, Maha Suci Allah dari sifat yang tidak terpuji. Allah tidak akan pernah bosan. Allah tidak pernah bosan untuk memberi karunia dan nikmat kepada para makhluk-Nya. Allah tidak pernah bosan untuk menunggu kembalinya hamba-hambanya yang tersesat agar segera menyongsong pintu taubat. Selama nyawa mereka belum sampai ke kerongkongan, Allah tidak akan pernah bosan menerima amal kebaikan hamba-hambanya meski amal itu dilakukan dengan perlahan atau sesuai kemampuannya. Justru manusialah yang punya rasa bosan, karena secara fitrah ia punya potensi untuk itu. Bahkan tidak sedikit yang mudah bosan. Jawaban Rasulullah agar menjalani ibadah sesuai kemampuan memberi gambaran betapa pentingnya seorang muslim mengelola tabiat dirinya secara terampil agar tetap berjalan seimbang.

bahkan dalam ibadah tidak berlebih-lebihan, tetapi juga tidak bermalas-malasan. Ibadah yang berlebih-lebihan bisa jadi suatu ketika mengantarkan pelakunya kepada kelelahan atau kebosanan. Pengertiannya adalah, bila ibadahnya pun bisa membosankan lantaran dilakukan dengan kurang tepat, apatah lagi dengan kehidupan dunia sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari, di kantor, di rumah, di jalanan, di pemerintahan, di yayasan sosial, berdagang atau di mana saja, dalam bentuk asa di mana segalanya terasa membosankan. Hampir bisa dipastikan, ada kalanya orang merasa jenuh dengan kehidupan dunia. Mungkin yang membedakan adalah panjang pendeknya atau bobot kebosanan itu. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang sedikit, ada yang besar. Hidupnya tidak pernah terbersit rasa bosan sama sekali pada dirinya, tetapi jumlah mereka mungkin tidak banyak. Rasa bosan bisa muncul karena hidup di dunia ini tidak sempurna. Ia lantas bertemu dengan diri kita yang juga bukan makhluk sempurna. Maka apapun puncak prestasi, puncak kebaikan, puncak keistimewaan, selama ia masih di dunia, pasti ada kelemahannya. Pendengar, ketika menjelaskan beberapa kesenangan duniawi yang difitrahkan untuk manusia, seperti kesenangan kepada wanita, anak, harta yang banyak, emas, perak, ternak atau sawah ladang, sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14, Allah menyambungkan dengan informasi penting bahwa semua itu adalah kesenangan dunia, sementara kesenangan yang lebih baik adalah di surga. Bahkan pada ayat berikutnya Allah mengulanginya lebih tegas lagi. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran ayat 15. Pendengar, karenanya hanya di surga kesenangan yang sangat kekal. Kekal masanya, kekal pula kenikmatannya. Sebaliknya, kesenangan di dunia tidak kekal masanya, tidak kekal pula kenikmatannya, apapun bentuknya. Ketika mengomentari ayat ini, Syekh Salman Al-Audah, seorang ulama, bahwa penggambaran istri-istri di akhirat yang suci menunjukkan bahwa di dunia ini pasangan hidup kita, suami ataupun istri, seistimewa apapun pasti punya kekurangan. Begitupun dalam kesenangan hidup yang lain, dari seluruh yang kita sukai, setidaknya tidak kita sukai pada kondisi tertentu, di suatu waktu tertentu. Kebosanan pasti pernah singgah dalam hidup kita, bahkan mungkin pun di suatu masa. Tetapi ia harus dijalani dan dilalui, seperti gelapnya malam yang harus dilewati untuk menikmati sejuknya pagi dan terangnya siang. Karenanya Rasulullah mewanti-wanti agar bila datang saat-saat lesu, jenuh atau bosan, jangan sampai dilampiaskan dengan cara yang tidak dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda, tiap amal itu ada masa-masa jenuhnya, tiap amal itu ada masa-masa jemunya, dan pada tiap-tiap masa jemu itu ada peralihannya. Barang siapa yang peralihannya itu kepada tersesat. Hadis riwayat Al-Bazar. Pendengar, maka belajar memupuk semangat tak bisa dipisahkan dengan belajar mensiasati rasa bosan. Ini berlaku untuk lingkup hidup apa saja. Nafas panjang untuk cita-cita yang juga masih panjang, cita-cita untuk masuk surga Allah yang luas membentang, sebab di sanalah satu-satunya tempat yang tak akan ada rasa bosan setitik pun.

ditelantarkannya, termasuk kita. Yang dibutuhkan adalah mau atau tidak kita mencarinya. Yang lebih tinggi lagi, benar atau tidak cara mendapatkannya. Rezeki di sini tentu bukan sekedar uang. Ilmu, kesehatan, ketentraman jiwa, pasangan hidup, keturunan, nama baik, persaudaraan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk pula rezeki. Bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan uang dan lainnya. Walau demikian, ada banyak orang yang risau oleh masalah pembagian rezeki ini. Mereka rezekinya begitu sulit dan sempit, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. Ada banyak penyebab. Mungkin cara mencarinya yang kurang profesional, kurang serius mengusahakannya, atau ada kondisi yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menahan rezeki yang bersangkutan. Setidaknya ada 5 hal yang menghalangi aliran rezeki. Yang pertama, lepasnya ketawakalan dari hati. Kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Kita berusaha, namun usaha yang kita lakukan tidak dikaitkan dengannya. Karenanya, lepaskan ketergantungan kepada makhluk. Letakkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Karena melalui makhluk hanyalah sarana jalan rezeki yang dibukakan oleh Allah untuk kita. Bila hati berharap pada makhluk, tentulah akan banyak menuai kekecewaan. Yakinlah, hanya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surat At-Tolak ayat 63 disebutkan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Yang kedua, karena dosa. Dosa adalah penghalang datangnya rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, bermaksiat saat mencari nafkah. Apakah pekerjaan kita dihalalkan agama? Kecurangan dalam mencari nafkah, entah itu korupsi, manipulasi, akan membuat rezeki kita tidak berkah. Mungkin uang kita dapat, namun berkah dari uang tersebut telah hilang. Apa ciri rezeki yang tidak berkah? Mudah menguap untuk hal sia-sia dan tidak membawa ketenangan. Sulit dipakai untuk taat kepada Allah serta membawa penyakit. Bila kita terlanjur melakukannya, segera bertaubat dan kembalikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Banyak aktivitas kita yang membuat hubungan kita dengan Allah makin menjauh. Kita disibukkan oleh kerja, sehingga lupa sholat, lupa membaca Al-Quran, lupa mendidik keluarga, lupa menuntut ilmu agama, lupa menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Akibatnya, pekerjaan kita tidak berkah. Jika sudah demikian, jangan heran bila rezeki kita akan tersumbat. Idealnya, semua pekerjaan harus membuat kita semakin dekat pada Allah. Sibuk boleh, namun jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan. Saudara, bukanlah bencana alam yang menimpa orang lain. Bencana sesungguhnya adalah saat kita semakin jauh dari Allah. Yang kelima, enggan bersedekah. Siapapun yang rezekinya sulit, sebaliknya, sedekah adalah penolak bala, penyubur kebaikan, serta pelipat ganda rezeki. Sedekah bagaikan sebutir benih menumbuhkan 7 butir, yang pada tiap-tiap butir itu terurai 100 biji. Artinya, Allah yang maha kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah ayat 261.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi

Kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, "Setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya dan setiap semangat memiliki rasa futur." Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, "Kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang." Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, "Kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur." Yang satunya lagi berkata, "Adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka." Dan lainnya lagi berkata, "Kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya." Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, "Apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, "Aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya." Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam sabdanya, "Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit." Nah pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Yang sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, "Jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja," dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

0: Muhammad.
1: Dijiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
2: Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا مؤمنين فألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. نصلي ونسلم على الحبيب الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد الذي باتباع سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Yang kita hormati, kita muliakan seluruh keluarga besar di Kodiklat TNI AD ini. Kita doakan mudah-mudahan dari seluruh unsur pimpinan sampai seluruh keluarga besarnya senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini senantiasa terjaga kemakmurannya dan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita pernah memakmurkan dan ibadah di dalamnya. Malam ini kita akan melanjutkan pada topik pembahasan dua terakhir pada hadis yang kedua dari susunan 42 hadis berisi hadis-hadis pokok yang menjadi dasar kurikulum kehidupan seorang muslim. Jadi para ulama itu mengeluarkan intisari kehidupan seorang muslim secara garis besar, pokoknya nanti ada kurang lebih sampai 40 hadis. Dari 40 ini disarikan dari hadis-hadis yang terangkum pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar yang menjadi pedoman kehidupan bagi seorang muslim. Jadi ini dasarnya dulu. Dan telah banyak para ulama di berbagai masa mengumpulkan hadis-hadis terkait, termasuk di dalamnya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi yang menghimpun sejumlah 42 hadis dan menamakannya dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nanti setelah selesai dasar ini dikembangkan lagi dalam detil kehidupan, naik tingkatannya. Jadi kalau biasanya kita belajar bahasa dari tingkat dasar, kan? Kemudian berkembang ke tingkat menengah, baru terakhir kelas advance gitu kan, ke atasnya itu. Nah, nanti dari 42 berkembang prakteknya dalam kehidupan secara sosial, maka dihimpun kembali 1896 hadis. Turunan dari sini nanti diberikan topik-topik yang berbeda, maka dikenal dengan Riyadhus Salihin. Setelah itu nanti diteruskan pada pedoman yang kompleks lagi, menjadi kurikulum yang lebih tertata. Kurikulum yang tertata At-Tariqul Wadih, jalan hidup yang jelas, disebut dengan Minhaj namanya. Maka nanti kita temukan Al-Minhaj, mengacunya nanti pada ketentuan hadis-hadis Nabi, dan puncaknya akan kita temukan pada syarah Sahih Muslim dengan syarah Imam Nawawi 9 jilid nanti kita akan temukan di sana. Nah, sekarang saya mengingatkan kembali, kita masih mengaji di pokok yang dasar sebagai prinsip-prinsip dasar bagi insan beriman. Bagaimana seharusnya seorang muslim beraktivitas? Bagaimana seorang muslim menjalani kehidupan di dunia ini supaya konsep dasar kehidupan itu di setiap tempat yang kita lalui itu selalu melekat kesuksesan dan kebahagiaan? Tolong ingat betul pesan ini ya. Menjadi muslim itu di saat yang bersamaan itu melekat dengan kesuksesan. Tidak ada ceritanya orang muslim yang tidak sukses, itu enggak ada ceritanya. Nanti silahkan cek dalam perjalanan kehidupan umat Islam, ketika seseorang memeluk Islam, silahkan diriset dari pertama kali Nabi berdakwah lalu orang-orang masuk Islam. Tidak ada ceritanya orang masuk Islam dan hasuna islamuhu, benar keislamannya, kecuali keislaman itu membimbing pribadinya menjadi semakin sukses dalam menjalani kehidupan apapun profesi hidupnya.

Anda bisa cek bagaimana secara birokrasi yang aktif dalam dunia sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab misalnya, sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam, silakan perhatikan. Ada orang-orang yang aktif dalam dunia bisnis, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf, Arqam bin Abi Arqam, dan sahabat-sahabat lain ridwanullah alaihim jami'a, sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam, bagaimana kemudian citra bisnisnya. Dalam dunia militer, Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Ubaidah bin Ibnu Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam, bagaimana kemudian Islam membawa perubahan dalam kesuksesan misinya. Gak terkalahkan tuh di semua aspek. Nah, jadi menjadi muslim itu, jika kita benar berislamnya, menjadikan pokok keislaman itu sebagai panduan hidup yang dipraktekkan sehingga terasa kebenaran Islam itu. Jadi kalau hanya sebatas klaim dan hafalan, keindahan dan kebenaran Islam itu tidak akan terasakan dengan baik. Bagaimana taunya Al-Quran itu indah? Itu ketika dipraktekkan ayat-ayatnya. Hadis itu benar ketika diterjemahkan dalam kehidupan kita. Jadi menjadi muslim yang seutuhnya. Kedua, mengantarkan pada kebahagiaan. Ingat konsep dasarnya, setiap tempat yang kita pijak, manusia itu kan mengalami nanti secara pokok tiga alam yang akan dihuni, yang dipijak. Satu ini dunia, kan? Dari kata dana yadnu dunuwan, sifat lainnya dunia, sesuatu yang cepat, dekat, singkat, rusak, fana. Itu artinya, ya, dana sesuatu yang cepat, dekat. Jadi gak terasa ya, kayaknya baru kemarin kita ngaji, sekarang ngaji lagi gitu, padahal sudah berlangsung cukup lama. Tak terasa sekarang sudah masuk di pertengahan menuju ujung bulan Mei, padahal rasanya baru kemarin 2026 itu, rasanya baru kemarin masuk kampus. Tak terasa tinggal berapa bulan lagi selesai gitu. Nah, itulah dunia ya, rasanya masih muda padahal cucu sudah 10 gitu ya. Nah, itulah dunia. Yang kedua, sifatnya rusak ya. Ini kalau nggak diapa-apain, ini gelas ini termasuk air yang ada di dalamnya, diamkan saja, diamkan, nanti sebulan lagi saya kesini, lihat nih, rusak. Ini sudah tidak bagus. Ini gak usah diisi air nih, gelas, diamkan saja, nanti berdebu, rusak sendiri. Itulah dunia. Digunakan dengan cara yang baik, kita rawat, pada akhirnya selesai juga. Ini baju dicuci, dihilangkan kotorannya, dipakai, ujung-ujungnya kan selesai juga, rusak juga. Tidak dipakai pun, rusak juga. Itulah dunia. Karena itu memperebutkan yang akan rusak itu kurang kerjaan. Jadi saya kasihan kalau ada orang rebutan dunia itu, saya kasihan itu. Ya, karena memperebutkan sesuatu yang sebetulnya potensi rusak. Yang baik itu bagaimana? Dirawat instrumen dunia itu untuk memberikan manfaat sementara pada kita, karena semua sifat yang ada di dunia ini termasuk kehidupan kita sifatnya sementara, enggak ada yang abadi. Ya, umur kalau tidak dirawat rusak. Dan akhirnya selesai, tanpa sadar selesai saja. Ajal tiba, tak disangka, tak disadari, pindah ke tempat yang baru, alam kubur. Kemudian dari kubur, itu kan waiting room, sementara kan, di barzakh. Nanti puncaknya terakhir, di kehidupan akhirat. Nah, ini cuma dua pilihannya. Kalau tidak ke surga, na'udzubillah ke neraka. Kalaupun mampir di pertengahan, A'raf namanya, tengah-tengah antara surga dengan neraka, bagi yang amalannya 50-50, amal soleh dan salahnya. Ini maaf, artikulasi saya jelas gak? Jelas ya? Kalau jelas artinya Anda mesti paham gitu kan. Sudah, gak usah jadi polemik, kita kan baru mulai. Jadi ada yang amal solehnya dominan 50,001% misalnya, nah ini surga. Ada yang amal salahnya yang dominan. Nah, ngaji itu. Ngaji. Amal salahnya dominan 50,001% potensi neraka. Ada yang 50-50. Amal saleh 50, amal salah 50. Maka disimpan dulu di pertengahan, di puncak tinggi namanya A'raf. Terlihat keindahan surga, takut mendengar teriakan jeritan orang-orang neraka.

Jadi kalau sesuatu yang membuat takut itu sedemikian dahsyat, kita menatap tuh gak ada keberanian. Mendengar saja sudah takut, apalagi menatap. Itu sifatnya tuh. Anda habis kajian, itikaf di sini sampai jam 1 tuh. Keluar dari sini, tiba-tiba dekat pohon tuh, dekat ATM, ada suara. Hihihi, gitu kan? Misal, apa sih gitu? Ya, dengar aja gak mau kan? Nah ini di gambarkan di dalam Al-Quran bahkan dengan surahnya Al-A'raf itu. Jadi kalau ngaji masuk ke ayat 46 sampai 49 kita akan temukan kisah itu. Ya wanada ashabul a'raf. Para ashabul a'raf yang 50-50 amalnya itu minta sama Allah, udah enggak kuat. Dengar aja udah enggak kuat. Dengar saja sudah enggak kuat. Dan ingin cepat masuk ke dalam surga. Nanti mereka itu dapat rahmat Allah baru dimasukkan ke dalam surga setelah hisab selesai semua. Tuh. Menakutkan tuh. Satu harinya bisa 1000 tahun. Kembali ke sini. Nah jadi konsep dasarnya, saya bicara yang dasar dulu ya. Kalau sudah paham ini, nanti masuk kajiannya enak. Karena konsep dasarnya mengerti. Saya lebih senang Anda paham dibandingkan menghafal ya. Pahami dulu, setelah paham kita praktekkan. Nah ini kalau kita satukan, jadi pekerjaan dunia kita mesti mengantarkan kita untuk meraih bekal positif ke tempat selanjutnya. Karena konsep dasar perpindahan itu mesti ada bekal. Ini kan long weekend nih, banyak orang ke Bandung. Tidak mungkin dari Jakarta ke Bandung kalau nggak bawa bekal, itu mustahil. Begitu sebaliknya, setiap pindah tempat ada bekal yang dibawa. Dan setiap berpindah tempat ada hukum yang diikuti di tempat baru. Anda akan pergi ke, Anda ketika tiba di Singapura atau di Malaysia, Anda harus menaati hukum setempat. Termasuk ikut ke toilet pun ikut hukum toilet Malaysia. Gak bisa hukum toilet Cicahem dibawa ke Malaysia misalnya. Diikutin hukum setempat itu yang kita ikuti. Perangkat setempat itu yang kita gunakan. Mata uangnya sudah berbeda. Diselipin hukumnya mungkin ada penyesuaian. Setiap tempat ada bekalnya, ada hukumnya. Jadi interdunia saja, interdunia. Berpindah satu tempat ke tempat lain di dunia, itu sudah menyiapkan bekal dan menyesuaikan hukum. Sekarang kita mau pindah alam. Pindah alam antum tuh. Sama kita. Pindah tuh ke barzah. Terus kita menginginkan hukum yang sama dengan dunia. Mustahil. Perangkatnya pun kita lepaskan, menyesuaikan dengan tempatnya. Bajunya gak begini lagi. Dilepas semua perangkat dunia. Makanya diumumkan di masjid-masjid itu telah meninggal dunia, meninggalkan dunia dengan segala instrumen dan kelengkapannya. Selesai, pindah ke tempat baru. Hukumnya baru, keadaannya baru. Pertanyaannya, apakah orang yang akan berpindah ke kubur saja sudah menyiapkan bekal yang positif supaya kehidupan di kuburnya berlangsung sukses dan membahagiakan, nyaman? Nanti dari situ pindah lagi ke puncak terakhir, bekalnya disiapkan enggak? Nah ini kalau enggak siap, persoalan. Bersyukurnya kita menjadi muslim, konsep kehidupan kita itu amalnya terintegrasi. Semua pekerjaan dunia itu, kalau kita kerjakan dengan pola yang benar, di saat yang sama juga mengumpulkan dan menghasilkan bekal perpindahan ke alam kubur dan ke akhirat. Ini yang semacam ini tidak ditemukan di keyakinan manapun, Anda boleh cek. Termasuk referensinya, di kitab utamanya, di firman Tuhannya, Al-Quran kita punya, penjelasannya hadis, nabinya jelas, profilnya jelas, biografinya jelas, lahir di mana, tugas di mana, wafatnya seperti apa, keluarganya bagaimana. Tidak ada satupun di muka bumi yang sampai hari ini hidupnya jelas, dari sebelum lahir sampai dengan wafat, meninggalkan apa, bisa dilacak tempatnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kurang apa lagi untuk membuktikan kebenaran Islam. Tapi tidak cukup sampai situ saja menjadi kebanggaan. Dipraktekkan petunjuknya. Nah, pola kita menjalani kehidupan di dunia tanpa meninggalkan aktivitas dunianya yang positif. Anda tetap aktif. Anda yang di dunia militer tetap jalani itu. Dan jangan tanggung sampai sukses. Anda yang belajar di kampus, silahkan kuliah. Anda yang jadi dosen, silahkan mengajar. Anda yang bisnis, silahkan bisnis. Yang dagang, dagang. Tapi bagaimana saat dagang itu dengan cara dan dengan ibadah di dalamnya, bagaimana mengkonversi satu amal, satu amal, amal itu pekerjaan, pekerjaan itu bahasa Arabnya apa? Amal, ya kan? Bagaimana

mengonversi sebuah pekerjaan dunia, saat dikerjakan itu punya nilai kuburnya, punya nilai akhiratnya. Hal yang melekatkan pada pekerjaan menjadi perbuatan positif untuk bekal di tempat yang kemudian, itu yang disebut dengan ibadah namanya. Apa namanya? Nah, ketika perbuatan itu menjadi ibadah, dipandu dengan panduan tertentu supaya jadi ibadah. Misal, ini contoh langsung ya, supaya tidak bingung. Nah, dalam ungkapan disebutkan dengan contoh itu menjadi jelas sebuah perkara. Ini ada kegiatan namanya minum, pekerjaan. Kayak antum minum tuh. Ya. Itu aktivitas kan, itu amal namanya. Minumnya kan tetap sama dengan yang lain minum juga. Mungkin gelasnya sama, isinya sama. Tapi bagaimana caranya ketika kita minum, efek dunianya dapat, efek akhiratnya bisa diraih. Efek dunia itu menghilangkan haus kan, kegiatan minum itu. Caranya sama, sama-sama diambil dengan tangan, kemudian diminum. Pembedanya apa? Ketika perbuatan amal ini diniatkan sebagai ibadah, dipandu oleh panduan agama dalam syariat. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu. Sammillah, sebut nama Allah. Bagaimana caranya? Kul, katakan bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat, bismillah. Baru minum. Haus bukan? Enggak, saya serius. Kalau haus saya minum banyak. Setelah kita minum sedikit misalnya, tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai. Maka tidak ada bagian setan ikut dalam minuman itu. Walaupun sedikit jadi energi nanti. Energi yang positif. Itu berkahnya. Poinnya adalah, kegiatan minum menghilangkan haus. Bismillahirrahmanirrahim merubah rutinitas minum menjadi ibadah. Itu yang hadis pertama dulu. Nah, nanti ketika diucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan ibadah, dituliskan poin bekal akhiratnya. 10 kebaikan. Merubah kegiatan dunia menjadi punya nilai ibadah, bahasa Al-Qur'annya disebut hasanah namanya. Apa namanya? Hasanah. Nah, nanti dari perbuatan hasanah itu diberikan kompensasi bekal akhiratnya, dituliskan. Itu yang kita sebut dengan pahala. Bahasa Qur'annya ajrun namanya. Apa namanya? Ajrun. Begitu perbuatan menjadi baik, ya, sesuatu yang dinilai baik oleh agama disebut soleh, amal soleh. Ya, perbuatan menjadi amal soleh, maka diberikan kompensasi untuk bekal pindah ke alam yang baru. Namanya ajrun. Jelas? Baik. Nah, nanti ketika itu diberikan, perbuatannya disebut dengan hasanah. Sekali perbuatan hasanah, maka ada 10 ajrun di dalamnya. 10 pahala. Itu ditemukan di Quran surah ke-6 ayat 160. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang terkonversi menjadi bekal akhirat, maka dia mendapatkan 10 poin untuk akhiratnya. Wa basyiril mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Bisa nanti di Al-Isra anna lahum ajran kabira. Itu yang disebut ajr. Nah, yang kita pulang, kita bawa pulang dari sejak alam kubur sampai ke akhirat ke sini, itu yang ini. Perangkat dunianya enggak dibawa. Karena sifat yang rusak tadi, ini minuman diminum, keluar lagi kotoran, rusak, selesai. Yang dibawa nanti ke alam kubur apa? Sampai ke akhirat. Itu proses minumnya, menjadi hasanah atau tidak. Nah, hasanah ini dikumpulkan, diakumulasi. Kalau tampak sekarang tidak, karena sifatnya untuk akhirat, bukan dunia. Kalau dunia itu dampak keberkahannya saja. Ajrunnya enggak tampak, ditampakkan itu nanti sebelum meninggal. Ya kalau mau cepat tampak ya silahkan gitu ya. Di dalam sakaratul maut ditampakkan. Ya, karena dia sering mengkonversi perbuatan dunia menjadi ibadah, namanya disebut abdun. Jamaknya ibadun. Nah, ibad. Karena sering mengerjakan perbuatan itu, ya, berpindah, karena bekalnya sudah banyak, mengkonversi ibadah, tenang dia. Anda kan kalau berangkat ke tempat baru, bekal banyak, tenang kan? Ya?
Ada yang mau traveling, bekalnya banyak.

0: banyak tenang kan? Mau pulang lihat waktu mudik, mau pulang bekal ada tenang kan? Ya, kalau nggak ada bekal gelisah dia. Kenapa nggak pulang? Nggak ada bekal bang. Tapi kalau sudah punya bekal, masya Allah, tenang, nyaman, pulangnya bahagia. Kadang-kadang tuh dikumpulin besar, lebih besar daripada tunggangan yang ia naiki. Motornya bebek, dusnya singa kan? Tuh. Tambahin pakai pelepah pisang ke belakang tuh, tulisin aku pulang gitu. Ya, dan dihubungi yang akan dituju itu, aku mau pulang. Dan saking senangnya karena punya bekal, lalu yang akan menyambut pun senang juga. Coba lihat kalau kita mau pulang tuh di penghujung Ramadan, menjelang Idul Fitri itu senang. Orang rumah yang akan dituju tuh dicat dulu, rapi-rapiin, semua diada-adain, nyambut dengan baik, bikin makanan dari malamnya. Kreativitas muncul. Ya kan? Kalengnya biskuit, dalamnya rangginang gitu kan, kumpul-kumpulin tuh. Semua variasi itu muncul karena senang. Jadi definisi pulang itu kalau punya bekal, pulang itu selalu menyenangkan. Anak kalau pulang sekolah senang nggak? Senang. Antum kalau kuliah selesai pulang senang nggak? Nah besok Anda pulang ke akhirat senang nggak? Dibilang senang takut besok. Nah kalau kurang senang artinya belum ada bekal. Nah nanti begitu kita mau pulang, karena bekalnya cukup, maka tenang hatinya. Ketenangan hati itulah yang disebut dengan mutmainnah. Ya, jiwanya nafas. Jiwanya nafas, sifat tenangnya mutmainnah. Mutmainnah itu ketenangan yang dilahirkan dari ibadah. Asalnya tumaninah, itma'anna yatma'innu. Makanya kenapa Anda ruku, jangan dulu bangun sampai tumaninah dalam ruku, sampai tenang. Sujud sampai Anda merasakan punya Allah dalam sujud, tenang, baru bangkit dari sujud. Nah sifat tumakninah yang dilatih dalam ibadah memberi sifat pada jiwa, maka jiwanya berubah jadi mutmainnah. Orang kalau jiwanya sudah mutmainnah artinya banyak ibadahnya, mau meninggalnya pun tenang. Turun Quran surah 89 ayat 27-30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun aku ridha dengan pemberianku. Ditampakkanlah kemudian hasil kinerjanya saat di dunia. Ini bekalmu nanti yang dibawa pulang. Surganya begini, amalmu begini. Pulang itu senyum wajahnya. Tenang, enak. Pulang aja. Fadkhuli fi ibadi. Ibad jadi konfirmasi. Tuh, ini hasil kinerjamu. Jangan diduga ahli masjid saja. Tidak. Ada yang berangkat ke kantor biasa, tapi di jalannya istighfar, di jalannya qiraat, murajaah, baca Quran tipis-tipis, gitu kan? Ya, saat yang sama berbakti pada orang tuanya, kelihatannya biasa, tapi amalnya luar biasa. Pulang, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ini surga yang akan kamu dapatkan nanti. Makanya tenang. Nah, saat nanti dia kembali dari dunia, pulang, di yaumul hisab, dikonfirmasi hasanahnya saat di akhirat. Ditunjukkan, nih hasanah kamu nih. Maka menjadi konsep kehidupan di setiap tempat yang kita lakukan. Orang Islam itu jangan tanggung kalau kerja sampai sukses, sampai bahagia, tapi niatkan ibadah, itu pembedanya. Jadi istri niatkan ibadah, jadi ibu niatkan ibadah, jadi anak niatkan ibadah, kerja niatkan ibadah. Gak ada ruginya, kalau meninggal nanti ada konfirmasinya. Maka di dunia itu harus jadi hasanah. Saat pulang ke akhirat ditunjukkan hasanahnya. Ini yang dimaksud di Al-Baqarah ayat 201 itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nah, itu konsep dasarnya begitu. Enggak akan kehilangan dunia. Tapi ikutkan pola dunia pada kepentingan akhirat. Dunia akan tunduk dan tidak akan kehilangan dunia. Sebaliknya kalau terlalu capek dengan dunia, akhirat dibawa ke dunia, akhirat enggak akan ikut. Pasti turun. Ya, jadi kalau akhirat diikutkan pada dunia, dunianya akan naik, akhiratnya turun. Jadi kalau ada yang susah bangun, susah ngaji, itu barangkali kebanyakan dunia, walaupun tidak maksiat. Tapi kalau dibalik, ikutkan dunia pada akhirat, nanti dunianya tunduk, akan ikut, gak akan kehilangan. Tapi kalau tiap harinya dunia, dunia, dunia, tanpa peduli dengan akhirat, dunianya mungkin sukses, mungkin mewah hidupnya, tapi akan gelisah ketika pulang. Sulit. Gelisah. Dan gak ada yang dibawa. Dan celakanya, akhirat selamanya. dunia sementara sifatnya. Gitu. Kenapa penting disampaikan? Karena ada yang terjebak dalam pola ini sehingga terlalu sibuk dengan kepentingan dunia, lupa bahwa dia akan pulang. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, bukan. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu yang ayat 200-nya. Ada segelintir orang yang kesibukan dunianya membuat ia larut menikmati dunia, lupa dengan bekal pulangnya, sehingga nestapa ketika pulang di akhirat. Nah, untuk mencegah itu semua, para ulama kemudian meneruskan risalah Nabi, dibimbing. Coba lihat sahabat-sahabat Nabi yang hadir membersamai Nabi, belajar dengan Nabi, dunianya sukses semua. Akhiratnya bahkan ada yang disebut masuk surga tanpa hisab. Lalu kurikulumnya diwariskan ke zaman sahabat, sahabat mendidik lagi generasi setelahnya, sukses juga. Masya Allah, jadi peradaban, pengetahuan berkembang. Nah, disaripatikan ini semua, ketemulah kemudian rangkuman dasarnya di 42 hadis. Dalam 42 ini, di antara yang paling populer Imam An-Nawawi dengan Al-Arba'in An-Nawawiyahnya, masuk pada pokok hadis yang kedua setelah yang pertama, amalan qalbu, niat. Di hadis kedua kita telah bahas di pertemuan lalu tentang Islam, kemudian tentang iman, konsep dasarnya di ihsan, bagian akhirnya. Nah, sekarang kita akan menuju puncaknya, menggabungkan Islam, iman dan ihsan dalam praktek kehidupan. Baru nanti yang terakhirnya kita tutup dengan perkembangan zaman di mana kita hidup menggunakan Islam, iman dan ihsan itu sampai muncul di ujung tanda-tanda kiamat. Harus tahu zaman kita ini situasinya bagaimana. Dan sekali lagi kita bersyukur punya Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri setiap perubahan zaman. Itu harus paham. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini umat akhir zaman. Nabinya Nabi akhir zaman. Sejak Nabi dilantik menjadi Rasul, ditetapkan sebagai Rasul, itu sudah khatamul anbiya wal mursalin. Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Bulan, rembulan telah terbelah, tanda bahwa ini akhir zaman, sampai ke puncak kiamat nanti puncaknya. Jadi ngaji akhir zaman itu jangan digambarkan kiamat saja, bukan. Akhir zaman itu adalah akhir dari waktu berkehidupan manusia sampai puncaknya, sampai habis kehidupan dunia ini. Nah, dari mulai Nabi dilantik sampai akhir puncaknya, wallahu a'lam nanti berapa tahun, berapa lama. Tapi nanti ada periode, kata Nabi, ada zaman seperti ini cirinya, zaman seperti ini cirinya, zaman seperti ini cirinya. Masalahnya begini, problemnya begini, solusinya ini. Bagaimana menjadikan pedoman Islam, iman dan ihsan mengatasi persoalan di zaman kita. Kalau tidak paham masalahnya, sulit kita mendapatkan solusinya. Analisis, mitigasi dulu. Nah, ini poinnya. Jadi jangan sampai ngaji akhir zaman bahas kiamat saja gitu ya. Itu sudah enggak dibahas pun terjadi juga. Pertanyaannya, persiapan apa yang kita siapkan? Karena kalau sudah kiamat, orang beriman meninggal semua. Saya, antum, kita enggak akan mengalami kiamat, wafat semua. Yang harus kita tahu itu sebelum kiamat kecil, sebelum kematian kita, sebelum kita wafat, kita hidup di zaman seperti apa? Tandanya bagaimana? Nah, solusinya apa mengatasi persoalan-persoalan itu? Sebelum sampai ke solusi, kita bahas dulu gabungan antara Islam, iman dan ihsan, dan praktek ketiganya dalam kehidupan. Sampai kita uji, malam ini kita di level yang mana? Apakah masih di Islam, sudah naik ke iman, atau sudah sampai ke ihsan? Lalu prakteknya dalam kehidupan seperti apa? Kenali zamannya bagaimana? Nah, kenali zaman ini kita akan teruskan nanti pada materi yang di pertemuan selanjutnya. Baru selesai hadis yang kedua, pindah ke hadis yang ketiga. Paham insyaallah? Konsep dasarnya dipahami ya? Nah, sekiranya kalau sudah paham, saya cukupkan mukaddimahnya, baru kita masuk pada inti bahasannya. Ini baru mukaddimah loh. Belum kita mulai nih. Sekarang baru kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah bacakan hadisnya, jadi saya langsung masuk ke pokoknya ya. Insyaallah kan sudah saya talaqikan juga dan sudah saya ijazahkan insyaallah. Baik. Islam, iman dan ihsan. Ada al-Islam gini. Ini al-iman. Yang ketiga al-ihsan.
1: Kalau ada rumus, ini rumus cepat di bahasa Arab ya, 4 huruf tanpa alif lam, yang i a i a iman islam ihsan ikhlas, kita ingin robah jadi orang pemiliknya, gunakan rumusnya mu'i, M-U-I, mu'i. Jelas? Halo? Mu, ini buang alif lamnya dulu. Ini buang, kalau dibuang alif lamnya jadi Islam gini kan? Islam. Nah, ini ganti jadi mim, mu gini. Ya kan? Jadi kalau sudah begini, ininya tetap mati. Huruf sebelum akhir dikasih harokat i. Karena ini, ini alif, alif itu tidak bisa menerima harokat. Alif itu hanya membantu bacaan jadi panjang. A, fataha, fa-nya dapat alif, fa. Yang punya harokat itu namanya hamzah. Jelas? Baik, alif tidak menerima harokat. Karena itu buang alifnya, lamnya yang mendapatkan harokatnya, i. Jadi, muslim. Mu'i, mu'i. Muslim. Iman, mu'i. Jadi mu'min. Ikhlas, mukhlis. Ihsan, muhsin. Gampang kan? Baik ya. Ikram, mukrim. Gampang. Ihram, muhrim. Jelas ya? Nah, gampang. Bahasa Arab gampang tuh. Ya. Betul, betul, saya serius. Gampang bahasa Arab tuh. Saya itu tinggal cukup lama di Arab. Saya lihat anak-anak yang kecil-kecil tuh, saking gampangnya, dia bisa bahasa Arab tuh. Saya serius tuh. Saking gampangnya. Anda bilang, oh ini kan tinggal di Arab, orang Arab. Unta itu ribuan tahun di Arab. Dia bisa bahasa Arab tuh. Tapi kan itu binatang, Ustaz. Beo, Bandung. Bawa ke Jeddah misalnya tuh. Ya. Kasih tahu 3 hari itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bisa dia tuh. Poinnya apa? Asal kita filosofisnya mau kita berusaha, maka segala sesuatu itu mudah kita dapatkan. Apalagi manusia itu makhluk keren. Oleh Allah diberikan semua instrumen dalam dirinya yang memudahkan ia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, untuk instrumen bahasa itu lidah, lisan kita itu. Nanti dari 7 tahapan, nanti di dalam lisan ini keunikannya dibuat sedemikian ringan tanpa tulang, salah satunya untuk memudahkan kita berkomunikasi. Dan dahsyatnya orang Indonesia itu paling keren, lidahnya sudah dilatih berkomunikasi dari beragam suku, beragam bahasa kan banyak di kita itu. Karena ringan melatih itu sehingga pakai bahasa apapun adaptasinya mudah, dan seperti penuturnya. Coba lihat, gak akan bisa dibedakan orang Chicago bahasa Inggris. Bahasanya tuh luas. Ya, saya waktu 2010 itu tugas di Mekah. Mekah. Saya temui seperti seorang syekh, badannya besar, jenggotnya panjang begini, badan besar di jalan. Saya katakan begini ketemu, "Assalamualaikum Syekh, kaifa haluk?" Apa jawabannya? "Dabdi mati Tasik." Dabdi mati Tasik. Ya. Ini menarik tuh. Balik ke sini ya. Muslim. Kalau kita ingin tambahkan banyak. Nah, kalau sudah begini bentuknya, muslim, mukmin, ke atas siapa? Muhsin.

sepanjang tidak dikhususkan. Kalau ingin spesifik mengkhususkan, membedakan gender, tambahkan ta di ujungnya untuk perempuan. Jelas? Muslim untuk perempuannya, muslimah. Mukmin, mukminah. Gampang, tinggal tambah ta di ujungnya. Muhsin, muhsinah. Shaim, ah, masuk ya. Tambah ta. Untuk mengkhususkan. Sepanjang tidak dikhususkan, tidak dibedakan, berarti mencakup laki-laki dan perempuan. Misalnya ada surat Al-Mu'min, apakah surat itu untuk laki-laki saja? Tidak, sepanjang tidak dikhususkan. Jelas? Baik. Kalau kita ingin ganti jadi banyak yang sifatnya mencakup semua, sepanjang tidak dikhususkan, ditambah un di ujungnya, atau kalau ingin ditekankan menjadi nasab atau jar, tambah in di ujungnya, bisa un atau in. Muslim, tambah un jadi muslimun. Kalau ingin ditekankan menjadi apa? Muslimin. Wa ana minal muslimin, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lah wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin. Bisa wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin, dijadikan sebagai bagian dari Islam, orang Islam, tapi ditekankan sifatnya, saya benar-benar orang Islam. Itu maksudnya, saya benar-benar orang Islam, bukan sebatas saya juga orang Islam. Tidak, min di sini memberikan penegasan, penguatan. Makanya nanti ada juga redaksinya ya, wa ana awwalul muslimin, seperti Quran surah yang ke-6 ayat 163 itu. Oke? Okay? Ini mukmin jadi apa? Mukminun, kan? Atau mukminin. Minun atau mukminin. Yang ini muhsinin atau muhsinun, kan? Karena kita akan menekankan maknanya, maka kita fokuskan dengan menggunakan nasab atau jar. Ya, nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat supaya tidak goyah. Kalau rafa itu mengangkat. Jadi maksudnya apa? Kalau kita menancapkan pada diri kita, terangkat derajat kita di hadapan Allah. Mana filosofisnya seperti itu. Ya, ini penting saya bahas karena saya spesialisasinya di bidang bahasa. Ya, disertasi kami itu mengkaji keistimewaan bahasa Quran 30 juz dari tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dan saya sekarang ngajarin di linguistik. Jadi pendalaman ke sini memberikan penguatan akan makna kepada kita. Jadi bahasa Arab itu unik. Jadi ketika kita sebut muslimun, bukan hanya menunjukkan jamak, tapi dengan berkumpul itu syiar kita terangkat. Antum kalau sering jamaah ke masjid banyak begini, terangkat keislamannya, terasa. Bangga Anda sebagai muslim itu. Ya, sama Anda. Berakhlaknya bareng-bareng, jujur bareng-bareng, disiplin bareng-bareng, terasa. Makanya kalau mau iqomat itu, iqomat, kalau mau terasa kenikmatan sholat saat akan iqomat, jangan pas lagi duduk-duduk, suruh bangun dulu semua. Kami kalau di luar itu, di Timur Tengah itu, bangun dulu semua. Bangun, baris, rapi, sudah baris, sudah rapi, baru iqomat. Itu terasa ada saf yang kokoh itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu masih sandaran, satu masih tiduran, namanya begini. Satu balas chattingan begini. Gak terasa, bangun dulu, rapi, simpen, matikan handphone, selesai. Rapi, begini, iqomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terasa benar getarannya kesini. Lalu imam melihat kan, satu-satu. Ya. Kami waktu di Tripoli jadi amin khutbah itu, kita jalan tuh lihat safnya, runtutin. Lalu kita katakan, "Istau, rapatin yang benar. Tegak." Ya. "Istaqimu, fokus, siap-siap." "Sawu shufu, fa inna tasyiyata shufuf min iqamatis shalah." Rapatin, rapikan supaya bagus, rapi baru dimulai. Dan itu tidak harus pakai bahasa Arab yang dipahami oleh makmumnya. Jadi ada bahasa-bahasa yang tidak harus Arab. Kecuali bahasa-bahasa paket syariat. Seperti adzan. Gak usah diterjemahkan. Gak usah dirubah juga, maknanya hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menggema. Kejiwanya menghujam. Coba-coba ganti, gak akan enak. Oh, Jawa Barat nih. Allahu Agung, Allahu Agung. Kan? Terdepok, Tuan Dua Gede, Tuan Dua Gede. Katanya kan. Gak nyambung, hilang. Siarnya hilang. Quran gak bisa terjemahkan. Quran itu unik. Dari nama surat saja itu sudah membawa kenikmatan dalam penyebutannya. Ketika dirobah terjemahannya ada, tapi ketika dirobah menjadi terjemahan dalam pergaulan makna, itu hilang nanti.

0: kenikmatannya. Akhi, hafalan sampai mana? Bu, ibu sampai mana ngaji? Alhamdulillah Ustaz, An-Nisa, Masya Allah. Ayo Ece dugi ke mana? Oh, Abdi An-Naml. Coba ganti. Ibu tos dugi ke mana ngaosna? Serat ibu-ibu. An-Nisa. Ayo Ece, sirum. Gak enak. Coba ya. Nah, jadi gak harus nanti dalam bahasa-bahasa yang bukan paket syariat, tidak harus bahasa Arab juga. Anda boleh nengok di sini, katakan, tolong rapatkan saf, tenangkan hatinya sebelum sholat, khusyukkan. Boleh jadi ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Yang rapi ya Pak, ibu di belakang rapi, tenang dulu sebelum kita mulai, rapatkan safnya. Lebih terasa kan? Nah, boleh seperti itu, karena bukan dari bahasa pokok syariat. Kalau sudah paham, baru terjemahkan ke bahasa Arabnya, istau, istaqimu, cukup. Ini orang enggak paham, istau. Sana bilang, sudah tahu.
1: Masuk deh. Nah, sini. Sekarang lebih aneh lagi, istau. Sana syududu. Udah. Supaya enggak ngantuk aja, supaya enggak ngantuk. Dunia makin aneh maksudnya.
0: Nah sekarang yuk, Islam orangnya siapa?
2: Muslim.
0: Iman? Ihsan? Kalau kita ingin praktekkan ketiganya, rubah jadi bentuk orang. Muslim, mukmin, muhsin. Muslimin, mukminin, muh sinin. Kenapa kita fokus ke nasab dulu? Nasabar rajulu asahu fil ard. Seseorang menancapkan tongkat dengan kuat, tidak goyah. Tancapkan pedoman keislaman itu pada jiwa kita, jangan goyah. Baru terasa nikmatnya, baru terangkat derajat kita. Itulah yang kita dapatkan al-islamu. Ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi. Dan gak ada yang bisa menyaingi. Bagaimana terasa pedoman keislaman itu tinggi kalau dipraktekkan? Gak ada saingannya. Tidak. Nah sekarang di level mana kita berada sampai malam ini? Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas makna ketiganya. Sekarang kita lihat dengan parameter itu, ukuran itu, di mana level kita berada. Standar yang pertama, paling pokok, paling dasar, kalau sudah memeluk agama Islam itu minimal mengamalkan pedoman-pedoman keislaman, disebut muslim. 41 kali kata ini ditemukan dalam Al-Quran, muslimin. Dengan turunan-turunannya. Pelan-pelan ya. Dah? Kalau seseorang sudah berislam, yang pokoknya itu lima, maka terjadi perubahan pada hidupnya. Dipandu dengan keislaman itu. Apa saja perubahan yang terjadi pada hidupnya? Walaupun nanti secara formal baru mengucapkan di lisannya. Dasar yang pertama, ingat yang lima rukun. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tsoma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lima ini. Jadi latihan menjadikan Islam itu tersemai pada diri kita, lalu menjadi perilaku dalam hidup sehingga menjadi muslim atau muslimah dengan cara yang baik. Maka latihlah dengan lima yang pokok ini. Begitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kalimat syahadat ini ketika diucapkan di lisan dibuktikan lewat penguatan latihan pada empat rukun selanjutnya. Ketika itu dikerjakan, terjadilah perubahan pada kehidupan kita. Nah, ini yang masih standar yang pertama ini. Satu, sudah diucapkan syahadatainya, komitmen Tuhannya siapa? Allah. Cara bertuhan, menuhankan Allah melalui jalur siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membuktikan kebertuhanan itu? Kita pernah bahas dulu, latihan pertamanya membangun koneksi dengan Allah. Ya, sesuatu yang terhubung dengan kuat disebut silah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Allah disebut salat namanya. Salat. Maka latihan salat kita, salat. Kenapa salat diwajibkan? Untuk mengkonfirmasi bahwa kita punya apa pembuktiannya kita bertuhan? Pembuktiannya kita ibadah.

Bagaimana cara ibadahnya? Diatur caranya, ya, tunaikannya seperti apa, waktunya berapa kali. Jadi sholat itu bukan sekedar ibadah, itu adalah ibadah yang mengkonfirmasi bahwa kita sudah bertuhan kepada Allah. Itu yang dimaksud Quran surah 20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah satu-satunya yang layak dipertuhankan dan disembah. Kalau engkau bertuhan kepadaku, buktikan kebertuhananmu padaku dengan menyembahku. Caranya tunaikan salat sebagai bukti engkau terkoneksi denganku. Zikir itu terkoneksi. Zikir itu teringat, terkoneksi, nyambung. Dari mana taunya kita tersambung dengan Allah? Saat sholat itu dilatih, dikerjakan. Nah sekarang, untuk membuktikan kita muslim, minimal kelihatan bahwa kita itu sholat. Bukan sekedar diucapkan syahadat. Buktikan syahadat itu lewat sholat. Nah nanti, terjadi perubahan ketika sholat itu. Selesai sholat, dibawalah dampak dari sholat itu, melekat menjadi karakter yang menunjukkan kita itu muslim. Apa karakter yang menunjukkan bahwa kita seorang muslim yang sudah sholat dan benar sholatnya? Maka dikonfirmasi lagi di Quran surah ke-29 di ayat ke-45. Ini contoh dulu ya. 29 ayat ke-45. Pelan-pelan nih. Utsnu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Baca, belajar, pahami kata Allah. Semua pedoman yang tercantum dalam Al-Qur'an diajarkan oleh Nabi. Tunaikan salat supaya terkoneksi dengan Allah. Kalau engkau benar salatnya, salat itu membuat engkau menjadi orang baik yang terbebas dari dua sumber keburukan. Di intinya, sholat itu kalau benar dikerjakannya pasti merubah kita menjadi muslim yang sejati. Ciri muslim itu pasti baik. Persamaannya begini, muslim sholat baik, A B C. A sama dengan B sama dengan C. Bila A sama dengan B sama dengan C, berarti A sama dengan C juga, ya kan? Halo? Orang Islam itu untuk membuktikan keislamannya benar, dia sholat untuk menunjukkan dia punya Tuhan, membuktikan syahadatnya. Muslim itu yang mempraktekkan dasar keislaman yang ada lima. Yang pertamanya apa? Syahadat, kan? Syahadatin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Untuk membuktikan dia syahadat itu dengan lisannya, buktinya dia sholat. Dari kata silah yang mengoneksikan, terkonfirmasi dia punya koneksi Tuhan, namanya siapa? Allah. Begini, nah sini, sholat konfirmasi bahwa dia sudah muslim, jelas? Nah kalau sholatnya benar, pasti jadi baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Untuk mengetahui hakikat sesuatu, cari lawannya, ya. Baik lawannya apa? Buruk. Lawan dari baik itu buruk. Artinya kalau semua keburukannya sudah hilang, muncul baiknya. Kalau orang tidak berbuat baik, muncul buruknya. Semakin kita tekan buruknya, naik baiknya. Kalau hilang siang, muncul malam, kan? Kalau malam hilang, muncul siang. Jadi kalau kita sudah bisa menekan sumber-sumber keburukan, otomatis jadi baik. Gampang, Pak, kalau pengen jadi baik itu jangan berbuat buruk. Itu aja. Nah sekarang apa yang menyebabkan, Bu, seseorang jadi buruk? Cuman dua pokoknya. Satu fahsya, dua mungkar. Itu aja. Jadi tugas kita selama hidup, kalau pengen jadi orang baik, pengen suami baik, pengen jadi istri yang baik, ibu yang baik, ayah yang baik, anak yang baik, cuman gampang, satu aja. Tinggalkan keburukannya. Dua sumbernya dilatih dari kecil. Satu fahsya, dua munkar. Fahsya itu keburukan yang sumbernya dari sini, dari syahwat bawah. Maaf ya, pornografi, porno aksi, kata-kata kotor, jorok, penyimpangan seksual, LGBT, dan segala turunan-turunannya, itu semua masuk kategori fahsya.

Jadi tidak mungkin ada orang sholat kata-katanya kotor, itu mustahil. Karena kalau benar sholatnya, sholat itu melatih seseorang, organ tubuhnya itu pasti baik, terhindar dari yang fahsyat. Dan persamaan ke A-nya yang muslim, otomatis orang Islam itu pasti lisannya baik. Orang Islam itu pasti tangannya baik, karena tangan ini pernah dipakai sholat. Lisan ini baru memulai sholat, sudah Allahu Akbar mengoneksikan, saya punya Tuhan yang paling agung, satu-satunya Tuhan, Allah. Tuhannya maha baik, masa hambanya gak baik? Malu punya Tuhan Allah maha baik, hambanya gak baik. Ya, merusak nama baik Tuhan itu. Anda TNI punya korps misalnya, terus menyimpang dari ketentuan, kan merusak korps nama baik. Ya kan? Anda punya keluarga, berbuat buruk, tanya, anak siapa sih itu? Ya kan? Bapaknya yang kena, merusak nama baik keluarga. Nah ini punya Tuhan, maha baik, maha pengampun, maha sayang. Tuhannya maha baik, hambanya menyimpang, malu dong. Gimana nanti pulang menghadap Allah? Jangankan pulang menghadap Allah, masa, maaf ya, lisan bohong, terus menghadap Allah dalam sholat, Allahu Akbar, gak malu nih. Tuh handphone yang dipakai ngerekam tuh, isinya apa tuh? Terus dimasukin ke saku dalam sholat. Di dalamnya pernah ada gambar-gambar yang tak baik dan sebagainya. Apa gak malu? Di muslim itu kalau benar muslimnya, dipraktekan. Maka nanti muncul definisi dari itu. Nabi terangkan lagi ke bawahnya. Misal apa? Di Al-Bukhari, nomor hadis berapa? 10. Di muslim, nomor hadis berapa? 40 Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari Nabi SAW. Hadisnya bunyinya bagaimana? Al-Muslimu. Seorang muslim itu, kalau benar keislamannya, man salimal muslimuna, di redaksi lain, versi yang lain, man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah orang yang mampu memberikan kenyamanan pada orang di sekitarnya dari keburukan lisan dan tangannya. Tuh, contoh. Pertanyaan pertama sampai malam ini, sudahkah sholat kita membuat kita terbebas dari perbuatan fahsyat? Nanti kalau sudah masuk ke kajian yang terakhir nanti, di hadis yang kedua. Ingat, kita baru ngaji dua hadis dari 42. Itu udah setahun. Pun belum selesai. Nanti bagian penutupnya itu menjelaskan ciri-ciri perubahan zaman sampai ke akhir. Jarang ada yang dibahas nih. Nanti semakin berpindah waktu, tingkat kriminalitas dari fahsya dan mungkar itu berkembang semakin kompleks, bertambah ini. Contoh, ya, penyimpangan seksual, LGBT itu, homoseksual, lesbian, transgender dan sebagainya, itu masuk kategori fahsya. Zaman Nabi Lut, Ibu tahu Nabi Lut?

mabuk, kan sering saya sampaikan. Yang amatir saja 5 kali sehari, kebayang yang profesional. Begal sekampung, begal semua. Datang Islam, diajarin sholat, selesai. Artinya apa? Kalau ada sekarang mengaku muslim masih berbuat demikian, ada yang salah dalam sholatnya itu. Ada yang gak baik hubungannya sama Allah. Ayo balik lagi. Ya, perkara fahsya ini coba cek. Ini bahaya, merusak otak nih. Ya, tayangan-tayangan yang gak jelas-jelas itu, gambar-gambar yang tidak positif itu merusak. Teman saya itu ahli saraf, itu pernah meng-MRI. Ya, otak-otak yang, maaf ya, maaf, teracuni oleh sifat pornografis yang fahsya itu lebih jahat dibandingkan narkoba. Narkoba saja sudah jahat, merusak saraf sistem. Ini bikin merah nih di sini nih. Merusak. Nah, ini sholat tuh mencegah itu. Cegah, jauhi, jauhi, jauhi. Nanti muncul sifatnya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajara an manahallahu anhu. Kalau pernah ada orang berbuat yang tidak baik, maka oleh Nabi ditutup kalimatnya, berhijrahlah, berubah jadi baik, meninggalkan perbuatan yang tak baik. Jadi Nabi itu sudah memberikan definisi hijrah. Hijrah itu bukan ikut komunitas A, ikut kajian B, Ustadz A, Ustadz B, hanya Ustadz Adi saja hijrah. Tidak. Hijrah itu berpindah dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Indahnya Islam itu seperti itu. Sepanjang orang masih ada nafasnya sebelum meninggal, maka dia masih punya hak mendapatkan kesolehannya. Jangan pernah menghukumi orang bahwa ia selesai dengan kemaksiatannya. Tidak. Sepanjang masih hidup, belum nyawanya sampai ke kerongkongan, dia masih punya hak menjadi orang baik. Minimal kita doakan. Itulah indahnya dalam Islam itu begitu. Doakan. Coba, saya kan sering bilang ya, Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya Fir'aun. Udah buruk banget lah gitu. Masih diberi hak oleh Allah. Dikirimkan 2 nabi, Musa dan Harun, supaya kembali jadi baik. Nah, ini kan bukan Fir'aun kita. Kalau memang pernah salah, mengkonfirmasi kita manusia. Tapi ciri manusia itu kalau salah, dia pengen berubah. Itu yang membedakan dengan setan. Setan tuh gak kenal benar. Kalau salah, salah terus. Gak mau berubah. Yang benar terus gak pernah salah, itu malaikat namanya. Quran surat 66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak punya bakat maksiat, enggak pernah salah, mengerjakan tupoksi dengan benar. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat misalnya? Enggak ada. Semuanya itu benar, sempurna, enggak ada salahnya. Satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan sifat takwa saja itu malaikat. Lawannya setan. Setan itu enggak kenal benar, salah terus. Dan penyebutannya di Quran seimbang untuk menunjukkan paradoks makna berlawanan. Malaikat 88 kali. Jadi setan itu salah terus, enggak kenal benar dia. Walaupun tahu itu benar, enggak mau benar, itu setan. Makanya dalam bahasa Yunani disebutnya diabolis, intelektual yang keblinger. Ya, dalam bahasa Arab disebut iblis, tertutup dengan keburukan sehingga kenal benar. Manusia itu tengah-tengah. Kadang benar, kadang salah. Kalau salah kata Nabi, dia hijrah, meninggalkan kesalahannya jadi benar lagi. Berpindah dari rel yang salah ke rel yang benar disebut taubat namanya. Dia taubat, pembeda setan dengan manusia itu taubat. Makanya Nabi Adam oleh Allah diberikan petunjuk untuk melatih keturunannya supaya bisa taubat. Karena tidak semua keturunan Nabi Adam itu jadi nabi, jadi rasul yang maksum, terjaga dari maksiat, tidak. Potensi salah. Makanya dicontohkan dalam training Nabi Adam sebelum turun ke bumi itu, dicontohkan ini salah nih begini. Ketika salah, jalan kembalinya begini. Mengapa diizinkan memakan buah khuldi itu, dalam tanda petik, untuk mengajarkan pada keturunannya, kalau salah, ini ada kalimat untuk pulang, supaya ada jalan pulang, jadi benar lagi. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi, innahu huwa tawwabur rahim. Adam diajarkan kalimat-kalimat taubat, supaya membimbing keturunannya, kalau kamu salah, Sep, Cep Adi, pami lepat, pami salah tuh. Ini cara kembalinya begini, taubatnya. Kalimatnya begini. Dosa umum, Rabbana zalamna anfusana, illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Dosa ini, zalamtu nafsi, faghfirli, faghfarlah. Dosa pernah berbuat zina, macam-macam dan sebagainya. Turun lagi. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Dosa puncaknya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana

0: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. Kita punya itu. Jadi selalu ada harapan menjadi baik. Allah memberi kesempatan. Makanya ngajar itu para kiai, ustaz tuh lihat jamaah itu dengan potensi kebaikannya. Ayo kembali. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang benar. Jadi orang benar itu enak. Kalau sudah tahu benar enak, ngapain jadi salah? Tuh. Jadi kalau selalu benar namanya apa? Malaikat. Kalau suami ibu pernah salah, itu artinya suami ibu manusia. Kalau ibu berharap sempurna sebagai seorang suami, cari malaikat tuh. Kalau minat silahkan tuh. Nah, Anda pun kalau menemukan istri berbuat salah, tandanya betul itu manusia. Tapi pastikan lagi, diperbaiki kesalahan itu, hijrah berubah dari yang kurang baik jadi baik. Nah, itu manusia yang sejati. Kalau salah terus gak mau benar, patut diduga dia. Mas, dia terprovokasi oleh setan, diwariskan itu minal jinnati wan. Nah, itu pembedanya. Nah, buktikan kita ini manusia, Pak. Buktikan. Kalau salah sebagai manusia, namanya kan insan, salah satu namanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, innama sumiyal insanu insanan li'annahu indama uhida ilaihi fanasiya. Paham? Salah satu makna insan itu punya kemiripan dengan nisyan. Nisyan itu lupa. Kenapa disebut insan? Karena ketika menjalani kesibukan kadang lupa. Sedangkan lupa itu temannya salah. Nasiya kata kerjanya. Salah itu akhtona. Kita salah nasina. Kita lupa nasina. Kita salah akhtona. Nasina au tohna. Ada potensi lupa. Saat lupa itu salah. Kita tahu, Pak, bohong itu salah. Cuman saat berbohong lupa kalau itu salah. Kita itu sadar korupsi itu salah. Cuman saat korupsi lupa kalau saat korupsi itu salah. Itu nasi, ya, nasi. Celakanya kita makannya nasi. Saya lagi ngaji begini waktu kuliah tuh, dosen kami tanya, mama nak kita kita kompak jawab nasi na ya ustaz. Apa kata syekh kami? Akaltum nasi fanasitum. Akal tum nasi kathiran, kalian kebanyakan makan, maka kalian lupa. Itu gambaran saja, ya. Tidak harus makan nasi langsung lupa, tidak. Ya, itu maksudnya ada makna dari bahasa Arab nasi, ya, artinya lupa. Ya. Apa makanan pokok kita? Nasi. Yang beras. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ya. Cuman sumber nasi dari Nah, itu pembedaannya, jadi hijrah. Nah, kalau kita merasa menjadi muslim sampai malam ini sudah bisa baik, sholatnya baik, pembuktiannya pada akhlaknya. Fahsya lewat gitu. Jangan dinormalisasi. Penyimpangan fahsya jangan dinormalisasi. Kalau salah ya perbaiki. Homoseksual, lesbian, LGBT, jangan dinormalisasi. Tapi juga jangan kemudian divonis berlebihan. Dibantu dia supaya sembuh, didoakan supaya sehat, balik lagi. Itulah muslim yang sejati. Jangan sampai dia merasa ditekan terus sehingga menyimpulkannya, sudah saya fitnahnya begini ya begini aja. Saya pun buktikan saya bisa sholat. Allah. Rusak tuh. Rusak akhirnya. Nah, jadi jangan dinormalisasi. Kalau ada yang melambai itu, ya. Nah, berubah. Kalau laki-laki tegak, buktikan, tegak latihan. Latihan yang betul, yang benar, pembedanya. Perempuannya perempuan aja, sudah. Jalani fitrahnya, istimewa. Ada kemuliaannya. Nah, sholat menjaga itu. Kalau ada yang kurang-kurang tepat, mata kurang tepat, sampai ke ujung kaki. Kan sholat itu dilatih semua, dari pikiran sampai ke bawah itu. Makanya tiganya mesti berfungsi. Lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Supaya nanti seimbang. Allahu Akbar, lisan. Fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah, aku berikrar saat ini Engkau yang teragung paling besar. Tapi aku juga dalam hidup kadang merasa, ya Allah, besar dari orang lain. Sombong pada pasangan. Merasa lebih tinggi dari tetangga. Aku tobat, ya Allah. Maka dia katakan dalam tobatnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriki wal-maghrib. Allahumma naqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abiyadu minal danas. Allahumma aksilhu bil ma'i wa thalji wal barak. Ya Allah, hamba ngaku
1: saat ini.

hamba itu banyak salahnya dan Engkau Maha tahu itu. Tapi hamba punya keyakinan, ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha pengampun tanpa batas. Mohon ampuni dosa hamba dalam sholat ini dan jauhkan dari kesalahan itu. Hamba gak ingin lihat sampai akhirat sejauh timur dan barat yang gak pernah bertemu kembali. Kalau perlu, ya Allah, gunakan air yang dingin untuk membasuhnya. Ini kata kiasan majas, maksudnya bersihkan sebersih-bersihnya sebelum hamba wafat. Lalu kita ikrar untuk menjadi hamba yang baik, muslim yang baik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ardh hanifan muslima wama ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ay wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya saat ini kepadamu, ya Allah, Tuhan yang hak penguasa semesta alam. Kalau selama ini aku sholat, aku puasa, aku beribadah, aku hidup sampai wafat pun itu karenamu. Kalaupun aku wafat dalam sholat ini, mohon tetapkan aku, ya Allah, sebagai muslim yang baik, yang taat kepadamu. Makanya sering doa yang kedua ini dibaca oleh Sayyidina Ali khususnya di kesempatan sholat malam. Nanti ada 9 lafadz, boleh pilih. Jadi silahkan mau baca nanti wajah tuh, mau baca misalnya Allahumma ba'id, silahkan boleh. Itu hadisnya nanti ada 9. Mau digabungkan dengan beberapa yang lain, Allahu Akbar Kabiro, boleh, silahkan. Belajar yang benar, ya. Nah, nanti terasa kejiwanya tuh. Jadi begitu kita komitmen, kalau aku diberikan kehidupan setelah sholat ini, aku akan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik, hanifah muslimah, jadi orang yang lebih lurus sebagai muslim dan bangga dengan keislaman itu. Tuh kerasa gak pada jiwa kita tuh? Bahwa itu. Jadi begitu kalau sholatnya benar. Yang kedua, mungkar. Mungkar itu sumber keburukan yang sumbernya dari sini, nafsu perut dan akal. Nih, berbohong, berselisih, melukai orang, menghilangkan nyawa orang, mohon maaf, korupsi, nyogok, itu mungkar. Diingkari langsung oleh hati. Jadi gak mungkin ada orang tangannya dipakai sholat berbuat mungkar, itu gak mungkin. Karena terkoneksi dengan Allah. Ini yang dimaksud An-Nisa di ayat 103. Fa'idha qadaitumus sholata, maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha, maka bergegaslah untuk terkoneksi dengan Allah. Qiyaman, saat berdiri, waqu'udan, saat duduk, wa'ala junubikum, bahkan saat berbaring. Kalau sholatnya benar, kita bangun nih keluar dari masjid, itu langsung terkoneksi ingat Allah. Mana mungkin orang ingat Allah itu maksiat, itu mustahil. Gak ada. Gak ada orang keluar dari masjid ingat Allah terus ketukar sendal. Gak ada. Mana nu abdi tadinya? Ya sehilap nyimpen. Pakai sendal yang bagus, padahal dia datang ke sini gak pakai sendal tuh. Contoh ya, bukan di sini tuh. Ya. Nah, zaman semakin berubah, semakin berbahaya. Karena nanti ada yang menggunakan perangkat, instrumen amal soleh itu, instrumen petunjuk kesolehan, digunakan pada amal buruk, amal salah. Amalan-amalan yang seharusnya soleh dipakai ke masjid, kayak orang takbir Allahu Akbar, begitu semua takbir dia mundur tuh, kotak infak dia incer. Kalau sudah sampai ke situ, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Karena yang seharusnya pencegah kemungkaran digunakan sebagai berarti ada yang gak benar dari niatnya. Hadis pertama gak hatam, sifat amal soleh digunakan pada yang salah. Nyuri motor, yang amatiran baru datang dites oleh bosnya. 3 detik ya, cepat, cepat loh dia, cepat. Pakai mana dia, 3 detik. Wah, aduh gak bisa nih, sampai 4. Bos, belum bisa, sabar. Sabar. So, sekarang orang mencuri itu sabar. Koruptor, sabar. Sabar dalam korupsinya. Nah, kan bahaya itu. Ya, ketika orang sudah bisa sabar dalam maksiat, nah itu lampu merah. Nah, kita harus sabar dalam taat. Jadi orang berbuat maksiat saja bisa sabar, masa orang taat gak bisa sabar? Ya. Nah, ini coba buktikan nih sebagai muslim tadi. Ini standar loh, standar. Kalau standar ini bagus, maka berubah menjadi akhlak. Minimal yang tadi, contoh lain lagi, At-Tirmidzi. Nomor berapa hadisnya? 2317. Siapa rawinya? Hah? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan seorang muslim itu, seorang muslim dikonfirmasi kebenaran Islamnya oleh Nabi,

baiknya orang Islam itu meninggalkan yang enggak penting-penting. Tuh. Kalau enggak penting, Pak, enggak usah diucapkan, Bu. Kalau enggak penting, enggak usah ditonton. Jangan asal konten. Penting enggak tuh yang dikontenkan itu? Kan sekarang banyak kontainer kan? Yang bikin konten. Ya. Ada aliran makiyun yang suka maki-maki itu. Maki-maki aja, yang penting pemirsanya banyak tuh. Ya. Jadi enggak penting. Mandi lumpur, enggak penting, asal banyak view-nya aja gitu. Sekarang apa aja orang buat itu? Sakit kayaknya itu. Hati-hati loh, saya melihat ada gejala sakit secara kolektif ini dalam kehidupan yang luas bermasyarakat. Ini ada gejala itu tuh. Itu di Ali Imran nanti disinggungnya. Fa idza jaa amru minal amni awil khaufi adza'u bih. Ya, itu sejak dulu ada begitu. Kata Quran tuh direspon. Dulu ada kehidupan di Madinah, orang-orang kurang sehat. Segala sesuatu jadi konten. Memang dulu enggak ada media sosial, medianya pakai syair, tapi semua dikontenin. Lihat ini diberitain, lihat ini diberitain. Ada orang yang dia enggak peduli mau baik mau buruk, yang penting ada konten. Itu ada tuh diisyaratkan dalam Quran. Nah, kalau sudah begitu, ini menunjukkan ada gejala sakit kolektif secara sosial di masyarakat. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, minimal kita mulai dari pribadi kita, perbaiki dulu dengan begini. Ini standar muslim. Ya. Walaupun untuk viral itu kadang-kadang memang kontennya enggak penting. Itu komen Imam Al-Ghazali kalau ngaji Ihya itu, ada komen beliau itu. Ya. Di antara hal yang membuat orang itu banyak menyimak atau bahasa kita banyak viral adalah membuat konten-konten yang tidak penting atau membuat sesuatu yang hanya jadi perbincangan saja tentang makanan, tentang traveling. Jadi kalau Anda bikin konten begitu peminatnya banyak, tapi kalau bikin yang serius-serius peminatnya dikit. Makanya kalau ada kajian paling viewernya sedikit tuh. Tapi kalau Anda bikin konten yang sensasional, ya, yang menyimpang, itu peminatnya banyak. Tuh. Ah, tuh. Ya, peminat tuh. Makanya kalau peminatnya pengajiannya aneh-aneh, langsung viral. Tapi kalau serius tidak. Anda bikin konten aja judulnya, bikin judul. Syududu misalnya. Viral nih. Contoh aja. Tapi kalau kajian hadis Nabi, wah itu terlalu serius. Itu kata Imam Al-Ghazali bilang gitu tuh. Kalau yang penting-penting yang istimewa itu biasanya peminatnya agak kurang, karena yang penting itu hanya akan dirasakan oleh orang yang menempatkan dirinya penting. Islam itu menjadikan kita orang penting. Menjadi penting karena Anda sudah orang penting, tinggalkan yang enggak penting. Ngobrol yang enggak penting. Ya, di tempat-tempat yang enggak penting. Di mana sih ada agama yang mengatur sampai ajaran yang kecil-kecil itu diatur? Saking pentingnya kita tuh diatur, cara berpakaian diatur, cara jalan diatur. Coba lihat. Ke kamar mandi pun diatur karena kita orang penting. Orang penting itu kan aturannya banyak. Lihat VIP itu protokolnya banyak tuh. Orang penting itu ada protokol. Semakin penting semakin teratur. Kita itu muslim orang penting. Islam mengangkat kita derajatnya tinggi sebagai orang penting karena penting diatur protokolnya oleh Allah. Kalau urusan yang baik-baik, tempat baik, kaki kanan duluan. Di, masuk masjid kanan. Nan, baca. Allahumma aftah li wabawa rahmatik. Toilet, kaki kiri duluan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar baru kanan. Wah, ini itikaf di toilet. Lama baca gitu. Ah, itu bukan tempirasi. Yang di toilet maksudnya, ya. Gitu. Keluar cepat, hajat selesai cepat keluar. Itu diatur sampai begitunya. Ya, supaya yang kumpul itu yang positif-positif, berpakaian cara Allahumma kama hasan takhalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, dengan pakaian yang aku kenakan, tampilanku itu lebih baik. Lebih terlihat indah, seperti indahnya tampilanku, indahkan pula akhlakku dengan pakaian ini. Makanya dipakainya enggak sombong. Ini baru pakai baju komplek. Waalaikum. Jam berapa zuhur nih? Padahal baru jam 7. Itu. Jadi orang penting muslim. Ini standar. Maka keluarkan ayat-ayat tentang kenapa tadi

disebut sekian kali, keluarkan ayatnya. Nanti di situ ada kurikulumnya. Ini yang menata hati sebagai muslim, ini yang menata fisik, sampai nanti ini karakternya sampai pulang kepada Allah bangga dengan keislaman. Jadi semua orang-orang itu yang terang itu ketika diperintahkan oleh Allah berislam, saking merasa berharganya Islam itu langsung mengatakan, siap ya Allah, saya termasuk orang Islam. Dan kalimatnya menjadi muslim, wa ana minal muslimin. Contoh kalimat pertama yang diberikan di Quran itu di Al-Baqarah di ayat 131 ke Nabi Ibrahim, ya, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabbnya memerintahkan, ya Ibrahim aslim, berislam dengan benar, berislam, berislam, praktekan keislaman dalam hidupmu, kata beliau, qala aslamtu, siap saya kerjakan. Karena aslama itu kata kerja, saya kerjakan ya Allah. Jadi dulu begitu, bukan sekedar saya terima, siap terima, siap saya, sesuai petunjuk Tuhan semesta alam, siap kerjakan. Nah itu, jadi berislam itu ya begitu, lisannya berislam, telinganya berislam, tangannya berislam, ini satu. Nah ini standar. Di bawah ini, di bawah standar. Jadi kalau sampai malam ini ada kurang baiknya, segera berubah jadi lebih baik, jaga sholatnya. Nanti dipraktekkan secara sosial, urusan harta ada zakat, ya, supaya tahu cara menggunakan harta bagaimana. Kalau sudah paham, nikmat hidupnya. Kenapa? Kalau tak paham ini, tertekan kehidupannya, karena terkunci dengan pola pikir mengelola harta yang salah. Padahal menariknya, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Masa kita mengatur yang sudah diatur? Tinggal ikuti aturannya aja. Ini saya tanya sama antum ya. Yakin gak rezeki kita sudah teratur? Yakin gak Allah sudah menentukan kadar rezeki kita sampai meninggal? Yakin kan? Yakin gak bahwa rezeki kita tidak akan tertukar? Yakin kan? Sekarang bagaimana membuktikan keyakinan itu dalam perilaku kita? Karena pada prakteknya keyakinan itu gak nampak. Kalau sudah yakin rezekinya tidak akan tertukar, kenapa harus mengambil rezeki orang lain? Kalau sudah yakin teratur akan diberikan, kenapa harus khawatir? Nah ini problemnya, ngaji lagi. Rukun ketiga, zakat. Zakat itu bukan sekedar zakat, karena gak mungkin orang zakat kalau gak ada hartanya. Maka nanti di bab zakat itu diatur cara mencari harta bagaimana, mendapatkannya bagaimana, dengan cara yang baik seperti apa. Kalau sudah terkumpul, diniatkan untuk beramal yang soleh, ada skemanya ini, zakat, ada infak, ada sodakoh, dan seterusnya. Jadi itu pola hidup menggunakan harta seperti apa. Kalau sudah begitu, nikmat dunia ditundukkan kalau sudah bisa ngatur gitu. Nah kalau gak paham konsep itu, capek nanti hidupnya. Padahal kita yakin hidupnya, rezekinya sudah teratur, gak akan tertukar. Kok bisa masih khawatir? Saya tuh paling gemes, ya. Ada orang punya Tuhan Allah maha kaya, terus hambanya merasa kurang. Bingung saya itu. Ya, kita itu punya Tuhan maha kaya, kita hambanya, masa merasa fakir, merasa kurang? Sedangkan Tuhan kita maha kaya. Laisa kamitsli syai, nggak ada yang serupa ya, ilustrasinya. Tapi saya beri gambaran, Anda punya pimpinan kaya banget, kerja dengan pimpinan itu, bangga gak? Bangga, disebut namanya aja udah bangga. Kita punya Tuhan Allah Al-Ghani, maha kaya, maha segalanya, bangga harusnya. Kenapa merasa gak cukup? Nah ini yang pedoman-pedoman ini, turunkan lagi ayatnya nanti, turunkan, dipandu, itu standarnya. Nah standar yang kedua, semakin naik semakin kuat, nanti dilipat gandakan 10 kali lipat sejak di dunia. Yang kedua ini lebih hebat dari yang pertama. Jadi yang pertama itu baru beraktivitas lewat Islam, tangannya berislam, ini pikirannya berislam, tunduk patuh pada ketentuan Allah, lisannya berislam, kakinya berislam. Ya mulai hari ini berubah, coba sholat dulu perbaiki. Ini sebabnya bu, kenapa sholat itu mulai ditekankan pada anak-anak selagi kecil dan paling ketat. 7 tahun harus sudah disiplin, 10 tahun masih gak disiplin, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Ya kalau di orang Arab itu kulturnya diberikan pukulan kecil, ringan, bukan pukulan melukai, doroba. Tapi diterjemahkannya memberi contoh yang membuat dia mengerti. Doroba itu asalnya membuat contoh supaya mengerti.

0: Bukan hanya memukul, artinya tidak membuat contoh supaya orang mengerti. Kata Daroba pertama turunannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-26.
1: Inna Allah la yastahyi ayyadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.
0: Allah tidak merasa kecil apalagi merasa malu untuk membuat sebuah perumpamaan contoh. Ya, dari nyamuk, dari lalat yang kecil contoh. Nah, jadi kalau kultur kita di sini misalnya sesuai dengan adat ketimuran, gimana mendidiknya? Anak kecil suka nonton, kalau enggak sholat kurangi tontonannya, jajanannya kurangi sampai dia benar merasa bahwa sholat itu penting walaupun akalnya belum berfungsi sempurna. Nah, apa tujuannya? Supaya saat tumbuh remajanya dan dewasa jadi orang baik karena sudah sholat dari kecil. Saya titip dua aja kalau anak ingin baik, dua aja. Satu sholat, kedua Quran. Udah selesai. Sholat, Quran, sholat, Quran. Kalau dari kecil dididik dengan benar, ngajinya benar, sholatnya benar, insya Allah terjaga hidupnya. Insya Allah. Dua itu. Termasuk dunianya, dunia didatangkan. Coba lihat. 2018 saya pernah jadi Amirul Hajj. Dapat dua undangan, satu dari raja, yang kedua dari dubes. Saya minta maaf pada yang undangan raja, saya pilih yang undangan kedutaan. Karena gini, kalau dari raja itu bagus, tapi terlalu santai, enak gitu. Ya, saya pengen yang ada giatnya. Maka ternyata ketika ikut, kita mimpin satu pesawat. Dalam pesawat itu hampir 400-an orang kurang lebih. Ternyata hampir sepertiga itu ada anak-anak para penghafal Quran, yang yatim, ayahnya gak ada. Tapi investasi ibunya single parent dengan mendidik anaknya supaya hafal Quran, dititipkan pada guru-guru. Ibunya gak hafal, anaknya yang hafal. Tapi ternyata Allah muliakan perjuangan ibu itu, diterima ikhtiarnya, sampai jadi anak itu penghafal Quran yang baik, menerima undangan untuk berangkat haji, yang dibawa ibunya, gurunya, temannya. Satu anak bisa bawa 6 orang. Udah, pokoknya kalau benar, punya koneksi, Anda punya koneksi dengan komandan di Kodiklat, mudah akses ke sini. Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nih, sampai merasa punya Allah. Kita punya Tuhan namanya Allah. Sholat sampai merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, ringan. Tahu Bilal bin Rabah? Bilal punya apa hidupnya? Kekayaan juga terbatas, ilmu terbatas, jabatan gak punya. Tapi punya Allah. Ketika merasa punya Allah, dihukum tuh. Statusnya masih hamba sahaya. Di padang yang panas, sudah panas. Panas di Arab, bukan kayak di kita. Uapnya sedikit. Ya. Lalu dipanaskan batu, batunya pun panas, diterlentangkan, dicambuk tuh, di musim panas, di lapangan terbuka, di atas batu, dicambuk, irtad, murtad kamu, irtad, apa jawabannya? Ahad, satu kalimat, irtad, ahad, semakin kencang, irtad, semakin kencang, ahad, kul huwallahu ahad, ya Allah yang ahad, ya Allah, aku punya Allah, aku punya Allah, aku punya Allah, tuh. Saya belum pernah dengar dalam sirah, dalam kisah, Bilal ketika dicambuk mengatakan, aduh sakit, aduh sakit, aduh kurangin dikit dong, nggak ada keluhan. Punya Allah tuh Pak, tuh baru diuji sehari, jalan dulu supaya dipelajari dulu ini jalannya, nanti kamu kesini, kamu sudah hafal ini, rezekinya belum dapat, kerja belum diterima sudah ngeluh. Padahal itu Allah sedang arahkan dulu sebelum dikumpulkan rezekinya untuk memberikan pada dia. Pada sebuah proyek yang ke depan dia akan pakai lagi tuh jalan-jalan itu. Itu sampai dapat kita merasa punya Allah begitu. Begitu sudah terasa, Abu Bakar dikirimkan lewat, Abu Bakar diilhamkan lewat. Ditebus, jadi orang merdeka, jadi orang hebat, punya Allah begitu. Ini ya, latihan tuh, sholat sampai begitu, konektivitasnya kuat. Nah, ini kalau sudah seperti ini, insya Allah jadi orang baik. Nah, di Indonesia itu yang pintar sudah banyak. Kita butuh yang baik sekarang. Pintar dan baik. Pejabat yang baik, nanti baru muncul amanah, ustadz yang baik. Karena masa-masa nanti, sekali lagi nanti materi berikutnya kita akan pelajari itu, tanda-tanda perubahan zaman itu. Bahkan nanti kebaikan pun dipakai frame-nya aja, bingkainya, namanya persis sama, isinya maksiat. Seperti masjid dibangun di masa Nabi, masjid diror itu, namanya aja masjid, di dalamnya makar. Judulnya pesantren, pesantren, betul pesantren, pesantren. Tapi di dalamnya hanya untuk dilakukan perbuatan yang menyimpang. Korbannya santri. Akhirnya apa? Jatuh nama pesantren itu. Padahal tidak semua pesantren begitu. harus divalidasi lagi tuh, dicek. Kalau yang aneh-aneh itu sudahlah, nggak jelas tinggalkan aja. Ya, penyakit umat ini, kalau kata almarhum Zainuddin MZ itu sederhana itu, kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Kagetan aja, kaget gitu. Ya, kalau ada yang menyimpang tuh jangan aneh, karena dari dulu sudah disampaikan akan ada potensi orang menyimpang. Yang kita bingung itu ketika ada yang menyimpang, ada aja pengikutnya. Itu kata Nabi, la nabiyya ba'di, nggak akan ada nabi setelah saya. Kalau ada yang ngaku, tolak lah, udah nggak akan ada. Jadi kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad itu, artinya apa? Nabi benar, akan ada yang mengaku nabi setelah saya. Kalau ada yang ngaku, cukup tinggalkan, itu nggak penting. Lah, tolak lah, hanya itu dan nafi, nafikan aja, tolak, udah selesai. Jadi kalau ada yang ngaku, jangan kaget. Yang kaget itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu. Itu IM tuh, IM pelatih bulu tangkis dulu. Tahun 92 ribuan tuh. Ya, ngaku nabi tuh. Tangkap sama polisi di interogasi. Interogasi. Kenapa Anda ngaku nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu katanya. Kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Ya. Ada yang naik level dikit tuh. LE dulu tuh. Ya, LE itu naik level dikit, ngaku malaikat. Dan pernah minta izin pada gubernur Jakarta yang dulu-dulu untuk mendaratkan Jibril di Monas. Apa begitu tuh? Tapi ada aja pengikutnya tuh. Ya. Tangkap sama polisi itu waktu itu, dihukum 6 tahun. Ya, kita dukunglah yang begitu tuh. Polisi jangankan teroris, malaikat dia tangkap tuh. Ada. Nah, itu seharusnya tidak terjadi kalau begini benar ibadahnya muslim. Ya. Nah, kedua, saya mau selesaikan nih malam ini sampai selesai, karena pertemuan berikutnya kita masuk bab baru. Masih ada waktu? Masih ya, izin ya, Bang. Baik. Sampai subuh siap?
2: Siap.
0: Nah, silahkan, saya setengah 10 pulang. Siap nih. Kita batasi ya, 15 menit lah, 15-20 menit. Nah, sekarang gini, Islam intinya merubah kita jadi baik. Kalau kebaikan itu diisi oleh keyakinan yang kuat karena Allah, maka berubah Islam menjadi iman, Muslim menjadi mukmin. Jadi kebaikannya dipandu oleh cahaya imannya. Biasanya kan dari mata turun ke hati, iman berubah dari hati naik ke mata. Jadi kalau Islam ini baru di sini, di lisan nih. Ini pun sudah ada konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Nanti kalimat itu turun ke hati, ke kalbu, ke sini. Ini yang dimaksud Quran surah 49 di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ada segelintir orang Arab dari padang pasir menghadap ke Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman, level kedua. Karena level kedua ini perkara iman adanya di hati, yang menguasai hanya Allah, maka Nabi belum komen. Tuh, makanya jangan cepat komen pada sesuatu. Nabi aja kalau pada yang sensitif dengar dulu. Nabi loh. Awas, hati-hati ya, urusan perkara keyakinan jangan banyak menghukumi. Kita menghukumi yang zahir saja, jangan masuk kepada perkara yang sensitif, apalagi urusan iman kufur. Begitu kalimat dia mencari pemiliknya. Kalau di langit, di bumi enggak ditemukan, nuduh si fulan kafir misalnya. Enggak benar tuh, enggak ketemu, dicari di bumi semua. Enggak ketemu, naik ke langit. Enggak ketemu di semua alam, kembali pada yang nuduh. Maka jangan sembarangan. Ya? Maka ketika orang ini mengatakan kami telah beriman, turun jawaban. Kullam tu'minu, Muhammad sampaikan, kalian belum masuk ke level ini. Kalian baru di sini. Walakin qulu aslamna, baru di sini. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, sementara yang diucapkan lewat lisan itu belum tembus ke kalbu sehingga menjadi cahaya iman. Nah, level kedua ini level yang tinggi. Jadi di sini kalimat syahadat tembus ke kalbu, membimbing jiwanya, mengaktifkan sinyal takwanya. Makanya iman pasangannya takwa nanti. Aktif sinyalnya. Baru aktif dulu. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Nah, ketika aktif cahaya imannya, iman ini naik cahayanya. Masuk ke mata, mata dibimbing oleh imannya.